0: Para guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K mendapat kabar bahagia karena kini ada titik terang untuk nasib mereka ke depan. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 20 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan mantan Kepala Kanwil DJP Banten dan Jakarta Khusus, Muhammad Hanif, terkait dugaan gratifikasi senilai puluhan miliar rupiah. Hairul Uma melaporkan selengkapnya.
1: Pak Hanif, ada yang mau disampaikan, Pak? Betul, Pak.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan mantan Kepala Kanwil DJP Banten dan Jakarta Khusus Muhammad Hanif terkait dugaan gratifikasi. Penahanan dilakukan selama 20 hari pertama, terhitung 19 Agustus hingga 7 September 2026 di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. PLT Direktur Penyidik KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan sebelumnya memang Hanif telah ditetapkan sebagai tersangka pada 25 Februari 2025. Hanif diduga melanggar pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait penerimaan gratifikasi. Dalam konstruksi perkara, Taufik mengatakan Hanif diduga menggunakan pengaruh dan koneksinya saat menjabat sebagai Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus, di mana pengaruh itu digunakan Hanif untuk kepentingan pribadi dan usaha anaknya.
3: Jadi dalam perkara ini, KPK telah menetapkan satu orang tersangka, yaitu saudara HNV, selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kanwil DJP Provinsi Banten 2011 dan Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus 2015-2018. Jadi masa periode jabatan tersangka ini kita sisir dari 2011 sampai dengan tahun 2018.
2: Sementara itu, Muhammad Hanif sendiri bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dengan kasus yang menyeret dirinya.
1: Ada yang mau disampaikan, Pak?
4: Betul, Pak. Uangnya untuk bantu usaha fashion anak, Pak.
5: Iya. Sayang banget, Pak, anaknya.
1: Sayang banget, Pak, anaknya, Pak. 700 juta, Pak.
2: Pada tahun 2016, Hanif diduga mengirimkan surat elektronik kepada sejumlah bawahannya, di mana surat tersebut berisi permintaan mencarikan sponsorship untuk kegiatan fashion show anaknya yang berinisial FP. Dari jumlah perusahaan wajib pajak di Jakarta, uang sponsorship yang diterima diduga mencapai sekitar 400 juta, sementara dari perusahaan di luar Jakarta senilai 300 juta rupiah. Selain menerima sponsorship, Hanif juga diduga menerima gratifikasi. Penerimaan tersebut diduga disalurkan melalui seorang perantara berinisial BSA. Uang yang diterima kemudian ditempatkan Hanif dalam instrumen deposito dengan nilai sekitar 10 miliar rupiah. Hanif juga diduga menerima gratifikasi dalam bentuk falas dari sejumlah pihak atau perusahaan selama periode 2013 hingga 2018, di mana uang tersebut kemudian ditukarkan melalui sejumlah money changer dengan nilai total 10 miliar rupiah. Dengan begitu, total dugaan penerimaan gratifikasi oleh Hanif mencapai 20,7 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di Ibu Kota Nusantara dengan total nilai investasi mencapai 74,5 triliun rupiah. Investasi tersebut meliputi pembangunan hotel, rumah sakit, pusat perbelanjaan, rumah makan hingga prasarana olahraga dan rekreasi. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI KN Andreas Trisno.
6: Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di Ibu Kota Nusantara dengan total nilai investasi mencapai 74,5 triliun rupiah hingga Agustus 2026. Para investor akan membangun hotel, rumah sakit, pusat perbelanjaan, rumah makan, hingga prasarana olahraga dan rekreasi. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, sejumlah investor juga mulai menyiapkan pengembangan fasilitas pendukung termasuk sektor hiburan dan penerbangan. Salah satunya Indobox yang telah menandatangani perjanjian dan mulai membangun fasilitas hiburan yang mencakup bioskop dan kafe. Selain itu ada perusahaan maskapai penerbangan Lion Air Group yang telah menandatangani kerjasama untuk membangun pusat pelatihan dan training center di IKN dengan memanfaatkan Bandara VVIP Nusantara yang tengah dalam proses perubahan status jadi bandara komersil. Di samping itu ada Danjen Group asal Korea Selatan yang mulai membangun apartemen di kawasan inti pusat pemerintahan IKN.
7: Investasi swasta sendiri ada 74,5

0: badan usaha di luar IKN dipindahkan ke sini itu juga mendapatkan fasilitas. Itu satu. Yang kedua, super tax deduction. Jadi super tax deduction itu kalau ada sumbangan, kalau di tempat lain sumbangan CSR itu dia memberikan sumbangan ya sudah. Kalau di sini begitu dia mendapatkan menyampaikan sumbangan, kita bisa mendapatkan fasilitas pembebasan pajak sampai dengan 200%.
1: Selain investasi swasta, OIKN juga menyiapkan sejumlah skema pembiayaan pembangunan IKN, antara lain melalui APBN sekitar Rp48 triliun serta skema kerjasama pemerintah dan badan usaha KPBU yang mencapai Rp134,22 triliun. Pengembangan investasi tersebut diharapkan semakin memperkuat IKN sebagai pusat pertumbuhan baru, sekaligus membuka peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat di sekitar Nusantara. Dari Ibu Kota Nusantara, Andras Trisno, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Para guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K mendapat kabar bahagia karena kini ada titik terang untuk nasib mereka ke depan. P3K penuh waktu kini mendapat kesempatan untuk menjadi guru berstatus pegawai negeri sipil atau PNS, sementara guru P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu yang akan diatur melalui mekanisme pemerintah pusat. Laporan disampaikan Pradipta Rahadi dalam bentuk laporan khusus Pro 3.
3: Laporan khusus.
4: Pemerintah dan DPR RI sepakat untuk menyelesaikan penyesuaian status guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K baik paruh waktu dan juga penuh waktu. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Rini Widiantini mengatakan sebanyak 231.246 guru yang berstatus P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Adapun 955.245 guru yang berstatus P3K penuh waktu akan diberi kesempatan untuk menjadi guru berstatus pegawai negeri sipil.
5: Bahwa untuk P3K paruh waktu akan diberikan kesempatan untuk menjadi PPPK penuh waktu yang akan dilakukan di tahun 2027. Kemudian juga akan diberikan kesempatan untuk P3K guru untuk ikut melakukan seleksi PNS yang akan diperkirakan akan pendaftaran di awal 2027.
4: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam kesempatan yang sama mengatakan, status guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K yang selama ini berada di bawah pemerintah daerah akan dipindahkan menjadi pegawai pemerintah pusat.
6: Bersepakat dan memiliki kesepahaman untuk pertama P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu dan saudara-saudara kita yang guru berstatus P3K penuh waktu nanti akan mulai berproses untuk diberi kesempatan menjadi PNS itu. Kemudian berkenaan dengan masalah status, tadi juga kami menyepakati bersama-sama bahwa status kepegawaian akan dipindahkan menjadi pegawai pusat atau pegawai pemerintah.
4: Adapun Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan, pihaknya akan mengawal dan mensosialisasikan peralihan status tersebut sehingga ini menjadi jawaban bagi pemerintah daerah dalam pengalokasian anggaran fiskal.
7: Selalu menjadi harapan kepala daerah yang disampaikan pada pemerintah pusat, yang satu adalah memberikan bantuan kapasitas fiskal untuk pembayaran pegawai, dan yang kedua adalah alih status dari paruh waktu, penuh waktu, penuh waktu menjadi ASN. Rapat hari ini memberikan jawaban terhadap dua hal itu secara jelas, dan Kemendagri akan turun untuk mengawal, melakukan sosialisasi dan memastikan kepala daerah tidak lagi merekrut staf-staf baru dan semuanya disesuaikan dengan tahapan yang disepakati.
4: Untuk para guru P3K penuh waktu dan juga paruh waktu yang mengajar di Madrasah Ibtidaiyah, Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan pihaknya mendukung skema penyelesaian status guru P3K paruh waktu menjadi penuh waktu pada tahun 2027. Menurutnya skema tersebut dinilai dapat dilaksanakan karena Kementerian Agama telah melakukan penghitungan dan juga simulasi.
8: Jadi madrasah

0: juga sudah sesuai dengan perhitungan-perhitungan dan simulasi juga yang telah dilakukan, sehingga mungkin lebih sederhana di Kementerian Agama karena kita tidak mengenal istilah P3K per waktu.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan bahwa pemerintah telah melakukan simulasi anggaran untuk pelaksanaan kebijakan tersebut pada tahun 2026 dan 2027. Simulasi dilakukan untuk memastikan langkah penataan status guru dapat berjalan tanpa mengganggu keberlanjutan fiskal.
2: Kami juga sudah melakukan simulasi untuk anggaran tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Jadi langkah-langkah ini diambil tanpa membahayakan kondisi fiskal kita tahun 2027 yang tetap dijaga di 2,4% defisitnya. Jadi kita sudah hitung semua dan ini bisa dilakukan tanpa membahayakan sustainabilitas dari fiskal.
1: Pemerintah memproyeksikan kebutuhan pemenuhan guru nasional sebanyak 526.689 formasi. Kebutuhan tersebut mencakup guru pada satuan pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kementerian Agama, serta kebutuhan untuk sekolah rakyat dan juga sekolah Garuda. Pemerintah ke depan juga akan membuka kebutuhan berdasarkan proyeksi formasi guru nasional dengan jadwal dan juga mekanisme mengikuti kesepakatan antara pemerintah pusat dan juga DPR RI. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan berikut pernyataan dari masyarakat terkait penyesuaian status guru menjadi ASN.
4: Kalau kita kan belum ada pengumuman resmi ya, maksudnya di sekolah gitu ya. Kalau sepahaman gitu sih ya, maksud guru-guru. Kalau yang penuh waktu, kita kan penuh waktu ya, kuliah. Nanti ada tesnya buat jadi PNS. Pasti ada yang pasti ada yang nanti berubah lagi kan setiap putusan. Ini kan masih nanti di 2027 ya. Modelnya tes atau memang diangkat langsung ya. Tapi kalau tes kan berarti nggak jelas. Masih ada yang bisa kalau setiap ada yang enggak kan. Kita kan sebelum masuk juga di tes. Yang awal P3K itu semua dites dulu. Dikasih ya, bukan dikasih maksudnya langsung. Enggak, kita melalui tes dulu. Lolos. Dan cuma satu-satu di setiap sekolah kan waktu itu. Lolos, memang seleksi luar biasa.
5: Setuju banget guru-guru jadi ASN, soalnya mereka kan udah mengabdi lama di dunia pendidikan, ngajarin anak-anak banyak ilmu. Udah sepantasnya mereka dihargai dengan cara diberi kepastian status dan gaji yang layak.
6: Baguslah guru-guru diangkat jadi ASN. Nasibnya ke depan jadi lebih pasti. Gak ada kekhawatiran, gajiannya jelas, pensiunnya ada. Kasian kalau gajinya kecil terus.
3: Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kepastian status guru P3K menuju PNS menjadi topik editorial RRI pagi ini. Editorial selengkapnya disampaikan Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Harapan baru muncul bagi guru aparatur sipil negara berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK, termasuk PPPK paruh waktu. Pemerintah bersama DPR telah membahas langkah penataan status kepegawaian guru untuk memberikan kepastian karir sekaligus memperkuat layanan pendidikan nasional. Dalam skema yang disiapkan, guru PPPK paruh waktu memiliki kesempatan untuk beralih menjadi PPPK penuh waktu. Selanjutnya, pemerintah juga membuka peluang bagi guru PPPK penuh waktu untuk menjadi pegawai negeri sipil atau PNS pada tahun 2027. Namun, peluang tersebut harus dipahami secara tepat. Peralihan menjadi PNS tidak berlangsung otomatis. Guru PPPK penuh waktu tetap harus mengikuti proses seleksi sesuai persyaratan dan kebutuhan formasi yang ditetapkan pemerintah. Data Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mencatat, sekitar 995.000 guru berstatus PPPK. Dari jumlah tersebut, lebih dari 231.000 merupakan PPPK paruh waktu. Sementara itu, kebutuhan guru nasional pada tahun 2026 diproyeksikan mencapai sekitar 526 ribu formasi. Proyeksi tersebut akan menjadi salah satu pertimbangan dalam proses rekrutmen aparatur pada tahun 2027. Artinya, jalan menuju status PNS memang terbuka, tetapi tidak sederhana. Pemerintah harus menyesuaikan jumlah guru dengan kebutuhan real tenaga pendidik, ketersediaan formasi, kompetensi, serta kemampuan fiskal negara. Terlebih, kebutuhan tenaga pendidik tidak hanya berasal dari sekolah umum, tetapi juga berbagai satuan pendidikan, termasuk madrasah negeri, taman kanak-kanak, sekolah rakyat, sekolah terintegrasi, hingga sekolah Garuda. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kita tentu mengapresiasi langkah pemerintah dan DPR yang mulai memberikan arah terhadap masa depan guru PPPK. Kepastian karir penting bagi para guru yang selama ini menjadi bagian utama dalam menjaga keberlangsungan pendidikan di berbagai daerah. Namun, pemerintah harus memastikan peluang ini tidak berhenti menjadi harapan. Jangan sampai rencana peralihan status menjadi PNS dipersepsikan sebagai kepastian pengangkatan, sementara jumlah formasi, persyaratan, dan mekanisme seleksinya belum jelas. Karena itu, pemerintah perlu segera menyiapkan peta jalan yang terukur, mulai dari persyaratan jumlah formasi, mekanisme seleksi, hingga jadwal pelaksanaan harus disampaikan secara terbuka. Transparansi menjadi penting agar kebijakan ini tidak menimbulkan kebingungan ataupun rasa ketidakadilan di kalangan guru. Penataan status kepegawaian termasuk kemungkinan pengalihan sebagian guru menjadi pegawai pemerintah pusat juga perlu dikaji secara matang. Kebijakan tersebut bukan hanya untuk mengurangi beban fiskal pemerintah daerah, tetapi juga harus mampu menjawab persoalan pemerataan tenaga pendidik. Jangan sampai kepastian status bagi guru justru tidak sejalan dengan kebutuhan pendidikan, terutama di daerah yang masih kekurangan tenaga pengajar. Pada akhirnya, persoalan PPPK bukan semata tentang perubahan status kepegawaian. Di baliknya, ada kepastian karir para guru sekaligus masa depan pendidikan anak-anak Indonesia. Peluang telah dibuka. Kini yang dibutuhkan adalah kepastian aturan, transparansi seleksi, dan pelaksanaan yang berkeadilan. Sebab kepastian bagi guru merupakan bagian penting dari upaya memperkuat kualitas pendidikan Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Beralih ke informasi dari mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB menyerukan perlindungan terhadap warga sipil di wilayah Palestina di tengah pembatasan dan kekerasan yang terus berlangsung. PBB juga meminta rumah dan properti warga tetap dilindungi, serta akses terhadap layanan penting dijamin. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Febriana Dwi Puji Kusuma Meili Satrias Puspitasari lolos dengan mudah ke babak 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026. Mereka mengalahkan Yasemin Bektas Sinem Yildiz dengan poin 21-12, 21-14. Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
8: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Informasi selengkapnya bersama dengan Brigadir Traslinda. Silakan.
9: Ya baik, terima kasih Safira. Kami akan mengupdate informasi arus lalu lintas. Kami dahulukan informasi melalui pantauan CCTV dari sejumlah wilayah. Kita awali dari kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Dan dari pantauan CCTV kami saat ini, arus lalu lintas dari area Pasar Minggu yang akan mengarah ke Tebet, Manggarai, dalam keadaan ramai dan lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Dan kalau kita melihat memang untuk pagi ini sudah ada peningkatan aktivitas masyarakat berkaitan dengan jam sibuk. Tentunya bagi para pengguna jalan, kami harapkan Anda untuk selalu menjaga batas kecepatan ataupun jaga jarak aman kendaraan Anda. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan mengarah ke Pasar Minggu ataupun Depok sampai saat ini juga dalam keadaan ramai dan lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kita beralih ke CCTV selanjutnya, yakni dari Jalan Malioboro, Yogyakarta. Saat ini arus lalu lintas dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan mengarah ke Keraton Jogja dalam keadaan relatif lancar. Kemudian yang akan mengarah ke arah Pasar Kembangan juga dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda tetap mematuhi rambu serta marka yang sudah tersedia pada kawasan ini untuk mewujudkan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kita tinggalkan Malioboro, selanjutnya kita beralih ke kawasan Kendal, Jawa Tengah. Dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Semarang dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian dari Semarang yang mengarah ke Jakarta juga dalam keadaan ramai dan lancar. Meskipun lalu lintas lancar, ini merupakan jalur yang cukup ramai dilintasi dengan kendaraan angkutan barang. Tentunya bagi pengguna kendaraan roda 2 maupun roda 4, kami harapkan Anda untuk selalu mengantisipasi blind spot pada kendaraan angkutan barang apabila Anda berkendara di belakang kendaraan angkutan barang. CCTV yang terakhir kita pantau dari kilometer 57600 rest area Karawang, Jawa Barat. Saat ini arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Cikampek, dua arahnya masih dalam keadaan ramai dan lancar dengan dominasi kendaraan minibus, di mana kalau kita melihat memang kecepatan kendaraan di kawasan ini dapat dipacu dengan kecepatan normal. Ikutilah jalur yang sudah ditentukan demi terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kami harapkan Anda tidak menggunakan bahu jalan pada ruas jalan tol, mengingat bahu jalan hanya diperuntukkan bagi kendaraan darurat saja. Dan Safira, selanjutnya kami melaporkan kondisi arus lalu lintas tepat saya berdiri saat ini, yakni dari kawasan Jalan Tebet Raya pada aktivitas pagi, kendaraan dari arah Kampung Melayu yang akan lurus mengarah ke arah Kokas, Menteng, saat ini cukup ramai cenderung tersendat, baik kendaraan dari Duren 3, maksud kami Duren Sawit, maupun kendaraan dari Kampung Melayu, Cawang, dan sekitarnya ini juga cukup ramai sehingga mengakibatkan perlambatan kecepatan kendaraan untuk kendaraan yang mengarah ke arah Menteng, Tanah Abang, juga yang akan mengarah ke arah Tebet. Tentunya kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati dengan aktivitas masyarakat, mengingat memang kawasan ini juga terdapat pasar tumpah. Ini juga perlu diantisipasi, dan memang dari pantauan CCTV, maksud kami dari pantauan kami hingga saat ini arus lalu lintas yang akan mengarah ke arah Duren Sawit dalam keadaan ramai dan lancar. Namun jika kita melihat masih ada aktivitas kendaraan roda 2, yakni melawan rambu serta marka, hal ini juga tercatat melalui Undang-Undang Lalu Lintas pada pasal 287, di mana pengendara yang melawan arus ini juga merupakan pelanggaran lalu lintas. Kami harapkan Anda untuk dapat mematuhi rambu serta marka. Kemudian untuk aktivitas kendaraan pada pagi hari ini, kami prediksi akan terjadi hingga pukul 10, mengingat memang jam perkantoran akan selesai pada pukul 10. Tentunya kami harapkan Anda untuk selalu bersabar dalam menunggu antrian kendaraan demi terciptanya kelancaran dan juga untuk menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas. Dan sampai saat ini aktivitas masyarakat di kawasan ini juga cukup ramai. Tentunya ini juga yang perlu diantisipasi bagi pengguna kendaraan yang melintas di kawasan ini. Tetap utamakan keselamatan di jalan sehingga terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Demikian Brigadir Traslinda melaporkan. Safira, kembali ke Anda di studio, silakan.
8: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Kakak, ini loh calon yang aku bilang kemarin. Track record-nya bagus, pengabdiannya ke masyarakat juga bagus. Terus wawasannya juga...
1: Ogah mikirin calon-calonan. Paling juga modal tampang doang. Terus nanti ujung-ujungnya gitu-gitu juga.
0: Kenalin dulu makanya. Kalau nggak mau tahu gini ya nggak bakal tahu dong.
1: Iya deh, si paling tahu.
0: Ini nih, sikap apatis kakak ini yang bikin demokrasi kita makin krisis. Harusnya ya, kita sebagai pemilih pemula justru malah kritis dong kak. Biar nanti dapat pemimpin atau wakil yang beneran manis.
1: Iya deh, nanti kakak coba cari tahu calon yang beneran punya visi bagus deh. Tapi jangan lupa ya, kenalin kakak sama teman sebangku kamu itu ya.
0: Ih, kakak, ini ngomongin calon apaan sih?

96,4 FM Pro 1 Serui, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar. Jelang pukul 10 waktu Indonesia Timur. Sesaat lagi kita akan sejenak sesama mendengarkan program Gerakan Membangun Papua atau GMP, program Korwil 1 Nusantara Jayapura, yang edisi hari ini Kamis 20 Agustus maksud saya tahun 2026 akan disiarkan oleh RRI Wamena dengan topik Kita yang Menanam, Tuhan yang Tumbuhkan, dengan menghadirkan narasumber Jamie Patih, founder Curhat English Club, dan Agusta Bunai, ketua panitia aksi OI Yes Walk 2026, dipandu oleh host Salma Tana Sikona. Mari kita sesama mendengarkan program Gerakan Membangun Papua setelah lagu Kebangsaan Indonesia Raya yang akan diputar pukul 10 waktu Indonesia Timur.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, sudah pukul 10 waktu Indonesia Timur. Dan sesaat lagi kita akan ikuti dialog GMP Gerakan Membangun Papua yang tentunya akan dimonitor oleh seluruh Korwil 1 Papua. Dan ada rekan Selma Tanasikona akan memandu acara ini dengan topik menarik, yaitu kita yang menanam, Tuhan yang tumbuhkan. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Ya, RRI Wamena dimanapun Anda berada, apa kabar pagi ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Saya, Selma Tanasikona, hadir menemani Anda dalam program Gerakan Membangun Papua untuk edisi hari Kamis, tanggal 20 Agustus 2026. Dan di mana juga kami informasikan bahwa untuk Gerakan Membangun Papua ini di relay RRI Sekorwil Papua, ada dari RRI Jayapura, RRI Biak, Serui, Merauke, Bovendigul, Nabire, dan Wamena. Pendengar, hari ini kita akan berbicara tentang sebuah tema yang sederhana tetapi memiliki makna yang sangat dalam, yaitu kita yang menanam, Tuhan yang tumbuhkan. Kalimat ini mengingatkan kita bahwa pembangunan tidak selalu harus dimulai dari sesuatu yang besar. Bisa dimulai dari hal kecil, dari ilmu yang kita bagikan, dari kepedulian kepada sesama, dari keberanian anak muda untuk belajar, dan dari kemauan kita untuk melakukan sesuatu bagi lingkungan dan masyarakat sekitar. Nah, bagaimana sebenarnya kita bisa mengambil bagian dalam pembangunan Papua? Apa yang bisa kita tanam hari ini untuk melihat Papua yang lebih baik di masa depan? Itulah yang akan kita bahas selama satu jam ke depan. Nah, pendengar, pagi hari ini kita sudah hadir bersama dua narasumber yang tentu memiliki pengalaman dan kegiatan yang menarik untuk kita dengarkan. Yang pertama sudah bersama kita Bapak Jamie Pati ya, founder Curhat English Club. Selamat pagi Kakak Jamie, apa kabar?
2: Selamat pagi, ya puji Tuhan baik dan sehat selalu.
1: Iya, terima kasih sudah hadir ya dalam bersama kami di RRI Wamena. Dan juga sudah hadir Kakak Agusta Bunai, Ketua Panitia Aksi OI Yasuok 2026. Selamat pagi Ibu, apa kabar?
3: Puji Tuhan baik, terima kasih Selma dan semua kru sudah undang kami ke sini.
1: Oke, terima kasih juga ya sudah meluangkan waktu hadir bersama kami di pagi hari ini. Nah, mungkin pagi hari ini ya untuk Kakak Jamie ya, sebelum kita masuk lebih jauh ke tema pagi ini, mungkin Kakak bisa memperkenalkan kepada pendengar sebenarnya Curhat English Club itu seperti apa dan kegiatannya bergerak di bidang apa. Silakan Kakak Jamie.
2: Ya, ini banyak sekali yang tanya tentang Curhat English Club karena saya berpikir ini kayak mungkin baru pertama kali kita ada klub bahasa Inggris ya. Jadi orang selalu berpikir ini apa ini? Ada yang berpikir apakah ini bagian dari kursus, apakah ini juga bagian dari bagaimana? Tapi saya berpikir bahwa Curhat English Club yaitu itu bagian daripada klub, kumpulan daripada orang-orang yang mau berbicara bahasa Inggris. Bukan berarti dia harus bahasa Inggrisnya bagus, tapi kami berpikir di sini bahwa Curhat English Club ini itu didirikan dimulai 2024 kalau tidak salah bulan Juli itu, dan kami punya hati semua tergerak, jadi bukan hanya ini sebagai klub tapi ini juga sebagai komunitas. Jadi kami semua jadi semacam conversation begitu, jadi lebih banyak berbicara ya.
1: Oke, menarik ya Kakak. Mungkin Kakak juga bisa menjelaskan ya apa yang awalnya mendorong Kakak membentuk Curhat English Club ini, silakan Kak.
2: Jadi sebenarnya awal terbentuk ini ada kami punya orang tua juga, Bapak Bas Maxi, kemudian Mama Mirna, terus saya dan istri kami coba komunikasi. Jadi awal

0: hati yang sama saya pikir di situ. Jadi bukan hanya soal bahasa Inggris, tapi lebih banyak berbicara tentang keluarga di situ kalau saya mau bilang, ya, ya.
1: Mungkin ada yang bisa juga. Ini terakhir ya, Kak Denny. Siapa saja sih yang biasanya terlibat dalam kegiatan Curhat English Club ini?
0: Jadi Curhat English Club ini lebih banyak ditujukan untuk kelas dewasa.
1: Oke.
0: Mungkin kalau SMA kami selalu batasi. Atau mungkin sudah mulai lulus atau mungkin kelas 3 akhir atau dan lebih banyak ke dewasa. Dan biasa kami hari Jumat sore jam 3 sampai jam 5. Ya mungkin kalau ada yang tertarik juga bisa gabung ya.
1: Oke, mungkin sekarang ya saya beralih ke Kakak Agusta. Baik. Nah, Kakak, kita sering mendengar tentang berbagai kegiatan masyarakat.
2: Siap.
1: Tetapi mungkin belum semua pendengar mengetahui tentang aksi OAI Yaswok 2026. Nah, mungkin Kakak bisa ceritakan kepada pendengar pagi ini sebenarnya kegiatan ini seperti apa dan tujuannya apa? Silakan Kakak Agusta.
2: Terima kasih Selma. Ya, semua pendengar dan penonton di mana saja berada. Jadi OAI Yaswok ini menanam pohon kembali. Jadi kami itu punya visi satu, yaitu kita mau hijaukan Lembah Balim ini kembali. Karena kami yang lahir, besar, dan hidup di tempat ini, kami melihat ada satu pergeseran dan perubahan di sini. Salah satunya itu hutan. Jadi hutan itu makin menipis. Kita banyak mengambil, tetapi sebagian besar dari kita itu lupa untuk menanam kembali. Sehingga kenapa OAI Yaswok ini muncul, program ini muncul juga cikal bakalnya dari English Club, ya, Curhat English Club, di mana teman-teman berpikir, ya kita belajar bahasa Inggris, manfaatnya hanya kita, terus bisa tidak kita buat sesuatu untuk tempat kita tinggal ini.
1: Oke.
2: Jadi kita berpikir untuk satu gerakannya, benar. Bapak Jem, blessed to be a blessing.
0: Yeah, blessed to be a blessing.
2: Jadi ketika kita diberkati, bagaimana cara kita memberkati? Sudah ada beberapa kegiatan yang kita buat selain OAI Yaswok, ini ada lain juga, tetapi mungkin untuk OAI Yaswok ini kita ingin memberkati alam tempat kita tinggal karena kita hidup di alam ini, seperti itu.
1: Oke, mungkin Kakak Agusta, siapa saja yang diharapkan bisa ikut terlibat dalam kegiatan tersebut?
2: Wow, kami itu pada dasarnya tuh ya Bapak Jem ingin untuk semua orang itu punya kesadaran dan terlibat. Tidak harus langsung dengan kami OAI Yaswok di klub ini, tetapi dimanapun punya kesadaran bahwa saya wajib menjaga kesehatan alam. Jadi kalau kita lihat dari pengalaman, ini kami lagi prepare untuk persiapan OAI Yaswok 2. Tetapi kalau lihat dari pengalaman OAI Yaswok 1 ya Bapak Jem, itu yang terlibat itu dari TK, dari SD. Iya, kalau TK juga saya bilang iya karena sebagian anak-anak kita dari English Club terlibat. Okay. Kemudian SD sampai perguruan tinggi yang ada di Wamena ini, di tanggal 2 Mei 2026 itu kami sudah melakukan penanaman pohon dan sekitar 1000 lebih pohonnya itu sudah ditanam. Kami harap itu sedang tumbuh. Seperti itu.
1: Wow, luar biasa ya. Berarti sudah ada 1000 pohon yang ditanam ya.
2: Dan, lebih,
1: untuk kegiatan ini tidak ada semua bisa ikut ya, dari mulai dari TK, SD sampai perguruan tinggi.
2: Benar.
1: Oke, pendengar, tentunya kita masih dengan topik kita pagi hari ini, kita yang menanam, Tuhan yang tumbuhkan.
2: Siap.
1: Kalau kita berbicara tentang menanam, tentu bukan hanya soal menanam pohon. Ya, kita juga bisa menanam ilmu, menanam karakter, menanam kepedulian, bahkan menanam harapan.
2: Yeah.
1: Nah, saya beralih lagi ke Kakak Jemmy ya. Oke, kalau dikaitkan dengan Curhat English Club ini, apa sebenarnya yang sedang Kakak tanam ya melalui kegiatan ini? Silakan Kakak.
0: Jadi yang pasti English Club ini ya, satu hal penting bukan hanya kita berbicara tentang bagaimana untuk berbicara bahasa Inggris, tapi penting sekali tadi yang adik sebutkan tadi itu, untuk saya pembangunan karakter itu penting. Pengenalan akan Tuhan untuk saya itu juga penting sekali. Karena bukan hanya kita berbicara tentang bagaimana saya bisa berbicara bahasa Inggris bagus. Saya pikir orang pintar banyak sekali di muka bumi ini. Tapi berbicara karakter itu bagaimana kita saling mendukung satu dengan yang lain. Karena saya pikir English Club ini kita bikin

0: dia jadi semacam keluarga. Jadi saya berpikir bahwa keluarga yang baik itu kita harus saling mendukung yang lain. Karena kita dari berbagai latar belakang, ada yang punya pekerjaan, ada yang ibu rumah tangga, dan semua saya pikir itu punya tingkat kesibukan masing-masing. Dan ketika kita duduk di situ, kita hanya berpikir bagaimana kita mau hanya berpikir bagaimana kita bisa bicara bahasa Inggris, tapi satu hal juga kita saling menopang, saling mendukung hal satu dengan yang lain. Saya pikir itu penting sekali.
1: Iya, dan tentunya juga kita mengetahui ya Kak Jamie bahwa mungkin hasilnya tidak bisa langsung kita lihat dalam waktu singkat ya. Mungkin Kakak Jamie ini terakhir ya, mungkin Kakak melihat dampak dari apa yang selama ini sudah ditanam melalui Curhat English Club. Mungkin ada dampaknya atau gimana nih Kak?
0: Saya pikir ada dampak. Saya pikir juga ya. Saya pikir ada beberapa kayak macam kayak kami di Curhat English Club juga sama seperti Adi Agusta, Labio Fashion. Fashion juga ya, itu juga bagian juga daripada kami komunitas. Dan juga ada satu juga Ade Allen, dia juga putri pariwisata dan juga dia sampai di tingkat nasional dan itu juara berapa ya, tiga kalau itu.
2: Putri persahabatan.
0: Iya, putri persahabatan dan itu 2020. Saya pikir itu bagian daripada 25. Kita punya saling mendukung satu dengan yang lain dan banyak orang yang datang dan saya pikir itu banyak sekali manfaat yang kita bisa ambil di situ. Dan satu hal penting, kita tidak bicara orang di situ. Kita harus bicara positif di situ. Harus mendukung ya.
1: Mungkin salah satu manfaat dari kegiatan ini mungkin Kakak bisa sebutkan satu.
0: Satu hal saya berpikir yang manfaat penting di sini bagaimana kita saling kita bangun landasan fundamental Curhat English Club ini. Landasannya itu kekeluargaan. Kemudian itu landasan utama daripada kekeluargaan itu blessed to be a blessing. Saya diberkati untuk saya memberkati yang lain dan saya pikir itu manfaatnya luar biasa untuk yang lain. Ketika kau diberkati dan juga kau memberkati orang lain dengan hal-hal yang bersifat positif, bukan hanya soal barang, tapi dukungan moral, dan itu saya pikir sangat penting untuk kita yang ada di dalam klub dan juga bagi orang lain. Saya pikir itu luar biasa.
1: Wow, menarik sekali ya dengan English Club ini ya. Oke, kita beralih ke Kakak Agusta. Siap. Lagi ya. Masih semangat ya Kakak?
2: Oh, sangat.
1: Sangat ya, udah sarapan ya?
2: Oh, sudah.
1: Oke, Kakak Agusta, bagaimana dengan kegiatan yang Kakak persiapkan ya? Apa yang ingin ditanamkan melalui aksi OAIA Sok ini kepada masyarakat, khususnya generasi muda?
2: Ya, jadi kami bersama-sama dengan Curhat English Club, tentunya OAIA Sok ini bagian dari Curhat English Club. Kemudian di situ saya dengan semua teman-teman, kami punya pikiran begini, kami ingin berkontribusi untuk alam tempat kami tinggal. Dengan cara apa? Ya kita tanam pohon itu paling gampang. Dan luar biasanya di kita punya OAIA Sok 1 tuh semua rasa terlibat. Jadi pohon ada yang sumbang, snack ada yang sumbang, kendaraan ada yang sumbang. Jadi itu gerakan secara spontanitas dari semua yang terlibat dalam aksi itu untuk ingin menunjukkan saya adalah bagian. Dan itu sudah terjadi. Semangat ini yang sebenarnya ingin kita tanam ya Bapak Jem. Dan kita ingin jaga ini terus ke depan, bahwa kita kerja sama-sama, kita berkontribusi sama-sama untuk manfaatnya untuk kita semua. Jadi yang kita tanam di sini sebenarnya itu yang pertama, kita ingin sama-sama mengingatkan diri kita sendiri bahwa ketika kita hidup di satu tempat, kita punya kewajiban untuk sadar dan menjaga kesehatan tempat itu. Jadi sebenarnya bukan hanya kita harus menanam pohon di satu lingkungan tertentu, tetapi bisa menanam dari rumahmu sendiri. Karena kita tahu bersama ketika pohon ada itu menopang hidup kita dari sisi oksigen, dan udara akan lebih sejuk, ekosistem akan hidup dengan sehat. Itu maksud kita. Jadi mulai dari diri kita, kita ingin menanam kesadaran. Kemudian ketika kita menanam kesadaran itu, kita berharap orang di sekitar kita lihat. Minimal kita pun anak-anak kecil ini secara langsung kita libatkan, dorong-dorong lihat, oh harus begini ya. Kemudian orang-orang yang kita libatkan, banyak pecinta alam juga yang akan turut di situ. Jadi kita ingin, intinya ingin menanam kesadaran bahwa ayo kita jaga alam tempat kita tinggal dengan menanam pohon.
1: Oke, kalau tadi Kak Agusta ya mengatakan bahwa banyak yang secara tidak spontan ikut terlibat dalam kegiatan ini. Nah, mungkin berkaitan dengan pertanyaan kita pagi hari ini, kalau kita bicara tentang pembangunan Papua, menurut Kakak berdua,
2: ya, siap.
1: Sebenarnya siapa yang harus memulai? Apakah pemerintah, masyarakat, komunitas, atau justru setiap pribadi dari diri kita sendiri nih? Silakan, mungkin dari Kakak Jamie dulu ya.
2: Ya.
0: Ya, saya pikir pembangunan, apalagi di Papua, saya pikir pertama itu pembangunan karakter dulu.
1: Iya.
0: Ya, kalau karakter bagus, apalagi kita hanya bukan membangun, kita harus melihat banyak pembangunan ini dari segi banyak sisi. Mm-hmm. Jangan contohnya saya, kalau kau sebagai pengkritik harus kau punya solusi.
2: Iya. Yeah.
0: Kalau jadi untuk saya, kita mulai dari, saya pribadi, kita mulai dari saya punya diri sendiri dulu. Saya berpikir bahwa, oh, saya punya sama kayak tadi, bless to be a blessing, apa yang bisa saya buat dulu untuk tanah ini, apa yang bisa saya punya kontribusi, apa yang untuk tanah ini. Jadi ketika kita berbicara, pasti semua punya impian, semua punya cita-cita, semua punya hal positif untuk pembangunan di Papua. Tapi saya berpikir secara saya, dari saya punya pribadi, saya, mari kita berpikir positif bagaimana kita mendukung ini dengan cara kita buat hal-hal kecil dulu. Contoh saya macam tadi, ada Gusta bilang kita mulai menanam, terus bagaimana kita bisa punya kontribusi positif untuk tanah ini. Ya, ya itu dari saya pribadi.
1: Kalau dari Kakak Agusta.
2: Iya, jadi siapa yang punya kewajiban untuk membangun daerah ini ya?
1: Iya.
2: Ya. Yang pertama, tentunya semua manusia yang hidup di daerah ini punya kewajiban. Tergantung kau ada di bidang mana, kau sekarang ini sebagai apa, silakan ambil bagianmu. Seperti itu. Jadi kita tidak mungkin bilang pemerintah untuk mengerjakan segala hal, karena kami tahu mereka sangat terbatas. Kita juga tidak bisa bilang masyarakat melakukan semua, karena manusia juga punya banyak masyarakat juga punya banyak keterbatasan. Tetapi yang kita mau di sini adalah kita semua berpikir bahwa saya harus berkontribusi untuk daerah tempat saya tinggal. Hanya itu. Jadi apa yang kami buat ini gerakan murni dari kami komunitas. Kami sadar bahwa kami hidup di daerah ini. Seperti rumah, kita perumah toh, kalau kita tinggal, saya harus jaga rumah itu bersih, saya harus jaga rumah itu supaya nyaman. Wamena juga begitu. Jadi alamnya harus baik, sehingga itu berdampak langsung pada hidup kita. Jadi semua punya tanggung jawab. Kalau bicara tanggung jawab untuk membangun Papua, semua, mulai dari pribadi, naik kepada keluarga, keluarga kepada komunitas, komunitas kepada gereja, gereja kepada komunitas yang lebih besar. Saya pikir ekosistem manusia yang hidup di sini tuh semua harus sadar bahwa kita sama-sama membangun Papua, pegunungan. Ya.
1: Oke, tapi yang paling terpenting adalah untuk pembangunan Papua itu dimulai dari diri kita sendiri ya.
2: Iya,
1: ya.
2: Siap.
1: Oke, ya pendengar, tentunya Anda masih mengikuti ya program Gerakan Membangun Papua, dan kami juga informasikan bahwa untuk Gerakan Membangun Papua ini dirilai RRI Sekoruil Papua, ada dari RRI Jayapura, Biak, Serui, Merauke, Bovendigul, Nabire, dan Wamena. Nah, pendengar, tentu setiap usaha yang dilakukan untuk memberikan perubahan pasti memiliki tantangan. Nah, tidak selalu mudah untuk menanam sesuatu dan kemudian menunggu sampai tumbuh. Oke, kita ke Kakak Jamie lagi.
2: Iya.
1: Kakak Jamie kayaknya udah ini ya, masih semangat ya Kakak ya?
0: Iya, semangat.
1: Kayaknya agak-agak grogi ya.
0: Semangat. Oke, sampai semangat.
1: Oke, Kakak Jamie tetap semangat ya. Oke, Kakak Jamie, mungkin selama menjalankan Curhat English Club ini, apa tantangan terbesar yang pernah Kakak hadapi? Silakan Kakak Jamie.
0: Tantangan terbesar itu harus mengingatkan mereka datang
2: online.
0: Okay. Ya. Untuk saya ya itu sudah mengingatkan mereka datang. Maksudnya kita saling baku ingat, dan saya pikir apa ya, tantangan sampai saat ini mungkin tidak ada tantangan yang begitu berat, cuma itu saya masalah waktu.
1: Masalah waktu aja. Yeah. Ya. Oke. Mungkin mungkin Kakak Jamie pernah ada satu momen nih ketika Kakak merasa, "Wah, ternyata apa yang saya lakukan ini benar-benar memberikan dampak." Pernah ya?
0: Ya. Saya pikir ada banyak momen berkesan di Curhat English Club. Saya pikir ada banyak topik yang kita diskusi di situ. Yeah, yeah. Jadi ada banyak topik yang kadang-kadang menyentuh orang punya emosionalnya yeah. dia. Dan saya pikir kita kadang-kadang kita orang Indonesia terlalu pasif.
1: Betul.
0: Jadi saya pikir ada sisi itu yang harus kita bagian bagaimana saya bertindak sebagai kakak, saya bertindak sebagai bapak, saya punya istri sebagai mama dan kakak, ada Gusta juga sebagai mama dan kakak dan, atau keluarga yang lain. Dan saya berpikir sisi yang saya selalu kami selalu merasa bangga di situ, kami sebagai kakak dan orang tua bagi semua yang ada datang di situ, dan kami selalu merasa oh kita adalah satu bagian. Dan ketika itu sudah banyak, sudah ada sisi emosionalnya lebih banyak di situ.
1: Okay.
0: Ya, karena seperti saya sebutkan tadi, bukan hanya sebagai klub, tapi saya pikir itu sebagai keluarga di situ. Ya.
1: Ya. Oke, okay, berarti selama menjalankan Curhat English Club ini belum ada tantangan yang dihadapi ya, Kak Jamie ya?
0: Iya, saya pikir belum ada tantangan berarti, ya. Tapi
1: okay.
0: Semoga kedepannya tidak
1: jangan
0: ada.
1: Jangan ya. Ya. Oke, okay, kita ke Kakak Agusta. Kalau untuk aksi OAI Yasok ini bagaimana? Apakah ada tantangan yang paling besar dalam mempersiapkan kegiatan ini? Silakan Kakak.
2: Oh luar biasa. Jadi kalau berdasarkan pengalaman, kalau bicara tantangan mungkin saya bicara yang sudah terjadi.
1: Iya,
2: ya.
1: Iya.
2: Di OAI Yasok 1 itu memang juga ada beberapa tantangan dengan apa kegiatan itu, tetapi sejauh ini kembali lagi seperti yang Kakak Jem bilang, tidak ada yang terlalu berarti, artinya bisa kita tangani. Jadi biasalah kalau kita bikin komunitas gerakan bersama, di situ tidak ada uang, dan ini saya pikir ini hal baru buat kita bahwa karena mungkin satu kebiasaan kita orang harus selalu ada kegiatan, ada uangnya, ada ini, tetapi ketika muncul kita dengan satu komunitas yang kita boleh bergabung di situ dengan justru kita yang menyumbang, itu menjadi hal-hal baru. Tetapi kembali lagi kita ketika menjelaskan dengan baik visi kita kepada semua yang ingin terlibat, saya pikir teman-teman di Wamena ini punya pemahaman yang luar biasa jauh, terlalu bagus, sehingga ketika kita sampaikan dong sudah tahu harus bikin apa dan ketika saya mau jadi bagian harus seperti apa. Sampai seperti kita bikin baju kaos masing-masing beli begitu. Jadi semua dari kita dan untuk kita. Jadi kalau untuk tantangan yang berarti belum ada, dan mungkin karena kita menanam pohon, mungkin dalam pohon itu dia akan tumbuh butuh waktu yang lama. Mungkin yang jadi tantangannya adalah ketika pohon itu setelah kita tanam, bagaimana ini dia akan tumbuh sampai besar atau bagaimana, apakah akan dibakar atau seperti itu. Untuk perawatan itu yang menjadi tantangan. Tetapi dari program yang pertama, beberapa teman-teman yang sempat pergi untuk kontrol dan lihat, iya sebagian pohon itu tumbuh dengan baik, seperti itu.
1: Ya, kita berharap ya semoga dengan adanya penanaman pohon ini tidak ada yang namanya penebangan liar tentunya ya.
2: Iya, itu maksud kita.
1: Iya.
2: Kita tanam dan jaga sama-sama. Ya,
1: sampai dia tumbuh besar ya.
2: Iya, betul.
1: Oke, amin ya.
2: Iya.
1: Oke, tadi kita sudah membahas tantangan dalam pembangunan Papua. Ya. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana peran generasi muda. Ya. Nah, pendengar, kalau kita berbicara tentang masa depan Papua, tentu kita tidak bisa melupakan generasi muda. Anak-anak muda ya. Hari ini adalah bagian dari Papua di masa yang akan datang. Nah, menurut kakak berdua, apa yang paling dibutuhkan anak muda Papua saat ini agar mereka bisa mengambil bagian dalam pembangunan? Mungkin saya mulai dari Kakak Agusta lagi ya, jangan kakak
2: siap.
1: Ini terus ya. Oke, silakan Kakak Agusta.
2: Iya, jadi kalau saya pikir yang paling pertama untuk saya punya adik-adik di Wamena ini, bukan hanya adik-adik yang dari berasal dari suku asli di sini, tapi semua yang hidup di Wamena ini adalah, yang pertama itu kita perlu bicara dulu dari hati ke hati, kita perlu mendengar apa yang sebenarnya jadi persoalan begitu. Jadi jika kita ingin buat sesuatu yang berkaitan dengan anak muda di Papua, kita harus mendengar dulu dari perspektif mereka itu seperti apa. Karena sejauh ini saya lihat apapun dan sebagian besar hal-hal yang dibuat itu selalu seperti generasi muda ini disuruh ikut saja dengan program-program yang sudah ada atau apapun yang orang sudah rencanakan tanpa mendengar dulu. Padahal kalau mau dibilang anak-anak muda kita sekarang itu gila kreativitas dan inovasinya. Jadi saya pikir tidak ada salahnya kita buat satu cara yang baru, kita dengar dulu. Kira-kira dari perspektif anak muda membangun Papua Pegunungan Wamena itu bagaimana? Saya pikir mereka akan kasih ide-ide brilian mereka. Betul. Dan ketika mereka munculkan ide, secara tidak langsung mereka sudah menyatakan bahwa mereka siap terlibat dan siap menjadi bagian. Jadi saya pikir yang pertama tuh ayo kita dengar dulu. Ya, komunikasi itu penting. Betul. Dan itu yang saya lihat selama ini belum terlalu. Karena selama ini ya hanya ada sesuatu, anak muda tuh dipaksa untuk ayo ikut begitu. Mendengar itu penting. Itu saya pikir paling utama.
1: Oke. Kalau dari Kakak Jamie sendiri?
0: Ya. Kalau dari saya, seperti ada Gusta tadi bilang, mendengar itu penting sekali. Ya. Satu hal yang terjadi yang kami sering lihat di sini, banyak dari kita tuh susah bilang tidak.
1: Betul.
0: Ya. Ya. Ya. Kita selalu bilang iya, tapi kita tidak pernah tahu alasannya kenapa.
2: Iya.
0: Tadi ada Gusta bilang kita mendengar, saya pikir kita mendengar, dan kedua itu kita harus, mereka harus bilang tidak.
2: Iya.
0: Kalau tidak setuju harus bicara bilang tidak setuju.
2: Iya.
1: Oke, iya.
0: Karena kami lihat di sini banyak yang terjadi itu macam orang selalu bilang iya padahalnya sebenarnya tidak. Karena hanya karena apa? Karena malu pertama.
1: Betul.
0: Mau mendukung orang itu. Salah atau benar dia dukung. Karena emosionalnya terbentuk di situ saling mendukung, tapi sebenarnya biasanya nanti pulangnya baru mereka suka komplain.
1: Betul.
0: Dan kami selalu di Curhat English Club kami selalu begitu, bilang kalau kalian tidak bisa, kalau kalian tidak mau harus bilang tidak.
2: Yeah.
0: Kalian tapi harus punya alasan yang tepat, karena itu sudah, karena kebisaan dan ketidakbisaan itu kadang-kadang itu berjalan sama. Jadi ketika orang bilang, oh saya tidak bisa, berarti oh sudah saya punya ekspresinya, saya sudah kemukakan.
1: Ya.
0: Dan kemudian harus ada alasan yang tepat ketika kau tidak setuju dan kau mendukung yang lain. Kalau kau tidak setuju, kau bilang itu tidak setuju, kau harus punya alasan. Saya pikir untuk pembangunan karakter, untuk sisi, untuk pembangunan manusia itu harus kita bikin itu sebagai dasar bahwa kita harus bangun dia punya dasar yang kuat ketika kau setuju dan tidak setuju harus kau bicara. Karena ketika orang semua banyak punya ide, tapi banyak yang susah untuk kontra dengan ide itu.
2: Betul.
0: Karena mendukung secara emosional. Di saat dia bilang iya, padahal sebenarnya tidak.
2: Iya.
0: Yang kami lihat selalu begitu.
2: Betul.
0: Karena mereka pertama tidak dikasih kesempatan bicara. Tidak bisa kesempatan berekspresi bahwa oh, tidak, karena di sini kelihatan. Kalau kita bilang tidak saja, kita bisa jadi teman atau musuh. Itu masalahnya. Tapi kalau saya bilang oh saya iya, berarti kita ada dalam suatu lingkaran yang sama. Tapi ketika aku bilang tidak, pasti ada orang juga yang tidak, banyak yang tidak setuju karena beda pendapat di situ. Dan kita susah terima kata tidak di sini. Itu masalahnya. Jadi saya berpikir untuk ke depan kita bangun konstruksi itu dulu. Konstruksi kita punya cara berpikir. Bagaimana kita lihat, kita punya orang banyak di luar sana, contoh orang di dunia luar, mereka punya kebebasan untuk bilang tidak.
1: Betul.
0: Tapi dengan dasar yang konstruktif dan harus jelas di situ. Dan ketika bilang iya, berarti oh dia sudah setuju dengan itu dan dia harus lapang dada di situ.
1: Dan ini
0: Lanjut. Saya pikir itu mental, kita punya mental harus terbangun di situ. Mental kita punya mental health, jangan.
1: Betul.
0: Sebenarnya orang kadang-kadang banyak di sini ada marah, banyak ada tidak suka, banyak karena kita lihat anak muda sekarang, ya saya mau bilang, tapi kita lihat banyak Tapi saya mau mengajak di sini bahwa kita berpikir secara ke depan, kita punya konstruksi pikiran, kita bangun dulu dia sehat dulu.
1: Iya.
0: Ketika kita ada di tengah orang, kita berpikir bahwa oh, saya sudah siap ketika saya sebagai orang atau kita debat di situ, oh saya siap ketika orang bilang tidak untuk saya dan saya harus terima, ketika saya bilang tidak untuk orang juga dan dia harus siap terima juga begitu.
1: Yeah. Yeah. Oke, okay. Yeah. Dan ini memang sudah banyak yang terjadi dalam kehidupan kita ya. Yeah. Sebenarnya apalagi ini mungkin ya untuk generasi muda, sebenarnya mereka dalam hati mereka tuh mengatakan tidak, tapi karena mungkin ada rasa tidak enak ya tentunya.
2: Iya, yeah. perasaan
0: ya. Malu hati.
1: Malu hati untuk mengatakan iya ya. Jadi mengatakan tidak tentunya. Oke, okay, ini kakak Jamie dan kakak Agusta ya. Ini saya memberikan satu situasi.
2: Yeah.
1: Misalnya ada anak muda Papua yang sedang mendengarkan RRI siang ini, ya. Dia ingin melakukan sesuatu yang untuk daerahnya, tetapi merasa dirinya belum punya apa-apa. Nah, mungkin ada pesan kakak untuk anak muda tersebut. Mungkin saya mulai dari kakak Agusta dulu. Silakan kakak Agusta.
2: Iya. Yeah, jadi sebenarnya kalau bilang potensi untuk semua anak muda nih, kalau saya bilang ada,
1: iya.
2: Ada siapapun dimanapun untuk anak muda Papua yang mendengarkan program ini atau menyaksikan, kita semua punya potensi yang Tuhan sudah kasih. Yang jadi persoalan adalah yang pertama, kadang itu kita tidak percaya diri.
1: Betul.
2: Kita itu utama. Kita saya bisa kah atau begitu. Jadi percaya diri ini kita, ini hal sangat dasar sekali. Sebenarnya orang lain lihat kita tuh bisa, tapi karena kita tidak percaya diri, ah sudah nanti dorang saja atau nanti ini kayak begitu. Jadi sebenarnya buat semua anak muda, masing-masing kita punya potensi, talenta yang Tuhan kasih. Tinggal sekarang coba tenang sedikit dan pikirkan, saya ini bisa apa.
1: Betul.
2: Begitu. Kalau ada yang bilang dia tidak punya apa-apa, itu saya bilang omong kosong. Ada, semua punya kemampuan yang Tuhan sudah kasih. Cuma kita perlu untuk sadar dan cari tahu apa yang Tuhan titipkan untuk saya.
1: Iya.
2: Karena saya punya satu keyakinan begini, selama manusia itu hidup, berarti ada satu visi yang belum dia selesaikan. Tapi kalau visi itu sudah selesai di bumi ini, maka Tuhan akan panggil dia, dia akan meninggal. Begitu, itu saya punya biasa, selalu saya pikir seperti itu. Otomatis selama saya hidup, bernafas, berarti ada sesuatu yang harus saya kerja.
0: Yeah.
2: Yang jadi persoalannya adalah, saya belum tahu, saya potensi di mana, atau saya bikin apa. Sehingga melalui program ini saya ingin sampaikan bahwa kita semua bisa. Yang pertama, yang kedua, jangan puas diri, belajar itu penting. Apapun, apalagi kalau kita lihat teknologi zaman sekarang itu sangat membantu kita. Yang penting kita mau terbuka dan belajar. Belajar apapun yang positif itu silakan. Silakan kembangkan skill pribadi dalam bentuk apapun silakan. Jangan berpikir, ah sekarang kan saya cuma berkaitan dengan hal ini, berarti yang saya pelajari ini saja. Tidak, semua hal yang berkaitan dengan kehidupan silakan pelajari. Karena kita tidak tahu hari ke depan kita akan dibawa kemana. Ya, jadi kita perlu percaya diri, kemudian kita pelajari segala hal. Kemudian yang kedua, kita juga harus memberanikan diri. Yang ketiga itu memberanikan diri untuk membangun komunikasi dengan orang lain. Kadang kita takut begitu atau kita tidak mau melangkah keluar. Kita coba bangun ruang-ruang diskusi dengan teman, dengan keluarga, adik, kakak, silakan cerita dan bangun diskusi-diskusi positif. Kita lihat apa yang terjadi di keluarga, di komunitas, di lingkungan. Saya pikir itu akan membantu kita, daya pikir kita itu kita lebih kritis. Sehingga itu akan bisa membuat kita juga memunculkan ide-ide dari cara berpikir kita sendiri. Itu penting. Jadi membangun komunikasi dengan orang lain, karena kita juga makhluk sosial toh. Jadi kalau kita ingin buat sesuatu yang lebih besar untuk daerah tempat kita tinggal, kita butuh orang lain. Jadi saya pikir tiga itu penting.
1: Kalau dari kakak Jamie,
0: kalau saya selalu berpikir bahwa semua orang punya chance yang sama ya. Dan saya selalu mau mendorong bahwa untuk anak-anak muda, adik-adik muda di luar sana, bahwa kalian itu fighter.
2: Yep.
0: pejuang. Ya. Karena pejuang itu pasti dia di mana saja pasti dia akan berpikir cara untuk dia struggle. Ya. Cara untuk jangan mudah menyerah untuk saya. Betul. Itu penting karena jangan selalu malu hati.
1: Iya.
0: Ya. Malu hati nanti bikin orang nanti susah untuk berkembang. Karena mau bikin ini harus saya pikir banyak sekali ya. Anak-anak muda di luar sana punya ide-ide brilian ya, yang
1: betul.
0: Orang-orang pintar banyak yang saya lihat banyak sekali. Kita selalu berpikir bahwa oh, saya mau jadi ini, saya mau ada di saya mau jadi ASN, saya mau ini, tapi pasti lapangan pekerjaan yang mereka bisa bentuk banyak sekali di sini.
2: Ya.
0: Dan saya bukan mau apa, tapi saya mau mendorong untuk mereka bahwa kalian itu pejuang. Pejuang dalam pengertian pejuang untuk diri sendiri. Karena pertama yang untuk saya itu penting bahwa takut Tuhan itu pertama dulu.
2: Ya.
0: Kedua itu kalian berjuang untuk kalian punya diri sendiri. Harus lewati rasa malu, harus lewati rasa takut, harus lewati banyak hal yang harus kalian keluarga pasti ada lingkungan yang pasti ada yang mendukung dan juga ada yang tidak mendukung. Yeah. Dan saya pikir tadi seperti yang Gusta bilang komunitas itu penting.
1: Yeah. Betul.
0: Komunitas yang berpikir positif yang harus saling mendukung dan menopang karena banyak orang di sini kita butuh orang-orang yang juga berpikir positif untuk mendukung orang yang lain.
2: Yeah.
0: Jangan kita selalu jadi semacam saya mau bilang dalam tanda petik jangan pengecut mendukung tapi di belakang sebenarnya tidak.
1: Betul. Iya.
0: Yeah. Dan satu hal penting di sini bahwa kita harus selalu support orang yang berhasil.
1: Yeah.
0: Itu penting. Dan ketika seseorang atau bagian dari pada kita punya lingkungan dia sudah berhasil, kita harus kasih support yang bagus yeah. untuk dia. Karena yang dia butuh itu pasti dari dasar dan butuh
2: perjuangan.
0: Iya.
1: Sip. Oke, jadi kalau kita ambil poinnya yang penting saja, inti dari yang kakak Agusta tadi mengatakan bahwa yang paling penting adalah percaya diri. Yeah. Nah kalau dari kakak Jamie adalah jangan mudah menyerah. Yeah. Itu yang paling penting. Yeah. Tentunya. Oke, kalau kita bicara secara pribadi ya, apa sih, tadi ada yang bertanya juga kakak Jamie, apa sih makna Tuhan yang menumbuhkan? Nah kalau bagi kakak secara pribadi dalam perjalanan curhat English Club, silakan kakak.
0: Ya, saya Kristen ya, saya bicara pasti dari sudut pandang ini. Saya selalu berpikir tentang ini, ada firman Tuhan bilang Apolos menanam, Paulus menyiram dan Tuhan memberi pertumbuhan ya. Saya selalu berpikir begitu. Dan saya pikir apa yang kita bangun di sini, apa yang kita buat di sini, ketika itu pasti kita butuh Tuhan di mana saja.
1: Betul.
0: Ya, kita butuh Tuhan untuk memberi kita support dan juga memberi pertumbuhan. Karena kalau kita ada di dalam Tuhan, pasti semuanya terkontrol. Pasti Tuhan itu provider yang luar biasa. Dan dia akan menyediakan kita hal yang luar biasa. Tinggal caranya saya, tinggal kita pilih di mana saja.
1: Oke, kalau kakak Agusta sendiri?
2: Tuhan yang menumbuhkan ya, ya pastilah. Yang menumbuhkan itu Tuhan. Jadi saya pikir... ya, tidak hanya di kami yang Kristen saja, tapi mungkin di teman-teman Muslim, Hindu, Buddha dan yang lain juga pasti punya satu kepercayaan bahwa ada yang lebih besar yaitu Tuhan. Tuhan itu yang berkuasa, dia yang akan membantu ketika kita lemah, dia yang akan menolong ketika kita tidak mampu. Dan dalam hal semua program yang kita jalankan juga demikian. Untuk mengumpulkan orang itu tidak mudah. Untuk mempengaruhi orang untuk satu visi dengan kita tidak mudah kalau tanpa Tuhan yang turut campur tangan. Menurut kami, kalau saya pribadi begini, ketika apapun yang kami buat itu benar, benar di mata Tuhan yang saya percaya, baik itu penanaman pohon, baik itu belajar, baik itu program lainnya, itu pasti kalau sudah benar di mata Tuhan itu pasti Tuhan turut campur tangan. Dan yang menumbuhkan Tuhan itu maksudnya begini, kita manusia ini boleh melakukan maksimal seperti yang bisa kita lakukan. Tetapi hal-hal yang di luar dari kontrol dan kemampuan kita, disitulah Tuhan yang akan bekerja. Itu maksudnya. Jadi kita hanya sebagai manusia kita tidak bisa menyelesaikan semua. di luar kemampuan kita ya Tuhan, begitu.
1: Betul ya. Kalau kita berbicara dari sisi Kristen ya, yes. Yang dikatakan Kakak Jamie juga tadi adalah Tuhan itu provider yang luar biasa.
2: Iya, benar sekali.
1: Wow. Oke, tidak terasa ya, kita sudah berada di penghujung perbincangan kita siang hari ini.
2: Baik.
1: Nah, sebelum kita akhiri, saya ingin memberikan kesempatan kepada Kakak Jamie kembali dan Kakak Agusta untuk menyampaikan pesan terakhir kepada masyarakat Papua yang sedang mendengarkan RRI Wamena. Nah, untuk Kakak Jamie, satu pesan untuk pendengar siang ini.
0: Ya, pesan saya, kami, karena saya datang sebagai founder Curhat English Club, jadi saya pikir saya sharing apa yang saya label, iya, apa yang saya bawa ya. Saya pikir cari komunitas yang positif.
1: Betul,
0: ya. Iya. Saling cari orang yang saling mendukung dengan cara positif. Bukan hanya kau pergi ke gereja, bukan hanya kau pergi ke masjid, bukan hanya kau pergi ke tempat ibadah, tapi kau butuh orang-orang yang berpikiran positif. Betul, iya. Membangun kau punya visi dan misi. Itu penting. Kita semua punya kesempatan, kita semua punya arah yang baik, tapi kita juga pertama butuh Tuhan, kita butuh lingkungan yang sehat, dan kita juga butuh pikiran yang sehat. Iya. Supaya kita di mana kita tidak mudah emosi, kita tidak mudah gampang menyerah, karena kita stabil di dalam segala sisi.
1: Iya, ya, betul. Dari saya. Kalau dari Kakak Agusta sendiri untuk generasi muda Papua, silakan Kak.
2: Iya, buat semua pendengar dan penonton dimanapun berada, di satu tanah Papua yang diberkati ini, iya. Aduh, memang meski hutan di Papua ini banyak, iya, dirusaki, tetapi di kesempatan ini saya ingin bilang bahwa kalau orang lain dari luar datang kasih rusak kita ke hutan, kita yang punya rumah, kita yang punya tempat, kita wajib untuk tetap jaga hutan untuk tetap sehat, karena kita yang akan hidup di atas hutan itu, di tempat di mana kita tinggal. Jadi ya, pesan saya, mari kita tetap membagi sesuatu yang positif. Meski ada yang rusaki, ayo mari kita jaga kembali. Ya. Meski ada yang ini, kita tetap positif saja. Begitu, karena kita berpikir kehidupan anak cucu kita ke depan.
1: Betul.
2: Papua rumah saya harus buat apa untuk Papua, dan saya sadar sekali bahwa masyarakat Papua 100%, 80%, 95% itu sebagian besar hidup bergantung dengan alam. Sehingga ya kita harus tetap menjaga kesehatan hutan, kesehatan alam di mana tempat kita tinggal. Jadi mungkin saran atau masukan atau himbauan saya di kesempatan ini adalah ayo kita tetap jangan patah semangat.
1: Betul.
2: Anak-anak Papua, kita tetap maju karena hutan itu segalanya buat kita.
1: Iya.
2: Jadi saya pikir teman-teman semua bisa menguraikan apa yang saya maksud. Jadi kita tetap jaga tempat kita tinggal, jaga kita perumah dengan baik. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih banyak. Selamat ya sama untuk Kakak Jamie dan Kakak Agusta atas waktu, cerita, pengalaman, dan inspirasi yang sudah dibagikan siang ini. Nah, pendengar, dari perbincangan kita hari ini, kita belajar bahwa membangun Papua tidak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Kita bisa mulai dari diri sendiri, mulai dari ilmu yang kita miliki, mulai dari kepedulian, mulai dari satu langkah kecil. Karena mungkin kita tidak langsung melihat hasilnya hari ini. Tetapi tugas kita adalah menanam dengan sungguh-sungguh. Dan ketika kita sudah melakukan bagian kita, kita percaya bahwa Tuhanlah yang akan menumbuhkan dan memberikan hasil pada waktunya. Dan juga kami selalu informasikan untuk Anda, jangan lupa untuk selalu mengikuti gerakan Membangun Papua yang tentunya diadakan setiap hari Kamis di pukul 10 sampai pukul 11 waktu Indonesia Timur, yang tentunya di relay RRI Sekorwil Papua. Dan akhirnya saya, Selma Tanisikwana, pamit undur diri. Tetap bersama kami di RRI Wamena, karena dari sini kami akan terus berbagi informasi, inspirasi, dan semangat untuk bersama-sama membangun Papua. Selamat siang, Tuhan memberkati kita semua, kita yang menanam, Tuhan yang menumbuhkan.
2: Amin. Wah, sampai wah, jumpa. Wah, terima kasih banyak.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.

Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper. Cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya. Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol. Tahu.
1: Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicintai.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Tekegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Pak, proyek ini untuk saya saja. Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
4: Maaf. Tidak bisa begitu.
3: Saya salah ngomong tadi. maksud saya, potong saja 15%.
4: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
3: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
4: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak?
3: Maaf, Pak. Saya permisi.
5: Hindari menjadikan pertemanan dan kedekatan sebagai sarana untuk menumbuh-suburkan korupsi di kehidupan kita.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, baik pendengar setia program Satu Era Distro, di mana saja Anda berada, pukul 11:15 waktu Indonesia Timur. Masih bersama program Satu Era Distro di 96,4 MHz dan juga secara streaming melalui aplikasi RRI Digital Pro 1 Serui. Ya, pendengar, telah kita ikuti bersama tadi dialog interaktif Gerakan Membangun Papua yang disiarkan secara berjaringan Sekorwil 1 Papua Produksi RRI Wamena dengan topik kita yang menanam Tuhan yang tumbuhkan. Ya, dan kembali lagi bersama program Satu RRI Serui, tentu saja dengan sajian-sajian terbaik yang akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda, menemani aktivitas Anda di hari ini.

0: Chumaco.
1: Good morning. The jingle package that is especially designed to brighten up your morning show.
2: Hello. This is supposed to sound happy.
3: Rudy? Rudy? Rudy, kau bangun dulu. Cepat.
4: Ada apa, Mama? Masih pagi lagi super ribut sekali, Kak. Kenapa jadi?
3: Kenapa lagi? Kau bangun dulu. Bangun supaya kau bantu Mama nih, kau pergi buang sampah dulu. Cepat sudah, bergerak.
4: Aih, Mama, tiap pagi saya saja yang tinggal buang sampah terus, Kak.
3: Iya, toh. Habis Mama mau suruh siapa lagi kalau bukan kau yang ada dalam rumah ini? Cepat sudah, Rudy.
4: Iya, Mama. Saya pergi buang sampah dulu.
5: Saya pergi buang sampah di bak sampah yang ada di pasar sana terlalu jauh. Lebih baik saya buang di depan kot ini saja.
3: Rudy, kau ya, buang sampah di mana nih? Kau buang cepat sampai. Kau buang di mana? Kau jawab dulu.
4: Mama. Saya buang di got depan. Di depan rumah itu, Mama.
3: Ampun, Rudy, Rudy. Kok ini Mama su bilang jam buang-buang sampah di got depan baru? Kau tidak dengar, kan?
4: Kenapa jadi Mama? Lagian ini juga masih pagi, terada yang lihat juga mau.
3: Bukan masalah terada yang lihat kok, tapi sama saja kau mengundang lalat. Terus kalau got itu tak sumbat gara-gara sampah yang kau buang tak tumpuk di situ. Terus kalau hujan turun banjir, siapa yang mau setengah mati kasih bersih? Kau mau kasih bersih kan? Kalau begitu Rudy.
4: Yeah.
3: Sekarang ini, kau bergerak pergi ambil sampah-sampah yang tadi kau buang di got di depan itu. Langsung kau bawakan pergi buang di bak sampah yang ada tinggal di pasar sana tuh.
4: Iya,
3: tempo
4: Mama.
3: Sudah,
4: iya,
3: cepat. Tanamkan kebiasaan dalam keluarga untuk membuang sampah pada tempatnya, karena kebersihan adalah sebagian dari perilaku hidup sehat. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh RRI Serui.

0: Matiin mesin naik tu. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
1: Iya, mak. Nantilah.
2: Ngapa, Din? Matikan lah lo tu mesin air tu.
1: Tanggung, bah. Ni lagi seru-serunya main game Udin ni.
0: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
1: Biarlah, mak. Banyak bah air sumur tuh. Mana gak bisa habis, bah?
2: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
1: Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun, mak.
0: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru betah ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mamak suruh hemat-hemat air tuh kau dengar.
1: Aduh, mak. Pedas mata Udin nih, mak.
3: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, baik pendengar, pukul 11.31 menit waktu Indonesia Timur, Anda masih bersama program 1 RRI Serui. Pendengar, akan kami hadirkan Langen Suara Kilas Balik Jejak Pendaratan Injil di Kampung Nubuai 2026. Selamat mendengarkan.

0: Tas balik jejak pendaratan Injil di Kampung Nubuai, Klasiswa Ropen, 20 Agustus 1938, 20 Agustus 2026. Berawal dari Credo Mansinam, doa sulung oleh dua rasul asal Jerman untuk Papua, utusan sendeling Werleden Belanda yang mendarat di Mansinam Teluk Dore, Manokwari, pada 5 Februari 1855, maka Credo Mansinam telah menjadi monumen dasar kekuatan Allah di atas tanah Papua yang tepat pada waktunya menerobos masuk, menghancurkan kegelapan yang membelenggu setiap komunitas di atas tanah Papua, baik di pesisir pantai, pulau, sungai, dataran rendah, lembah, perbukitan, gunung, bahkan sampai ke pedalaman terpencil sekalipun. Maka adalah waktu Tuhan untuk menyelamatkan orang Nubuai lewat Injil Yesus Kristus yang tiba dengan selamat di tanah Datuk Nubuai 20 Agustus 1938 dalam kisaran waktu 92 tahun bermula dari Mansinam 5 Februari 1855 hingga Nubuai 20 Agustus 1938.
1: Benang merah terus merangkak dan mencatat fakta sejarah kondisi objektif komunitas Nubuai sebelum masuknya Injil tahun 1938. Sepotong kalimat atau kata sekalipun yang mampu mengabadikan keadaan orang Nubuai di kala itu takkan pernah meleset atau membias dari konsep gelap, primitif, tradisional, tidak berbudaya, animisme, dinamisme, telanjang, bodoh, barbar, buas, dan konsep sejenis lainnya. Inilah kondisi yang membelenggu perilaku hidup orang Nubuai tempo dulu. Hal ini dibuktikan dengan adanya serangan pemenggalan kepala terhadap orang Belanda di atas sebuah kapal layar yang masuk di Kampung Nubuai oleh sekelompok bajak laut orang Nubuai. Risiko dan tindakan barbar tersebut oleh pemerintah Belanda telah membakar Kampung Nubuai pada tahun 1913 sebagai tindakan hukuman.
0: Masuknya administrasi pemerintah Belanda mulai ditandai dengan dibentuknya pemerintahan distrik untuk Waropenkai yang berkedudukan di Sanggei Tanjung Kelapa dengan kepala distriknya adalah Bestur Maturbongs, menyusul dibentuknya pemerintahan kampung di mana untuk Kampung Nubuai ditetapkan 5 kepala kampung untuk masing-masing da atau keret, antara lain Keret Apainabo, Keret Pedai, Keret Sawaki, Keret Nuburi, dan Keret Kai, yang dimulai tahun 1918, 1922, 1926, 1939, dan 1943. Sekalipun dari aspek pemerintahan telah berhasil menerobos masuk di Kampung Nubuai, namun belum mampu membawa perubahan yang signifikan bagi masyarakat Nubuai.
1: Komitmen anak adat Munaberi, Konstantin Sawaki, dan kawan-kawan, prakarsa perjuangan orang Nubuai mendatangkan guru. Allah sungguh-sungguh berkarya lewat tokoh muda Nubuai, Munaberi Konstantin Sawaki dan kawan-kawannya, yaitu Sabami Amos Nuburi, Yuyata Julianus Marini, Somaninggi Justus Nuburi, Rorisi Robert Yanusi, Boy Korai Daniel Nuburi, Surui Erari, Garaki Gerson Ramandi, di mana melalui tim kecil ini, menjelang akhir tahun 1937 menyeberang Selat Saireri dengan perahu dayung bertemu para pendeta di kantor Sending Sirui, minta tenaga guru bagi orang Nubuai. Kebijakan tim ini membuahkan langkah awal sending, yaitu kunjungan dua orang pendeta, yakni Pendeta Ten Hap dan Pendeta Bout ke Kampung Nubuai awal tahun 1938, guna melihat secara dekat kondisi masyarakat dan persiapannya untuk menerima utusan guru sending di Serui. Kedua pendeta menuju Waropen Nubuai dengan diantar menggunakan gasomando atau perahu dayung bersemang dua oleh anak-anak samudra dari Kampung Ambai.
0: Perahu kedua pendeta tiba dengan selamat di perairan pantai kawasan Nubuai, lalu sempat mendarat sejenak di tepi pantai berpasir Tanjung Dugari. Kemudian perahu kembali bergerak menuju Muara Kali Nubuai yang konon dikala itu cukup dalam, kurang lebih mencapai 100 sampai 130 meter saat pasang naik, dan lebar sungai kurang lebih mencapai 500 meter. Kondisi kali atau sungai Nubuai di saat itu memungkinkan masuknya kapal-kapal besar berbobot mati 400 DWT. Akhirnya perahu kedua pendeta membelok masuk di Muara Kali Nubuai ketika senja mulai berlalu. Sambil merengku dayung, para pendayung dengan penuh semangat melantunkan irama lagu adat dalam bahasa Yapen dengan urutan syair sebagai berikut.
1: Pandeta Paneseri Bowitaruna Sorae Ndugari Sorare Rarine Mamasai Bino Korare Bino Membona Garata Siwado Mamai Woi Wawimbe Buka Gono Gondisi Gono Wambe Pake Baju Baju Parari Nonai Wawise Sinai Siambone. Makna lagu adat tersebut mengisahkan tentang perjalanan kedua pendeta dari Sending di Serui untuk mengunjungi orang Nubuai sebagai tanda komitmen menghadirkan guru sebagai pelayan Injil bagi orang Nubuai. Mereka tiba di Kampung Nubuai di saat mentari masuk di peraduan Pendeta Ten Ap dan Pendeta Bout serta anak buah perahu menginap di rumah koleganya, Munaberi Konstantin Sawaki.
0: Keesokan harinya, kedua pendeta berdialog dengan tokoh adat, pimpinanda atau kiret, kepala kampung, dan sebagian anggota warga, kemudian menengok rumah guru yang dipersiapkan masyarakat. Di hari ketiga, kedua tamu kehormatan beserta anak buah perahu bertolak kembali ke Serui. Di kantor Sending Serui, para pendeta mengangkat dan menetapkan figur guru Injil Yohanes Paulus Pelokan yang bertugas awal di Kampung Wonti untuk segera mengemban tugas pelayanan kemanusiaan melalui pemberitaan Injil Yesus Kristus di Kampung Nubuai.
1: Tapak-tapak pendaratan Injil, pertumbuhan dan perkembangannya, yakni di tahun 1938 sampai tahun 1952, tepat di waktu Tuhan, semua orang Nubuai yang diberkati dengan penuh antusias menyambut fajar pagi 20 Agustus 1938 yang mengantar pahlawan pekabaran Injil Guru Yohanes Paulus Pelokan, putra asal Sanger Talaut, yang dikawal di atas perahu dayung oleh jemaat Kampung Wonti karena tugas awal beliau justru di kampung tersebut. Tanggal 20 Agustus 1938 merupakan hari keramat bagi orang Nubuai karena bernilai pelayanan iman, kasih, dan pengharapan. Sebab dengan hadirnya terang Injil, maka pertumbuhan dan perkembangan hidup orang Nubuai dalam waktu relatif singkat menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam aspek mental rohani, sosial kemasyarakatan, budaya, ekonomi, dan aspek kehidupan lainnya.
0: Catatan sejarah terus bergulir di Tanah Datuk Nubuai. Momen-momen penting yang terjadi pada interval waktu 1938 sampai 1952 adalah sebagai berikut. Tahun 1939, Guru Yohanes Paulus Pelokan dengan dibantu oleh Guru Injil Caleb Bonai mengangkat dan menetapkan 7 orang warga yang terpilih dari masing-masing keret sebagai mandor jemaat atau penatua, dan mereka adalah Gabi Yonatan Sawaki, Adori Bastian Paulus Pedai, Amindia Karasi Sawaki, Siwuri Lamek Sawaki, Kewowi Bastian Erari, Surui Erari, dan Garaki Gerson Ramande.
1: Tahun 1940, torehan baru dalam ranah pendidikan yakni dibukanya Sekolah Peradaban 3 tahun bagi anak-anak Nubuai oleh Guru Albert Lapian yang ditugaskan sending menggantikan Guru Injil Pembawa Suluk Kristus Yohanes Paulus Pelokan. Tahun 1942 dilaksanakan sakramen pembaptisan pertama secara massal bagi seluruh warga jemaat dewasa maupun anak-anak oleh Pendeta DS Ten Up dari Sending Sirui. Jumlah peserta baptis sebanyak 1.205 orang. Mengingat jumlah yang sangat besar ini, maka sakramen pembaptisan kudus dilakukan secara simbolis atas perwakilan dari masing-masing keret sebanyak 20 orang. Setelah nama dan identitas dari 1.205 anggota baptis dalam bentuk agenda gereja masuk ke tangan Pendeta DS Ten Up. Di bidang pendidikan, untuk pertama kali dilaksanakan ujian akhir sekolah peradaban 3 tahun atau sekolah rakyat dan sukses menamatkan 4 orang siswa terbaik yakni Manuel Tanati, Franz Sapari Duwiri, Wilson Nuburi, dan Matilda Bindosano. Dengan adanya prestasi tersebut, maka berangkat ke tahun-tahun berikutnya oleh Sending di Serui terus menambah pengiriman bantuan tenaga guru. Tahun 1947 untuk pertama kali dilaksanakan sakramen sidi jemaat bagi anggota jemaat yang mengaku memikul salib Kristus. Sakramen sidi jemaat sukses dilaksanakan pada 22 Februari 1947.
0: Kendali sejarah terus berlanjut memasuki episode berikutnya. Nubuai antara tantangan dan harapan tahun 1953 sampai 1970. Bagian episode ini menandai guratan nasib orang Nubuai di atas tanah leluhurnya sendiri. Malang tak bisa ditolak. Sosok penderitaan skala besar telah mengakhiri semua kebanggaan, kehebatan dan kebesaran Nubuai masa lalu terjadi seputar kurung waktu tersebut. Pada tahun 1953, kabut hitam mulai mendera, mencabik-cabik langkah hidup orang Nubuai yang tadinya damai dan sejahtera. Tepatnya tanggal 15 Maret 1953, terjadi badai, gelombang dan banjir bandang, membobol bendungan alam di Tanui di udik Sungai Botawa, memuntahkan lumpur tanah bercampur pasir dan bebatuan. Terbawa oleh derasnya gelombang banjir bandang mengikuti alur Sungai Botawa, terus masuk di alur Sungai Nubuai dan menenggelamkan seluruh area kampung.
1: Banjir bandang ini terus berlangsung hingga terjadi pengungsian ke pos-pos darurat di muara-muara sungai, dan akhirnya orang Nubuai dimukimkan secara definitif di dataran Urei Faisei pada tahun 1970. Di tahun ini yaitu 1954, masuk lagi di kampung Nubuai Gereja Masehi Advent hari ke-7, dimotori oleh anak-anak Nubuai yaitu Terianus Aibini, Daud Saroi, Yakobus Bindosano, Martinus Saroi, Benyamin Saroi, Simon Bindosano, Ruben Sawaki, Simon Imbenai, Betuel Tanati, dan Lodik Waisiri. Gereja Masehi Advent hari ke-7 berdomisili di Ruaimbo. Tahun 1957 mendarat lagi di Kampung Nubuai satu gereja baru, yaitu Gereja Pentakosta, yang dimotori oleh Bapak Nonoi Yosef Prevasi, kemudian diserahkan kepada Bapak Isak Sawaki pada tanggal 16 Februari 1957.
0: Tahun 1963, datang kembali awan kelabu yang pekat, menambah penderitaan warga Nubuai, yakni bencana wabah penyakit kolera, merambah seantero Kampung Nubuai sehingga menelan korban jiwa 75 orang dewasa maupun anak-anak dalam waktu relatif singkat. Keadaan ini lebih menambah tingkat kecemasan dan kekhawatiran penduduk Nubuai sehingga di tahun 1964, tahun 1965, dan tahun 1966, sebagian orang Nubuai mulai mengungsi ke pos-pos darurat di muara-muara sungai, yaitu Sungai Worega dan Sungai Woinui, untuk kelompok jemaat atau Kampung Nubuai 1. Sedangkan yang mengungsi ke pos-pos darurat di muara Sungai Farwai, Somaido, Bugaduna, Sorara adalah dari kelompok jemaat atau Kampung Nubuai 2, termasuk kelompok jemaat Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh yang berpos darurat di tepi pantai atau muara Kali Raiwuto sebelah barat.
1: Tahun 1970, dengan restu pemerintah daerah Kabupaten Yapen Waropen, masyarakat Nubuai di pos-pos pemukiman darurat secara resmi didaratkan atau dimukimkan di sepetak tanah-tanah Ausiwerini di dataran lembah Urei Faisei yang ditandai peresmiannya oleh Bupati Kabupaten Yapen Waropen Bapak J.L. Warumi pada tanggal 24 Agustus 1970 untuk keempat buah kampung yang didaratkan di tempat ini, yaitu Kampung Sanggei, Kampung Nubuai, dan Kampung Woinui, Kampung Paradoi, dan Kampung Mambui.
0: Benang merah sejarah terus menggelinding masuk di episode berikut. Tapak-tapak juang orang Nubuai di tepi pantai Ausiwerini, dataran lembah Urei Faisei, menuju milenium. Tahun 1971 sampai tahun 2000. Tahun 1971, SDYPK 1 dan SDYPK 2 Nubuai di Kampung Lama dilebur menjadi satu, yaitu SDYPK 1 Urei Faisei dengan kepala sekolahnya Bapak Guru Sammanami Satya. Tahun 1972, masyarakat Nubuai berhasil membangun sebuah bangunan gereja sederhana bermaterial lokal, yaitu atap daun rumbia atau pohon sagu, berdinding gaba, dan berlantai tanah atau pasir kerikil pantai yang berlokasi di tanah keret pedai dan diberi nama Gedung Gereja GKI Shalom Nubuai. Tahun 1982 muncul paradigma baru komunitas Nubuai, yaitu pembentukan panitia pembangunan gedung gereja baru yang permanen, sebab telah 16 tahun lamanya, yaitu tahun 1972 sampai tahun 1986, orang Nubuai beribadah di gedung gereja kecil sederhana yang sudah mulai reot dan rusak. Tahun 1986, komitmen membangun gedung gereja permanen sukses dilakukan melalui suatu ibadah peresmian tanggal 29 Juni 1986 oleh Bupati Tingkat 2 Kabupaten Yapen Waropen, Dr. Randus Andreas Karma, dengan tanda pengguntingan pita. Nama gedung gereja yaitu GKI Smyrna Nubuai, yang mana nama Smyrna diperoleh melalui hasil penarikan undian yang jatuh pada nomor undian dari Panitia Cabang Kota Manokwari. Denyut sejarah terus melintas menandai episode berikutnya. Nubuai dalam dekapan 2,5 dasawarsa awal abad milenium di dataran Urey Faisei tahun 2003 sampai 2026. Lembaran sejarah pergulatan orang Nubuai dalam konteks pelayanan pekabaran Injil tidak berakhir di penghujung tahun 2026 karena berkat Allah sang pemilik gereja akan terus berkarya bagi keselamatan umatnya di Firdaus yang abadi. Orang Nubuai dalam kurung waktu ini yaitu tahun 2003 hingga tahun 2026 di lokasi pemukiman definitif tepian pantai Ausiwerini, Navasura Sanggei, bagaikan mimpi di siang bolong. Bahwa harapan hidup damai dan sejahtera dalam ukuran sederhana telah bersanding dalam hidup keseharian orang Nubuai. Mereka benar-benar tampil beda seirama dengan perkembangan zaman milenium, peka terhadap pembangunan. Janji Tuhan tak pernah lengkang dan berubah. Generasi juang terdahulu atau peletak dasar kemandirian karya hidup orang Nubuai telah terkalang oleh debu tanah di dataran lembah Urey Faisei, tetapi nilai-nilai juang mereka terus mendengung di telinga generasi muda abad milenium. Mari terus berjuang, pantang menyerah dalam upaya membangun untuk menggapai masa depan yang lebih cerah, khususnya di ranah pelayanan gereja Tuhan. Sekali layar terkembang, pantang surut kembali. Rarombara Duowa Gaidoga Nana Renggawega Kanda Mambasau Nembani Aina Babuinina. Hanya setangkai ungkapan klasik, mawar putih semerbak harum di taman hati mangrove menambah riunya siulan burung pagi menyambut amapono mentari cerah di horizon pucuk-pucuk hijaunya bakau. Mindama di Sosio Baina Duoa Nanafa Sura Sanggerisi di Sosio di Korako Mambasau. Demikian Langen Suara menyongsong 88 tahun pekabaran Injil di Kampung Nubuai 20 Agustus 1938 20 Agustus 2026. Panitia Pelaksana Jemaat GPDI Torsina Nubuai dan Rayon 2 Eden Nuburi Jemaat Smirna Nubuai. Ketua Marten Yenusi. Pemrakarsa dan penulis teks Bapak Bernadus Imbiri SPD MPD. Redaksional Bapak Dr. Andus Edison Saroi. Teknik rekaman Marie Rumaikewi. Pembawa kata Anggra Rani Wapai dan Max Nenepat.

Ya, baik, selamat siang pendengar setiap program Satu RRI Serui. Di mana saja Anda berada, pukul 12 lewat 7 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih bersama program Satu RRI Serui di frekuensi 96,4 MHz dan juga secara streaming melalui aplikasi RRI Digital Pro Satu Serui. Ya, pendengar, kembali lagi program Satu RRI Serui menghadirkan program acara Pilpen Pilihan Pendengar Pro Satu Serui edisi Kamis 20 Agustus 2026. Ya, pendengar, di acara Pilpen ini ya, Anda dapat berpartisipasi melalui line telepon kami 0983-32999, juga via WhatsApp 0821-9091-6761. Ya, Anda yang mau berkirim-kirim kabar ya, berkirim-kirim salam, pesan-pesan khusus spesial Anda, dan juga mau request lagu ya, untuk menemani ruang dengar Anda di siang hari ini, boleh saja, langsung saja bergabung di line telepon kami 0983-32999, juga via WhatsApp 0821-9091-6761.

Ya, pendengar pukul 12 lewat 10 menit waktu Indonesia Timur masih di acara POPEN Pilihan Pendengar Pro 1 Serui edisi Kamis 20 Agustus 2026. Masih kami nantikan atensi manis Anda di acara POPEN ya. Line telepon kami 0983-32999 juga via WhatsApp 0821-9091-6761. Ya, pendengar kami ucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas bagi Anda sekalian yang ada di seantero Kabupaten Kepulauan Yapen. Dari ujung ke ujung kami sapa selamat siang dan selamat beraktivitas. Juga yang ada di Kabupaten Sejuta Baka Waropen sana, kami sapa dari ujung ke ujung ya, selamat siang, selamat beraktivitas. Yang ada di seputaran Supiori sana ya, yang ada di Biak, di Numfor, di Manokwari, juga di Papua Tengah ya, di Nabire sana, selamat siang, selamat beraktivitas. Dan yang ada di kota Dolar Timika sana, selamat siang, selamat beraktivitas. Juga yang ada di kota Gudeg, Yogyakarta, selamat siang, selamat beraktivitas.

Ya baik pendengar, sambil menantikan atensi-atensi Anda, baik via telepon juga via WhatsApp, di acara Pilpen Pilihan Pendengar Pro 1 Serui, kami hadirkan berturut-turut ya, dua tembang manis untuk menemani ruang dengar Anda di siang hari ini ya. Kami ucapkan selamat siang dan selamat makan ya, bagi Anda yang sedang menikmati jamuan makan siang Anda. Juga mungkin ada yang sedang rehat sejenak, beristirahat dari kesibukan Anda ya. Kami ucapkan selamat beristirahat dan semoga tembang-tembang manis yang kami hadirkan boleh menghibur Anda ya di siang hari yang begitu panas ini. Ya baik pendengar, jangan pernah kau ragukan dari Meriam Bellina dan disusul My Everything, Apple of My Eye Reggae. Spesial buat Anda, selamat mendengarkan, semoga Anda terhibur.

Ya, baik pendengar, pukul 12 lewat 22 menit waktu Indonesia Timur, masih di acara Pilpen pilihan pendengar Pro 1 RRI Serui. Ya, pendengar, kami masih menantikan atensi manis Anda untuk menyampaikan salam-salam Anda, juga pesan-pesan spesial Anda ya, buat orang-orang terkasih, tercinta, tersayang di mana saja berada. Ya, mungkin ada yang mau ucapkan selamat makan siang, selamat ulang tahun, atau selamat-selamat yang lainnya ya. Ya, boleh saja ya, bergabung di line telepon kami 0983-32999, juga via WhatsApp 0821-9091-6761. Anda yang mau request lagu untuk menemani aktivitas siang hari Anda, boleh saja. Langsung saja bergabung di line telepon kami 0983-32999, juga via WhatsApp 0821-9091-6761.

Ya pendengar, Pilpen Pilihan Pendengar akan mengudara di ruang dengar Anda hingga pukul 10 lewat 58 menit waktu Indonesia Timur. Tentu saja masih banyak waktu ya bagi Anda yang mau berkirim-kirim pesan, kirim-kirim salam, ucapan-ucapan khusus spesial Anda ya. Edisi Kamis 20 Agustus 2026 ya. Selamat siang saja buat pendengar sekalian di mana saja Anda berada. Segala aktivitas yang Anda kerjakan di siang hari ini boleh berjalan dengan lancar tanpa suatu hambatan apapun.

Ya, pendengar, pukul 12 lewat 25 menit waktu Indonesia Timur, masih ada cara pilpen pilihan pendengar Pro 1 Serui. Sambil menantikan atensi-atensi manis Anda ya, baik via telepon juga via WhatsApp, kami mau sapa-sapa nih pendengar setia Pro 1 RRI Serui yang ada di seputaran Kampung Harapan sana ya. Selamat siang saja buat Bapak Barangkea, laki-laki seribu bakau ya, selamat siang, selamat beraktivitas. Juga kami mau sapa yang ada di seputaran Banawa sana ya, ada Bapak Sam dan keluarga, selamat siang, selamat beraktivitas. Ya, dan yang punya kaki gunung Kijoni, Ano Taure sana ya, ada Bapak Otis sekeluarga. Juga seputaran Turu, ada Bapak Kansai, selamat siang, selamat beraktivitas. Ya, dan yang punya Tugu Perahu sana ya, ada Pendeta Wamea dan keluarga, kami sapa selamat siang, selamat beraktivitas. Juga yang punya Jamaika sana ya, alias Jalan Maria de Kampung, ada Putra Ansina dan keluarga, selamat siang saja ya buat Putra Ansina. Seputaran Konti sana ada Opa Setrumbi dan keluarga. Juga kami ke arah Kompleks SMP YPK nih, ada Bapak Guru Ansaka dan keluarga, selamat siang saja ya buat Bapak Ansaka dan keluarga. Ke seputaran Kadal alias Kado Dalam, ada Bapak Ayomi, selamat siang ya buat Bapak Ayomi dan keluarga. Ya, seputaran Wainakawi di sana ada Bapak Kawari dan keluarga ya, selalu setia monitor siaran Pro 1. Juga kita ke daerah waktu Indonesia Barat sana, Yogyakarta, ada Bapak Jerry Marian dan keluarga, selamat siang saja buat Bapak Jerry dan keluarga. Juga kita ke Papua Tengah, Nabire nih, ada pendengar setia Pro 1 RRI Serui di sana, ada Bung X, selamat siang Bung X ya, kalau lagi monit bisa gabung-gabung Bung X. Ya, dan yang punya kota dolar, ada Putra Kamora alias Bapak Dimara dan keluarga, selamat siang saja ya buat Bapak Dimara dan keluarga. Juga seputaran Ano Taure sana, kami mau sapa Bung Gatwo Rumi dan keluarga, selamat siang saja, selamat beraktivitas. Ya, dan di seputaran Tarau sini ya, ada Bung Aide Manafariri, selamat siang ya Bung Aide dan juga keluarga. Kalau lagi monit nih Bung Aide bisa gabung-gabung. Dan yang punya Kabupaten Sejuta Bakau ya, ada Bung PTK nih, sudah lama sekali tidak kedengaran suaranya Bung PTK. Oke, selamat siang saja ya buat Bung PTK dan keluarga. Juga kita ke arah-arah Supiori ya, ada Pasro di sana, selamat siang Pasro dan keluarga, selamat beraktivitas. Ya, dari Supiori kita kembali ke Kampung Harapan, ada Maven di sana, selamat siang Maven, selamat beraktivitas. Kalau lagi monit bisa gabung-gabung ya, sumbang suara. Ya, seputaran Yapan sana ada Mamit dan juga keluarga, selamat siang saja buat Mamit, selamat beraktivitas. Juga ada Putri Lembata, ada Wawing di seputaran Mandala. Ya, kami juga mau sapa yang punya kota Ombak Sarmi, ada Kakak Esti dan keluarga, selamat siang saja ya buat Kak Esti di kota Ombak sana. Dan kembali lagi ke Ano Taure ini, ada Mama Aninam Aba dan keluarga, selamat siang ya buat Mama Aninam Aba dan keluarga. Ya, kami juga mau sapa nih pendengar setia Pro 1 RRI Serui yang selalu setia monitor siaran kami di seputaran Ketuapi sana ya, ada Bapak Stephen Aninam dan keluarga. Juga nih dari Ketuapi kita jauh-jauh ke Maumere, ada Bunda Ima, setia sekali nih Bunda Ima ya, selalu monitor program-program acara Pro 1 Serui. Selamat siang saja ya buat Bunda Ima dan keluarga. Juga kita bergeser ke Palu, ada Bung Nasrun, selamat siang saja ya buat Bung Nasrun, selamat beraktivitas. Kemudian ke NTT ya, ada Opa di Soa, selamat siang, selamat beraktivitas. Semoga Opa dan keluarga dalam keadaan yang baik-baik saja ya, terkait dengan musibah gempa bumi ya yang terjadi di NTT dan juga seluruh warga masyarakat NTT. Kami doakan semoga semuanya dalam keadaan baik-baik dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya, ke Jalan Patimura nih ada Mambet, selamat siang ya buat Mambet dan keluarga. Kemudian kita bergeser ke Majapahit, ada Nona Mikrofon, selamat siang saja ya buat Nona Mikrofon dan keluarga, selamat beraktivitas. Ya, kemudian yang ada di Warari sana ya, ada Bapak Teo Sirami dan keluarga, selamat siang saja Bapak Teo, selamat beraktivitas. Kemudian yang punya Kodam, wow, Kodam alias Konti Dalam ya, bukan
Bukan Kodamnya TNI nih, Konti Dalam. Ya ada Paman Roni di sana. Selamat siang saja buat Paman Roni dan keluarga. Selamat beraktivitas saja. Ya, masih di seputaran Kodam ya. Ada Paman Roni, ada juga Akon, anak Konti nih. Selamat siang saja, selamat beraktivitas. Dan kita bergeser lagi ke Dawai sana. Ada Kakak Onavi dan juga suami yang selalu setia ya monitor siaran Pro 1. Selamat siang saja buat Kakak Ona dan juga suami. Ya, di Gang Surabaya ada Putri Sisbel dan keluarga. Selamat siang, selamat beraktivitas saja di siang hari ini. Ada juga Kakak Waribo 23 ya di Jamal alias Jalan Maluku. Selamat siang ya buat Kakak Waribo 23, selamat beraktivitas. Ya, dan yang ada di seputaran Menawi kita mau sapa nih, ada Ade Bonai. Selamat siang buat Ade Bonai, kalau lagi monit Ade Bonai bisa gabung-gabung. Iya, dan yang ada di Anotaure sana ya, ada pensiunan nih, RRI senior ya. Seniornya kami di RRI Serui, ada Bapak Teo Imbiri. Selamat siang saja buat Bapak Teo, selamat beraktivitas di siang hari ini.

Ya, pendengar, pukul 12.31 menit waktu Indonesia Timur, masih di acara Pilpen, pilihan pendengar Pro 1 Serui, edisi Kamis 20 Agustus 2026. Masih kami nantikan atensi manis Anda, baik via telepon juga via WhatsApp, di line telepon kami 0983-32999, juga via WhatsApp 0821-9091-6761.

Ya, pendengar, sambil menantikan atensi-atensi Anda, baik via telepon juga via WhatsApp di acara Pilpen Pilihan Pendengar Pro 1 Serui, edisi Kamis 20 Agustus 2026. Kami hadirkan dua tembang manis berturut-turut untuk menemani ruang dengar Anda di siang hari ini. Ada Cinta Sakota dari Mita Tahalatu dan disusul dengan Balinda dari DMP. Baik, pendengar, semoga tembang manis yang kami hadirkan boleh menambah semangat aktivitas Anda di siang hari ini.

Ya, pendengar, pukul 12.43 menit waktu Indonesia Timur, masih di acara Pilpen Pilihan Pendengar Pro 1 Serui. Akan terus mengudara di ruang dengar Anda hingga di pukul 12.58 menit waktu Indonesia Timur. Tentu saja kami masih menantikan atensi-atensi manis Anda via telepon 0983-32999, juga via WhatsApp 0821-9091-6761. Ya, Anda yang mau berkirim-kirim salam, kirim kabar, kirim pesan via udara, atau mau request lagu untuk menemani aktivitas Anda di siang hari ini, boleh saja bergabung di line telepon kami 0983-32999, juga via WhatsApp 0821-9091-6761. Ya, pendengar, sudah ada atensi masuk ya dari Paman Roni. Ya, Paman Roni, selamat siang saja ya buat Paman Roni, selamat beraktivitas di siang hari ini. Paman Roni mau request lagu dari Neti Sitompul, Cincin Permata Biru. Oke, Paman Roni akan kami hadirkan spesial buat Anda dan juga seluruh pendengar setia Pro 1 RRI Serui di siang hari ini. Ya, pendengar, di belakang Paman Roni masih kami nantikan ya atensi-atensi Anda di line telepon kami 0983-32999, juga via WhatsApp 0821-9091-6761.

Ya, baik pendengar, ada lagi nih atensi masuk via WhatsApp dari ID3. Oke, ID3 di seputaran Waina kali ini. Selamat siang ya buat ID3. Terima kasih sudah bergabung di acara Pilpen Pilihan Pendengar Pro 1 Serui siang hari ini. ID3 mau kirim salam ya buat Tante Rika di Jayapura, juga Abang Jelo di Manokwari. Tak lupa juga Tante Lucy dan Tante Rika yang lagi potong sayur nangka di dapur. Oke, selamat siang ya buat Tante Lucy dan Tante Rika yang lagi potong sayur. Oke, ucapannya selamat siang saja, selamat beraktivitas di siang hari ini. Requestan lagunya Menanti dari Wiliano. Oke, siap Bung ID3, akan kami hadirkan spesial buat Bung ID3 dan juga yang sudah disebutkan tadi ya. Ada Tante Rika, ada Abang Jelo, juga ada Tante Lucy dan Tante Rika yang lagi potong sayur nangka. Ya, semoga sambil dengar lagu requestan ya dari Bung ID, Menanti dari Wiliano, Tante Rika dan Tante Lucy tambah semangat potong sayur nangka ya. Ya, terima kasih ya buat Bung ID3 sudah bergabung di siang hari.

Ya, pendengar ada lagi nih, atensi masuk via WhatsApp ya di acara Pilpen siang hari ini dari Bung Teo. Bung Teo di Hasanuddin ya. Oke, selamat siang saja ya buat Bung Teo, terima kasih sudah bergabung. Mau kirim salam ya buat Ibu Hartati. Ya, selamat siang saja ya buat Ibu Hartati dan juga kawan-kawan. Selamat siang ya buat Bung Teo dan keluarga, selamat beraktivitas di siang hari ini. Tidak ada requestan lagu ya dari Bung Bung Teo, akan kami hadirkan nih pilihan dari Pro 1 spesial buat Bung Teo dan juga keluarga. Ya baik pendengar, pukul 12.47 menit waktu Indonesia Timur. Anda yang ingin bergabung di acara Pilpen pilihan pendengar Pro 1 Serui, boleh saja bergabung di line telepon kami 0983 32999, juga via WhatsApp 0821 909 1667.

Ya, baik pendengar, kami hadirkan teman-teman manis ya, requestan dari pendengar sekalian yang sudah bergabung. Ada cincin permata biru dari Neti Sitompul, requestannya Paman Roni, juga disusul dengan menanti dari Wiliano dan Mace Purba, requestan dari Bung Aidetri ya, di seputaran Wainakau ini.

Ya, pendengar, pukul 12:58 waktu Indonesia Timur, kami akhiri acara Pilpen Pilihan Pendengar Pro 1 Serui dari Ruang Dengar Anda, edisi Kamis 20 Agustus 2026. Kami ucapkan terima kasih ya buat yang sudah bergabung. Ada Paman Roni dari Kodam, juga ada Aidetri ya, Bung Aidetri dari Wainakawini, dan ada Bung Theo dari Hasanuddin. Terima kasih buat ketiga pendengar setia yang sudah bergabung. Selamat siang saja dan selamat beraktivitas di siang hari ini. Ya baik pendengar, Pilpen akan kembali ke Ruang Dengar Anda edisi besok 21 Agustus 2026 di waktu yang sama, pukul 12 hingga berakhir di pukul 12:58 waktu Indonesia Timur. Terima kasih atas perhatian Anda untuk acara Pilpen, terutama ya buat yang sudah bergabung. Dan di pukul 13 nanti akan kami hadirkan Warta Berita Dinamika Olahraga dan juga Potensi Daerah yang akan disiarkan langsung dari Pro 3 RRI Jakarta. Tetap di program 1 RRI Serui, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Barcelona juara trofi Joan Gamper 2026. Atletico Madrid mengawali musim Liga Spanyol 2026-2027 dengan kemenangan. Putri Nusantara Indonesia menang dengan skor 3-1 atas Yordania pada pertandingan Grup B Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 20 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Bodo Glimt meraih kemenangan tandang 3-1 atas NEC Nijmegen pada leg pertama babak playoff kualifikasi Liga Champion. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Lombard, good chance for Helmersen, good save.
2: Bodo Glimt meraih kemenangan tandang 3-1 atas NEC Nijmegen pada leg pertama babak playoff kualifikasi Liga Champions. Ini merupakan kemenangan ketujuh dari 9 laga Eropa bagi tim asal Norwegia tersebut, sekaligus kali ke-10 mereka mencetak lebih dari 1 gol dalam 11 pertandingan semacam itu. Dengan peluang tampil perdana di putaran utama Liga Champions sebagai taruhannya, tim tuan rumah NEC sempat dibuat cemas akibat dugaan handball oleh Brian Pereira pada menit ke-11. Namun wasit Frank Royce membatalkan keputusan tersebut setelah meninjau Jofar. Kedati demikian, tidak lama dari itu, aksi bola menawan dari James Peter Houck berhasil menembus lini pertahanan NEC dan ia mengirimkan umpan terobosan kepada Sondre Vet yang menuntaskannya dengan tembakan mendatar ke tiang dekat. Bodo tidak berhenti untuk terus menekan pertahanan lawan dan yang paling dikhawatirkan tuan rumah pun terjadi saat bek Bodo Glimt Ole Blomberg ditarik oleh Tobias Trom di dalam kotak penalti sehingga wasit tanpa segan-segan memberikan tendangan penalti. Helmersen dengan tenang maju sebagai eksekutor dan melepaskan tembakan ke arah tengah gawang yang gagal diantisipasi kiper Kretas. Selanjutnya pada babak kedua, Haitham Alesami memenangi duel udara melawan Pereira, menyambut umpan sepak pojok deras dari Patrick Berg, lalu menyudul bola ke sudut jauh gawang yang tak mampu dijangkau Kretas. Merubah kedudukan menjadi 3-0 untuk keunggulan Bodo Glimt. Akan tetapi di penghujung laga, tuan rumah NEC mendapatkan gol hiburan lewat upaya Clement Biskov, sehingga mengakhiri pertandingan dengan skor 3-1. Selesai pertandingan, manajer klub Bodo Glimt, Kjetil Knudsen, mengatakan bahwa dirinya puas dengan kemenangan ini, meski sedikit kecewa dengan 15 menit terakhir pertandingan.
3: It's a tough opponent.
2: Cara bermain mereka agak berbeda. Mereka memiliki banyak pemain individu yang hebat, namun juga memberikan ruang. Menurut saya, hari ini kami menciptakan cukup banyak peluang untuk menang. Meski demikian, saya agak kecewa dengan 15 menit terakhir karena kami kurang tangguh dalam duel 1-1 di sisi lapangan, serta membiarkan terlalu banyak umpan silang dan situasi berbahaya. Jadi kami benar-benar berada dalam kesulitan besar di 15 menit terakhir itu. Tetapi secara keseluruhan untuk laga tandang di babak playoff, menurut saya hasilnya sudah cukup bagus. Sementara pelatih kepala NEC Nijmegen, Dick Schroeder, mengatakan bahwa dirinya tidak senang dengan kekalahan ini.
4: Saya
2: tidak terlalu senang saat kalah. Jadi saya melihat dari sudut pandang yang sedikit berbeda. Pada akhirnya, ini menjadi sedikit dukungan untuk pekan depan dan hal yang baik untuk disaksikan oleh para pemain. Selanjutnya, Bodo Glimt akan menjamu Nijmegen dalam laga leg kedua playoff kualifikasi Liga Champions di Stadion Aspmyra, Norwegia, Rabu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga Barcelona juara trofi Joan Gamper 2026 usai mengalahkan Ahli 2-1 di Camp Nou. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Barcelona sukses mempertahankan trofi pramusim tradisional mereka bertanding di Spotify Camp Nou dini hari tadi. Blaugrana mengalahkan Al Ahli dengan skor 2-1 dalam laga trofi Joan Gamper 2026. Pertandingan ini mencetak sejarah baru. Al Ahli menjadi klub asal Mesir sekaligus wakil Afrika pertama yang diundang dalam turnamen trofi Joan Gamper. Laga ini juga menjadi momen perdana kembalinya turnamen ke Camp Nou setelah 4 tahun renovasi stadion. Dua gol Barcelona tercipta dari Hamza, Abdel Karim, dan Rafinha. Sementara Al Ahli memperkecil ketertinggalan lewat serangan balik cepat yang diselesaikan oleh Zizou. Usai laga, Hansi Flick selaku pelatih Barcelona langsung menatap laga perdana di La Liga musim ini.
2: Ya tentu saja kita sudah mempersiapkan ini. Hari Minggu tidak dihitung untuk hal lain daripada sebuah kemenangan. Kami tahu ini bukan pertandingan yang mudah, namun pada akhirnya, melawan Elche, karena mereka memainkan sepak bola yang bagus, kita juga melihat hal itu musim lalu, dan kita perlu bersiap dan tanpa alasan.
1: Sementara itu pemain Barcelona, Alejandro Balde, menilai timnya telah menjalani pramusim yang sangat baik.
2: Saya rasa kami telah menjalani pramusim yang hebat, dan pertandingan yang hebat, dan liga akan segera dimulai, kami akan mengerahkan seluruh kemampuan kami.
1: Laga ini resmi menutup rangkaian tur pramusim Barcelona sebelum memulai laga pekan pertama La Liga musim ini melawan Elche Senin dini hari mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar RRI, Atletico Madrid mengawali musim Liga Spanyol 2026-2027 dengan menang 2-0 atas Malaga di Stadion Metropolitano dini hari waktu Indonesia Barat. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Atletico tampil dominan sejak awal pertandingan. Tim asuhan Diego Simeone lebih banyak menguasai permainan dan menciptakan ancaman ke pertahanan Malaga. Meski demikian, mereka masih harus menunggu hingga babak kedua untuk memecah kebuntuan. Penyerang anyar Atletico Lee Kang-in memecah kebuntuan gol

0: tampil di babak pertama berhasil menguras tenaga lawan, sehingga pemain yang tampil di babak kedua berhasil menuntaskannya dengan baik.
1: El partido, la verdad que el Málaga lo compitió muy bien.
2: Sejujurnya Malaga tampil sangat baik dalam pertandingan ini. Kami tahu performa kami akan meningkat seiring berjalannya laga, dan kerja keras di babak pertama sangat penting bagi para pemain untuk menguras tenaga lawan sesuai kebutuhan kami. Tentu saja para pemain yang masuk di babak kedua dengan kualitas permainan yang selalu kami harapkan mampu menuntaskan laga ini dengan cara terbaik.
1: Queremos lo pudieron resolver de la mejor manera.
0: Kemenangan ini membuat Atletico Madrid untuk sementara menempati posisi ketiga klasemen dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Atletico berada di bawah Alaves dan Espanyol yang menempati posisi pertama dan kedua setelah sama-sama meraih kemenangan 3-0 pada leg laga pembuka. Dan sementara tim-tim lain belum memainkan pertandingan pertama mereka, termasuk 2 kandidat juara, Barcelona dan Real Madrid.

0: Pendengar RRI, petenis putra Indonesia Antoni Susanto berhasil mengunci satu tiket ke semifinal di Grup A Universal Tennis Rating Pro Tennis Tour atau UTR PPT 2026 di Bali. Hal ini didapatkannya setelah meraih kemenangan ketiganya secara beruntun. Antoni Susanto sukses mencatatkan hat-trick setelah menghentikan perlawanan Jake Dembo pada Rabu kemarin dan berlaga di lapangan F Bali Beach Country Club Nusa Dua. Petenis 29 tahun ini harus bermain ekstra ketat. Pada set pertama, Antoni sempat tertinggal 1-3 sebelum akhirnya mampu menyamakan kedudukan 3 sama dan balik unggul dengan kemenangan 6-4. Dan selanjutnya di set kedua, Antoni Susanto mengembangkan permainan dengan rally-rally panjang. Strategi ini terbukti ampuh dalam membuat Jake Dembo kehabisan tenaga dan harus menyerah dengan skor 6-2. Antoni meraih kemenangan dengan skor akhir 6-3-6-2 dalam tempo 1 jam 38 menit. Berkat kemenangan tersebut, Antoni Susanto menjadi satu-satunya pemain di Grup A yang belum pernah kalah. Dan selanjutnya, Antoni akan berjumpa dengan rivalnya Arjun Pandit di Nusa Dua Bali Jumat nanti.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta olahraga, tim nasional putri U16 Tanah Air Putri Nusantara Indonesia menang dengan skor 3-1 atas Yordania pada pertandingan Grup B Sri Kandi Merdeka Cup 2026 di Super Soccer Arena Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Rabu malam kemarin. Tiga gol Putri Nusantara dicetak masing-masing oleh Lintang Anugrah Radisti pada menit ke-7, kemudian Dian Aprilia Pari lewat penalti di menit ke-37 dan Indira Fatimah pada menit ke-79. Sementara satu-satunya gol Yordania dicetak oleh Ragat Rafat Harbi di menit ke-60.

0: Kita beralih ke olahraga basket. Pelatih Yohanes Christian kembali ke Hang Tuah Jakarta dengan tugas membangun ulang tim sepeninggalan pelatih Wahyu Widayatjati serta melakukan evaluasi besar untuk menghadapi Indonesian Basketball League atau IBL 2027.
1: Siapa yang ambil kendali jika ku datang segera bunyikan konfeti. Yeah, I'm so ready.
0: Melansir laman IBL Rabu kemarin, Hang Tuah memperkenalkan Yohanes sebagai pelatih kepala interim bersama dengan pengumuman Musa Permadi dan Hendrikus Andi Agrianto sebagai asisten pelatih. Manajemen menyatakan kepergian Wahyu menjadi bagian dari perubahan besar yang dilakukan oleh Hang Tuah Jakarta dan evaluasi bukan hanya menyasar sektor kepelatihan, tetapi juga komposisi pemain. Manajemen optimis dengan struktur kepelatihan yang baru, tim bisa menata kembali fondasi tim sekaligus menyiapkan arah baru setelah perubahan besar pada musim sebelumnya.

0: Pendengar RRI, sejumlah pengurus daerah Persatuan Tinju Amatir Indonesia atau PERTINA mematangkan persiapan untuk menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau PORPROV Sulawesi Selatan 2026. Laporan selengkapnya bersama dengan Zainal Abidin berikut ini.
1: Pekan Olahraga Provinsi atau PORPROV Sulsel 2026 akan menjadi ajang penting bagi para atlet tinju untuk menunjukkan hasil pembinaan dan persiapan yang telah dilakukan. Sejumlah pengurus cabang PERTINA di daerah kini mulai mematangkan program latihan dan memastikan kondisi atlet siap bertanding. PERTINA Kota Makassar dan Kabupaten Takalar terus mematangkan persiapan atlet tinju yang akan berlaga pada PORPROV Sulsel 2026 di Bone dan Wajo. Sekretaris Umum PERTINA Makassar Rizwan Troy Saadan mengatakan, saat ini atlet yang lolos PORPROV telah menjalani training center atau TC mandiri dengan pola latihan 2 kali sehari. Ia menambahkan, program TC mandiri tersebut memberikan ke-13 atlet yang lolos dalam PORPROV mendatang perkembangan yang signifikan, terutama dari sisi teknik dan kondisi fisik atlet. Hal ini menjadi modal penting dalam mengejar target medali emas pada PORPROV mendatang.
2: Kalau sampai hari ini kami sudah masuk yang namanya TC mandiri, yang dimana memang atlet itu latihan dari tiap hari 2 kali sehari. Dalam TC mandiri ini pasti ada perkembangan dari atlet kita ya, mulai dari teknik, fisik dan cara persiapannya nanti untuk meraih emas itu sangat, peningkatannya sangat signifikan, utamanya di fisik dan teknik. Kalau kami kemarin di PORPROV itu dari 20 kelas kami meloloskan 13 kelas. Jadi sekarang ada 13 atlet PERTINA Kota Makassar yang akan berlaga di PORPROV Bone Wajo nanti.
1: Sementara itu, Ketua Umum PERTINA Kabupaten Takalar Zainuddin Detol mengatakan, persiapan atlet juga terus dilakukan melalui latihan di masing-masing sasana serta latihan gabungan. Sebanyak 11 atlet Takalar dinyatakan lolos untuk bertanding pada PORPROV di Wajo.
3: Kalau kami di tinju, PERTINA, kami sudah mulai latihan-latihan baik sasana maupun latihan gabungan di induk PERTINA, khususnya yang lolos itu di PORPROV nanti di Wajo. Kita sudah mulai start hari ini sambil menunggu proses penyelenggaraan untuk pelaksanaan kegiatan. Kalau tinju itu yang kemarin lolos ada 11 atlet dari berbagai kelas putra dan putri.
1: Zainuddin juga menyampaikan PERTINA Takalar saat ini memiliki 6 sasana yang resmi tergabung. Selain latihan rutin di sasana masing-masing, para atlet juga menjalani latihan gabungan di sejumlah lokasi, termasuk lapangan, pantai, dan tempat wisata. Latihan gabungan tersebut dilakukan untuk meningkatkan kondisi fisik sekaligus membangun kekompakan antar atlet. PERTINA Makassar dan Takalar berharap program latihan yang berjalan saat ini dapat menghasilkan prestasi maksimal pada PORPROV Sulsel 2026 mendatang. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

Kita beralih ke kabar terakhir dari cabang olahraga bulu tangkis. 8 pebulu tangkis terbaik Indonesia akan menjalani babak 16 besar kejuaraan dunia di India siang ini. Rachel Alicia Rose dan Feby Setianingrum diperkirakan tampil pertama pada pukul 12.20 waktu Indonesia Barat nanti. Rachel dan Feby akan menghadapi unggulan 2 dari Jepang, Yuki Fukushima dan Mayu Matsumoto di lapangan 3 Indira Gandhi Sports Complex. Sebelumnya Rachel dan Feby pernah berjumpa Yuki dan Mayu pada Badminton Asia Championship 2026 di mana pada saat itu pasangan Jepang menang 21-11, 21-16. Kemudian Febriana Dwi Puji Kusuma yang berpasangan dengan Melisia Trias Puspitasari akan menghadapi unggulan 5 dari Malaysia, Perlitan dan Tina Muralitharan yang diperkirakan berlangsung pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti di lapangan 2 Indira Gandhi Sports Complex. Sementara itu pasangan Amri Syahnawi dan Nita Marwah akan menghadapi unggulan 9 dari Chinese Taipei Hong Wei Ye yang berpasangan dengan Nicole Gonzalez Chan pukul 14 waktu Indonesia Barat di lapangan 4 Indira Gandhi Sports Complex.

Pendengar, dengan disampaikan informasi olahraga tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Saya Panglima Tentara Nasional Indonesia, Jenderal TNI Agus Subianto, atas nama seluruh keluarga besar TNI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia, TNI senantiasa berdiri di garda terdepan, menjaga kedaulatan, utuhan NKRI, serta siap menghadapi setiap ancaman untuk membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Mari kita rawat kebinekaan, perkuat persaudaraan sebagai kekuatan demi terwujudnya Indonesia yang sejahtera. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya kepada bangsa dan segenap rakyat Indonesia dalam menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Santi, Santi, Santi, Om. Nama Budaya, Salam Kebajikan.

0: Apa bedanya BNPB dan Basarnas?
1: Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu Presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Di tengah politik yang sering dipenuhi kepentingan, I.J. Kasimo memilih jalan yang berbeda. Ia dikenal sebagai sosok yang sederhana, berani memegang prinsip, dan tidak menjadikan jabatan sebagai tujuan akhir. Perjuangannya banyak diarahkan pada kesejahteraan petani dan ketahanan pangan. Karena baginya, negara yang kuat dimulai dari rakyat yang sejahtera. Dia juga menunjukkan bahwa politik tidak harus dipenuhi konflik, tetapi bisa menjadi ruang untuk mengabdi. Hingga kini, nama I.J. Kasimo tetap dikenang bukan karena sensasi, melainkan karena nilai integritas, disiplin, dan pengabdiannya kepada bangsa dan negara.
3: Teku Markam dan simbol Kota Jakarta. Dikenal dalam sejarah Indonesia sebagai sosok pengusaha yang menyumbangkan emas untuk lapisan lidah api di puncak Monumen Nasional atau Monas. Pada awal 1960-an, saat Presiden Soekarno menggagas pembangunan Monas sebagai simbol kebesaran dan semangat perjuangan bangsa, Markam turut memberikan dukungan nyata. Melalui sumbangannya, sekitar 28 kg emas digunakan untuk melapisi bagian lidah api di puncak tugu setinggi 132 meter tersebut. Api itu bukan sekedar hiasan, melainkan lambang semangat perjuangan rakyat Indonesia yang tak pernah padam. Sebagai pengusaha pribumi yang sukses pada masanya, Teku Markam menunjukkan bahwa dunia usaha juga memiliki peran dalam membangun identitas nasional. Kontribusinya menjadi bagian dari sejarah Monas yang hingga kini berdiri megah di jantung Jakarta. Meski perjalanan hidupnya kemudian diwarnai berbagai dinamika politik, nama Teku Markam tetap dikenang sebagai salah satu tokoh yang ikut memberi sentuhan emas pada simbol kebanggaan bangsa Indonesia.
4: Indonesia menyapa siang.
5: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan peristiwa aktual lainnya. Bersama saya Rudy Zain, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI. Pendengar Pro 3 siang hingga sore nanti, kami telah memiliki sejumlah topik menarik yang akan kami bahas dan juga telah kami persiapkan. Di antaranya adalah percepatan penanganan pasca gempa di NTT. Kemudian nanti pada pukul 14.10 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan dialog interaktif bersama dengan Human Initiative dengan tema Di Balik Gempa NTT. Apa yang dibutuhkan penyintas dan bagaimana kita dapat membantu. Dan pada pukul 16.10, dialog sudut dengar parlemen dengan topik transformasi dunia kesehatan, salah satu fokus RAPBN 2027 bersama dengan narasumber anggota Komisi 9 DPR RI, fraksi PKS dari daerah pemilihan atau Dapil Jawa Barat 8, Neti Prasetyatya. Maksud kami, Neti Prasetyani. Kemudian topik lain yang juga akan kami soroti adalah beasiswa Garuda di mana ratusan siswa dikirim ke kampus terbaik di dunia. Dan tentu Anda juga dapat menanggapi topik-topik tersebut ataupun mengirimkan informasi peristiwa lainnya dengan ataupun juga informasi mengenai harga bahan pokok melalui WhatsApp Pro 3 di 081-399-399-888. Pastikan juga Anda terus mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jabodetabek ataupun melalui streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Dan inilah Indonesia Menyapa Siang, kami awali dengan video potensi daerah.

Peringkat Pro 3 toko oleh-oleh Juzi, pusat kumpulan produk oleh-oleh UMKM di Kabupaten Natuna. Bahkan berbagai pilihan makanan khas, minuman, kerajinan, serta produk unggulan lokal tersedia lengkap di toko oleh-oleh Juzi. Dan untuk informasi selengkapnya, rekan reporter Analia Widi dari RRI Ranai melaporkan dalam video Potensi Daerah siang hari ini.

0: Sedang berada di Natuna atau Anda ingin membeli oleh-oleh dari khas Natuna, mari saya ajak Anda untuk melihat secara langsung oleh-oleh Natuna apa saja bersama saya Analia Widi dalam potensi daerah produksi RRI Ranai pada kali ini. Assalamualaikum, Is Gizi yang mempunyai produk atau oleh-oleh ini ya?
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Zironika. Saya adalah owner dari ikan salai Juzi dan baik. Toko oleh-oleh Juzi.
0: Nah, okay. Dari produk-produk oleh-oleh yang tersedia ini apa saja sebenarnya?
1: Produk yang pertama adalah ikan salai. Kemudian turunan dari ikan salai ada sambal tuna, ada kerupuk atom, kerupuk ikan, kerupuk cumi, madu, dan masih banyak lagi yang lainnya.
0: Dari sekian banyak ini, produk mana yang paling best seller dan sampai dibawa ke luar daerah maupun luar negeri ini?
1: Alhamdulillah, produk best seller kita yaitu turunan dari ikan salai, Bu. Yang alhamdulillah sudah diekspor ke Singapura. Nah, kita dah rutin ke Singapura, Kak. Jadi ini dapat orderan lagi untuk yang keempat kalinya kirim ke Singapura. Hampir 1000 pieces udah terjual di Singapura.
0: Untuk kisarannya sendiri, harga oleh-oleh di sini dari berapa hingga berapa ini?
1: Oleh-oleh di sini terjangkau ya, insya Allah mulai dari harga 10 ribuan, ada juga yang harga 15 ribu, sampai harga 35 ribu nih. Nah, 35 ribu, kerupa atom yang ada harga 50, ada harga 60, ada juga madu, nah 120, ada juga yang 100, ada juga pokoknya insya Allah terjangkau gitu.
0: Omsetnya berapa satu bulannya?
1: Iya, Kak, jadi omset kita tuh berkisar antara 15 juta sampai 30 juta sebulannya itu.
0: Demikianlah pendengar wawancara singkat saya di toko oleh-oleh Juicy. Bagi Anda yang ingin secara langsung membelinya, silahkan di Pasar Rakyat Baru ini nomor 1, dan Anda bisa memilihnya secara langsung dengan bermacam-macam oleh-oleh yang tersedia. Terima kasih.
1: Ya, sama-sama.
0: Nah, pendengar, demikianlah untuk potensi daerah dari RRI Ranai, oleh-oleh khas Natuna, di antaranya yaitu sambal ikan tuna asap ini. Silakan mencoba dan ke Ranai, Kabupaten Natuna.

0: Keindahan alam Kaldera Toba di Desa Sibisa, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba, Sumatera Utara menjadi magnet kuat penarik wisatawan. Dari RRI Sibolga, James Franciscus melaporkan.
1: Hamparan alam yang menakjubkan terbentang di wilayah utara Pulau Sumatera. Inilah Kaldera Toba. Salah satu keajaiban alam dunia yang menjadi kebanggaan Indonesia. Terletak di Desa Sibisa, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba. Destinasi ini menawarkan panorama luar biasa. Pandangan danau biru kehijauan yang berpadu dengan bukit-bukit hijau nan memukau. Selain menjadi saksi sejarah letusan gunung purba terbesar di dunia, kawasan ini kini berkembang menjadi salah satu destinasi wisata super prioritas nasional. Kaldera Toba terbentuk sekitar 74.000 tahun yang lalu akibat letusan dahsyat Gunung Toba Purba. Kini, bekas letusan ini menjelma menjadi landscape yang menawan udara sejuk, langit biru, dan hamparan air yang tenang menciptakan suasana damai dan menenangkan. Kaldera Toba bukan sekedar tempat wisata, tapi juga warisan geologi dunia. Kawasan ini telah ditetapkan sebagai UNESCO Global Geopark sejak tahun 2020. Potensi wisata berbasis alam dan juga budaya di kawasan Sibisa ini tentunya semakin dikenal baik di dalam negeri maupun mancanegara. Wisatawan yang datang ke Kaldera Toba dapat menikmati berbagai aktivitas menarik, berkemah di area perbukitan, hingga berfoto di spot-spot estetik yang menghadap langsung ke Danau Toba. Tak hanya itu, pemerintah daerah bersama masyarakat setempat juga menyiapkan berbagai fasilitas penunjang seperti jalur trekking, kafe, dan juga area viewpoint. Nadia, seorang pengunjung warga Tapul Tengah yang datang ke tempat ini mengatakan, suasana keramahan masyarakat lokal menjadi daya tarik tersendiri baginya. Dengan senyum dan sapaan hangat, para wisatawan disambut seolah bagian dari keluarga besar Danau Toba.
2: Menurut aku Kaldera Toba ini keren banget sih. Suasananya adem, tenang, dan pemandangannya tuh benar-benar bikin kita akan capek gitu. Terus kondisinya juga tinggi-tinggi, udaranya juga sejuk banget. Terus di sini tuh kayak mengingatkan kita kalau Indonesia tuh secantik ini loh. Gak kalah sama wisata alam di luar negeri. Terus pokoknya kalau lagi penat, Kaldera Toba tuh solusi tempat healing yang paling best banget untuk aku.
1: Kaldera Toba di Desa Sibisa bukan hanya menyuguhkan panorama yang memanjakan mata. Afifah warga Sibolga menuturkan, selain memiliki akses jalan yang bagus, keindahan Kaldera Toba juga menghadirkan kisah panjang tentang alam dan budaya Batak Toba.
3: Nah, Kaldera Toba ini cukup mempunyai aspek wisata yang lumayan menjual ya, Bang. Kayak asri dan juga banyak kenyamanan lebih meningkat kepada pengunjung wisatawan gitu Bang. Dan juga untuk akses jalannya lumayan mudah dijangkau sehingga para wisatawan ini nggak perlu susah-susah gitu mikirin kendaraan yang cocok dipakai ke daerah Kaldera Toba ini karena pemerintah juga sudah mempermudah akses jalannya itu. Jadi menurut saya Kaldera Toba ini memiliki ataupun berpotensi menjadi salah satu wisata unggulan di Sumatera Utara.
1: Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, destinasi ini diharap menjadi ikon wisata dunia yang tetap menjaga keseimbangan antara keindahan alam dan juga kearifan lokal. Dari Desa Sibisa, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba, James Simamura, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masjid Al Munawwaroh Takengon, yaitu masjid di pinggir sungai yang menjadi destinasi wisata religi. Dari area di Takengon, Fitra Jayadi melaporkan.
1: Ya, pendengar dan pemirsa RINET, Kabupaten Aceh Tengah menjadi salah satu daerah tujuan wisata di Provinsi Aceh yang mencoba bangkit dari bencana. Salah satu tempat yang dapat menjadi pilihan Anda adalah Masjid Al Munawwaroh yang ada di Kampung Uning, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, yang dapat dijadikan sebagai salah satu tujuan wisata religi. Bagaimana informasi terkait masjid ini? Kita dengarkan laporan dari kontributor RRI Takengon, Rohoda Anum.
2: Masjid Al Munawwaroh di Kampung Uning, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, kini menjadi salah satu destinasi wisata religi yang menarik perhatian masyarakat maupun wisatawan. Keindahan arsitektur, suasana yang sejuk, serta fasilitas yang lengkap membuat masjid ini ramai dikunjungi, apalagi lokasinya yang berada di pinggir aliran Sungai Pelusangan, menghadirkan suasana alam yang menenangkan. Ketua Pengurus Masjid Al Munawwaroh, Amir Indonesia, mengatakan tidak memiliki catatan pasti tentang berdirinya masjid tersebut. Menurut banyak cerita, masjid itu sudah ada ketika mereka pertama kali datang ke Kampung Uning. Disebutkannya, kini masjid itu semakin ramai dikunjungi oleh wisatawan dari berbagai daerah, bukan hanya dari sejumlah kabupaten kota di Aceh, tapi juga dari daerah lainnya di tanah air, bahkan mancanegara.
3: Kalau tahun lalu, lebaran tahun lalu dan liburan akhir tahun lalu jauh berbeda dengan sekarang ini. Kalau tahun lalu, lebaran tahun lalu itu pengunjung bukan dari Aceh saja, banyak yang datang dari Sumatera Utara, Pulau Jawa, malah dari luar negeri, dari Thailand ada, dari Malaysia ada. Ya, dari Malaysia ada, dari Thailand ada. Dari Jepang juga ada.
2: Masjid ini tetap aktif menggelar berbagai kegiatan ibadah seperti sholat berjamaah 5 waktu, sholat Jumat, pengajian anak-anak, pengajian kaum ibu dan lainnya. Adapun kepada para wisatawan, Amiruddin Syah menghimbau agar tetap mematuhi aturan yang berlaku saat melakukan kunjungan ke area lingkungan masjid.
3: Silakan saja datang sebanyak-banyaknya bagi pengunjung kita layani, hanya tidak tetap menghimbau seperti yang tertulis di lingkungan masjid, bahwa selama di komplek masjid mereka berada harus wajib ke sana. Nah, kemudian setiap mengadakan kegiatan apapun di komplek ini walaupun dia sebagai wisata, dan itu mandi yang memandikan anak dan sebagainya, ketika waktu salat itu seluruh kegiatan dihentikan harus berjamaah, karena kita lebih utama untuk memakmurkan masjid. Ya.
2: Sementara itu, sejumlah pengunjung asal Medan, Sumatera Utara yang ditemui di lokasi mengakui terkesan dengan Masjid Al Munawwaroh karena memiliki pemandangan yang sangat indah. Rahoda Anum, kontributor RRI Takengon, melaporkan.
1: Ya, demikian liputan terkait Masjid Al Munawwaroh yang ada di Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, yang menjadi salah satu wisata religi yang dapat dikunjungi para wisatawan. Jadi buat Anda semua, wisatawan dari seluruh tanah air, mari datang ke Gayo untuk menikmati keindahan alam yang ada di daerah ini. Terima kasih.
4: Kilas Berita.
0: Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka berangkat menuju Provinsi Nusa Tenggara Timur atau NTT pagi ini, Kamis 20 Agustus 2026. Kunjungan ini untuk memastikan penanganan dan pemulihan pasca bencana gempa berjalan optimal di lapangan. Dan kunjungan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk melihat langsung kondisi masyarakat terdampak bencana dan memastikan keperluan di masa tanggap darurat terpenuhi. Pada kesempatan ini, Wakil Presiden membuka ruang bagi mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Indonesia untuk turut mengambil peran dalam membantu trauma healing korban di wilayah bencana. Informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui portal kami rri.go.id.
4: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
5: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, Jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa siang.
1: Baik, program Pro 3 kita lanjutkan. Indonesia menyapa siang masih dalam sesi video potensi daerah. Dan kali ini sebuah informasi di mana pemanfaatan limbah tandan kosong kelapa sawit di Desa Harapan, Kabupaten Bengkulu Tengah, menjadi media budidaya jamur sawit yang bernilai ekonomis melalui ketelatenan Muklisin dalam merawat kumbung jamurnya. Limbah sawit yang semula tidak bernilai berhasil diolah menjadi sumber penghasilan baru. Dari RRI Bengkulu, Delvia Desmanianti melaporkan.
2: Halo pemirsa dan pendengar, kali ini saya sedang berada di Desa Harapan, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah. Seperti yang kita ketahui, Bengkulu Tengah dikenal dengan perkebunan sawit yang luas. Limbah sawit yang biasanya dibiarkan menumpuk, kini dapat dikelola menjadi sesuatu yang bernilai jual tinggi, yaitu jamur sawit. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, mari ikuti saya.
3: Provinsi Bengkulu terletak di pesisir barat Pulau Sumatera dan dikenal memiliki kekayaan alam serta budaya yang melimpah. Daerah ini terkenal dengan garis pantainya yang panjang, hutan tropis yang masih terjaga, serta hasil perkebunan yang beragam. Salah satu wilayah yang menyimpan potensi besar adalah Kabupaten Bengkulu Tengah. Daerah ini didominasi oleh perkebunan kelapa sawit yang luas. Dari sinilah lahir berbagai ide kreatif masyarakat untuk memanfaatkan hasil maupun limbah sawit menjadi produk yang lebih bernilai. Selain menghasilkan minyak, sawit juga menyisakan limbah seperti pelepa dan tandan kosong. Biasanya limbah ini hanya dibiarkan menumpuk. Namun di tangan Muklisin, tandan kosong sawit disulap menjadi media tanam jamur yang bernilai ekonomis.
4: Sebenarnya media lain bisa, tapi media itu usahakan selalu ada. Makanya milih tangkos sawit, karena media lain kan seperti jerami padi bisa, kemudian kapas bisa. Itu kan di sini agak susah carinya. Jadi media itu harus tersedia rutin. Tangkos sawit yang itu adanya.
3: Di dalam rumah budidaya jamur atau yang lebih dikenal dengan kumbung, Muklisin mengolah tandan kosong sawit menjadi media tanam jamur. Media tersebut kemudian disusun rapi di dalam rak-rak bambu yang ada di dalam kumbung. Agar jamur bisa tumbuh dengan baik, suhu dan kelembapan di dalam kumbung harus selalu dijaga. Tidak boleh terlalu kering, juga tidak boleh terlalu lembab. Dengan perawatan yang telaten inilah, jamur sawit perlahan mulai tumbuh hingga akhirnya subur dan siap dipanen. Dengan ketelatenan, Muklisin merawat jamur sawitnya. Hingga dalam hitungan minggu, jamur sawit sudah siap dipanen dan memberikan hasil yang menjanjikan. Hasil panen jamur sawit ini tidak hanya dikonsumsi untuk kebutuhan keluarga, tetapi juga sudah dipasarkan ke beberapa pasar tradisional yang ada di Kota Bengkulu. Dengan harga sekitar Rp30.000 per kilogram langsung dari tempat budidaya, jamur sawit milik Muklisin cukup terjangkau bagi masyarakat. Kualitasnya yang segar, teksturnya yang lembut, serta rasanya yang gurih membuat jamur sawit ini cepat diminati. Inilah yang menjadikan usaha sederhana milik Muklisin perlahan tumbuh menjadi sumber penghasilan tambahan yang bernilai.
5: Terminal, pasar minggu, panorama gitu, ditumis terus dicampur mie, pokoknya macam-macam.
3: Tidak hanya diminati karena segar, jamur sawit digemari karena mudah diolah. Setelah dibersihkan, jamur sawit bisa dimasak menjadi berbagai hidangan sederhana, mulai dari tumisan, sup hangat, hingga bakwan jamur yang gurih dan renyah. Inilah yang membuat jamur sawit semakin digemari masyarakat.
2: Demikian liputan saya tentang budidaya jamur sawit di Desa Harapan, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah. Delvia Desmanianti, RRI Bengkulu untuk RRI Net.
1: Eksistensi kerupuk koin berbentuk bulat pipi sebagai jajanan olahan lokal terbukti tetap mampu bertahan dan diminati masyarakat kota. Dari RRI Bukit Tinggi, Nur Afni Susilawati melaporkan.
6: Halo pemirsa dan pendengar RRI Net dimanapun berada. Di tengah maraknya ragam camilan modern saat ini, jajanan olahan lokal ternyata masih memiliki tempat tersendiri di hati masyarakat. Salah satunya adalah kerupuk koin, panganan renyah yang hingga kini masih terus diburu konsumen di Kota Bukit Tinggi. Lantas, seperti apa keberlanjutan dan eksistensi dari jajanan klasik yang satu ini? Mari ikuti liputannya selengkapnya. Eksistensi kerupuk koin sebagai jajanan olahan lokal berbahan dasar tepung tapioka terbukti tetap bertahan dan memiliki tempat tersendiri di hati masyarakat Kota Bukittinggi. Camilan berbentuk bulat pipih tersebut menawarkan cita rasa sederhana yang konsisten dengan teksturnya serta gurih sehingga sangat fleksibel dinikmati sebagai panganan harian. Kepopuleran olahan klasik yang tak lekang oleh waktu ini menjaga konsistensi permintaan pasar yang terus mengalir lancar di berbagai tingkatan pedagang. Daya tahan pasar panganan lokal tersebut dirasakan langsung oleh produsen rumahan di Kelurahan Gule Banca, Trimurni, yang rutin memproduksi kerupuk koin setiap harinya. Dirinya mencatat rata-rata kapasitas produksi kerupuk koin di tempat usahanya masih mampu menyentuh angka 2 kg per hari. Seluruh hasil olahan tersebut terserap secara rutin untuk memenuhi pasokan warung warga serta kantin sekolah di kawasan Kota Bukittinggi. Produsen rumahan tersebut menjelaskan bahwa peminat kerupuk koin relatif stabil dan berasal dari berbagai kalangan usia, mulai dari anak-anak sekolah hingga konsumen dewasa. Fenomena tingginya minat masyarakat terhadap kerupuk koin menegaskan bahwa pangsa pasar jajanan olahan berbasis komunitas masih sangat terbuka di era modern. Keberlanjutan produksi jajanan lokal ini diharapkan dapat terus memperkuat perekonomian para pengrajin panganan tradisional di kawasan Gulai Banca dan sekitarnya.
7: Untuk dijual dan diperdagangkan.
8: Produksi kerupuk koin bisa berapa kilo seharinya nih, Teh?
7: Tergantung kita menempatkannya, kadang-kadang lebih 2 kilo, tergantung tempat.
8: Begitu. Ya. Yeah. Nah, itu jualnya di mana, Teh?
7: Di sekolah, diantarkan ke warung-warung, ke kedai.
8: Peminat dari konsumen mungkin, Teh, gimana menurut Teh? Masih tinggi atau gimana, Teh, untuk koin yang ini, Teh?
7: Masih tinggi, masih banyak peminatnya. Kalau kita terlambat bikin, ditanyain juga.
6: Baik, pemirsa dan pendengar RRI Net dari Kota Bukittinggi, tim RRI Bukittinggi melaporkan.
1: Informasi dari Bukittinggi tadi sekaligus menutup video potensi daerah. Dan esok hari kembali dapat Anda ikuti dalam Indonesia Menyapa Siang.
9: Indonesia adalah rumah bagi beragam keyakinan dan agama. Dari Sabang sampai Merauke, masjid, gereja, pura, wihara, dan kelenteng berdiri berdampingan. Simbol nyata kerukunan yang telah tumbuh sejak lama. Toleransi bukan sekedar slogan, tapi bagian dari jati diri bangsa. Kita belajar untuk saling menghormati, bukan karena kita sama, tetapi karena kita bersaudara. Perbedaan keyakinan tidak membuat kita terpecah, justru memperkaya nilai kemanusiaan dan kebangsaan. Di setiap doa yang dipanjatkan, kita menyimpan harapan yang sama, hidup damai dalam keberagaman. Mari jaga toleransi, bukan hanya dalam kata, tapi dalam sikap dan perbuatan. Karena Indonesia kuat, bukan karena seragam, tapi karena mampu bersatu dalam perbedaan.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Perbedaan selalu menjadi alasan kita bertengkar. Padahal, perbedaan bisa menjadi alasan untuk berdamai. Kita memang diciptakan dengan bentuk yang berbeda, tapi kita juga diciptakan dengan potensi yang sama, sehingga kita menjadi sejajar.

Baik pendengar, pukul 14 lewat 2 menit waktu Indonesia Timur, Anda masih bersama program 1 RRI Serui. Pendengar, telah kita ikuti bersama tadi warta berita dinamika olahraga dan juga potensi daerah yang disiarkan langsung dari Pro 3 RRI Jakarta. Kembali lagi bersama program 1 RRI Serui di 96,4 MHz dan juga secara streaming melalui aplikasi RRI Digital Pro 1 Serui. Kami akan terus menemani ruang dengar Anda di siang menjelang sore hari ini, edisi Kamis 20 Agustus 2026. Tentu saja dengan sajian-sajian informasi-informasi menarik dan juga edukatif. Dan kami selingi dengan lagu-lagu hiburan yang kami harapkan dapat menambah semangat aktivitas siang menjelang sore hari Anda.

Ya, pendengar pukul 14 lewat 6 menit waktu Indonesia Timur, masih bersama program 1 RRI Serui. Pendengar, kami hadirkan dua informasi berturut-turut bertemakan hilirisasi ke ruang dengar Anda. Kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Gorontalo perkuat SDM Puskeswan lewat BIMTEK hilirisasi ayam terintegrasi. Pendengar, Kepala Dinas Peternakan dan Perkebunan Provinsi Gorontalo, Ramdan Pade, mengatakan bimbingan teknis hilirisasi ayam terintegrasi menjadi fondasi penting untuk memastikan pelaksanaan program di tingkat daerah dapat berjalan secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, keberhasilan program HAT tidak hanya bergantung pada kesiapan pemerintah provinsi, tetapi juga membutuhkan sinergi dengan pemerintah kabupaten, khususnya daerah yang menjadi lokasi prioritas pengembangan program. Ramdan berharap keterlibatan pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara dan Bolemo dapat memperkuat komitmen bersama dalam mengimplementasikan program HAT di wilayah masing-masing. Pendengar, bimbingan teknis atau BIMTEK hilirisasi ayam terintegrasi atau HAT sebagai langkah strategis memperkuat subsektor peternakan sekaligus meningkatkan daya saing usaha peternakan ayam di daerah. Kegiatan yang dilaksanakan pada 19 hingga 20 Agustus 2026 tersebut berlangsung di ruang rapat Dinas Peternakan dan Perkebunan Provinsi Gorontalo. BIMTEK ini merupakan tindak lanjut atas arahan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia dengan fokus pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia Pusat Kesehatan Hewan Puskeswan. Ya, pendengar, peningkatan kapasitas tersebut dinilai penting dalam mendukung pengembangan unit usaha hilirisasi ayam terintegrasi, khususnya di dua daerah yang ditetapkan sebagai lokasi prioritas, yakni Kabupaten Gorontalo Utara dan Kabupaten Bolemo. Ia menegaskan peningkatan kompetensi SDM dan penguatan koordinasi antar pemerintah menjadi bagian penting dalam memastikan program hilirisasi ayam terintegrasi dapat berjalan secara berkelanjutan. Melalui pelaksanaan BIMTEK tersebut diharapkan terbentuk standar pelayanan dan pengelolaan peternakan yang lebih profesional. Pada akhirnya, program HAT diharapkan mampu menjadi salah satu motor penggerak ekonomi pedesaan, meningkatkan nilai tambah produk peternakan, serta mendorong peningkatan kesejahteraan peternak ayam di Provinsi Gorontalo.

Ya, baik pendengar, masih seputar hilirisasi, kembali kami hadirkan satu informasi ke ruang dengar Anda. ATR BPN siapkan 4 instrumen dukung ketahanan energi. Pendengar, Kementerian ATR BPN menyiapkan 4 instrumen pertahanan untuk mendukung ketahanan energi nasional. Instrumen tersebut disiapkan untuk mendukung kebutuhan Pertamina dalam pengembangan infrastruktur energi. Wakil Menteri ATR, Wakil Kepala BPN Osi Dermawan mengatakan, 4 instrumen itu mencakup tata ruang dan ketersediaan tanah. Instrumen lainnya berupa kepastian hukum atas tanah serta penyelesaian persoalan pertanahan. Kepastian tata ruang diperlukan agar pembangunan infrastruktur energi berjalan berdampingan dengan kebutuhan pengembangan lainnya. Kebutuhan tersebut mencakup swasembada pangan, hilirisasi, perumahan, dan pembangunan infrastruktur. Untuk memenuhi kebutuhan lahan, ATR BPN akan mengoptimalkan tanah yang telah tersedia. Pemanfaatannya dapat berasal dari tanah terlantar, aset bank tanah, serta aset negara dan BUMN. ATR BPN juga menyiapkan kepastian hukum atas tanah dan aset Pertamina. Kepastian tersebut dilakukan melalui sertifikasi tanah untuk aset-aset Pertamina sebagai fondasi investasi jangka panjang. Pendengar, instrumen terakhir berupa penyelesaian persoalan pertanahan yang berkaitan dengan aset dan infrastruktur energi. Persoalan tersebut dapat berupa klaim, tumpang tindih, penguasaan tanah maupun konflik dengan masyarakat. Osi mengatakan ATR BPN siap membantu menyelesaikan persoalan tersebut berdasarkan ketentuan hukum. Pemerintah juga membuka ruang dialog untuk

dari solusi yang berkeadilan. Keempat instrumen tersebut merupakan bagian dari kerjasama ATR BPN dan Pertamina sejak nota kesepahaman pada Desember 2024. Komisaris Utama Pertamina Muhammad Iriawan mengapresiasi dukungan ATR BPN dalam memperlancar perizinan dan kegiatan Pertamina. Pendengar, atas dukungan tersebut, Pertamina memberikan penghargaan kepada Osi Dermawan dan Dirjen Penataan Agraria Embun Sari. Penghargaan diberikan atas dukungan Kementerian ATR BPN dalam bidang perizinan. Ya, pendengar, dua informasi berturut-turut bertemakan hilirisasi sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dapat juga Anda akses melalui laman resmi kami, rri.co.id. Baik pendengar, untuk menambah semangat aktivitas Anda di sore hari ini, kami hadirkan satu tembang manis lagu daerah Papua dari Saponi Group, Somaruri. Selamat mendengarkan, semoga Anda terhibur dengan tembang manis yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Tetap di program Satu RRI Serui, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, baik pendengar, pukul 14:21 waktu Indonesia Timur. Anda masih bersama program 1 RRI Serui. Kembali kami hadirkan dua informasi berturut-turut ke ruang dengar Anda bertemakan ketahanan pangan. Penanaman bawang putih serentak dan panen raya di Kabupaten Tegal. Pendengar, Polres Tegal bersama pemerintah Kabupaten Tegal, TNI, kelompok tani, penyuluh pertanian dan stakeholder terkait melaksanakan penanaman bawang putih serentak di 17 provinsi dan panen raya bawang putih secara virtual pada hari Rabu 19 Agustus 2026 di lahan bawang putih Desa Rembul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal. Kegiatan ini merupakan bentuk dukungan Polri bersama masyarakat terhadap program pemerintah dalam rangka mempercepat swasembada bawang putih nasional sekaligus memperkuat ketahanan pangan di Kabupaten Tegal. Kapolres Tegal AKBP Bayu Prasetyo SHSI KMH menyampaikan bahwa Polri tidak hanya berperan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga turut hadir mendukung program strategis pemerintah melalui pendampingan dan penguatan sektor pertanian. Dalam kegiatan tersebut dilaksanakan panen bawang putih pada lahan seluas sekitar 3.300 meter persegi di Jalan Raya Tual Rembul, Desa Rembul. Selain itu terdapat lahan sekitar 5 hektar di Dukuh Karanganyar, Desa Rembul, yang diproses panennya direncanakan berlangsung hingga akhir Agustus 2026. Penanaman juga dilaksanakan di lahan Jalan Raya Tual Guci, Desa Tual. Pendengar, lahan binaan Polri bersama masyarakat milik Haji Insinyur Muhammad Ibnu Effendi sebelumnya telah ditanami pada bulan Februari hingga April 2026 dengan luas sekitar 1,6 hektar. Panen pertama pada Juli dan awal Agustus 2026 mencapai sekitar 1,3 hektar dan hasil kurang lebih 4,5 ton. Sedangkan sisa lahan sekitar 3.300 meter persegi dipanen pada kegiatan hari ini. Pendengar, kehadiran berbagai unsur dalam kegiatan tersebut menunjukkan kuatnya sinergi antara Polri, pemerintah daerah, TNI, kelompok tani, penyuluh pertanian, dan masyarakat dalam membangun ekosistem ketahanan pangan. Kapolres Tegal menegaskan bahwa keberlanjutan program menjadi hal penting agar hasil yang dicapai tidak berhenti pada kegiatan seremonial. Melalui sinergi dan pendampingan secara berkelanjutan, pengembangan komoditas bawang putih di Kecamatan Bojong diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian, memperluas areal tanah, meningkatkan kesejahteraan petani, serta berkontribusi terhadap percepatan terwujudnya swasembada bawang putih nasional. Ya, pendengar, informasi pertama tentang ketahanan pangan ya. Ya, informasi pertama, penanaman bawang putih serentak dan panen raya di Kabupaten Tegal. Baik pendengar, beranjak ke informasi kedua, masih seputar ketahanan pangan. Dukung ketahanan pangan, Batalion Teritorial Pembangunan akan dibangun di Mamuju. Pendengar, sebagai upaya mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Mamuju, Batalion Teritorial Pembangunan atau Batalion TP direncanakan akan dibangun di Kabupaten Mamuju. Pembangunan tersebut menjadi prioritas dan direncanakan mulai dilakukan pada triwulan 4 tahun 2026. Dengan lokasi yang disiapkan di wilayah Beru-Beru dan Bebangga, Kecamatan Kaluku, Kabupaten Mamuju. Komandan Kodim 1418 Mamuju, Kolonel Andang Radianto, mengatakan dua lokasi tersebut niatnya akan dibagi untuk fasilitas markas batalion dan kompi-kompi yang ada di dalamnya. Adapun salah satu lokasi akan difokuskan untuk mendukung program ketahanan pangan seperti pertanian dan peternakan. Andang mengatakan pembangunan Batalion TP menjadi salah satu prioritas khusus di Kabupaten Mamuju dan ditargetkan mulai dikerjakan pada triwulan 4 tahun ini. Ia menjelaskan pasukan akan terlebih dahulu ditempatkan di area penampungan atau tenda sembari menunggu proses pembangunan fasilitas batalion yang diperkirakan berlangsung selama 1 tahun.
Lebih lanjut, Andang menyebut lahan yang diperlukan untuk pembangunan tersebut sekitar 50 hektar. Lahan tersebut nantinya akan mendukung program ketahanan pangan, khususnya di bidang peternakan dan perikanan, sekaligus dapat dikembangkan sebagai percontohan di bidang pertanian. Ya, pendengar, informasi kedua yang sudah kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda, dukung ketahanan pangan, batalion teritorial pembangunan akan dibangun di Mamuju. Informasi yang sudah kami hadirkan dapat Anda akses melalui laman resmi kami, rri.co.id.

Ya, pendengar, pukul 14.34 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran program Masatu RRI Serui. Pendengar, kembali kami hadirkan dua informasi berturut-turut ke ruang dengar Anda bertemakan investasi. Masih kami lansir dari laman resmi kami rri.co.id. Pemerintah Kota Bandung buka peluang investasi, targetkan realisasi 11 triliun pada 2026. Pendengar, Pemerintah Kota Bandung kembali membuka peluang investasi melalui gelaran Investor Day 2026. Berbagai sektor strategis ditawarkan kepada investor seiring semakin terkoneksinya Kota Bandung dengan berbagai daerah serta berkembangnya sektor pariwisata, perdagangan, pendidikan, dan teknologi. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, Pemkot Bandung membuka pintu seluas-luasnya bagi investor untuk menanamkan modal di Kota Bandung. Menurutnya, terdapat banyak peluang investasi yang dapat dikembangkan. Farhan menyebut, kembali dibukanya Bandara Internasional Husein Sastra Negara Bandung, penataan pasar tradisional serta pengembangan sektor pariwisata dan perdagangan menjadi sejumlah peluang investasi yang menjanjikan. Selain itu, Pemkot Bandung menyiapkan insentif berupa pajak bumi dan bangunan Rp1 bagi gedung yang telah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya dan memiliki surat keputusan dari Pemerintah Kota Bandung. Kebijakan tersebut diharapkan dapat menarik investor untuk menghidupkan kembali bangunan-bangunan bersejarah di Kota Bandung dengan tetap mempertahankan karakter dan nilai sejarahnya. Menurutnya, sektor pariwisata dan perdagangan masih menjadi salah satu peluang investasi terbesar di Kota Bandung. Masuknya investasi diharapkan mampu meningkatkan aktivitas ekonomi, sekaligus memperkuat ekosistem usaha dan membuka peluang pertumbuhan ekonomi baru. Pemerintah Kota Bandung juga mulai membidik sektor pendidikan tinggi. Farhan menilai, banyaknya perguruan tinggi berkualitas di Kota Bandung dapat menjadi modal untuk menarik talenta-talenta terbaik dari luar daerah. Di sisi lain, Pemerintah Kota Bandung menargetkan realisasi investasi mencapai Rp11 triliun pada 2026. Farhan optimistis target tersebut dapat tercapai karena hingga semester pertama 2026, realisasi investasi telah menembus lebih dari Rp6 triliun. Pendengar, kondisi geografis Bandung yang relatif sejuk dinilai dapat menjadi salah satu faktor pendukung efisiensi operasional pusat data. Pemkot Bandung juga melihat peluang pembangunan data center secara vertikal di sejumlah lokasi. Dukungan energi juga berpotensi semakin kuat dengan rencana suplai listrik dan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik. Legok nangka dalam beberapa tahun mendatang. Informasi pertama sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda yang bertemakan investasi tentang Pemerintah Kota Bandung yang buka peluang investasi, targetkan realisasi 11 triliun pada 2026.

Ya, baik pendengar, dari Bandung kita beranjak ke Banten. Masih seputar informasi investasi, Tanjung Lesung didorong jadi penggerak ekonomi pariwisata Banten. Pendengar, Gubernur Banten, Andra Soni, mendorong kawasan ekonomi khusus atau KEK, pariwisata Tanjung Lesung menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya pada sektor pariwisata. Pengembangan kawasan tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan kunjungan wisatawan dan investasi, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap pembangunan dan perekonomian masyarakat. Hal tersebut disampaikan Andra Soni saat menerima kunjungan PT Banten West Java Tourism Development di kantor gubernur XBLKI Serpong, Kota Tangerang Selatan pada hari Rabu 19 Agustus 2026. Andra Soni mengatakan Banten memiliki potensi besar di sektor pariwisata yang dapat menjadi daya tarik sekaligus kekuatan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Menurutnya, potensi pariwisata Banten perlu terus dikembangkan agar mampu memberikan nilai tambah bagi daerah. Pengembangan tersebut juga perlu didukung dengan konektivitas dan infrastruktur yang memadai. Pendengar, Andra Soni menilai keberadaan jalan tol Serang-Panimbang yang nantinya beroperasi hingga Panimbang akan menjadi salah satu daya dukung penting bagi pengembangan KEK Tanjung Lesung dan destinasi wisata lainnya di Banten. Dengan semakin baiknya aksesibilitas, Andra Soni berharap investasi di sektor pariwisata dapat terus berkembang dan memberikan dampak yang lebih luas bagi wilayah sekitar Tanjung Lesung. Ya, pendengar, ya, juga mendorong pengelola kawasan Tanjung Lesung untuk mempersiapkan fasilitas, melakukan pembenahan dan renovasi, serta memperkuat promosi kawasan untuk menyambut semakin mudahnya akses wisatawan. Ya, pendengar, dua informasi berturut-turut tentang investasi sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Informasi kedua ini tentang Tanjung Lesung yang didorong jadi penggerak ekonomi pariwisata Banten. Informasi yang sudah kami hadirkan dapat Anda akses melalui laman resmi kami rri.co.id. Pendengar, pukul 14.40 waktu Indonesia Timur, Anda masih bersama program 1 RRI Strui 96,4 MHz, juga secara streaming di aplikasi RRI Digital Pro 1 Strui. Masih akan terus menemani ruang dengar Anda dengan sajian-sajian terbaik kami. Tetap di program 1 RRI Strui, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, baik pendengar setia program 1 RRI Serui di mana saja Anda berada, pukul 15 lewat 1 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih bersama program 1 RRI Serui. Baik pendengar, saatnya saya Christine Padua pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan selanjutnya, Anda akan ditemani oleh rekan saya Hans Mansai dari pukul 15 lewat 1 menit waktu Indonesia Timur hingga berakhir di pukul 20 waktu Indonesia Timur. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan selamat beraktivitas.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ntar malam makan di luar yuk. Mama mau ngajak temen-temen. Mama kan dapat arisan.
1: Jangan, Ma. Ada acara bagus di TV. Malam minggu saja makan di luarnya.
0: Ya udah, makan malamnya di rumah saja sambil nonton TV rame-rame. Jam 7 ya?
1: Nah, itu bagus. Setuju.
2: Jangan, Rani mau belajar.
0: Belajar ya belajar aja. Di kamar sendirian.
2: Ih, Mama. Lihat nih rapot Rani.
0: Hah? Gimana sih kamu? Nilai kamu kok jelek semua?
3: Sudahkah Anda menerapkan jam belajar di keluarga Anda? Jam 7 sampai jam 9 malam adalah jam belajar untuk anak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Buang sini aja lah. Sahabat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK menyebut total sampah nasional pada 2021 mencapai 68,5 juta ton. Dari jumlah itu, sebanyak 17% atau sekitar 11,6 juta ton disumbang oleh sampah plastik. Butuh ratusan, bahkan sampai selamanya, agar plastik bisa terurai dengan sempurna. Artinya, kalau sudah terus begini, bakal ada 12 triliun ton sampah plastik atau setara dengan berat 24.000 gedung Burj Khalifa, yakni bangunan paling tinggi di dunia di tahun 2050 nanti. Jumlah itu membuat plastik yang berenang di lautan lebih banyak dibandingkan dengan penghuni asli lautan. Sungguh mengerikan ya. Untuk itu, ini harus dihentikan mulai dari sekarang. Karena sampah-sampah itu membuat hewan-hewan di alam liar jadi menderita karena kita. Thank you.

menjaga pikiran dan tubuh tetap sehat. Saudara, seringkali kita lupa bagaimana cara menjaga tubuh dan pikiran kita agar tetap sehat. Padahal, untuk mencapai sukses tak lepas dari tubuh dan pikiran yang sehat. Untuk memperoleh tubuh dan pikiran yang sehat, maka alangkah baiknya bila kita melakukan beberapa kegiatan positif di waktu pagi hari. Mengapa harus di waktu pagi? Karena waktu pagi hari adalah awal menjalani hari. Pagi hari merupakan waktu yang tepat untuk menyehatkan tubuh dan pikiran. Maka, lakukanlah beberapa kegiatan berikut yang dapat menyehatkan tubuh dan pikiran Anda. Dengan demikian, membangkitkan semangat pagi hari, yaitu berolahraga pagi. Inilah gaya hidup sehat yang harusnya wajib kita lakukan setiap harinya. Kita dapat meluangkan waktu 30 menit atau 1 jam untuk mengolahragakan tubuh kita seperti jalan pagi atau berjalan santai. Olahraga bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Dengan berolahraga, metabolisme tubuh menjadi lancar sehingga distribusi dan penyerapan nutrisi dalam tubuh menjadi lebih efektif dan efisien. Selanjutnya, bernyanyi lagu favorit sambil berolahraga pagi. Anda akan merasakan nikmat yang luar biasa ketika bernyanyi lagu favorit atau lagu tentang motivasi sambil berolahraga pagi. Dengan bernyanyi, pikiran Anda akan lebih rileks dan tenang. Berikut, hirup udara pagi sebanyak-banyaknya. Udara pagi yang masih segar dan jauh dari polusi tentu sangat baik untuk menyehatkan seluruh anggota tubuh Anda. Hiruplah udara pagi secara dalam-dalam serta rasakan segar dan bersihnya udara tersebut. Minum air putih. Nah, saudara, sehabis berolahraga, tentu rasa haus akan datang menghampiri. Mulailah minum air putih 2 atau 3 gelas untuk mengganti cairan tubuh yang hilang sehabis berolahraga. Air putih merupakan minuman sehat yang menyehatkan tubuh Anda. Dan mengkonsumsi buah-buahan. Saudara, buah merupakan makanan sehat yang mengandung berbagai nutrisi seperti vitamin, antioksidan, serta kaya serat. Anda dapat mengkonsumsi buah favorit Anda di pagi hari. Biasakan bangun di pagi hari dan nikmati hidup yang menyehatkan. Dengan menikmati suasana pagi yang segar, tubuh akan melepaskan hormon endorfin yang membuat suasana hati lebih baik. Sehingga Anda bebas stres

0: Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna. Saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik. Disko bersama RRI. Dari grup yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery. Disko bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Mengapa bendera putih digunakan sebagai tanda menyerah? Dikutip dari high.grid.id, tradisi mengibarkan bendera putih ini ternyata sudah digunakan sejak lama oleh bangsa Tiongkok dan Romawi untuk menunjukkan sikap menyerah. Tercatat hal ini sudah digunakan di masa Han Timur sekitar tahun 25 sampai 220 Masehi. Bendera putih pertama kali digunakan sebagai tanda menyerah oleh Livy, seorang sejarawan Romawi kuno. Para ahli sejarah percaya bahwa warna putih adalah warna yang mudah dikenali di tengah suasana peperangan. Pada masa itu juga, kain putih merupakan kain yang sering digunakan dan mudah didapatkan. Semua orang bisa memiliki bendera putih, mereka hanya tinggal mengikatnya pada sebuah tongkat sebagai tanda menyerah. Dalam kebudayaan Tiongkok, warna putih merupakan lambang atas rasa duka dan kematian. Inilah yang menjadi alasan mereka menggunakan bendera putih sebagai tanda bahwa mereka sedang berduka karena kekalahan yang dialami.
2: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Roli Huta Hayan menemani Anda di Jakarta siang ini. Sebentar lagi aja, tapi kok nanti bergantian dengan yang lain ya. Dan ini lagu, sepertinya lagu requestan terakhir saya nih ya. Ada Jikustik, Pandangi Langit Malam Ini, untuk Anda di 100% Indonesia, pendengar Pro 1.

0: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.
1: 91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta. Karena informasi dan inspirasi, Roli Kutahayan harus pamit dari Jakarta siang ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama saya dari pukul 10 pagi tadi ya. Dan tentunya setelah ini ada yang seru juga nih bersama rekan saya di Jakarta sore ini nanti ya, pendengar Pro 1. Selamat kembali melanjutkan aktivitas Anda. Untuk yang sudah selesai beraktivitas ya, mungkin shiftnya sudah selesai sama kayak saya. Hati-hati di jalan ya pulangnya. Semoga selamat sampai tujuan. Gak ada barang yang tertinggal juga. Jadi aman-aman dan gak gelisah deh sampai rumah. Atau untuk Anda yang selain ini mau melanjutkan aktivitas lain, ketemu sama teman-teman ya, reunian, atau mungkin ada janji ngopi bareng. Ih, enak banget ya ngopi sore-sore gini. Kayaknya saya mau coba bagian itu deh. Saya cari dulu temennya ya. Selamat melanjutkan aktivitas mendengar Pro 1. Untuk Anda yang mau pulang, hati-hati di jalan. Semangat terus menjalani 20 Agustus 2026. Tenang, besok udah weekend. Roli Utayan pamit dari Jakarta siang ini.
0: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.
2: Terima kasih telah menyimak Jakarta siang ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Nel, aku lihat festival kampus tahun ini diurus sama angkatan baru ya. Bagus banget loh dekorasinya.
1: Bagus sih, tapi masih banyak kurangnya. Sebagai senior, kayaknya harus aku evaluasi di angkatan baru.
0: Wah, kalau kamu evaluasi sih bagus banget. Cuma jangan sampai nyakiti hati mahasiswa angkatan baru ya.
1: Tapi kalau yang aku bilang fakta, kan gak salah, Fer. Lagi pula, aku kan senior, jadi lebih berpengalaman.
0: Kita memang senior, tapi bukan superior. Jangan sampai tindakan dan kata-katamu dianggap sebagai bullying.
1: Hindari kekerasan fisik dan verbal di kampus. Stop bullying.

0: Syar, kamu lihat dia deh. Rasanya seperti dunia gak berpihak padanya ya.
1: Eh, kok kamu bilang begitu sih, Van?
0: Iya, maksudnya dia itu punya keterbatasan. Semua pasti terasa lebih berat kan?
1: Bukan keterbatasannya yang membuat segalanya berat, Van. Tapi kadang kitanya yang justru membuatnya kelihatan lebih sulit.
0: Maksudnya?
1: Iya, kita sering melihat mereka dengan rasa kasihan, bukan dengan penghargaan. Kita menganggap mereka lemah, padahal mereka berjuang lebih keras dari kita loh. Mereka ingin dihargai, bukan dikasihani.
0: Oh, jadi maksudnya yang kita beri bukan belas kasihan, tapi kesempatan.
1: Betul, mereka itu berhak setara, berhak berkarya, berhak bahagia, sama seperti kita. Stigma yang kita bangun itulah yang jadinya membatasi.
0: Ternyata selama ini aku salah menilai ya.
1: Kita semua belajar untuk melihat dengan hati, bukan dengan mata. Yuk, kita rubah cara kita memperlakukan mereka.
0: Iya ya, setuju.
1: Penyandang disabilitas adalah bagian dari kita. Hargai, beri kesempatan, dan dukung mereka.
2: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPRO1JAKARTA. WhatsApp 08 11 79 727 912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
3: Selamat sore pendengar Kilas Berita pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Dede Firdaus. Kita awali informasi pertama pendengar. Pemerintah Kota Jakarta Utara berkolaborasi dengan BPOM Jakarta untuk memperkuat pengawasan obat dan makanan termasuk mencegah penyalahgunaan obat-obat tertentu atau OOT. Upaya dilakukan melalui edukasi masyarakat, koordinasi lintas sektor, sosialisasi, penindakan hingga patroli siber. Pemkot juga mendukung Trainer of Trainers atau TOT bagi penyuluh agar edukasi pencegahan penyalahgunaan obat semakin luas. BBPOM turut memperkenalkan inovasi komunikasi cek bebas atau bentuk, bau, warna, dan rasa untuk membantu masyarakat mengenali kondisi pangan dan mencegah keracunan termasuk dalam program makan bergizi gratis. Kita beralih ke informasi lainnya pendengar, Pemprov DKI Jakarta akan menggelar Festival Flora dan Fauna atau Flona 2026 di Taman Lapangan Banteng Jakarta Pusat pada 28 Agustus hingga 27 September 2026. Mengusung tema Akar Nusantara Bertumbuh di Jakarta, Flona menjadi ruang edukasi masyarakat untuk mengenal biodiversity Indonesia sekaligus meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Acara ini menghadirkan bursa flora dan fauna, kuliner, instalasi, pameran, bazar, serta 6 zona ekoregion yang mewakili Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Flona 2026 ditargetkan menarik lebih dari 70 ribu pengunjung. Sekian kilas berita.
2: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM Jakarta sore ini.

0: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Beranda Astacita Pro 1 RRI Jakarta, sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
2: Pro 1 RRI Jakarta, selamat sore pendengar. Senang sekali kembali hadir menemani Anda di Kamis sore hari ini ya, bersama saya Dede Firdaus untuk edisi 20 Agustus 2026 ya. Di Beranda Astacita Nasional kita akan hadir selama 1 jam ke depan. Kita awali akan mendengarkan dari Pekanbaru ya. Ini dengan berjudul Modernisasi Pertanian Memperkuat Ketahanan Pangan.
3: Pendengar setia RRI, kembali bersama kami dalam Beranda Astacita, ruang temu gagasan yang menjembatani keberagaman suara dari seluruh penjuru negeri. Dari Bumi Lancang Kuning Provinsi Riau, RRI Pekanbaru mengusung tema Modernisasi Pertanian Memperkuat Ketahanan Pangan. Seperti kita ketahui, produktivitas padi menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga ketahanan pangan di Indonesia. Peningkatan hasil panen tidak hanya bergantung pada luas lahan, tetapi juga pada kualitas benih, pengelolaan air, pengendalian hama, teknologi pertanian, serta penggunaan pupuk yang tepat. Di acara Beranda Astacita kali ini, RRI Pekanbaru menghadirkan narasumber Dr. Agus Wahyana Anggara SSI MSI, selaku Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian BRMP Provinsi Riau. Berikut kita dengarkan penuturannya saat diwawancarai Suci Raslia.
4: Saya akan langsung mungkin menyapa terlebih dahulu ada Kepala BRMP Riau, Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Riau dari Kementerian Pertanian. Ya, ada Bapak Dr. Agus Wahyana Anggara, SSI, MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Agus.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Suci.
4: Kabar baik, sehat ya, Pak Agus?
5: Baik, sehat.
4: Alhamdulillah, selalu sehat, Pak Agus. Ini terkait dengan gambaran pertanian, khususnya padi di Riau untuk saat ini, Pak Agus. Kalau kita melihat kondisi pertanian padi di Riau, bagaimana saat ini? Adakah yang membutuhkan perhatian khusus untuk peningkatan produktivitasnya, Pak Agus? Silakan.
5: Baik, terima kasih Mbak Suci. Yeah. Riau ini sebenarnya potensi luar biasa pertaniannya, apalagi di sektor perkebunan ya. Kita tahu sawitnya paling luas di Indonesia, 3,7 juta hektar. Nah, tetapi juga kita pertanian itu ada 4 subsektor, ada perkebunan, ada hortikultura, tanaman pangan, dan ada peternakan. Tanaman pangan itu utamanya kita memang seperti tujuan Mbak Presiden kita, itu kan kita memang mengejar swasembada, dan alhamdulillah di Indonesia sudah kita secara nasional sudah mencapai swasembada itu. Juga dari cadangan beras kita yang ada di Bulog itu juga sudah paling tinggi, sekarang sudah 4 lebih, 4 juta lebih. Nah, untuk di Riau sendiri memang lahan sawah kita sebenarnya untuk hari ini ada 59 ribu hektar. Itu ada distribusi hingga hari ini ya, hingga ini sudah pernah sampai 5 juta ton, kemudian sekarang sudah 4 lebih, 4 juta lebih. Nah, untuk di Riau sendiri memang lahan sawah kita sebenarnya untuk hari ini ada 59 ribu hektar. Itu ada distribusi 11 kabupaten dan kota, meskipun kita punya 12 ya. Depan baru kan mungkin bisa dianggap kecil sekali ya, jadi mungkin kita bisa sedikit abaikan.
4: Jadi kemudian 11 ya, ya.
5: Ada 59 ribu hektar. Kemudian penduduk kita di Riau ini ada sekitar 7 juta jiwa. Nah, kita satu tahun ini sekitar sekitar 600 ribuan ton ya. Nah, ini yang sedikit agak kita perlu kerja keras, kerjasama dengan semua pihak. Itu kebutuhan yang tadi sekitar 600 ribu baru kita tercukupi untuk di Rio sendiri sekitar 200 ribu ton. Hmm. Jadi yang 400 ribu ton masih harus mendatangkan dari daerah lain. Oh, okay. Dari Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, juga dari pasar induk ya, yang ada di Jakarta sana ya. Nah, tetapi sebenarnya potensi Rio luar biasa. Kita lahan yang tadi yang 59 ribu hektar itu kalau bisa ditanam padi, panen tanam panen 3 kali setahun itu sudah cukup sebenarnya.

0: banyak lagi sebenarnya. Mm-hmm. Bisa. Jadi kalau Rio ingin mengejar swasembada, ya indeks pertanaman atau tanam panennya ditingkatkan dari 1 kali menjadi 3 kali, kemudian produktivitasnya yang sekitar 4 ton per hektar ya bisa di atas 6 ya, paling tidak di atas 6.
1: Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian BRMP Provinsi Riau Dr. Agus Wahyana Anggara SSI MSI juga menyebutkan Riau memiliki potensi pertanian padi yang cukup besar, tetapi produktivitas dan pengembangannya masih perlu ditingkatkan. Potensi tersebut dapat didorong melalui peningkatan teknologi pertanian, pengelolaan lahan yang baik, ketersediaan pupuk, irigasi, serta pendampingan kepada petani.
0: Potensinya ada, Mbak Suci, ya. Potensinya ada, tinggal kita bersama-sama untuk ngejar ke sana. Karena pada dasarnya pertanian ini kan sumber daya manusia, SDM-nya itu mengelola 4 hal, lahannya, ya airnya, tanamannya, ya UPT. Nah, 4 hal ini yang secara teknis sebenarnya secara berangsur kalau menuju ke modern ini semakin tidak hanya mengandalkan alam, tetapi juga bisa dimodifikasi, bisa dikelola, bisa dimanfaatkan, dioptimalkan untuk mengejar target tadi.
2: Artinya PR kita untuk kedepannya begitu ya Pak Agus ya,
0: itulah,
2: untuk mengejar ketertinggalan target ini.
1: Upaya meningkatkan produksi dan ketahanan pangan di Riau membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, termasuk generasi muda dan kelompok tani atau POKTAN. Keterlibatan anak muda dalam sektor pertanian dinilai penting untuk mendorong modernisasi pengelolaan sawah padi di tengah perkembangan teknologi. Dr. Agus Wahyana Anggara SSI MSI juga mengatakan bahwa kolaborasi generasi muda bersama POKTAN dapat dilakukan melalui penerapan teknologi pertanian, penggunaan alat dan mesin pertanian, pemanfaatan teknologi informasi, serta penerapan metode budidaya yang lebih efisien. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sekaligus mengurangi ketergantungan pada cara-cara pertanian yang konvensional.
0: Riau boleh ya, sebenarnya masih potensi sekali, apalagi di generasi mudanya. Ini juga Kementerian Pertanian, kalau yang sudah tergabung ada di dalam kelompok tani atau POKTAN juga dengan Kapoktan. Nah sekarang ditambah lagi nih, Mbak Suci, ada lagi yang istilahnya brigade pangan.
2: Bisa nah, jelaskan
0: ini,
2: itu.
0: Brigade pangan ini istilahnya petani-petani muda. Nah, milenial dan Gen Z ya, yang tertarik di bidang pertanian, kemudian oleh Kementerian Pertanian ini dioptimalkan keberadaan teman-teman adik-adik kita ini dengan difasilitasi Alsintan, kemudian juga bimbingan secara teknis didampingi hingga bisa berproduksi optimum. Nah, tujuan utamanya sebenarnya kalau teman-teman POKTAN, kelompok tani maupun kapotan yang biasanya tadi saya sampaikan baru bisa 1 kali setahun tanam panen. Nah, dengan teman-teman di brigade pangan itu diharapkan bisa 2 kali bahkan 3 kali. Jadi dan skalanya masif nih Mbak Sici. Kalau mungkin teman-teman petani ngelola 1-2 hektar, nah teman-teman milenial ini 15 personel, isinya 15, itu mengelola lahan sekitar 200 hektar, Pak. Jadi pendekatannya sudah pendekatan korporasi. Jadi bertani tidak hanya mengejar hasil panen gabahnya, tetapi juga dari sisi perbenihannya, dari sisi penjualan hasilnya nanti, dari sisi pengelolaan alat mesin pertanian, kemudian pengelolaan lahan dan sebagainya, itu semua dikelola secara terpadu. Jadi semua tahapan pertanian dari budidaya sampai ke menjadi produk yang siap pakai siap distribusi, itu semuanya menghasilkan nilai ekonomi. Nah, dengan adanya tambahan atau nilai ekonomi yang memadai, insentif memadai, ya insya Allah ini dari tradisi menjadi industri.
1: Kolaborasi antara pemerintah, kelompok tani, penyuluh pertanian, perguruan tinggi, dunia usaha dan generasi muda juga menjadi bagian penting dalam modernisasi pertanian dan menciptakan ketahanan pangan. Generasi muda dapat membawa inovasi

0: dan pemanfaatan teknologi digital, sementara petani memiliki pengalaman dalam memahami kondisi lahan dan proses budidaya. Modernisasi juga harus diikuti dengan peningkatan akses terhadap pupuk, benih berkualitas, irigasi, permodalan, teknologi, pasca panen, serta pemasaran hasil pertanian. Dukungan tersebut diperlukan agar peningkatan produk benar-benar memberikan manfaat ekonomi bagi para petani. Demikian Beranda Asta Cita dengan judul Modernisasi Pertanian Memperkuat Ketahanan Pangan, persembahan RRI Pekanbaru. Saya Tuti Fitri mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berjumpa kembali dalam Beranda Asta Cita yang akan datang.
1: Beranda Asta Cita.
2: Pendengar, berikutnya kita akan mendengarkan dari Bandung, langkah mandiri pangan dimulai dari rumah.

0: tengah meningkatnya kebutuhan pangan, ketahanan pangan menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian bersama. Tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, ketahanan pangan juga dapat dimulai dari lingkungan keluarga melalui pemanfaatan lahan pekarangan dan kebiasaan menanam kebutuhan pangan sendiri. Masyarakat kini mulai memanfaatkan lahan kosong di sekitar rumah untuk menanam sayuran, buah maupun tanaman bumbu. Selain membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari, kegiatan tersebut juga menjadi langkah sederhana dalam mendukung ketahanan pangan keluarga. Lalu, bagaimana pengalaman masyarakat yang menjalankan program Mandiri Pangan? Berikut penuturan Ibu Erna Novitasari, selaku pelaku Mandiri Pangan asal Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung.
1: Untuk awal Mandiri Pangan sebetulnya lebih fokus di awal tahun 2025 karena di situ aku baru mulai punya ayam. Tapi untuk tanaman sebetulnya udah dimulai dari awal bangun rumah itu tahun 2023. Jadi awalnya kayak sederhana dulu, sedikit-sedikit dulu. Baru awal 2026 tanam kayak sayur, lebih difokuskan ke arah mandiri pangan yang sebetulnya gitu ya. Kalau aku hobi tanam-menanam dan suami hobi ternak, jadi kita sama-sama menyalurkan hobi gitu. Alasan lainnya itu karena posisi rumah lumayan jauh dari tukang sayur, jadi lebih kepengen punya stok buat masak. Untuk komoditas yang lagi ditanam itu buah-buahan kayak stroberi dan sayur-sayuran. Kayak sekarang lagi fokus tanam sawi pagoda, ada kacang-kacangan, lagi tanam edamame. Sekarang lagi kembang biakin ayam petelur juga. Untuk tanaman sebetulnya perawatannya sederhana, tiap hari cuman kayak lagi sempet disiram 2 kali sehari. Kalau misalnya agak sempet sehari sekali juga udah cukup. Selain disiram paling cuman kayak pemberian pupuk seminggu sekali. Dan untuk hama sebetulnya aku gak usir pakai obat-obatan apapun, jadi ini benar-benar alami. Manfaatnya yang paling kerasa itu hasil pangan dari peternakan itu telur gitu tiap hari. Jadi gak bingung mau masak apa, stok telur juga tiap hari aman, kadang berlebih malah. Selain telur yang paling kerasa itu kayak stroberi. Secara ya sekarang buah-buahan mahal gitu ya kalau beli, jadi lumayan banget gitu kalau misalnya panen hasil tanam sendiri. Kenalin juga tanaman-tanaman yang jarang ditemui sama anak-anak di warung gitu, kayak sekarang sawi pagoda kan jarang banget ada di warung. Dan yang lebih penting, anggaran belanja keluarga pastinya lebih hemat.
0: Selain memberikan manfaat bagi kebutuhan sehari-hari, pemanfaatan pekarangan juga dapat memberikan nilai ekonomi apabila hasil panennya melimpah. Tidak sedikit masyarakat yang membagikan hasil panennya kepada tetangga, bahkan menjualnya sebagai tambahan penghasilan keluarga. Lalu seperti apa pengalaman Ibu Erna dalam mengembangkan program Mandiri Pangan ini? Berikut kembali penuturan Bu Erna.
1: Kalau komoditas tanaman sebetulnya karena stoknya masih sedikit dan terbatas, jadi cuma konsumsi keluarga aja. Tapi kalau misalnya untuk pangan telur karena banyak, jadi kita jual juga ke tetangga ataupun ke saudara. Untuk kendala sekarang kayaknya lebih ke susah bagi waktu, fokusnya terbagi sama anak-anak. Kalau untuk pendampingan dari pemerintah dan kelompok tani sebetulnya nggak ada sih ya, soalnya mungkin skalanya masih kayak sedikit gitu. Sekarang suami juga lagi eskalasi mau ternak lebih banyak ayam gitu. Tapi khusus untuk pembesaran aja, jadi sekarang lagi rapihin kandang. Yang dirasain tetangga sama saudara, mereka kayak dapetin harga telur yang murah gitu, jadinya pada seneng gitu. Terus banyak yang salfok juga, rooftop aku katanya rimbun, seger banget karena banyak tanaman juga. Selain itu ada juga yang suka kadang minta bibit strawberry atau bibit yang lainnya. Harapan aku buat ibu-ibu, khususnya yang punya lahan, pokoknya lahan sekecil apapun asalkan kena sinar matahari terus ada space gitu ya, bisa banget dimanfaatin, misalnya di pot atau misalnya hidroponik, bisa atau mau ternak ayam juga, sekarang kan udah banyak kandang yang kayak model yang aku pakai, jadi kandang baterai, jadinya space-nya cuman perlu sedikit aja, terus si ayamnya nggak usah diumbar gitu. Jadi space sekecil apapun, pokoknya Bu Ibu bisa banget dimanfaatkan. Asal kita belajar dulu cara-caranya, biar tanaman tumbuh, terus ternak juga nggak pada mati. Jadi kita bisa punya income, terus minimal buat kita sehari-hari deh, jadi konsumsi kita punya stok di rumah gitu. Anggaran pengeluaran sehari-hari juga bisa diminimalisir dari sana. Semoga kedepannya banyak ibu-ibu yang inovatif, yang lebih maju lagi, dan lebih mandiri. Yuk mulai aja dari sekarang, mandiri pangan di rumah, gak ada ruginya kok.
0: Pemanfaatan pekarangan menjadi salah satu bentuk ketahanan pangan dari lingkup keluarga. Namun, ketersediaan pangan dalam skala yang lebih luas tetap bergantung pada peran petani yang setiap hari mengelola lahan pertanian dan memastikan pasokan pangan tetap tersedia untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan mendukung ketahanan pangan nasional. Berikut cerita dari seorang petani milenial asal Kota Bandung, Muhammad Andi.
2: Ketika bertani itu banyak sekali pelajaran-pelajaran tentang life skill gitu yang bisa saya dapat. Kan mulai dari mencangkul gitu ya, melihat kondisi tanah, membuat bedengan, kemudian juga mengenal tanaman-tanaman yang ada di sekitar kebun kita gitu. Bertani itu, tapi bukan berarti profesinya, tapi lebih ke arah bagaimana sebetulnya si kebun kolektif itu bisa dimanfaatkan secara bersama. Kalau komoditas yang ditanam sih, kalau yang di bedengan pribadi itu kunyit, singkong, dan serai. Jadi saya juga membantu proses sawah tersebut gitu. Dari mulai menyiapkan bedengan, kemudian juga menanam, dan kemarin sempat juga panen gitu. Proses budidaya tanamnya sih sebetulnya sederhana aja ya. Jadi menyiapkan bedengan gitu, kemudian juga menyiapkan bibit, kemudian langsung ditanam. Dan kalau di lahan kebun kolektif saya dan teman-teman itu memang nggak pakai pestisida, nggak pakai pupuk apapun, jadi dibiarkan alami saja begitu. Paling kalau musim kemarau seperti ini memang ada beberapa kali penyiraman aja sih sebetulnya. Kalau memanfaatkan lahan rumah sih sebetulnya dilihat aja ya lahan rumahnya itu seberapa mumpuni untuk ditanam gitu, dan mungkin bisa mulai dengan tanaman-tanaman yang mudah gitu ya, seperti kalau beberapa rekan saya misalnya dengan daun bawang gitu, atau misalnya lalap-lalaban, ada juga min gitu ya, tanaman-tanaman apapun aja yang bisa memudahkan kita gitu untuk ditanam di lahan rumah gitu. Karena kan lahan rumahnya beda-beda ya, ada yang bisa di pot, mungkin ada yang kalau punya halaman lebih luas bisa di halaman lebih luas. Nah ini tergantung dengan lahan rumahnya seperti apa.
0: Menjadi petani milenial yang berangkat dari sebuah keresahan akan ketersediaan pangan bagi masyarakat membuat Kang Andi bertahan menjadi petani milenial hingga saat ini. Namun semua itu tentunya tidak terlepas dari berbagai tantangan yang dihadapi.
2: Tantangan yang dihadapi kedisiplinan ya, dimana kalau kita kerja seperti biasa itu juga butuh kedisiplinan, tapi kalau bertani itu beda gitu. Lahan kolektif kami kebetulan karena luas ya, jadi harus pandai-pandai ngatur waktu dan ritme aja. Tantangannya itu lebih ke mengatur ritme dan mengatur energi. Paling terasa itu adalah bagaimana ketika pemerintah ikut mengatur harga gabah atau harga beras agar lebih berkeadilan terhadap petani-petani padi gitu. Kalau kondisi pertanian dalam beberapa tahun terakhir, saya tidak bisa menjelaskan secara gamblang ya terkait komoditas tertentu, tapi kalau dari sisi komunitas yang tumbuh, yang aware terhadap pertanian, itu menurut saya sudah tumbuh. Perubahannya mungkin tidak makro gitu, tapi tumbuh di mikro gitu. Kalau dari karakteristik orang-orang, guru-guru saya gitu yang di pertanian, mereka banyak juga menanam kacang-kacangan, kemudian juga umbi-umbian, kemudian pisang-pisangan, sekarang sedang banyak ditanam juga, kemudian juga kopi-kopian, tanaman-tanaman buah gitu. Kalau saya lihat dari kacamata petani yang sedang belajar gitu ya, saya mungkin memanfaatkannya dengan tanaman-tanaman yang bisa dimanfaatkan seperti rimpang-rimpangan, juga lumayan tahan banting dari kondisi cuaca gitu ya. Pesan kepada warga lain supaya mulai tergerak bisa memanfaatkan lahan rumahnya sih, yang penting harus coba sih. Karena kalau hanya belajar dari melihat aja gitu tanpa nyoba, itu kayaknya nggak akan muncul ketertarikan yang lebih gitu terhadap pertanian. Memanfaatkan kanal YouTube misalnya, memberikan tutorial lahan-lahan upaya bercocok tanam di lahan rumah atau di rumah, itu bisa banyak disimak gitu dengan berbagai metode yang menurut teman-teman mungkin paling cocok.
0: Ketahanan pangan bukan hanya berbicara tentang hasil panen di lahan pertanian, tetapi juga tentang langkah-langkah sederhana yang dilakukan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Mulai dari pekarangan rumah hingga hamparan sawah, setiap upaya memiliki peran penting dalam menjaga ketersediaan pangan yang berkelanjutan. Kolaborasi antara masyarakat, petani, dan pemerintah menjadi kunci agar ketahanan pangan dapat terus terjaga. Dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki masing-masing, kemandirian pangan bukan lagi sekedar harapan, melainkan dapat diwujudkan bersama.
3: Beranda Astacita.
4: Pendengar Pro 1, berikutnya kita dengarkan bersama dari Surakarta dengan tema Wujudkan Ketahanan Pangan Melalui Budidaya Tanaman Pisang Sang Mulyo.
5: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam siaran Beranda Astacita, produksi RRI Surakarta dengan judul Wujudkan Ketahanan Pangan Melalui Budidaya Pisang Sang Mulyo. Saudara pendengar, tanaman pisang jenis Sang Mulyo sudah dikembangkan di daerah Juwangi, Boyolali. Tidak menutup kemungkinan budidaya tanaman pisang jenis ini sangat cocok untuk dikembangkan di daerah Anda. Lebih lengkapnya, simak penjelasan Bapak Suparno SPD SHMH selaku Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah berikut ini.
6: Ketahanan pangan adalah suatu kondisi ya ketika seluruh masyarakat itu memiliki akses yang cukup terhadap pangan yang aman, bergizi dan terjangkau sehingga dapat menjalani hidup yang sehat dan aktif setiap saat. Secara umum, ketahanan pangan memiliki 4 pilar utama. Yang pertama adalah ketersediaan pangan. Ketersediaan pangan di sini artinya bahwa pangan dalam jumlah yang cukup ya melalui produksi maupun adanya cadangan pangan ya. Kemudian yang nomor 2 adalah akses pangan. Dari pengertian daripada akses pangan ini adalah bahwa masyarakat itu mampu ya memperoleh pangan baik secara fisik maupun ekonomi. Kemudian yang nomor berikutnya, nomor 3 adalah pemanfaatan pangan. Pangan ya, yang dikonsumsi itu tentu harus bergizi, aman, dan dimanfaatkan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Kemudian yang nomor 4 adalah stabilitas pangan. Pengertian daripada stabilitas pangan adalah bagaimana ini mampu ya ketersediaan adanya akses dan pemanfaatan pangan tetap terjaga dari waktu ke waktu, termasuk saat terjadi bencana atau adanya krisis ya. Contoh ya, ketahanan pangan. Seorang petani ini menghasilkan panen buah pisang sang mulyo yang cukup ya, pisang sang mulyo yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemudian contoh yang lain, misalnya komoditas, misalnya tanaman padi, itu juga petani menghasilkan padi yang cukup sebagai bahan pokok tetap stabil sehingga terjangkau. Kemudian juga ini pemerintah itu memiliki cadangan pangan ya untuk menghadapi suatu misalnya ya adanya gagal panen atau adanya bencana ya. Juga ini masyarakat itu mampu mengkonsumsi makanan bergizi seimbang setiap hari. Kemudian secara singkatnya adalah bahwa ketahanan pangan itu adanya suatu kemampuan ya, suatu negara ya, ini bangsa Indonesia ya, atau daerah untuk menjamin bahwa seluruh penduduk ya atau masyarakat itu memiliki pangan yang cukup, aman, bergizi dan terjangkau. Itulah pengertian daripada ketahanan pangan secara sederhana. Peran daripada sektor pertanian itu memiliki kontribusi yang cukup besar dalam ketahanan pangan. Secara kalkulasi data bahwa Indonesia ya, terutama kita di Solo Raya misalnya, atau Jawa Tengah secara lebih luas atau secara umum seperti Jawa, itu hampir 80% ya itu penduduknya bergerak di bidang pertanian. Jadi sebagai petani atau sebagai negara agraris tentu memiliki cukup kontribusi yang cukup besar. Lah pertanian ini dalam arti luas, yang pertama kita sampaikan pertanian itu ada komoditas-komoditas seperti padi akan menghasilkan beras ya, ini lahannya cukup potensi, bahkan digaruh di Jawa Tengah ini sebagai Jawa Timur itu sebagai provinsi lumbung pangan nasional. Kalau secara kabupaten, contoh misalnya di Kabupaten Sragen, kemudian Boyolali, Klaten, itu adalah sebagai sentra daripada tanaman padi. Dan sentra-sentra seperti tanaman hortikultura seperti pisang misalnya ya, komoditas pisang itu kita miliki ada di Boyolali ya, di Juwangi ya. Salah satu varian yang kita kembangkan adalah pisang jenis Sang Mulia. Tentunya harapannya adalah peran sektor-sektor seperti yang saya sampaikan, baik pertanian, kemudian perkebunan, bahkan kalau di Boyolali dan sekitarnya Solo Raya seperti Sragen, Klaten, itu juga menghasilkan komoditas tanaman pangan yaitu daging ya, daging sapi. Bahkan kalau di Boyolali ini adalah adanya juga susu ya. Tentu ini sebagai kontribusi cukup besar dalam bidang pertanian. Dan perlu adanya peran-peran dari pemerintah bagaimana memberikan stimulan baik dalam bidang permodalan, akses pasar, kemudian untuk mendapatkan ini ya pakan dan fasilitas infrastruktur atau sarana prasarana seperti misalnya penggilingan padi, kemudian pasar untuk tanaman jenis buah pisang, kemudian fasilitas-fasilitas yang lain misalnya sumur dalam, akses di bidang perairan, sehingga musim tanam ini ya, tidak hanya 2 MT musim tanam, tetapi bisa lebih 3 musim tanaman, sehingga jumlah produksi akan meningkat. Itulah sektor yang cukup besar di bidang pertanian. Program-program untuk meningkatkan ketahanan pangan tentunya perlu satu, secara intensifikasi ini adalah melalui pembinaan-pembinaan kelompok petani ya, petani pisang, petani padi, mau ternak domba, beternak kambing, maupun beternak sapi. Dan kemudian secara lebih luas tentunya program-program keunggulan yang lain, adanya kemudahan ya untuk mendapatkan fasilitas perbankan melalui pembiayaan yang cukup murah, sehingga petani atau peternak ini akan mempermudah ya mengembangkan suatu usahanya. Jadi tidak hanya mengandalkan satu bantuan dari pemerintah, tetapi kelas daripada mereka itu naik, sehingga tidak hanya berorientasi hanya sebatas memproduksi, tetapi mampu hasil produksinya itu diolah menjadi memiliki nilai lebih. Ya, itu yang perlu kita tekankan. Makanya peran pemerintah itu juga perlu kita harapkan. Ya, program-program yang lain seperti adanya pendampingan dari para stakeholder baik dinas pertanian maupun peternakan maupun perkebunan itu harus hadir di tengah-tengah para produsen. Produsen di Indonesia itu kita lihat ini adalah para petani maupun para peternak. Itu menurut saya adalah program-program yang perlu dilakukan oleh kita semua, dalam arti adalah yang stakeholder itu baik pemerintah maupun para pelaku usaha itu sendiri. Ya, itu menurut saya program-programnya adalah intensifikasi maupun diversifikasi usaha, dan bagaimana mengolah bahan baku ya, misalnya produsen padi itu tidak hanya sebatas padi, bagaimana dikembangkan memiliki keunggulan daripada komoditas padi, misalnya padi organik, kalau tanaman pisang bagaimana buahnya cukup banyak seperti tanaman pisang Sang Mulia, dan perlu pola asuh daripada pemerintah melalui dinas ketahanan pangan penyuluh kepada para produsen baik petani maupun peternak. Produsen pisang terbesar, saya bilang ini Jawa Tengah adalah Boyolali ya. Tepatnya di beberapa kecamatan di utara, memang di sana hamparannya cukup luas. Di sana jumlah-jumlah tanaman pisang ya sebutkan ada pisang nangka, pisang apa ini raja, pisang kepok, pisang sang mulyo itu sendiri yang saat ini kita kembangkan. Sehingga harapannya adalah pemilihan yang pertama adalah adanya ini persiapan lahan. Bagaimana lahan yang baik itu ya diolah dengan baik. Kemudian saatnya menanam memang kita sarankan pada waktu musim hujan, yaitu pengolahan lahan. Kemudian berikutnya adalah pemilihan bibit. Ya, pemilihan bibit Sang Mulyo ini salah satu adalah memiliki ini apa ketinggian yang cukup sehat. Kemudian juga setelah bibit tentu juga adanya ini apa itu pemupuan. Bagaimana pemupuan kalau di daerah kita itu cukup potensi adanya pupuk kandang atau pupuk kompos ya, hanya nanti perlu tambahan pupuk istilahnya kimia yang lain supaya juga kolaborasi pupuk ini akan menghasilkan pertumbuhan yang cukup. Setelah adanya ini apa itu pemilihan bibit, kita tentunya akan merawat bahwa tanaman pisang ini seperti tanaman pisang yang lain. Sang Mulyo ini memiliki durasi masa panen ya itu kurang lebih di sekitar hampir 11 bulan sehingga memerlukan perawatan yang baik dari awal, kemudian pertumbuhan sampai menjelang panen ya. Dengan adanya pemupuan dan perawatan ya, kita rawat dengan baik, kalau perlu memang kita ini ya semprot dengan herbisida untuk mematikan ini ya rumput-rumput yang mengganggu, dan jarak tanam yang cukup ya dirawat dengan baik, air yang cukup, nanti harapannya pisang itu akan tumbuh secara maksimal ya. Dengan adanya pertumbuhan yang maksimal, harapannya adalah buah tanaman pisang Sang Mulyo ini akan menghasilkan buah pisang yang baik. Ya, salah satu parameternya adalah isinya cukup ya. Kemudian juga tandanya juga nanti akan menghasilkan kisaran antara 20 sampai 20 sisir ya. Kemudian juga ini tinggi tanaman ya. Kalau sehat ini tanamannya ini sekitar kurang lebih di ketinggian 3,5 sampai 4 meter sehingga perlu perhatian khusus ketika sudah menghasilkan atau berbuah yang cukup nanti waktu masak ya, supaya tanaman pisang ini enggak roboh ya, enggak perlu bantuan daripada apa alat-alat penyangga kalau memungkinkan, tapi ini perlu perhatian juga. Ya, saya rasa pasca panen itu juga penting, bagaimana panen yang baik itu dikelola, itu ditangani dengan baik dengan adanya pemilihan pisang yang besar, pisang yang sedang, pisang yang kecil, sehingga ini cukup membantu para petani tanaman pisang Sang Mulyo ini akan menghasilkan hasil yang melimpah, misalnya begitu. Prospek daripada tanaman pisang Sang Mulyo ini cukup prospek menurut saya. Jadi tanaman pisang Sang Mulyo ini mudah ditanam di wilayah secara umum di Indonesia ya. Contoh misalnya di wilayah Jawa Tengah ini cukup relevan, cukup cocok ya, baik tidak hanya di Jawa Tengah seperti di Jawa Timur yang memang asal-usul Sang Mulyo ini ada dari Kabupaten Malang, sehingga cukup dataran rendah bahkan sampai tinggi hampir sekitar 800 di atas permukaan laut, sehingga cukup potensi dan cukup terbuka untuk bisa dikembangkan tanaman pisang Sang Mulyo, sehingga permintaan ya untuk bisa dikonsumsi di masyarakat melalui nanti misalnya pasar tradisional maupun pasar modern, bahkan ini permintaan pasang dan jumlah daripada produsen ya tanaman pisang Sang Mulyo ini perlu didorong lagi supaya tanamannya cukup banyak sehingga mampu dikonsumsi oleh masyarakat, sehingga sekali lagi pasar pisang Sang Mulyo ini memiliki pasar yang cukup.
5: Demikian produksi RRI Surakarta. Semoga apa yang kami hadirkan dapat memberikan manfaat bagi Anda. Akhirnya, saya Wiwi Martani dan kerabat kerja yang bertugas mohon pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali dengan tema yang berbeda. Sampai jumpa.

0: Beranda Astacita. Berikutnya pendengar, yang terakhir untuk edisi hari ini dari Bandar Lampung dengan tema irigasi terjaga ketahanan pangan semakin berdaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan rangkaian informasi menemani Anda dalam beraktivitas. Mengawali kebersamaan kita kali ini, kami akan hadirkan informasi wawancara kami dengan Kepala Bidang Perencanaan SDA Dinas PSDA Provinsi Lampung, ada Ibu Siti Masyaroh ST. Nah, nanti kita akan berbincang bersama dengan beliau terkait dengan upaya pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan melalui sektor sumber daya air di Provinsi Lampung. Pendengar, ketahanan pangan menjadi salah satu isu strategis yang terus mendapat perhatian dari pemerintah. Terlebih di tengah tantangan perubahan iklim, pertumbuhan penduduk, dan kebutuhan produksi pangan yang terus meningkat. Dalam mendukung sektor pertanian dan ketersediaan pangan, pengelolaan sumber daya air memiliki peran yang sangat penting. Ketersediaan air yang cukup dan sistem irigasi yang baik menjadi faktor utama dalam menjaga produktivitas pertanian. Karena itu, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air atau PSDA memiliki peran strategis dalam memastikan pengelolaan air berjalan dengan optimal. Mulai dari pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi hingga pengendalian sumber daya air untuk mendukung ketahanan pangan daerah. Untuk mengetahui upaya pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan melalui sektor sumber daya air di Provinsi Lampung, kali ini kami akan berbincang langsung dengan Kepala Bidang Perencanaan SDA Dinas PSDA Provinsi Lampung, Ibu Siti Masyaroh ST.
2: Bagaimana Bu, untuk kondisi saat ini pengelolaan sumber daya air yang sudah dilakukan begitu Bu?
3: Saat ini kami membagi pada 3 indikator kinerja kunci. Salah satunya adalah bagaimana meningkatkan layanan daerah irigasi yang menjadi kewenangan kami. Nah, inilah yang saat ini menjadi fokus utama, karena kebetulan dari ketiganya salah satu prioritas daerah Provinsi Lampung ini adalah Lampung menjadi lumbung pangan nasional. Nah, jadi kami berfokus pada itu. Prinsip kami pertama adalah bagaimana caranya menyediakan air, tampungan-tampungannya. Kemudian yang kedua, mengoptimalkan penggunaan air. Nah, untuk tampungan-tampungan, yang pertama kita lakukan biasanya kita siapkan embung-embung jika di daerah tersebut tidak ada sumber air yang dialirkan ke daerah irigasi. Jadi kita sumber utamanya sebetulnya sungai ya. Nah, ketika sungai tidak ada, debitnya kurang, maka kami membangun embung untuk kemudian dialirkan kepada sawah-sawah tersier yang ada pengelola petaninya, seperti itu.
2: Oke.
3: Kemudian juga kita melakukan rehab bendung-bendung yang sudah ada, melakukan rehab jaringan primer dan sekunder bagi yang infrastrukturnya sudah ada, dan nggak lupa juga kami melakukan OP-nya. Jadi OP itu operasi dan pemeliharaan. Kalau mobil itu ibaratnya seperti ini OP itu ya, bahwa bensin itu butuh oli, bensin butuh mobil. Nah, OP itulah petugasnya yang melakukan secara rutin dan berkala untuk seluruh instrumen infrastruktur yang digunakan untuk pengairan di sawah.
2: Wah, akhirnya kita bisa dukung juga potensi wilayah kita dalam hal pertanian dan juga perkebunan yang pastinya juga akan sangat berpengaruh terhadap ketahanan pangan. Boleh Bu diceritakan untuk saat ini bagaimana untuk pengelolaannya terkait dengan ketahanan pangan yang sudah dilakukan Ibu?
3: Oke, baik, terima kasih Mbak Dian. Jadi kami untuk tahun 2025 yang lalu itu kami sudah mampu mengairi, karena ada kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi ya, sekitar 10.000 hektar lebih sawah-sawah, baik itu yang menjadi kewenangan kami maupun juga sawah-sawah yang dikelola langsung oleh P3A. P3A ini perkumpulan petani pemakai air. Jadi kalau di pertanian itu bilangnya gapoktan. Gabungan kelompok tani. Kalau kami di pengairan di PSDA itu pas bilangnya P3A. Nah, P3A ini lembaganya ada GP3A-nya. Jadi gabungan dari P3A P3A. Jadi sis sawah itu kan ada petak tersier, ada sawah. Mereka lah yang mengelola. Ada lagi gabungan di atasnya, di atas lagi ada lagi IP3A induknya. Nah, kami tidak pernah bisa lepas dari P3A. Jadi kami ada salah satu komisi namanya, Komisi Irigasi. Komisi Irigasi inilah yang mengevaluasi, membuat, kemudian mengajukan SK pola tanam dalam satu tahun. Jadi kita tuh mengatur. Jadi kalau mungkin dulu Mbak Dian SD ya, karena pasti pernah SD kan ya Mbak Dian ya. Saya SD dulu, itu kita dikasih tahunya bahwa padi itu ditanam satu tahun dua kali.
2: Oke.
3: Nah, saya pun tahunya ketika bekerja. Jadi rupanya padi itu sebenarnya bisa MT1, masa tanam 1, oh. MT1, MT2, MT3.
2: Baik.
3: Jadi gabung dengan palawija. Nah, itu kita yang mengatur Dinas PSDA melalui Komisi Irigasi. Dalam satu tahun MT1, MT2, MT3. MT1 ini saya menggunakan bahasa yang mudah dimengerti.
2: Iya.
3: MT1 itu irigasi mana saja yang akan kita airi. Maka ketika kita sudah menentukan SK-nya yang ditandatangani oleh Pak Gubernur, teman-teman P3A itu harus sedapat mungkin mematuhi. Nah, jadi kita buka tuh pintu air dari bendung-bendungan kita tuh kita buka. Petugas OP kami membukanya.
2: Siap.
3: Kita buka dengan debit yang telah disepakati, kita tentukan dalam satu tahun. Kemudian daerah irigasi yang masuk ke dalam MT1 harus membuka, harus melakukan pengolahan.
2: Okay.
3: Ketika sudah selesai, kita tutuplah untuk pintu MT1. Kita buka MT2. Seperti itu. Nah, ketika kita akan menetapkan pola, itu kita tidak sendiri. Jadi kita bersidang. Setahun itu 4 kali kita minimal bersidang. Jadi menentukan pola, mengevaluasi pelaksanaan, dan satu lagi peruntuhan lagi untuk tahun berikutnya. Nah, P3A, Balai Besar yang punya bendungan kita juga menjadi anggotanya. Pertanian, Dinas Pertanian Provinsi, Kabupaten, teman-teman kabupaten KPU-an itu kita undang. Kita hitung air kita ada berapa. Di bendungan ada berapa, di bendung ada berapa. Nah, yang kita tahu jumlah airnya, debitnya kita bagi tadi. Jadi sebetulnya di atas kertas itu cukup.
2: Oke.
3: Namun kita tetap harus melakukan beberapa evaluasi ketika misalnya ternyata tiba-tiba ada hama mungkin. Atau tiba-tiba seperti ini kan BMKG sudah bilang nih akan ada El Nino.
2: Iya.
3: Maka kita langsung hitung nih di Komisi Irigasi. Kita ada air berapa, kira-kira ada air berapa. Maka harus kita bagi seperti itu. Jadi pertaniannya menyiapkan sarprasnya, pupuknya, dan lain sebagainya. Kerjasama. Kalau ada satu saja yang tidak dijalankan, itu kita harus melakukan sidang ulang kembali.
2: Evaluasi
3: seperti itu.
2: Kalau berdasarkan memang cerita yang Ibu sampaikan tadi, seru sekali ya.
3: Apalagi kalau Mbak Dian sekali ikut sidangnya, itu seru. Karena kan kita undang P3A ya, kan mereka pelaksana nih. Ujung tombaknya yang akan mengelola kan mereka. Seperti itu, kami pemerintah menyiapkan sarprasnya.
2: Luar biasa ya Bu ya, di sini sinergisitas itu sangat berperan begitu ya Bu ya. Bagaimana akhirnya teman-teman yang ada di lapangan, kemudian bagaimana juga pemerintah yang mengelola, kemudian juga menyiapkan SK-nya yang harus dipatuhi itu tadi, bisa sama-sama menyelaraskan. Kalau misalnya secara peraturan, kemudian juga pelaksanaannya udah sesuai, insya Allah outputnya juga akan sesuai. Dan memang tantangan yang kita hadapi di depan ini adalah El Nino Godzilla.
3: Betul, pakai Godzilla ya.
2: Serem ya Bu ya, pakai Godzilla gitu ya. Dan kalau misalnya dari memang yang kita miliki sendiri Bu, apakah dalam kondisi cukup aman dengan adanya tantangan tersebut, atau seperti apa kondisi saat ini Bu?
3: Karena memang El Nino ini kan hampir tiap tahun terjadi ya. Tidak hampir tiap tahun, dua tahun sekali. Terakhir El Nino kalau tidak salah kita pernah bahas itu 2024 ya, kalau tidak salah.
2: Okay.
3: Jadi memang beruntungnya ada BMKG, ada perakiraan cuaca, ada visioner yang bisa menghitung bahwa ke depan akan terjadi ini dan itu.
2: Iya.
3: Itu yang membuat kita memitigasi. Itu kita sudah beberapa kali rapat untuk El Nino, apalagi yang pakai Godzilla.
2: Iya. Luar
3: terutama
2: biasa.
3: Terutama pertanian ya.
2: Iya.
3: Karena kan pangan kita harus disupport full. Sejauh ini langkah-langkahnya masih kita jalankan. Bagaimana ketika misalnya di daerah irigasi yang menjadi kewenangan kami ataupun kewenangan pusat dan kabupaten, teman-teman kabupaten ditengarai air yang akan berkurang, kami sudah menyiapkan embung-embung yang memang sudah ada, ataupun ketika tidak ada sumber-sumber embungnya, karena embung ini kan tampungan ya Mbak Dian ya, dia menampung air nanti kemudian kita airi. Itu biasanya kita juga bantu kolaborasi dengan teman-teman pertanian, itu pipa sedot. pipa yang sedot. Kita langsung ambil dari air permukaan itu sungai ya, atau sumber air lainnya, langsung kita alirkan ke sawah. Karena kan harusnya kan melalui saluran tuh yang kita sudah buat. Tapi ketika kurang debitnya, maka kita harus buat shortcut seperti itu.
4: Luar biasa.
3: Atau pompa-pompa sementara seperti itu. Itu biasanya kalau El Nino itu kita sudah menyiapkan antisipasi yang seperti itu.
4: Luar biasa ibu ya. Pendengar, demikian kebersamaan kita. Terima kasih untuk kebersamaan Anda hingga saat ini. Semoga apa yang kami sampaikan tentunya akan bermanfaat untuk Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: 91,2 FM Jakarta sore ini.
0: Pendengar Pro 1 RRI, demikian untuk Beranda Sacita untuk sore hari ini ya, di edisi Kamis 20 Agustus 2026. Jadi nanti kita akan bertemu lagi minggu depan ya, di jam yang sama, tiap hari Kamis di jam 3 sampai jam 4 sore. Saya Dedy Firdaus, sampai jumpa.
5: Anda telah mendengarkan Beranda Sacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Kita Indonesia, satu bangsa, satu rasa. Di tengah keramaian kota dan kesibukan sehari-hari, kadang kita lupa untuk peduli sekitar. Peka sosial bukan cuma soal besar, mulai dari hal kecil seperti membantu tetangga, berbagi makanan, atau sekadar mendengarkan keluh kesah teman, itu sudah berarti. Berbagi itu membuat kita lebih kuat, lebih dekat, dan membuat Indonesia jadi lebih hangat. Yuk kita mulai dari diri sendiri, peka sosial, berbagi tanpa batas. Karena berbagi adalah kunci persatuan. Karena kita Indonesia.
1: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Buku Kenali Watak Agar Jiwa Tenang, karya Aisyah Dahlan, bertujuan untuk membantu pembaca memahami pentingnya mengenali karakter dan sifat diri serta orang lain sebagai kunci untuk mencapai ketenangan jiwa. Dalam buku ini, Aisyah Dahlan menguraikan beberapa konsep penting yang berkaitan dengan memahami watak dan bagaimana hal itu dapat membantu individu mencapai kedamaian batin. Introspeksi diri adalah langkah awal yang penting dalam proses ini. Dengan memahami kekuatan, kelemahan, dan kecenderungan perilaku kita sendiri, kita dapat lebih memahami reaksi dan keputusan kita dalam berbagai situasi. Hal ini memungkinkan kita untuk mengelola emosi dengan lebih baik dan mencapai keadaan pikiran yang lebih tenang. Aisyah Dahlan menjelaskan bahwa mengenali watak orang lain merupakan aspek penting mencapai ketenangan jiwa agar kita dapat lebih mengantisipasi respon mereka terhadap situasi tertentu. Ini membantu kita berkomunikasi secara lebih efektif dan menghindari konflik yang tidak perlu. Aisyah Dahlan menekankan bahwa kecerdasan emosional dapat mengenali watak orang lain adalah keterampilan yang sangat berharga dalam membangun hubungan yang sehat dan harmonis. Terakhir, Aisyah Dahlan menekankan proses mengenali watak, baik diri sendiri maupun orang lain, adalah perjalanan yang berkelanjutan. Kepribadian dan karakter seseorang dapat berkembang dan berubah seiring waktu. Penting bagi kita untuk tetap terbuka dan fleksibel dalam pandangan kita terhadap diri sendiri dan orang lain. Secara keseluruhan, buku Kenali Watak Agar Jiwa Tenang, panduan mendalam dan bermakna tentang pentingnya memahami karakter dan sifat diri serta orang lain sebagai langkah menuju kedamaian batin. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang watak, kita dapat mengelola emosi, berkomunikasi dengan lebih efektif, dan membangun hubungan yang lebih sehat dan harmonis dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenali Watak Agar Jiwa Tenang, karya Aisyah Dahlan.
1: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
3: 91,2 FM Jakarta sore ini.

0: Jakarta. WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta sore ini.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Ada persoalan-persoalan lain, misalnya pembakaran industri-industri di lingkaran Jakarta, salah satunya yang terkenal adalah Suralaya, yang menggunakan bahan bakar yang masih tidak ramah lingkungan.
3: Kami berharap dari Dinas Jakarta ini berbicara kembali kepada Pak Gubernur ya, agar jangan hanya transportasi laut.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Dedi Firdaus. Sari berita penting. Pemprov DKI targetkan penurunan emisi gas rumah kaca 30% pada 2030. DPRD Provinsi DKI Jakarta terus mendorong perluasan cakupan layanan operasional TransJakarta. Dan inilah berita selengkapnya. Pendengar, pemerintah Provinsi DKI Jakarta targetkan penurunan emisi gas rumah kaca 30% pada 2030. Reporter Noviana Gebi melaporkan.
4: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus memperkuat upaya pengurangan emisi gas rumah kaca sebagai bagian dari target mencapai net zero emission pada 2050. Pemprov DKI menargetkan emisi dapat ditekan hingga 30% pada 2030 dengan sektor transportasi menjadi salah satu perhatian utama karena memiliki kontribusi besar terhadap emisi di Jakarta. Demikian dikatakan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat menghadiri Indonesia International Transport Summit 2026 yang berlangsung di Jakarta Selatan hari ini.
2: Tetapi kenaikan ini tentunya harus diimbangi dengan persiapan Jakarta untuk menjadi lebih ramah terhadap emission. Yang sekarang ini, kemarin Jakarta seperti teman-teman ketahui nomor 5. Tetapi memang terburuk di dunia dan saya harus mengakui itu. Tetapi memang problemnya bukan hanya semata-mata transportasi di Jakarta. Ada persoalan-persoalan lain, misalnya pembakaran industri-industri di lingkaran Jakarta, salah satunya yang terkenal adalah Suralaya, yang menggunakan bahan bakar yang masih tidak ramah lingkungan. Sehingga dengan demikian, saya sebagai Gubernur Jakarta berharap bahwa ada juga koordinasi dengan pemerintah pusat agar yang memberikan kontribusi menyebabkan emisi yang masih tinggi itu bisa diatur bersama-sama.
4: Lebih lanjut, Pramono menjelaskan tingginya emisi dari sektor transportasi berkaitan erat dengan masih tingginya penggunaan kendaraan pribadi, di mana ketergantungan tersebut tidak hanya meningkatkan emisi, tetapi juga berpengaruh terhadap kemacetan, kualitas udara, produktivitas, efisiensi perjalanan, hingga kualitas hidup masyarakat dan daya saing Jakarta. Untuk mencapai target net zero emission 2050, Pemprov DKI telah menyusun peta jalan dekarbonisasi. Dalam sektor transportasi, Pemprov DKI menargetkan penggunaan transportasi publik mencapai 55% pada 2045. Upaya tersebut dilakukan melalui dua strategi, yakni pull strategi dan push strategi. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
1: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD DKI Jakarta mendorong perluasan cakupan operasional PT Transportasi Jakarta atau TransJakarta agar tidak sebatas mengelola transportasi darat, melainkan juga moda transportasi laut dan udara di kawasan Kepulauan Seribu. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz menyatakan langkah tersebut dilakukan untuk mengatasi kendala aksesibilitas, mempercepat pertumbuhan ekonomi, serta menjamin keandalan layanan darurat medis bagi warga Kepulauan Seribu. Demikian disampaikan Abdul Aziz kepada wartawan di Jakarta hari ini.
3: Tapi menjadi catatan kami, ya, mengapa hanya diajukan untuk transportasi air, ya? Sedangkan di Kepulauan Seribu itu ada bandara yang sudah terabaikan. Ya. Bandara ini penting karena mengingat waktu, ya, waktu tempuh yang lebih cepat dan fasilitasnya sudah ada tidak dimanfaatkan. Kami berharap dari Dinas Jakarta ini berbicara kembali kepada Pak Gubernur ya agar jangan hanya

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Kaum muslimin dan muslimat di kota Serui dan sekitarnya, kami segenap angkasawan dan angkasawati Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Serui mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Santiago Baitare, Caturangu Puti Womino, Pandiago, Poma, Nemuka Kepa, Congone, Wapea Boine, Aboine, Nupea Boine.
1: Zaman boleh berubah, selera musik kita juga boleh berubah. Tapi jangan tinggalkan budaya nyanyian kita. Cintai dan lestarikan budaya Indonesia. Bahasa ibu adalah bahasa yang pertama kali dikenal manusia sejak lahir melalui interaksi dengan sesama anggota masyarakat, seperti keluarga dan masyarakat di lingkungannya. Bahasa ibu ini pun terkadang merujuk pada bahasa yang dipakai oleh mayoritas masyarakat pada daerah atau negara tertentu. Bahasa ibu melekat pada kebudayaan etnis atau suku bangsa. Ciri khas akan tampak pada bahasa yang digunakan oleh masyarakat di dalamnya, atau dalam istilah linguistik biasa disebut sebagai bahasa penutur.
2: Karena saya punya bola, jadi saya berhak tentukan siapa temanku.
3: Tong selalu tertawa bersama saat Tom main bola. Tapi sekarang tidak lagi karena ada virus corona. Serasa sepi sekali. Walaupun sering sapa teman-teman, Tong ada di kota yang sama, tapi Tong tidak bisa main seperti dulu lagi.
4: Aldo, kok kenapa kelihatan sedih?
3: Kakak, Aldo rindu Aldo teman-teman. Yakob, Iqbal.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, Monitor Impact and Outcome, Meeting Online, Video Conference, dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, Workspace, dan Learning. Segera download RRI Digital.
6: Serui sore ini 96,4 FM Pro 1 Serui, kanal informasi dan inspirasi. Serui sore ini 96,4 FM Pro 1 Serui, kanal informasi dan inspirasi. Serui sore ini 96,4 FM Pro 1 Serui, kanal informasi dan inspirasi.

Serui sore ini 96,4 FM Pro 1 Serui, kanal informasi dan inspirasi. Serui sore ini 96,4 FM Pro 1 Serui, kanal informasi dan inspirasi.

0: Serui sore ini 96,4 FM Pro 1 Serui, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dai,
2: apa?
1: Aide, ku bisa bantu Sakang.
2: Bantu apa, Aide?
1: Antar paket pesanan ke alamat ini, bisa kah, Dai?
2: Tapi paket apa itu, Aide?
1: Ah, kau jangan terlalu banyak tanya. Nanti saya kasih kau uang. Yang penting kontra paket ini dulu. Cepat sudah sebelum ada yang curiga Tongdo di sini.
2: Aide, saya memang butuh uang, tapi saya tidak mau jadi kurir barang haram itu.
1: Ji, kenapa jadi?
2: Kau harus sadar, Aide. Generasi di Papua ini sudah hampir punah hanya karena pakai barang haram itu.
3: Stop, jadikan pertemanan untuk menyebarkan narkoba. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.
0: Serui sore ini 96,4 FM Pro 1 Serui, kanal informasi dan inspirasi. Serui sore ini 96,4 FM Pro 1 Serui, kanal informasi dan inspirasi.

Serui sore ini 96,4 FM Pro 1 Serui, kanal informasi dan inspirasi. Serui sore ini 96,4 FM Pro 1 Serui, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

Saudara pendengar di mana pun Anda berada, kami masih menantikan untuk siaran kami untuk mengikuti jalannya Warta Berita Gema Papua pelaksana dari RRI Wamena. Kami masih menantikan untuk terhubung mengikuti Warta Berita Gema Papua.

Ya baik, berengarah di manapun Anda berada, terima kasih pastinya atas kebersamaan ini untuk Warta Berita Gema Papua. Kami belum dapat hadirkan ke ruang dengar Anda, ada sesuatu dan lain hal yang dimana RRI pelaksana, yaitu RRI Wamena. Namun yang jelas pendengar, nantinya sesaat lagi kami akan hadir lewat satu rangkaian acara, yaitu Mimbar Agama. Akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda, khususnya untuk umat Katolik di Kota Jayapura, di pukul 19.30 menit waktu Indonesia Timur, sesaat lagi.

0: Tas Serui Malam 96.4 FM Serui malam ini RRI Serui Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Ya, saudara pendengar di mana saja berada, sementara kami masih menantikan warta berita pukul 19 waktu

Indonesia Timur, Warta Berita Gema Papua, Pelaksana RRI Wamena, masih kita nantikan. Sementara program acara siar bersama program 1 RRI Serui dari kawasan Jalan Patimura masih terus kami hadirkan juga untuk menemani suasana aktivitas malam Anda. Tetapkan terus kebersamaan Anda pendengar, program acara siar lainnya bakal terus kami hadirkan untuk Anda hingga pukul 20.00 waktu Indonesia Timur kebersamaan kita. Ya, dari kawasan Jalan Patimura, baik di 96.4 FM bersama Pro 1 Serui, kanal informasi dan inspirasi, masih kami hadirkan sejumlah acara siar untuk Anda malam ini. Tetapkan kebersamaan Anda, selamat malam dan selamat melanjutkan aktivitas Anda. Lintas Serui Malam 96.4 FM Serui, malam ini RRI Serui, kanal informasi dan inspirasi.

Lintas Serui Malam 96.4 FM Serui malam ini RRI Serui Kanal Informasi dan Inspirasi.

Lintas Serui Malam 96.4 FM Serui malam ini RRI Serui Kanal Informasi dan Inspirasi.

Oke, masih bersama program Satu Serui, masih di Lintas Serui Malam. Ya, pukul 19.57 menit waktu Indonesia Timur, kebersamaan kita. Apa kabar buat orang semua pendengar? Moga-moga saja semuanya masih tetap dalam kondisi sehat walafiat. Sukses terus ya dalam setiap rutinitas aktivitas Anda. Pendengar masih menemani kebersamaan Anda hingga pukul 8 ya, pukul 20.00 waktu Indonesia Timur, kebersamaan kita di part 3. Dan sebelum saya Hansel undur pamit dari ruang dengar Anda, pendengar, kami sampaikan dulu satu informasi pemberitahuan. Pendaftaran Bintang Radio. Pendaftaran dibuka pada tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Sekali lagi, informasi bagi Anda warga masyarakat Kota Serui yang punya anak-anak berbakat dalam bidang tarik suara, olah vokal dengan suara yang indah dan merdu, RRI Serui telah membuka pendaftaran Bintang Radio. Pendaftaran dibuka pada tanggal 3 hingga tanggal 30 Agustus 2026 Bintang Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian bakat vokal terbaik dari seluruh Indonesia. Tunjukkan suara terbaik Anda dan wujudkan mimpi Anda bersama RRI. Ya, bagi Anda pendengar atau adik-adik yang berminat untuk mendaftarkan diri mengikuti Bintang Radio Indonesia tahun 2026, ajang pencarian bakat vokal terbaik dari seluruh Indonesia, tunjukkan suara terbaik Anda dan wujudkan mimpi Anda bersama RRI. Adapun persyaratan, diutamakan warga negara Indonesia, putra dan putri berusia 16 hingga 26, maksud kami putra dan putri berusia 16 tahun hingga 25 tahun per 28 Oktober 2026. Memiliki identitas diri yang masih berlaku, baik itu KTP, SIM, kartu pelajar, KTM, akta kelahiran, dan resi KTP. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Bagi Anda yang punya putra dan putri yang berusia 16 hingga 25 tahun, sementara terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan atau mempunyai asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus bagi peserta yang lolos pada grand final nantinya. Belum pernah menjadi juara pertama atau juara satu pada tingkat nasional, bagi peserta putri tidak sedang hamil atau sedang menyusui. Selanjutnya, untuk mekanisme pendaftaran. Pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui website resmi di https://bintangradio.rri.id atau bisa datang langsung ke kantor LRI LPP RRI Serui untuk secara langsung dibantu untuk melakukan pendaftaran secara offline. Lengkapi data diri pada formulir pendaftaran, wajib follow akun media sosial seperti Instagram @bintangradio.id, @RRI Serui, RRI Pro 2 Serui. Selanjutnya TikTok @bintangradio.id, @RRI Serui, dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia RRI Serui. Peserta wajib mengunggah video penampilan menyanyikan lagu pop Indonesia atau pop daerah ke akun Instagram dan TikTok pribadi. Sertakan juga tagar atau hashtag #bintangradio26serui dan menandai atau tag akun media sosial @bintangradio.id, @RRI Serui, dan @RRI Pro 2 Serui. Selanjutnya, wajib mengikuti technical meeting pada 31 Agustus 2026 dilaksanakan secara offline di kantor RRI Serui. Selanjutnya, untuk ketentuan video,
Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia atau pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram. Durasi video maksimal 3 menit. Berwajib atau wajib menggunakan atau berpakaian sopan. Video diawali dengan pengenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi dengan rasio video minimal 9:16 secara potret. Selanjutnya potret tahap pelaksanaan. Tahap pertama, dilaksanakannya pendaftaran dan technical meeting di kota Satker atau SP setempat, dilaksanakan dari tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Technical meeting akan dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 2026. Selanjutnya untuk tahap kedua, seleksi tingkat Satker atau SP pada tanggal 3 hingga 19 September 2026. Tahap ketiga, dilaksanakannya seleksi tingkat Korwil pada 28 September hingga 6 Oktober 2026. Pada tahap keempat, seleksi tingkat antar Korwil dilaksanakan pada tanggal 12 hingga 21 Oktober 2026 serta secara langsung mendengarkan pengumuman pada 23 Oktober 2026. Pada tahap terakhir, tahap 5, dilaksanakannya Grand Final Nasional pada tanggal 28 hingga 31 Oktober 2026, Goes to Jakarta. Info dan kontak RRI Serui. Anda bisa menghubungi Saudari Rida di 0822-4871-3940, Saudari Rosalia Mai di 0822-3824-2917, dan selanjutnya pada Saudara Mianda di 0822-1114-4675. Demikian pemberitahuan Bintang Radio Indonesia 2026, ajang pencarian bakat vokal terbaik dari seluruh Indonesia. Tunjukkan suara terbaik Anda dan wujudkan mimpi Anda bersama RRI.

Ya, pukul 20 lebih 4 menit waktu Indonesia Timur, dan akhirnya saya Hansel undur pamit dari ruang dengar Anda. Selanjutnya Anda bakal ditemani rekan Marie Antoinette di Lintas Rui Malam part 4 hingga tuntas akhir siar di pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Tetapkan terus kebersamaan Anda di 96.4 FM Serui malam ini. Selamat malam dan selamat melanjutkan segala aktivitas Anda. Selamat beraktivitas untuk Anda.

tips mitigasi bencana. Inilah tips tanggap bencana untuk mencegah terjadinya bencana alam dan mengurangi kerugian yang dapat menyertainya. Pendengar, berikut tips mencegah terjadinya kebakaran di rumah menurut Indonesia Safety Center. Akhir-akhir ini musibah kebakaran kerap melanda rumah-rumah di Indonesia. Penyebab terjadinya kebakaran di rumah bisa sangat beragam, mulai dari kompor meledak, hubungan arus pendek, meletakkan zat yang mudah terbakar di tempat yang salah, dan masih banyak lagi. Langkah-langkah kecil berikut ini dapat membantu mencegah terjadinya bahaya kebakaran. Pertama, hindarkan pemantik dan korek api dari jangkauan anak-anak. Anak-anak terkadang memiliki rasa keingintahuan yang besar. Bila terdapat korek atau pemantik api di dekat mereka, bisa saja mereka memainkannya dan memicu terjadinya kebakaran. Kedua, jauhkan benda yang mudah terbakar dari sumber api. Lilin merupakan benda yang sangat diperlukan ketika mati lampu. Tetapi, benda ini dapat seketika berubah menjadi bencana bila tak diletakkan di tempat yang aman. Untuk itu, pastikan benda-benda seperti kertas, kain, dan furniture yang terbuat dari kayu tidak diletakkan dekat dengan lilin atau sumber api yang lain. Ketiga, berhati-hatilah ketika merokok dalam ruangan. Kebiasaan merokok dalam ruangan selain tidak baik bagi kesehatan seluruh anggota keluarga, hal ini juga mampu memicu kebakaran. Terkadang bara api yang ada di puntung rokok tidak benar-benar mati ketika dibuang dalam tempat sampah atau diletakkan dalam asbak. Keempat, jangan dekati perapian dengan pakaian atau atribut yang berumbai. Bila kita harus mendekati perapian, kompor, lilin, atau akan menggunakan sumber api lain, pastikan untuk tidak menggunakan pakaian atau atribut lain yang berumbai.

atau berjuntai-juntai. Hal ini sangat riskan dan akan mudah terbakar bila bagian dari atribut pakaian terkena api. Kelima, gunakan alat-alat kelistrikan secukupnya. Kita kerap menggunakan alat-alat listrik di luar kewajaran, seperti misalnya menyalakan televisi ketika kita tidur atau tetap membiarkan komputer hidup padahal tidak digunakan. Penggunaan alat-alat kelistrikan yang berlebihan, selain membuat tagihan listrik meningkat, juga dapat membuat alat kelistrikan itu menjadi panas dan akhirnya memicu hubungan arus pendek. Keenam, sediakan alat pemadam kebakaran di rumah. Di rumah kita pun seharusnya tersedia alat pemadam kebakaran sebagai langkah antisipasi untuk mencegah kebakaran di rumah. Tempatkan alat ini di area yang dekat dengan sumber api, seperti di dekat perapian, di dapur, dan bahkan di garasi. Pastikan alat pemadam kebakaran berfungsi baik ketika dibutuhkan. 8. Rencanakan jalur evakuasi. Ketika terjadi kebakaran di dalam rumah, tentu yang menjadi pemikiran utama adalah berusaha memadamkan api tersebut. Namun, bila api terlalu besar dan tak mampu memadamkannya, maka kita harus segera menyelamatkan diri. Untuk itu, perlu direncanakan sebuah jalur evakuasi sebagai antisipasi bila kebakaran atau musibah lain terjadi di dalam rumah. Demikian tips pencegahan jatuhnya korban pada saat terjadi kebakaran.

Papua adalah sebuah provinsi yang terletak di paling timur Indonesia. Provinsi ini merupakan provinsi yang masih kental dan kaya akan kesenian dan kebudayaan. Kesenian dan kebudayaan yang ada di daerah ini sangatlah menarik. Sebagai warga negara Indonesia, Papua memiliki banyak kesenian dan kebudayaan yang ada di dalamnya. Kesenian dan kebudayaan tersebut sangat unik dan menarik. Papua memiliki pakaian adat untuk pria dan wanita yang hampir sama bentuknya. Pakaian adat itu memakai hiasan-hiasan seperti hiasan kepala berupa bentuk burung cendrawasih, gelang, kalung, dan ikat pinggang dari manik-manik, serta rumbai-rumbai pada pergelangan kaki. Namun ada juga masyarakat suku pedalaman Papua yang hanya menggunakan koteka dalam membalut tubuhnya. Papua memiliki rumah adat yang diberi nama Honai, di mana bahan yang digunakan untuk membuat rumah Honai yaitu dari kayu dan atapnya berbentuk kerucut yang terbuat dari jerami atau ilalang. Rumah tradisional Honai mempunyai pintu yang kecil dan tidak berjendela. Umumnya rumah Honai terdiri dari dua lantai, yang terdiri dari lantai pertama untuk tempat tidur, sedangkan lantai kedua digunakan sebagai tempat untuk bersantai, makan, serta untuk mengerjakan kerajinan tangan. Papua memiliki berbagai macam tarian yang unik dan menarik, seperti tari selamat datang yang merupakan tarian khas Papua, menggambarkan kegembiraan hati para penduduk yang menyambut para tamu terhormat yang datang ke wilayah Papua. Tari ini memiliki gerakan yang menarik, dinamik, serta dilakukan dengan semangat. Papua juga memiliki senjata tradisional yang digunakan untuk melawan musuh, seperti pisau belati Papua yang terbuat dari tulang kaki burung kasuari dan bulu burung tersebut yang menghiasi pinggiran belati itu. Namun ada senjata lain yang biasanya digunakan, yaitu busur dan panah, serta lembing yang digunakan untuk berburu. Adapun makanan khas Papua, yaitu sagu, yang dibuat menjadi papeda. Masyarakat Papua biasanya menyantap papeda bersama ikan kuah kuning. Papua pun memiliki banyak alat tradisional, salah satunya yaitu tifa. Tifa merupakan salah satu alat musik pukul yang terbentuk hampir mirip dengan gendang. Alat musik tifa terbuat dari kayu, yang mana pada bagian tengah kayu itu dibuat lubang besar yang dibersihkan. Lalu di ujung salah satu kayu itu ditutup dengan menggunakan kulit rusa yang telah dikeringkan dan berfungsi agar alat musik tifa ini bisa menghasilkan suara yang indah dan bagus. Sahabat, masyarakat Papua biasanya membuat kerajinan tangan yang dibuat dari bahan-bahan yang tersedia di alam, seperti kerajinan tas yang bernama noken. Kerajinan ini dibuat dari kulit kayu yang dianyam dan warna yang digunakan berasal dari pewarna alami akar tumbuhan dan buah-buahan. Noken ini biasa digunakan dan dibawa dengan menyangkutkan noken di atas.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ah, ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

0: Pak, Pak, permisi. Boleh tolong dimatikan nggak rokoknya? Lagi banyak anak kecil juga nih yang lagi makan.
1: Loh, emang kenapa, Mbak? Saya beli rokok juga pakai uang saya sendiri kok.
0: Iya, Pak, saya tahu. Tapi kasihan, di sini banyak anak kecil. Asap rokok Bapak bisa bahaya loh buat kesehatan mereka.
1: Alah, cuma asap dikit doang, nggak ngaruh kali, Mbak. Nggak usah lebay.
0: Sebelumnya maaf ya, Pak, bukan bermaksud nggak sopan. Tapi sekali lagi, di sini banyak anak kecil, Pak. Kasihan mereka kalau harus jadi perokok pasif. Bapak tahu kan, perokok pasif lebih berbahaya ketimbang perokok aktif.
1: Loh, loh, loh, Mbak, bahaya apanya ya? Kan yang merokok saya.
0: Jadi gini, Pak, dari 100% bahaya rokok, 25%-nya dirasakan oleh perokok aktif karena adanya filter rokok. Sedangkan 75%-nya justru akan dirasakan para perokok pasif karena terpapar asapnya secara langsung. Dan tidak hanya itu saja, Pak. Perokok pasif juga 4 kali lipat berisiko terkena kanker. Bapak nggak kasihan nih sama kita semua?
1: Ya ampun, maaf ya, Mbak. Ya udah, saya usahakan berhenti merokok, takut juga saya.
2: Korsleting listrik atau hubungan arus pendek listrik adalah merupakan salah satu faktor yang sering menyebabkan kebakaran di rumah maupun bangunan lainnya. Oleh karena itu, setiap penghuni rumah wajib memastikan instalasi listrik di rumahnya benar-benar aman sehingga terhindar dari bahaya yang tidak diharapkan. Untuk mencegah korsleting listrik terjadi, ada beragam hal yang perlu diterapkan. Mulai dari memeriksa perangkat MCB hingga menggunakan peralatan listrik yang berkualitas. Berikut adalah tips mencegah korsleting listrik di rumah. Periksa kembali perangkat MCB listrik di rumah atau bangunan lainnya. Miniatur circuit breaker atau MCB adalah perangkat yang berguna untuk memutus arus listrik jika mengalami kenaikan mendadak atau secara perlahan mencapai batas maksimum kapasitasnya. MCB dapat mencegah kelebihan beban atau korslet menyebar ke seluruh jaringan listrik. Jika terjadi korsleting listrik di area tertentu, MCB atau mini saklar akan turun secara otomatis. Hindari pemasangan instalasi listrik yang terlalu banyak sambungan kabel. Sebab sambungan kabel yang tidak terpasang dengan benar dapat menyebabkan timbulnya percikan api. Pastikan selalu memeriksa sambungan kabel yang sudah terpasang untuk memastikan kabel sudah terpasang dengan baik dan benar. Perhatikan kabel instalasi listrik. Kabel merupakan salah satu hal terpenting dalam instalasi listrik yang berfungsi sebagai penghantar arus listrik dari sumber listrik PLN ke sumber peralatan listrik di rumah. Jadi, selalu lakukan pemeriksaan rutin terhadap kondisi isolasi pembungkus kabel. Jika ada isolasi yang terkelupas atau telah menipis, segera diganti. Selain itu, gunakanlah jenis dan ukuran kabel listrik yang sesuai dengan kebutuhan serta kapasitas penghantar arusnya. Jangan mengotak-atik meteran listrik sendiri. Jika ada kendala pada meteran listrik, Anda dapat langsung menghubungi kontak center PLN. Langkah selanjutnya adalah memeriksa instalasi arus listrik maksimal 10 tahun sekali. Selalu pastikan, jangan sampai ada kabel listrik yang rusak karena panas ataupun digigit tikus. Jika terdapat kerusakan kabel listrik, serahkan kepada ahli yang paham instalasi listrik rumah. Periksa steker di rumahmu adalah hal penting untuk mencegah korsleting listrik. Jika terdapat warna kehitaman di sekitar lubang steker, sebaiknya segera diganti. Jangan menumpuk steker secara berlebihan karena akan menimbulkan panas yang berlebihan dan berpotensi menimbulkan kebakaran. Agar aman, gunakan peralatan listrik yang berkualitas. Jangan terkecoh dengan harga yang murah padahal kualitasnya rendah.

Ya, selamat malam untuk Anda pendengar dimanapun berada. Terima kasih untuk kebersamaannya hingga jelang malam ini bersama Pro1 RRI Serui dipancarluaskan dari kawasan Jalan Patimura. Ya, kebersamaan kita hingga nanti ditutup siar. Tentunya saya Marie Antoinette. Dan pendengar, kita sudah berada di 52 menit lepas di jam 8 malam saat ini ya. Ya, banyak hal yang sudah Anda lalui hingga jelang malam dan waktunya Anda untuk beristirahat dan tentunya mendengarkan siaran radio bersama Pro1 RRI Serui dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan terhibur selalu di saat malam ini ya.

Ya, dan tentunya hari ini tepat di edisi 20 Agustus 2026 dan tentunya di pagi hari jelang siang hingga sore banyak aktivitas yang sudah Anda lalui ya. Dan tentunya hari ini juga momen kemerdekaan 17-an ya, 17 Agustus yang sudah diperingati beberapa hari lalu ya. Dan juga semaraknya masih terasa hingga saat ini, dan juga di mana dari banyak perayaan ya menyemarakkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ya, siang tadi atau pagi tadi hingga siang dan sore ya, ada perlombaan ya, gerak jalan ya, yang dilaksanakan tepat di alun-alun Kota Serui, di mana pagi tadi dilaksanakan dari tingkat SMA dan umum ya, dan sore hari tingkat SD dan SMP ya.

Ya, dan pendengar tepat sudah waktu di studio menunjukkan jam 8 lebih 59 menit saat ini. Dan tentunya kami satukan siaran bersama Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita Nasional tepat di jam 21.00 waktu Indonesia Timur dan tentunya di jam 19.00 waktu Indonesia Barat. Selamat malam dan tetapkan kebersamaan Anda di 96.4 MHz.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Berkenan pemirsa, kami akan menghadirkan informasi dari berbagai penjuru tanah air berikut ini.
1: Masyarakat dihimbau untuk tetap waspada dan tetap siap siaga.
2: Karenanya kawan-kawan kami sejak kemarin malam tadi ini sudah menyisir membagikan masker bagi orang-orang yang ada di luar.
0: BNPB mengingatkan masyarakat mewaspadai gempa bumi susulan di Nusa Tenggara Timur. Sejumlah masyarakat di Kalimantan terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Sementara Kolombia menetapkan status darurat bencana nasional akibat gempa bermagnitudo 7,4. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 20 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mengingatkan masyarakat agar mewaspadai gempa bumi susulan di Nusa Tenggara Timur yang tercatat sudah sebanyak 3.752 gempa bumi susulan. Selengkapnya kita bergabung bersama Sugandi Afandi.
1: Gempa susulan masih dirasakan oleh masyarakat di Nusa Tenggara Timur NTT. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyebut hingga sore tadi pada pukul 16.00 waktu Indonesia bagian tengah, sebanyak 3.752 gempa susulan terjadi di NTT. PLT Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan mengatakan gempa susulan dengan kekuatan besar hingga kecil. Berton mencontohkan gempa dengan kekuatan magnitudo 5,7 terjadi pada pagi tadi. Oleh sebab itu, Berton menghimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap gempa susulan. Penjelasan Berton disampaikan dalam keterangan pers yang disiarkan secara virtual sore tadi.
2: Hingga hari ini, Kamis 20 Agustus 2026, yaitu pada pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat, total jumlah gempa susulan sudah mencapai 3.752. Gempa ini terus dirasakan baik yang besar maupun kecil, dan kami sendiri dari pagi hari merasakan gempa susulan yang sangat besar. Pada pukul 10.47 menit waktu setempat, kami merasakan gempa berkekuatan 5,7 magnitude. Dengan masih banyaknya gempa susulan dan tergolong besar, masyarakat dihimbau untuk tetap waspada dan tetap siap siaga.
1: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden Prabowo Subianto terus memonitor penanganan dampak gempa. Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan para menteri untuk berada di lokasi sejak pertama kali terjadi gempa pada tanggal 15 Agustus tahun 2026. Para menteri aktif memberikan perkembangan penanganan gempa di NTT.
3: Kita memilih untuk lebih fokus mengatasi masalah terjadi tahun ini. Nah, karena kalau kehadiran seorang presiden tentu membutuhkan persiapan dan sarana-prasarana yang tidak seperti kunjungan biasa gitu. Jadi yang penting adalah kami setiap hari memonitor, ya, para menteri juga melaporkan, Kepala Basarnas setiap hari laporan kepada kami, kemudian BNPB juga laporan, dan kami juga mengapresiasi karena banyak pemerintah provinsi, pemerintah daerah yang lain juga mengirimkan bantuan-bantuan, termasuk misalnya seperti dari Pemprov Jawa Tengah, ini bukti solidaritas kita bersama-sama untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah.
1: Berton menerangkan pemerintah terus mengirimkan bantuan logistik dari posko nasional di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta menuju ke Labuan Bajo dan Bandara di Manggarai. Total bantuan yang telah dipasok mencapai 167 ton. Adapun hari ini telah dikirim bantuan dengan total 102 ton. Sementara itu, untuk korban meninggal dunia akibat gempa mencapai 75 jiwa. Selanjutnya jumlah pengungsian mencapai 92 ribu jiwa. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari BNPB maksud kami, di mana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, salah satunya BPBD Kota Banjarmasin, menyebut kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan menyelimuti Banjarmasin, sehingga masyarakat diminta menggunakan masker kemanapun saat beraktivitas. Kita bergabung bersama rekan saya, Juma Muhammad.
4: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan Karhutla mulai menyelimuti Banjarmasin. Kondisi ini membuat Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin turun langsung membagikan masker kepada masyarakat yang tetap beraktivitas di jalanan. Pembagian masker menyasar warga yang dinilai rentan terpapar asap, terutama pengendara dan masyarakat yang beraktivitas di ruang terbuka. Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarmasin, Husni Tamrin, mengatakan, kabut asap yang dirasakan masyarakat Banjarmasin berasal dari dampak kebakaran lahan yang terjadi di wilayah sekitar, meski hingga kini tidak ditemukan titik api di dalam kota. Menurutnya, kondisi tersebut perlu diantisipasi karena masyarakat masih banyak beraktivitas di luar ruangan, khususnya bagi pengguna jalan. Husni menyebut, meski tidak terdapat titik api di Banjarmasin, pihaknya tetap meningkatkan kewaspadaan karena dalam beberapa waktu terakhir telah terjadi puluhan peristiwa kebakaran yang harus ditangani petugas.
5: Karena dari manapun arah angin kita ini terkepung, pasti akan ada merasakan kabut asap. Karenanya kawan-kawan kami sejak kemarin malam tadi ini sudah menyisir, membagikan masker bagi orang-orang yang ada di luar.
4: Dalam hal ini, Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR juga telah meminta seluruh warga meningkatkan kewaspadaan. Mengingat kualitas udara berpotensi menurun akibat kiriman kabut asap yang mulai memasuki wilayah kota. Ia mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila tidak bersifat mendesak. Imbauan tersebut terutama ditujukan kepada kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta warga yang memiliki riwayat penyakit pernafasan. Selain itu, warga diminta disiplin menggunakan masker saat berada di luar rumah dan memperbanyak konsumsi air putih. Kemudian, segera memeriksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan akibat kabut asap.
6: Kita berharap setiap kegiatan untuk keluar rumah atau sebagainya agar bisa memperhatikan kesehatan dan gunakan masker ya. Dan saya juga mengimbau kepada masyarakat agar menjaga anaknya yang tentunya yang tidak ada kepentingan, tidak keperluan itu segera keluar rumah.
4: Sementara itu, Andi salah seorang warga merasa sangat terbantu dengan adanya pembagian masker yang dilakukan. Karena sebagai pekerja di lapangan, dirinya terkadang lupa untuk memperhatikan hal tersebut. Terlebih di saat kabut asap yang mulai menyelimuti sekarang, sangat mengganggu dan mengancam kesehatannya sebagai pekerja di lapangan.
7: Ya, dengan adanya pembagian masker ini, kita sebagai pekerja lapangan sangat terbantu. Apalagi menurut sekarang saat ini, dari pagi itu kabut asap terasa.
4: Dalam hal ini, Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin juga telah meningkatkan kewaspadaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk mengantisipasi kemungkinan meningkatnya kasus ISPA akibat paparan kabut asap. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Pemko Banjarmasin melindungi masyarakat di tengah meningkatnya ancaman karhutla di wilayah Kalimantan Selatan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Juma Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya melakukan penyesuaian jam masuk sekolah karena kualitas udara yang kini kembali memburuk akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Kita bergabung bersama Aga Jaya Bijaksana.
8: Utamanya, akibat kebakaran hutan dan lahan ini.
9: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang menyelimuti kota Palangkaraya berdampak terhadap aktivitas pendidikan. Untuk melindungi kesehatan peserta didik dari paparan udara yang kurang sehat, Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya kembali melakukan penyesuaian jam masuk sekolah. Jam masuk sekolah yang sebelumnya dimulai pukul 6.30 waktu Indonesia bagian Barat, kini diundur menjadi pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Kebijakan ini diterapkan sebagai langkah antisipasi terhadap kondisi kualitas udara, terutama kabut asap yang masih terjadi pada pagi hari. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya Jayani kepada RRI Kamis siang menjelaskan, setiap satuan pendidikan aktif memantau kondisi udara di lingkungan sekolah dan menyesuaikan kegiatan pembelajaran dengan kondisi yang ada. Selain pengunduran jam masuk, peserta didik juga diwajibkan menggunakan masker selama berada di lingkungan sekolah, mengurangi kegiatan di luar ruangan, serta memastikan fasilitas cuci tangan tersedia dan dapat digunakan dengan baik. Khusus untuk jenjang pendidikan anak usia dini dan TK, pembelajaran mulai diarahkan melalui pembelajaran jarak jauh atau PJJ, karena anak usia dini dinilai lebih rentan terhadap dampak kualitas udara yang kurang sehat.
8: Tapi untuk anak-anak TK ya, anak TK ini kan masih kita anggap rentan gitu ya, terhadap apa penyakit pernapasan ISPA khususnya. Ini kita mintakan untuk PJJ aja, pembelajaran dari rumah gitu kan, jarak jauh gitu ya. Nah, itu asumsi kita, Pak. Berlaku di bawah Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya.
10: Oke.
8: Mungkin di luar Kemenak kan, luar Kemenak.
9: Sementara itu, kebijakan pengunduran jam masuk sekolah di Kota Palangkaraya akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan mendapat tanggapan dari para orang tua siswa. Salah satu orang tua, Rendik Andika, menilai kebijakan tersebut merupakan langkah yang tepat mengingat kondisi udara pada pagi hari masih dipengaruhi kabut asap. Pengunduran jam sekolah diharapkan dapat mengurangi risiko paparan asap terhadap kesehatan anak-anak.
11: Siswa-siswa masuk sekolah itu diundur jam belajarnya, Pak?
12: Iya, kalau di sekolah anak saya kan kebetulan di sekolah swasta itu jam masuknya biar jam 7, sekarang jadi jam 8. Terus kebijakan tambahannya setiap jam pelajaran itu dikurangi 10 menit. Jadi pulangnya lebih cepat dari biasanya.
9: Orang tua berharap kondisi kabut asap segera berakhir sehingga aktivitas belajar mengajar dapat kembali normal. Namun, selama kualitas udara belum membaik, langkah antisipasi dinilai penting untuk menjaga kesehatan dan kenyamanan siswa selama berada di lingkungan sekolah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Dari Palangkaraya, kita menuju ke Jakarta. Kali ini, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan pengkondisian hasil audit PPK terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
10: Temuan beberapa dokumen dan barang bukti elektronik.

0: dan bukti yang ditemukan. Namun penyidik tetap memusatkan pembuktian dugaan perbuatan melawan hukum dalam perkara pengkondisian hasil audit BPK di Muara Enim.
1: Temuan beberapa dokumen dan barang bukti elektronik bahwa tersangka pemeriksa pajak ini, si saudari T dengan saudara A, itu ada pembicaraan yang kemudian tidak hanya, jadi yang bersangkutan pemeriksa pemeriksa dari auditor ini tidak hanya diminta untuk melakukan pemeriksaan di wilayah Muara Enim saja gitu. Jadi ada beberapa wilayah yaitu Muara Enim, Pali, dan yang ketiga ada empat Lawang gitu. Gitu. Nah, ini akan didalami oleh tim penyidik karena ada pola yang mungkin atau peluang-peluang untuk dilakukan pendalaman apakah yang terjadi di Muara Enim itu modusnya sama dengan di daerah-daerah lain yang dilakukan oleh baik itu tersangka A atau tersangka T gitu.
0: Sebelumnya, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa KPK menduga pengkondisian hasil audit BPK tidak hanya terjadi di Kabupaten Muara Enim. Penyidik juga mendalami Bupati Pali terkait dugaan serupa yang berkaitan dengan pemerintah Kabupaten Penukal Abal Lematang Ilir atau Pali terkait pengkondisian keuangan Pemkab Pali.
2: Pemeriksaan juga dilakukan kepada Bupati Pali karena memang penyidik menduga adanya komunikasi ataupun permintaan bantuan yang dilakukan oleh Bupati Pali ini kepada pihak-pihak di BPK. Di mana Kabupaten Pali ini sejak 2013 ini belum pernah mendapatkan WTP, opininya selalu WDP. Jadi Bupati Pali ini meminta bantuan kepada saudara AG yang juga menjadi tersangka dalam perkara ini dan juga kepada saudara BB yang sebelumnya juga pernah dilakukan pemanggilan sebagai saksi, bagaimana agar Kabupaten Pali ini bisa mendapatkan opini WTP.
0: Dalam perkara di Muara Enim, KPK telah menetapkan sejumlah tersangka setelah melakukan operasi tangkap tangan. Perkara tersebut berkaitan dugaan suap pengaudisian hasil audit BPK terhadap Pemkab Muara Enim tahun anggaran 2025. Sejumlah pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka adalah Bupati Muara Enim Edison, pihak swasta Agus Dewa Anggara yang merupakan orang kepercayaan dari anggota BPK 5 Bobby Adityo Rizaldi, serta aparatur sipil negara anggota BPK Titin Rita Lestari. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta memvonis Dirut PT Perusahaan Gas Negara periode 2008-2017 Hendy Prio Santoso. Dalam kasus korupsi di PGN, kita simak laporan dari Muhammad Isnen Suhanda.
4: Menyatakan terdakwa Hendy Prio Santoso tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan.
5: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi jual beli gas antara PT PGN dan PT Isargas yang merugikan negara sekitar 255 miliar rupiah dengan terdakwa Hendy Prio Santoso. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengagendakan pembacaan putusan atau vonis. Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menyatakan terdakwa Hendy Prio Santoso secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Oleh karenanya, Majelis memvonis terdakwa dengan hukuman penjara 4 tahun, denda 200 juta rupiah.
4: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hendy Prio Santoso oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sejumlah 200 juta rupiah yang wajib dibayar paling lama satu bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar. Dalam jangka waktu tersebut akan dilakukan penyitaan dan pelelangan terhadap kekayaan atau pendapatan terdakwa, dan apabila penyitaan serta pelelangan tersebut tidak dapat dilaksanakan, maka pidana denda diganti dengan pidana penjara selama 80 hari.
5: Sementara itu, kuasa hukum terdakwa Dwi Mulyono Seno Aji

0: menyatakan kecewa atas vonis majelis hakim, sehingga pihaknya akan pikir-pikir dulu dan berkomunikasi dengan terdakwa Hendy Prio Santoso apakah akan mengajukan banding atau tidak.
1: Tapi kalau mengenai putusan, terus terang saya nggak puas. Ya. Karena kami berpendapat masalah, khususnya masalah penyertaan, indeplikernya itu. Kami berpendapat syaratnya itu nggak dipenuhi. Gitu loh. Tadi yang dipertimbangkan adalah syarat harus ada kehendak bersama. Ya. Kehendak bersama dalam arti kaitannya dengan masalah perjanjian jual beli gas dengan advance payment itu. Dan yang kedua itu yang paling penting, pelaksanaannya harus bersama. Nah, pelaksanaan bersama ini nggak ada.
0: Vonis Hendy Prio Santoso lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut Hendy Prio Santoso dengan tuntutan 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi dari mancanegara, Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok Wang Yi memimpin pertemuan dialog strategis komprehensif atau CSD ke-1 yang akan dilangsungkan Jumat besok di Jakarta membahas sejumlah kemitraan ekonomi. Retno Mandasari menyampaikan informasi lengkapnya.
3: Nah, dengan RRI ini, CSD ini memiliki kesepakatan kalau
4: Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok RRT Wang Yi akan memimpin pertemuan dialog strategis komprehensif atau CSD ke-1 pada Jumat besok di Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut kunjungan Menteri Luar Negeri Sugiono ke Beijing pada tahun lalu. Direktur Asia Timur Kementerian Luar Negeri RI Arif Yanto Sofianto dalam konferensi pers hari ini di Ruang Palapa Jakarta mengungkapkan pertemuan CSD ke-1 akan difokuskan pada kemitraan ekonomi. Namun diplomat yang akrab disapa Gori ini tidak merinci lebih lanjut mengenai berbagai poin yang akan mencuat di pertemuan besok, sebab menurutnya hal itu masih dibahas oleh tim kedua negara. Meski demikian, Gori menyebut terkait kemitraan ekonomi dalam kerangka CSD ke-1 diharapkan akan mencapai tujuan utama, yaitu penguatan komitmen kedua negara, terutama terkait keberlanjutan penguatan investasi dan perdagangan.
3: Untuk kemitraan ekonomi ini, mungkin harapan capaian utamanya adalah penguatan komitmen kedua negara terkait keberlanjutan penguatan investasi dan perdagangan kedua negara, termasuk penguatan investasi RRT di Indonesia dan juga dukungannya terhadap sektor-sektor prioritas pemerintah RI.
4: Gori mengungkapkan di hari yang sama juga akan diselenggarakan pertemuan para Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan RI dan RRT dalam mekanisme 2+2.
3: Lalu untuk yang 2+2 ini akan lebih membahas sebagaimana 2+2 lainnya, lebih kepada politik pertahanan dan keamanan, karena memang sesuai namanya Foreign and Defense Ministerial Meeting, jadi memang fokusnya di sana.
4: Pada pertemuan CSD Perdana di Jakarta, Menteri Luar Negeri Wang Yi dan Menteri Luar Negeri Sugiono akan didampingi oleh sejumlah pejabat tingkat wakil menteri khususnya di bidang ekonomi. Sedangkan dalam kunjungan Menteri Luar Negeri Wang Yi ke Jakarta, turut serta Menteri Pertahanan Dong Jun yang akan hadir dalam pertemuan 2+2 beserta Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin.
5: Terima kasih Mbak Karo.
4: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Semua, termasuk juga bintang tamu kita hari ini.
2: Masih terkait dengan informasi mancanegara, Presiden Kolombia Abelardo de la Espriella menandatangani dekret yang menetapkan status darurat bencana nasional gempa bumi di Kolombia selama 30 hari ke depan. Kami kutip dari kantor berita Antara, penetapan bencana nasional di Kolombia mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial, dan ekologis dari gempa bumi bermagnitudo 7,4 tersebut yang terjadi pada 10 Agustus lalu.

0: Sementara dari dunia olahraga, mini kompetisi panjat tebing menjadi ajang simulasi dan evaluasi atlet Indonesia sebelum menghadapi Asian Games 2026 yang berlangsung di Jepang. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
1: Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI menggelar mini kompetisi pelatnas Asian Games 2026 di Bekasi, Jawa Barat. Ajang yang berlangsung pada 19 hingga 20 Agustus ini sebagai bagian dari persiapan menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kompetisi ini diikuti 33 atlet, terdiri atas 14 atlet pelatnas dan 19 atlet non-pelatnas. Peserta non-pelatnas merupakan atlet terbaik nasional dengan peringkat 1 hingga 10. Kepala Pelatih Panjat Tebing Indonesia Galar Pandu Asmoro menyebut ajang ini menjadi tolok ukur kemampuan atlet.
2: Simulasi atau mini kompetisi yang sedang berlangsung, selain juga sebagai tolak ukur kemampuan atlet-atlet Asian Games ya, yang menjelang Asian Games ini, juga memberi kesempatan pada atlet-atlet di luar pelatnas untuk bisa bergabung, berlatih bersama, ya berbagi pengalaman juga, dan berbagi fasilitas yang ada di pelatnas.
1: Sementara itu, Sekretaris Umum FPTI Wahyu Pristiawan Puntoro menilai hasil kompetisi ini menggambarkan komposisi kekuatan atlet saat ini.
3: Hasil dari pertandingan mini kompetisi ini ya sudah sangat menggambarkan komposisi yang saat ini ada gitu, dan syukur alhamdulillah kan tentunya motivasi dari atlet-atlet yang bisa akan bermain di Asian Games tentu sangat tinggi kan, mereka juga nggak mau kalah belum bertanding di ininya gitu.
1: Kompetisi ini mempertandingkan disiplin lead dan speed untuk menguji kemampuan teknis serta kesiapan bertanding. Hasilnya menjadi bahan evaluasi tim pelatih sebelum keberangkatan menuju Jepang. Asian Games 2026 Aichi Nagoya berlangsung di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober. Panjat tebing menjadi salah satu cabang yang diharapkan menyumbangkan prestasi bagi Indonesia. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian informasi tadi menutup Warta Berita pukul 7 malam hari ini, dan kami pastikan kami masih punya beberapa informasi penting lainnya yang bisa Anda simak di Indonesia Menyapa Malam. Informasi bisa Anda ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rusarto, terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Jika Anda memperhatikan jam digital atau jam di perangkat Anda, Anda mungkin akan menemukan keterangan AM dan PM di belakang angka yang menunjukkan waktu. Lalu apa sebenarnya arti AM dan PM? Seperti yang banyak orang ketahui, arti AM dan PM merupakan kata Latin yang digunakan sebagai referensi waktu. Arti AM dan PM sebenarnya adalah singkatan dari Antemeridian, yang berarti sebelum tengah hari, dan postmeridian yang berarti setelah tengah hari. Sayangnya, masih ada orang yang salah dalam menerjemahkan arti AM dan PM. Periode 12 jam awal yang berlangsung dari tengah malam hingga tengah hari ditandai dengan AM. Sedangkan periode 12 jam berikutnya yang berlangsung dari tengah hari hingga tengah malam ditandai dengan PM. Format 12 jam yang disebut AM dan PM ini banyak digunakan di benua barat, seperti Amerika Serikat dan Eropa. Di Indonesia, kita juga telah lama menemukan format 12 jam ini dalam beberapa perangkat. Waktu dibagi menjadi jam, menit, dan detik. Setiap harinya kita melewati 24 jam. Setiap jamnya ada 60 menit dan setiap menitnya ada 60 detik. Sementara AM adalah singkatan dari Antemeridian, atau sebelum garis meridian melintasi garis matahari. Dan PM adalah singkatan dari postmeridian atau setelah garis meridian melintasi matahari. Metode 12 jam mendefinisikan semua 24 jam dalam sehari menggunakan angka 1 sampai 12, diikuti oleh AM atau PM.

0: Indonesia adalah negara yang terkenal dengan keindahan alam bawah lautnya yang harus kita lestarikan dengan cara menjaga kebersihan laut atau tidak membuang sampah sembarangan di laut, melakukan daur ulang sampah industri sebelum dibuang ke laut atau sungai, tidak menggunakan pukat harimau dan penggunaan bahan peledak untuk menangkap ikan, melindungi terumbu karang sebagai tempat perkembangbiakan ikan, menanam hutan bakau di pesisir pantai untuk mencegah abrasi pantai, di mana hutan bakau atau mangrove juga digunakan untuk berkembang biak berbagai jenis biota laut, serta memberikan sanksi yang berat terhadap orang-orang yang menangkap satwa laut yang dilindungi.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Serui.
2: Darah adalah merupakan salah satu komponen terpenting dalam tubuh manusia. Menyumbangkan darah melalui donor darah dapat menyelamatkan satu kehidupan atau bahkan beberapa nyawa sekaligus. Tidak hanya menguntungkan bagi si penerima, namun bagi si pendonor darah juga bisa mendapatkan manfaat donor darah bagi kesehatan dirinya. Saat mendonorkan darah, biasanya darah yang diambil dalam tubuh adalah sekitar 480 ml. Untuk pria, boleh mendonorkan darahnya setiap 12 minggu atau 3 bulan sekali. Dan bagi wanita, dapat mendonorkan darahnya setiap 16 minggu atau 2 tahun sekali. Hal itu disebabkan karena pria biasanya memiliki lebih banyak persediaan zat besi daripada wanita. Darah yang didonorkan akan diperiksa dan akan diuji keamanannya, serta dikelompokkan berdasarkan golongan darah. Hal ini berguna agar darah yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan pasien dan dipastikan aman dari kemungkinan penyakit yang muncul di dalam darah.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Dih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Istilah playing victim. Kalian mungkin sudah tidak asing lagi dengan istilah playing victim. Yaps, istilah ini sudah sering banget kita dengar di kalangan anak muda. Playing victim tidak jauh beda dengan victim mentality, yaitu perilaku seseorang yang merasa dirinya sebagai korban. Tetapi ia juga dengan sengaja melimpahkan kesalahannya kepada orang lain. Tujuannya untuk membela diri, agar tidak disalahkan dan tidak bertanggung jawab atas kesalahan yang dia lakukan. Playing victim biasanya dikatakan sebagai perilaku manipulatif untuk mempengaruhi dan mengendalikan orang lain agar bias memperoleh apa yang dia inginkan. Perilaku bias ini tertanam pada diri seseorang sebagai akibat adanya trauma, dikhianati, tidak memiliki coping mechanism. Berikut tanda-tanda seseorang yang playing victim.
4: 1.
3: Menyalahkan orang lain atas situasi buruk yang dialami.
4: 2.
3: Percaya bahwa dunia tidak berpihak pada dirinya.
4: 3.
3: Melihat suatu hal yang berhubungan dengan dirinya sebagai bentuk penghinaan.
4: 4.
3: Merasa dirinya harus dilakukan dengan istimewa atas pengalaman yang terjadi di masa lalu.
4: 5.
3: Tidak memiliki solusi tapi hanya fokus pada masalah.
4: 6.
3: Tidak memiliki kepercayaan diri yang tinggi.
4: 7.
3: Memiliki dendam terhadap orang lain yang sukses dan masih banyak lagi hal negatif lainnya. Memiliki perilaku atau sikap playing victim bukanlah sesuatu yang baik. Namun bagi siapapun yang merasa memiliki sikap tersebut, bukan berarti ia adalah orang yang buruk. Asalkan ada keinginan untuk mengubah diri sendiri agar menjadi lebih baik.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Iya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki, kemana?
0: Kelas, wes.
2: Mending ning kantin wae, ayo.
0: Tapi bro, wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
0: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Dik, bangun. Dah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Mikir loh, Dek. Meh, gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda? Atau kamu sedang...

0: udah zaman sekarang gitu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit mental health
1: yang lemah banget.
0: Ditegur dikit nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
1: Gak perlu kayak gitu. Yang penting tuh mentalnya harus baja.
0: Semua harus kuat.
1: Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus. Pengecut.
2: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. 1 dari 5 orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.
3: Korsleting listrik atau hubungan arus pendek listrik adalah merupakan salah satu faktor yang sering menyebabkan kebakaran di rumah maupun bangunan lainnya. Oleh karena itu, setiap penghuni rumah wajib memastikan instalasi listrik di rumahnya benar-benar aman sehingga terhindar dari bahaya yang tidak diharapkan. Untuk mencegah korsleting listrik terjadi, ada beragam hal yang perlu diterapkan. Mulai dari memeriksa perangkat MCB hingga menggunakan peralatan listrik yang berkualitas. Berikut adalah tips mencegah korsleting listrik di rumah. Periksa kembali perangkat MCB listrik di rumah atau bangunan lainnya. Miniatur circuit breaker atau MCB adalah perangkat yang berguna untuk memutus arus listrik jika mengalami kenaikan mendadak atau secara perlahan mencapai batas maksimum kapasitasnya. MCB dapat mencegah kelebihan beban atau korslet menyebar ke seluruh jaringan listrik. Jika terjadi korsleting listrik di area tertentu, MCB atau mini saklar akan turun secara otomatis. Hindari pemasangan instalasi listrik yang terlalu banyak sambungan kabel. Sebab sambungan kabel yang tidak terpasang dengan benar dapat menyebabkan timbulnya percikan api. Pastikan selalu memeriksa sambungan kabel yang sudah terpasang untuk memastikan kabel sudah terpasang dengan baik dan benar. Perhatikan kabel instalasi listrik. Kabel merupakan salah satu hal terpenting dalam instalasi listrik yang berfungsi sebagai penghantar arus listrik dari sumber listrik PLN ke sumber peralatan listrik di rumah. Jadi, selalu lakukan pemeriksaan rutin terhadap kondisi isolasi pembungkus kabel. Jika ada isolasi yang terkelupas atau telah menipis, segera diganti. Selain itu, gunakanlah jenis dan ukuran kabel listrik yang sesuai dengan kebutuhan serta kapasitas penghantar arusnya. Jangan mengotak-atik meteran listrik sendiri. Jika ada kendala pada meteran listrik, Anda dapat langsung menghubungi kontak center PLN. Langkah selanjutnya adalah memeriksa instalasi arus listrik maksimal 10 tahun sekali. Selalu pastikan, jangan sampai ada kabel listrik yang rusak karena panas ataupun digigit tikus. Jika terdapat kerusakan kabel listrik, serahkan kepada ahli yang paham instalasi listrik rumah. Periksa steker di rumahmu adalah hal penting untuk mencegah korsleting listrik. Jika terdapat warna kehitaman di sekitar lubang steker, sebaiknya segera diganti. Jangan menumpuk steker secara berlebihan karena akan menimbulkan panas yang berlebihan dan berpotensi menimbulkan kebakaran. Agar aman, gunakan peralatan listrik yang berkualitas. Jangan terkecoh dengan harga yang murah padahal kualitasnya rendah.

0: Mengapa sih di Indonesia kita cuma punya dua musim saja, yaitu musim kemarau dan musim hujan? Sementara ada negara-negara yang memiliki empat musim, seperti Amerika Serikat, negara-negara Eropa, Jepang, dan Korea Selatan. Bahkan ada juga negara-negara yang memiliki enam musim. Lalu kenapa sih Indonesia hanya punya dua musim saja, yakni musim kemarau dan musim hujan? Indonesia hanya memiliki dua musim karena merupakan negara tropis dan wilayahnya berada di garis khatulistiwa, garis yang membagi dua bagian bumi secara vertikal. Jika suatu wilayah mendekati garis khatulistiwa, maka akan memiliki iklim tropis. Dengan kata lain, hanya memiliki dua musim, yaitu kemarau dan penghujan.
1: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
2: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
1: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
2: Iya, nih.
1: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
2: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
1: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
2: Dimana tuh?
1: Ada.
3: Kakak ada Cikbul.
2: Apalagi tuh Cikbul?
3: Ayo, Cikingebul. Papa ngegaru sih.
2: Bisa aja jadi, nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul?
1: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
2: Oh ya?
1: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
2: Ngeri juga ya.
3: Kakak, aku mau bawa.
2: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
1: Gimana kalau kita main domikado?
2: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Allah Bapa kami yang ajaib dan mulia, Bapa yang kudus dan kekal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan untuk malam hari ini kami kembali akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Berikan kami hikmat pengetahuan untuk dapat memahami firman-Mu dan dapat kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 139 ayat 24 yang berkata demikian. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, Tuhan tahu dan mengenal kita dengan baik. Apapun keadaan dan rencana kita, Tuhan sudah tahu. Karena sebelum segala sesuatu ada, Tuhan sudah ada. Dia punya rencana yang indah untuk kita. Yang menjadi pertanyaan, apakah hidup kita sudah maksimal bagi Tuhan? Bagaimana hidup maksimal di dalam Tuhan? Yaitu jadi diri sendiri. Tuhan membentuk kita sesuai dengan rencananya. Ia memiliki rencana yang indah atas hidup kita. Galatia 6 ayat 4 mengingatkan kita agar tidak membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Karena itu akan membuat kita sombong kalau lebih dari orang lain, dan akan membuat kita minder apabila kita tahu banyak kekurangan kita. Tetapi kita akan lebih rendah hati kalau ukuran hidup kita berpusat pada Tuhan. Jadilah diri sendiri, kerjakanlah apa yang menjadi bagian kita dari Tuhan. Seringkali kita merasa hidup orang lain lebih baik, lebih berhasil, lebih diberkati, atau lebih dipakai Tuhan daripada kita. Akibatnya kita mulai kehilangan rasa syukur, tidak menghargai potensi yang sudah Tuhan berikan, bahkan berusaha menjadi pribadi lain demi mendapatkan pengakuan dari manusia. Padahal Tuhan tidak pernah menciptakan manusia sebagai salinan satu sama lain. Setiap orang memiliki panggilan, talenta, pengalaman hidup, dan tugas yang berbeda-beda. Tuhan tidak meminta kita menjadi seperti orang lain, tetapi menjadi pribadi yang setia, menjalankan kehendak Tuhan sesuai dengan rancangannya atas hidup kita. Ketika kita berhenti membandingkan diri dan mulai fokus mengembangkan apa yang Tuhan percayakan kepada kita, maka kita akan menemukan sukacita, damai sejahtera, dan kepuasan yang sejati. Hiduplah dengan rendah hati, lakukan setiap pekerjaan dengan setia, dan percayalah bahwa Tuhan sanggup memakai hidup kita secara luar biasa, sekalipun mungkin tidak terlihat besar di mata manusia. Yang terpenting bukanlah seberapa terkenal kita, melainkan seberapa setia kita menjalankan panggilan yang Tuhan berikan kepada kita. Berada di tempat yang benar, ini yang kedua, untuk bisa hidup maksimal bersama Tuhan. Mazmur 139 ayat 24, ini mengingatkan kita, kadang kita ada di sebuah tempat yang tidak sesuai atau salah. Itu sebabnya kita merasa khawatir dan tidak maksimal. Karena itu, kenali diri kita dan jadilah maksimal. Jangan sampai salah tempat.
Berada di tempat yang benar bukan hanya berbicara mengenai lokasi atau pekerjaan, tetapi juga mengenai posisi hidup kita di dalam kehendak Tuhan. Ada orang yang memiliki kemampuan besar tetapi tidak menghasilkan buah karena berada di tempat yang bukan menjadi kehendak Tuhan baginya. Sebaliknya, ada orang yang kelihatannya sederhana, namun hidupnya dipakai Tuhan dengan luar biasa karena dia setia berada di tempat yang Tuhan tentukan. Oleh sebab itu, mintalah hikmat kepada Tuhan agar setiap keputusan yang kita ambil, baik dalam pekerjaan, pelayanan, keluarga, maupun pergaulan, selalu berada dalam tuntunan Tuhan. Jangan hanya mengikuti keinginan hati atau arus dunia, tetapi belajarlah peka terhadap suara Tuhan melalui firman-Nya dan pimpinan Roh Kudus. Ketika kita berada di tempat yang Tuhan kehendaki, kita akan memiliki damai sejahtera, sukacita, dan keyakinan bahwa Tuhan sendiri yang akan membuka jalan, mencukupi kebutuhan, serta memberikan kemampuan untuk menyelesaikan setiap tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, yang ketiga, hadapi tantangan dengan cara Tuhan. Daud bisa mengalahkan raksasa Goliat dengan sebuah alih-alih. Begitupun dalam hidup kita, Tuhan punya cara menolong setiap kita. Jangan cari jalan pintas, apapun tantangan hidup kita. Berjalan dengan Tuhan, kita bisa melakukan perkara yang besar. Jangan menyerah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini, biarlah menjadi berkat bagi saudara yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Allah yang kudus dan kekal, Allah yang penuh kasih dan kuasa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada malam hari ini. Kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang mengenal kami dengan sempurna dan memiliki rancangan yang indah atas kehidupan kami. Biarlah Tuhan, melalui renungan pada malam hari ini yang telah kami dengarkan, membuat kami dapat hidup maksimal bersama Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Dan melalui firman-Mu, Engkau selalu menuntun kami berada di jalan yang benar dan di tempat yang Engkau kehendaki, sehingga hidup kami dapat menghasilkan buah yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang begitu indah dan ajaib pada malam hari ini yang sudah kami dengarkan. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini Tuhan. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup umat-umat-Mu Tuhan, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Hamba berdoa ya Tuhan buat umat-umat-Mu yang telah mendengarkan renungan pada malam hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu saat ini. Sembuhkan sakit penyakit yang umat-umat-Mu alami. Pulihkan keadaan umat-umat-Mu Tuhan. Berkati perekonomian umat-umat-Mu, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami ya Tuhan. Keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami ya Bapa, biarlah semuanya dalam perlindungan Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam setiap kehidupan kami, anak-anak-Mu Bapa. Dan kiranya kedamaian, sukacita, damai sejahtera, dan keadilan Tuhan terjadi dalam hidup kami. Pada malam hari ini Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu Tuhan,
hindarkan dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan Tuhan singkirkan. Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan senusantara. Inilah Radio Republik Indonesia Serui. Kembali mengudara melalui FM 96,4 dan MW 1026 kHz pada hari ini. Jumat 21 Agustus 2026.

Mutiara Pagi menghadirkan nilai-nilai spiritual keagamaan, membekali aktivitas kehidupan sepanjang hari, Senin sampai dengan Minggu, pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Timur, bersama Pro 1 RRI Serwi.

Ya, baik, selamat pagi pendengar setia program Mas Satu Era Ristro di mana saja Anda berada, pukul 5 lewat 7 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, kembali lagi program Mas Satu RRI Serui mengudara di ruang dengar Anda di frekuensi 96,4 MHz dan juga dapat diakses secara streaming melalui aplikasi RRI Digital Pro 1 Serui. Pendengar, sepanjang hari ini Sabtu 21 21 Agustus 2026. Kami akan terus menemani ruang dengar Anda dari pukul 5 tadi hingga akan berakhir di pukul 24 ya. Tentu saja dengan sajian-sajian terbaik yang akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda hingga dari mulai buka siar kami ya di pukul 5 tadi hingga akan berakhir di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Program Satu akan terus menghadirkan sajian-sajian yang kami harapkan dapat menambah ruang informasi dan wawasan Anda serta juga menjadi penyemangat aktivitas Anda sepanjang hari ini, Jumat 21 Agustus 2026. Bersama saya Christine Padua yang akan menemani ruang dengar Anda di pagi hari ini dari pukul 5 hingga berakhir nanti di pukul 10 waktu Indonesia Timur.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

Ya, baik pendengar setia program Satu RRI Serui di mana saja Anda berada, kami ucapkan selamat pagi. Selamat memulai aktivitas Anda di hari baru, hari ini Jumat 21 Agustus 2026. Anda yang sudah bangun dan sudah memulai aktivitas Anda, kami ingatkan kembali ya, jangan lupa untuk mengawali segala aktivitas kita di hari ini dengan doa dan juga ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan tentunya memohon pertolongan dan tuntunan Tuhan sehingga apa yang kita laksanakan, yang kita kerjakan, yang kita rencanakan untuk diselesaikan di hari ini boleh berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa dan hasilnya sudah pasti tidak akan mengecewakan. Baik pendengar, untuk menjadi bekal kita melangkah di hari ini ya, dengan segala aktivitas kita masing-masing, akan kami hadirkan renungan dan doa pagi dengan tema hidup dalam dosa. Semoga renungan dan doa pagi yang kami hadirkan boleh menjadi berkat bagi pendengar di mana saja Anda berada.

Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini, hari Jumat tanggal 21 Agustus 2026. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman dan berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang selalu melimpahkan perkenanan atas kami. Terima kasih untuk hari baru ini, kami ada lagi karena anugerah-Mu dan karena rencana-Mu yang baik bagi kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapilah kami Roh Kudus agar kami mengerti dan taat melakukan akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amen. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-12. Tertulis demikian, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan

tapi semuanya itu justru membuat dirinya merasa kosong. Dia menjadi kecanduan narkoba dan mengalami kehancuran rumah tangga. Kisah hidupnya yang kelam dan perjumpaannya dengan Tuhan Yesus, dia tuangkan dalam sebuah buku biografi berjudul Save Me From Myself. Oleh karena kasih karunia Tuhan, dia dibebaskan dari keterikatan dosa dan dimampukan hidup dalam kebenaran. Dalam 1 Tesalonika 2 ayat 12 ini tertulis, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Tuhan memanggil setiap kita untuk hidup sesuai kehendaknya, dan Tuhan memanggil kita ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Kata kemuliaannya di sini dalam bahasa Yunaninya dituliskan dengan kata doxa. Bukan dosa, saudara, tapi sekali lagi doxa. Doxa dalam bahasa Yunani mempunyai beberapa arti, yaitu persepsi atau pendapat, opini, tapi juga bisa berarti kemuliaan. Dan kemuliaan yang dimaksud adalah kemuliaan Tuhan. Kata dosa dalam bahasa Indonesia dengan kata doxa dalam bahasa Yunani, kedengarannya agak sedikit sama kalau tidak diperhatikan atau didengarkan secara baik. Tapi perbedaan yang terasa sedikit di telinga ini, pada kenyataannya mempunyai perbedaan yang sangat jauh dalam prakteknya. Dosa membuat kehidupan kita menjadi hampa, kosong, fana, meleset dari tujuan Tuhan, menjauh dari rencana Allah. Tapi sebaliknya, doxa mengangkat hidup kita ke dalam terang yang ajaib dari Tuhan, membuat hidup kita memancarkan kemuliaannya. Rasul Paulus dalam ayat ini mengingatkan dengan begitu keras dan tegas untuk hidup menurut kehendak Allah yang telah memanggil setiap kita dalam kemuliaannya. Jadi kita semua dipanggil untuk hidup dalam kemuliaan Allah, atau dalam bahasa Yunaninya, kita hidup di dalam doxa, hidup dalam terang dan kemuliaan Tuhan. Kasih karunia yang kita terima di dalam Kristus Yesus Tuhan kita bukanlah kasih karunia yang membuat kita hidup dalam kejahatan, dosa, dan ketidakbenaran. Tapi kasih karunia Kristus menuntun dan membawa kita untuk hidup dalam kemuliaannya. Saudara dan saya ditebus oleh darah Kristus yang kudus untuk memancarkan kemuliaan Tuhan, yaitu doxa, the glory of God, kemuliaan Allah dalam hidup kita melalui cara hidup yang berkenan kepada Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, pertanyaan buat diri kita masing-masing, apakah selama ini kita hidup dalam dosa atau kita hidup dalam doxa, yaitu kemuliaan Allah? Biarlah kita semua hidup dalam kemuliaannya, dalam terang kebenarannya, sehingga hidup kita selaras dengan firman-Nya dan tidak mengalami kekosongan, tapi hidup kita senantiasa diisi dengan damai sejahtera, kasih karunia, dan kebenaran. Kalau ada di antara kita yang sampai saat ini masih hidup dalam dosa, mari bertobat dan terima Tuhan Yesus dengan sungguh. Akuilah segala dosa di hadapan Tuhan, minta pengampunannya, dan alami pengudusan serta pemulihan yang dari Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Bapa untuk berkat firman-Mu yang sudah kami dengar, yang mengingatkan setiap kami, yang menegur kami, kalau selama ini kami hidup dalam dosa. Saat ini firman-Mu menegur agar kami bertobat dan hidup dalam kemuliaan-Mu. Kehendak-Mu bagi kami, Tuhan, kami sadari adalah hidup dalam kemuliaan Tuhan, bukan hidup dalam dosa-dosa yang menghancurkan, tapi hidup dalam kemuliaan-Mu yang mengangkat kami serupa dan segambar dengan Engkau. Terima kasih untuk firman-Mu, Tuhan. Berkati dan tuntun kami terus dengan kuat kuasa-Mu, Roh Kudus, agar kami hidup dalam kebenaran-Mu.

hidup dalam kemuliaan Tuhan. Berkatilah kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami, sehingga hidup kami berhasil dan berkemenangan, dan senantiasa memuliakan nama Tuhan. Lawatlah setiap kami Tuhan, yang sedang dalam keadaan sakit, yang dalam pergumulan, persoalan, yang sedang putus asa, kehilangan harapan, penuh kekecewaan, Tuhan jamah, bangkitkan kembali semangat, berikan iman pengharapan yang baru, dan lawatan-Mu kiranya terjadi, ada kesembuhan, ada pemulihan, ada jalan keluar yang ajaib dari Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah kedamaian, keamanan, dan kesejahteraan. Dan curahkanlah roh-Mu, lawatlah setiap orang agar percaya kepada-Mu dan menerima anugerah keselamatan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amen. Puji Tuhan, saudara dikasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
3: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

Ya, baik pendengar Pro Satu RRI Seru di mana saja Anda berada, pukul 5 lewat 46 menit waktu Indonesia Timur. Kami ucapkan kembali selamat pagi dan selamat memulai aktivitas Anda di hari ini, Jumat 21 Agustus 2026. Ada yang sudah melakukan aktivitas Anda, mungkin ada yang sudah berolahraga pagi ya, atau para ibu rumah tangga yang sedang sibuk-sibuknya di dapur, di rumah tangga masing-masing untuk menyiapkan sarapan pagi ya untuk keluarga tercinta Anda, tetap melakukan dengan semangat. Dan juga Anda dengan berbagai profesi lainnya yang sudah menyiapkan diri Anda atau bahkan sudah bekerja ya, kami ucapkan selamat menjalankan aktivitas Anda, profesi Anda masing-masing. Lakukan dengan penuh semangat dan tentunya doa dan juga ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga segala yang kita kerjakan di hari ini boleh berjalan dengan baik tanpa suatu hambatan apapun. Ya, pendengar, kami sampaikan bahwa di pukul 6 waktu Indonesia Timur nanti akan kami hadirkan Warta Berita Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Serui.

0: Papa Maria.
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria. Maria!
2: Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya. Sebelum

Baik, selamat pagi pendengar, pukul 6 lewat 1 menit waktu Indonesia Timur. Program 1 RRS RUI kembali menghadirkan Warta Berita Lintas RUI Pagi, produksi Radio Republik Indonesia, RUI.

0: Pendengar, kita ke berita pertama. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen bersama Perusahaan Umum Daerah Air Minum, Perumdam Serui, menggelar rapat umum pemegang saham. Laporan Agus Tanawani.
1: Pemerintah memberikan penyertaan modal, lalu perusahaan menyampaikan juga tentang kendala-kendala yang dihadapi.
2: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen bersama Perusahaan Umum Daerah Air Minum, Perumdam Serui, menggelar rapat umum pemegang saham RUPS Rabu 19 Agustus 2026. Rapat tersebut membahas rencana kerja perusahaan tahun 2027, evaluasi kinerja, operasional, hingga peningkatan pelayanan air bersih kepada masyarakat. Bupati Kepulauan Yapen, Benyamin Arisoi, mengatakan RUPS merupakan agenda tahunan yang menjadi forum evaluasi sekaligus penyusunan arah kerja Perumdam untuk tahun berikutnya. Menurutnya, dalam rapat tersebut, pemerintah daerah juga mendengarkan laporan terkait capaian laba perusahaan serta pembagian dividen kepada pemerintah daerah yang selanjutnya disetor ke kas daerah sebagai salah satu bentuk kontribusi Perumdam.
1: Kita juga menyampaikan tentang pemerintah memberikan penyertaan modal, lalu perusahaan menyampaikan juga tentang kendala-kendala yang dihadapi. Bagaimana ekspansi perusahaan, bagaimana pengembangan pemasangan jaringan-jaringan air ke masyarakat, itu yang dilaporkan oleh perusahaan, sehingga hadir cukup lengkap hari ini pemegang saham, pemerintah daerah, bupati, jajaran dari DPR dan pimpinan OPD, sekda. Kita memberikan masukan kepada perusahaan. Perusahaan ini mengembang tugas dua, yaitu sebagai perusahaan yang melaksanakan tanggung jawab publik sosial dalam distribusi air kepada masyarakat, tetapi di sisi lain perusahaan ini juga dituntut untuk harus dia mendapatkan profit, sehingga dari profit itu dia bisa membiayai operasional perusahaan, tetapi juga ada pembagian keuntungan atau pembagian dividen dengan pemerintah daerah. Karena itu hari ini sudah saya pikir cukup lama kita berdiskusi dengan manajemen, dengan dewan pengawas, menyampaikan masukan-masukan bagaimana perusahaan ini dikelola supaya ke depan perusahaan ini bisa lebih baik.
2: Selain membahas aspek keuangan, pemerintah daerah turut mendengarkan berbagai kendala yang dihadapi Perumdam dalam menjalankan pelayanan. Pemerintah daerah juga menyampaikan perhatian terkait penyertaan modal serta mendorong perusahaan meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik. Sementara itu, Ketua DPRK Kepulauan Yapen, Epson Sembai, meminta Perumdam meningkatkan pelayanan secara maksimal dan transparan sesuai tugas dan fungsinya, baik sebagai badan usaha maupun sebagai penyedia layanan publik. Epson menekankan orientasi bisnis tetap penting, namun tanggung jawab utama Perumdam adalah memastikan masyarakat Kota Serui dan sekitarnya yang berada dalam jaringan pelayanan mendapatkan akses air bersih yang memadai.
3: Dari sisi Dewan Perwakilan Rakyat Kepulauan Yapen, kami menilai kinerja dari PDM sendiri, khusus untuk laporan keuangan, memang harus transparan. Karena sejumlah rupiah yang dikeluarkan dari pemerintah daerah ini kan uang negara, uang rakyat juga kan begitu. Sehingga harus dipertanggungjawabkan apa yang dibelanjakan antara serapan anggaran dengan realisasikan di lapangan harus sama dengan rinciannya. Itu menjadi ketahuan bagi publik, masalah kepercayaan. Lalu yang terkait dengan tugas dan fungsi ini kan ada dua fungsi, fungsi sosial, fungsi layanan publik dan juga fungsi bisnis. Karena ini perusahaan daerah, sehingga dari sisi fungsi bisnisnya itu mereka harus berinovasi, harus menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada kaitan dengan modal yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Dalam hari ini, tunggakan-tunggakan harus diselesaikan. Tapi juga dari sisi pelayanan publik, dari fungsi sosialnya, ini harus bisa sesuai dengan pelanggan, begitu. Karena ini bicara pelayanan publik, jadi kepuasan pelanggan juga harus menjadi target utama dalam pelayanan minum di Kepulauan Yapen.
2: RUPS tersebut dihadiri unsur pemerintah daerah, jajaran DPRK Kepulauan Yapen, sekretaris daerah, serta pimpinan organisasi perangkat daerah memberikan masukan bagi pengembangan Perumdam. Direktur Perumdam Kabupaten Kepulauan Yapen, Yosia Sambokari, mengatakan seluruh masukan yang disampaikan pemerintah daerah melalui bupati dan ketua DPRK akan menjadi perhatian perusahaan untuk ditindaklanjuti sesuai kemampuan keuangan Perumdam. Ia menegaskan Perumdam berkomitmen memberikan pelayanan yang lebih maksimal kepada masyarakat, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan air bersih.
4: Ini ada beberapa titipan pesanan yang disampaikan oleh Bapak Bupati dan Bapak Ketua DPR, dan semua itu akan kami kerjakan sesuai dengan kemampuan kita. Kemampuan keuangan PDAM dan dalam pelayanan kami, kami siap untuk memberikan pelayanan 24 jam kepada masyarakat. Terutama kepada tempat-tempat yang Kampung Turu, Seru Laut, dan sekitarnya, bahkan Mandoa yang belum terlayani, kami sudah berusaha untuk melayani pada masyarakat di sana. Kami berharap dengan pemasangan jaringan ke sana, berarti kesadaran dari masyarakat yang ada di sekitar situ untuk membayar.
2: Dengan adanya evaluasi melalui RUPS, pemerintah daerah berharap Perumdam Yapen mampu memperbaiki kinerja, mengatasi berbagai kendala operasional, serta memperluas dan meningkatkan kualitas pelayanan air bersih bagi masyarakat. Agus Tanawani melaporkan.
0: Mendengar kita ke berita selanjutnya. Semarak hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81, Rumah Baca Sahabat El Sadai gelar lomba makan kerupuk. Laporan Cindy Faidiban.
5: Semarak memperingati hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia turut digelar Rumah Baca Sahabat El Sadai Jalan Kelapa II, Kampung Warari, Kota Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan yakni lomba makan kerupuk bagi anak-anak pada Rabu 19 Agustus 2026. Kegiatan tersebut mendapat respon positif dari Wakil Ketua II DPRK Kepulauan Yapen, Diorje Dianamon Logianto, dan anggota DPRK Yapen Komisioner Rian Hendrik yang hadir secara langsung menyaksikan kegiatan sekaligus memberikan dukungan kepada para pengajar dan anak-anak di Rumah Baca Sahabat El Sadai. Wakil Ketua II DPRK Kepulauan Yapen Diorje Dinamon Logianto mengapresiasi keberadaan Rumah Baca Sahabat El Sadai yang dinilai memiliki peran penting dalam membantu pendidikan anak-anak. Ia meminta Dinas Pendidikan dan Pemerintah Daerah memberikan perhatian terhadap keberadaan rumah baca tersebut, termasuk dukungan dan bantuan agar kegiatan pendidikan.
6: Saya minta Dinas Pendidikan ada perhatian ke Rumah Baca Sahabat El Sadai. Dan ini sangat bagus, ada yang mau ajar, ada guru-guru yang tanpa pamrih ngajarin anak-anak atau adik-adik kita ini.
5: Sementara itu, anggota DPRK Yapen Komisi C, Rian Hendrik mengatakan kegiatan lomba makan kerupuk di Rumah Baca Sahabat El Sadai merupakan bagian dari upaya menyemarakan HUT kemerdekaan RI bersama anak-anak.
7: Akhirnya dilakukan di sesudah 17. Ya, saya berharap Rumah Baca ini bisa jadi wadah untuk adik-adik kita, anak-anak kita yang belum mampu dalam kalistu.
5: Salah satu pengajar Rumah Baca Sahabat El Sadai, Foni Flora Imbab, mengatakan pihaknya sangat senang dapat ikut memeriahkan HUT kemerdekaan RI bersama anak-anak. Ia berharap perhatian dan dukungan dari pemerintah maupun berbagai pihak dapat terus diberikan kepada Rumah Baca Sahabat El Sadai sehingga kegiatan belajar bagi anak-anak dapat berlangsung secara berkelanjutan.
8: Sebenarnya kami ingin melaksanakannya di 2 minggu yang lalu, tetapi karena ada satu dan lain hal, maka kami baru laksanakan di hari ini. Ini untuk menyongsong HUT kemerdekaan RI yang ke-81.
5: Sementara itu, salah satu peserta Rumah Baca Sahabat El Sadai, Rosita Ayomi, mengaku senang dan antusias mengikuti kegiatan belajar di Rumah Baca tersebut. Ia mengatakan banyak mendapatkan tambahan pengetahuan, terutama dalam pembelajaran bahasa Inggris dan matematika.
9: Kami dapat pelajaran bahasa Inggris dan matematika. Kami dapat pelajaran kosakata sampai 100. Rasanya sangat senang karena bisa dapat pelajaran tambahan selain di sekolah.
5: Kegiatan lomba makan kerupuk tersebut berlangsung dalam suasana penuh keceriaan. Selain menjadi bagian dari perayaan HUT ke-81 kemerdekaan RI, kegiatan ini sekaligus menjadi momentum mempererat kebersamaan antara anak-anak dan pengajar. Dari Serui, Cindy Faidiban melaporkan.

0: Baik pendengar, kita ke berita terakhir. Kepala Distrik Raim Bawi menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan pemerintah daerah dan 7 kampung, sehingga pelaksanaan upacara kemerdekaan Republik Indonesia bisa berjalan aman, lancar, hingga selesai dengan baik. Laporan Hengki Wapai.
1: Berkaitan dengan pelaksanaan upacara memperingati HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81.
2: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 tanggal 17 Agustus 2026 yang diperingati dalam suatu upacara bendera dilaksanakan di Kampung Raim Bawi, Kabupaten Kepulauan Yapen. Selaku Kepala Distrik Raim Bawi, Dodi Lepta SSTP ketika ditemui RRI di kediamannya mengatakan peringatan upacara berjalan dengan aman, lancar, serta menyampaikan ucapan terima kasih kepada panitia yang telah dibentuk dalam hal ini Kampung Siwinui atau Paparu dengan pihak-pihak yang mendukung antara lain Kapospol, Babinsa, dan pemerintahan yang ada di 7 kampung yang berada di Distrik Raim Bawi dan anggota Paskibra yang mana diminta untuk mengibarkan bendera pada saat upacara di kampung tersebut. Tandas Kadis Raim Bawi, Dodi Lepta, berikut ini.
1: Berkaitan dengan pelaksanaan upacara memperingati HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, selaku Kepala Distrik, kami menyampaikan bahwa upacara berjalan dengan aman dan lancar. Untuk itu, kami menyampaikan terima kasih kepada panitia HUT yang telah kami bentuk dalam hal ini pemerintah kampung Siwinui atau Paparu, tapi juga pihak-pihak yang ikut mendukung antara lain pihak kepolisian atau pospol, kemudian komandan pos beserta dengan Babinsa, tapi juga pemerintah kampung dari 7 kampung yang ada di Distrik Raim Bawi dan juga anggota PPI atau Purna Paskibra yang mana juga kami minta untuk mengibarkan bendera saat upacara. Antara lain, anggota Paskibra ini merupakan anak asli Raim Bawi, yaitu yang pertama atas nama Herman Ampasoi, yang kedua Baldus Injorweri Fonataba, dan yang ketiga Angel Kansimai. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih kepada para guru dari 5 sekolah yang ada di Distrik Raim Bawi, tapi juga tenaga kesehatan dan siswa-siswi SMP Satu Atap Negeri Paparu dan 5 sekolah dasar yang ada di Distrik Raim Bawi, yang mana berpartisipasi bersama-sama dengan kami pemerintah distrik untuk menyelenggarakan upacara 17 Agustus kemarin, dan puji Tuhan kegiatan upacara terselenggara dengan aman dan lancar. Tapi juga kami juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah atas dukungan yang diberikan sehingga kegiatan upacara ini bisa berjalan, dan juga kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Distrik Raim Bawi yang mana ada salah satu kegiatan yang unik yang dilakukan oleh masyarakat, yaitu membangunkan pola distrik dalam rangka 17 Agustus. Ini merupakan bentuk antusias masyarakat menyongsong Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Kegiatan ini juga bukan baru, tapi setiap tahun dilaksanakan oleh masyarakat. Oleh sebab itu, sekali lagi kami menyampaikan banyak terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak, terutama kepada pemerintah daerah yang mana telah sangat mendukung kami di pemerintah distrik sehingga kegiatan 17 Agustus atau upacara 17 Agustus memperingati HUT kemerdekaan Republik Indonesia boleh berjalan dengan baik. Dan kami juga menyampaikan terima kasih kepada 7 kampung yang telah berpartisipasi. Kami menyadari bahwa kegiatan 17 yang kemarin kami laksanakan tanpa partisipasi dari 7 kampung yang ada di Distrik Raim Bawi, kami sedikit kesulitan. Namun dengan partisipasi yang dilakukan dari 7 kampung ini sehingga sangat membantu kami pemerintah distrik dalam baik persiapan sampai dengan pelaksanaan upacara dan juga penurunan bendera boleh berjalan dengan lancar.
2: Di akhir penjelasan, Kepala Distrik Raim Bawi Dodi Lefta menyampaikan ucapan terima kasih kepada 7 kepala kampung sehingga pelaksanaan upacara bendera memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-81 tanggal 17 Agustus bisa berjalan aman, lancar hingga selesai dengan baik. Hengki Wapai melaporkan.

Baik pendengar, berita dari Hengki Wapai tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di pagi hari ini dalam Warta Berita Lintas Serui Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Serui, edisi Jumat 21 Agustus 2026. Terima kasih atas perhatian Anda, selamat pagi dan selamat beraktivitas.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Jaya, Jumat 21 Agustus 2026. Ya, Anda yang sudah bersiap-siap nih untuk melaksanakan aktivitas kerja Anda, atau mungkin ya Anda yang sudah dan sedang mengerjakan aktivitas Anda di pagi hari ini, kami ucapkan tetap kerjakan dengan penuh semangat dan juga tentunya disertai dengan doa dan ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan bagi Anda ya, para ASN yang bersiap-siap untuk melaksanakan apel pagi nih, apel gabungan di kantor bupati, atau juga Anda karyawan-karyawati BUMN ataupun perusahaan-perusahaan swasta yang sudah bersiap-siap untuk melaksanakan tugas tanggung jawab Anda, tetap laksanakan dengan penuh semangat di hari Jumat ceria ini. Ya, juga buat para siswa-siswi ya, yang mungkin baru dibangunkan oleh mama-mama tercinta di rumah nih untuk bersiap-siap pergi ke sekolah masing-masing ya. Tetap semangat ya untuk menjalankan aktivitas belajar mengajar Anda di hari ini ya, buat anak-anak sekolah, juga para mahasiswa dan semua yang akan menjalankan aktivitas di hari ini dengan berbagai profesi Anda masing-masing. Kami doakan semua yang Anda kerjakan di hari ini boleh disertai dan diberkati Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga hasilnya boleh baik bagi Anda dan juga keluarga tercinta. Baik pendengar, tetap di program Satu Ada Ristrui, kanal informasi dan inspirasi.

0: Yosep. Ocep. Yosep.
1: Yo, sabar.
2: Ih, Roy, cari Yosep kah? Ada apa?
3: Iyo, matua. Yosep dia ada di mana, eh? Saya mau ajak di duduk-duduk di jembatan situ.
2: Yosep dia ada pergi kerja. Aduh, Roy. Kamu stop sudah dengan kamu kegiatan duduk-duduk itu. Mending Roy kau lagi pi kerja sudah. Biar bantu-bantu mama dan bapak pu ekonomi juga, toh. Kasian. Mama dan bapak sudah tua. Cari berkat, biar bisa beli seng untuk tutup kamu rumah yang bocor-bocor tuh.
3: Aduh, Pak Tua. Malas ya. Begini-begini juga bisa hidup, Mo.
2: Iya, benar. Tapi, apakah ini hidup yang kau inginkan? Kau sudah merasa kau hidup sejahtera? Kau tidak mau kah lihat mama dan bapak sejahtera di hari tua?
3: Mau, Matua. Saya juga ingin mama dan bapak senang, bisa istirahat di hari tua, tidak perlu bekerja lagi. Saya juga kadang kasihan kalau hujan lihat mama dan adik-adik bapak dong tidur di atap yang bocor-bocor, Matua.
2: Nah, itu baru benar. Jadi Roy, mulai sekarang Roy pergi cari-cari kerja sudah. Mama dan bapak sukuliahkan Roy sampai sarjana toh. Jadi sekarang giliran Roy untuk balas budi. Kasenang mama dan bapak. Kerja, biar tong tidak hidup dalam kemiskinan terus. Jangan pernah bergantung pada orang lain. Bekerjalah selagi masih banyak tenaga, agar bisa menikmati hasilnya suatu hari nanti.
4: Sungai yang deras dan bening mengalirkan kehidupan bagi setiap makhluk hidup.
5: Boleh bernafas.
4: Namun, derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.

Ya, baik pendengar, pukul 6:31 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih mendengarkan siaran program 1 RRI Serui. Pendengar, kembali kami hadirkan dua informasi berturut-turut bertemakan pelayanan kesehatan yang kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Dinkes Teluk Bintuni layani ratusan warga pesisir dengan kapal Bintuni Sehat. Pendengar, Dinas Kesehatan Kabupaten Teluk Bintuni terus memperkuat komitmennya dalam menghadirkan layanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah pesisir. Melalui program kesehatan bergerak menggunakan kapal Bintuni Sehat, pelayanan medis diberikan kepada warga Kampung Yakati dan Kampung Kaitaro pada tanggal 13 hingga 17 Agustus 2026. Laksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Teluk Bintuni, Johannes Risa Masu, mengatakan kegiatan tersebut merupakan upaya pemerintah daerah untuk menjangkau masyarakat yang selama ini mengalami keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan di rumah sakit. Program kesehatan bergerak tersebut dilaksanakan bekerjasama dengan Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Cabang Teluk Bintuni dan tenaga medis lainnya. Selain pemeriksaan kesehatan umum, masyarakat juga mendapatkan layanan dokter spesialis dan tindakan medis. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Teluk Bintuni, Yohanes Manibui, menjelaskan bahwa tim kesehatan berada selama 2 hari di Kampung Yakati dan 2 hari di Kampung Kaitaro. Pendengar, selama pelayanan berlangsung, tim medis juga melakukan operasi hernia, bedah minor sebanyak 3 kasus, serta 1 tindakan bedah umum di Kampung Kaitaro. Menurut Yohanes, antusiasme masyarakat sangat tinggi karena akses menuju pusat layanan kesehatan di Bintuni cukup sulit dan memerlukan biaya besar. Dinas Kesehatan berencana memperluas jangkauan pelayanan kesehatan bergerak ke seluruh wilayah pesisir. Rencana tersebut mendapat dukungan dari Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua atau BP3OKP yang akan membantu penambahan 1 unit kapal pelayanan kesehatan. Ia menilai penggunaan kapal Bintuni Sehat sangat efektif dibandingkan transportasi laut lainnya karena memungkinkan pelaksanaan tindakan medis hingga operasi langsung di kapal. Pendengar, selain wilayah pesisir, Dinas Kesehatan juga telah memasukkan pelayanan kesehatan untuk daerah pegunungan dalam perencanaan program yang akan dijalankan secara bertahap. Selama kegiatan berlangsung, sekitar 400 warga di Kampung Yakati dan lebih dari 200 warga di wilayah Arandai berhasil mendapatkan pelayanan kesehatan. Penyakit yang paling banyak ditemukan di wilayah tersebut antara lain tuberkulosis, stroke, dan gangguan saraf.

Ya, pendengar, informasi pertama tentang layanan kesehatan, di mana Dinkes Teluk Bintuni layani ratusan warga pesisir dengan kapal Bintuni Sehat. Kita beranjak ke informasi kedua, masih seputar layanan kesehatan dan masih di tempat yang sama. 49 warga pesisir terduga TBC ditemukan beragam penyakit. Pendengar, pelayanan kesehatan bergerak yang dilakukan Ikatan Dokter Indonesia IDI Cabang Teluk Bintuni bersama Dinas Kesehatan dan RSUD Teluk Bintuni menemukan berbagai persoalan kesehatan di wilayah pesisir Kabupaten Teluk Bintuni. Dari kegiatan yang berlangsung di Kampung Yakati, Distrik Wamesa, dan Kampung Sara, Distrik Kaitaro pada tanggal 13 hingga 17 Agustus 2026, sebanyak 49 warga teridentifikasi sebagai terduga tuberkulosis atau TBC paru. Pelayanan yang dilaksanakan menggunakan kapal Bintuni Sehat untuk menghadirkan dokter umum dan sejumlah dokter spesialis, mulai dari spesialis anak, jantung, paru, saraf, bedah, onkologi, kebidanan dan kandungan, hingga anestesiologi. Kegiatan tersebut digelar dalam rangka Hari Bakti Dokter Indonesia ke-118, sekaligus memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Ketua IDI Kabupaten Teluk Bintuni, Dr. Windo Syaputra Yahya, mengatakan pelayanan kesehatan bergerak dilakukan untuk menjangkau masyarakat pesisir yang selama ini mengalami keterbatasan akses terhadap pelayanan kesehatan. Selain menemukan puluhan warga yang diduga menderita TBC paru, tim medis juga mendapati sejumlah kasus TBC kelenjar, penyakit jantung, infeksi saluran pernapasan akut, infeksi jamur kulit, gizi buruk, stunting, anemia pada ibu hamil, rematik, nyeri tulang belakang, kondisi pasca stroke, hingga sakit kepala kronis. Untuk memastikan diagnosis TBC, sampel dahak dari warga yang terindikasi penyakit tersebut telah dikumpulkan dan akan diperiksa lebih lanjut di RSUD Teluk Bintuni. Di bidang pelayanan spesialistik, tim dokter juga melakukan tindakan operasi bagi warga yang membutuhkan. Di Kampung Yakati, 3 pasien menjalani operasi tumor jinak dan 1 pasien hernia. Sementara di Kampung Sara, terdapat 5 pasien operasi tumor jinak dan 1 pasien hernia yang ditangani langsung di atas kapal Bintuni Sehat. Pendengar, tidak hanya itu, layanan kesehatan mata juga diberikan kepada masyarakat. Sebanyak 23 warga Yakati dan 15 warga Sara menjalani pemeriksaan mata serta menerima kacamata baca gratis. Pada layanan kesehatan ibu dan anak, tim medis memeriksa 9 ibu hamil di Yakati dan 3 ibu hamil di Sara. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya indikasi anemia pada beberapa ibu hamil yang memerlukan pemantauan dan penanganan lanjutan. Pendengar, menurut Dr. Windo, temuan berbagai penyakit tersebut menunjukkan pentingnya pelayanan kesehatan yang mendekatkan layanan kepada masyarakat, terutama di wilayah yang akses transportasinya masih bergantung pada jalur laut. Ia juga mengimbau masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat dengan menjaga kebersihan lingkungan, mengonsumsi makanan bergizi, menghentikan kebiasaan merokok, mengurangi konsumsi pinang dan minuman keras, serta rutin memeriksakan kesehatan ke fasilitas kesehatan terdekat. Di akhir kegiatan, IDI berharap pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni dapat mendukung program pelayanan kesehatan bergerak agar dapat dilakukan secara rutin sedikitnya 1 kali setiap bulan. Dengan dukungan anggaran, sumber daya manusia, obat-obatan, dan alat kesehatan yang memadai, layanan tersebut diharapkan mampu memperluas akses pelayanan spesialistik bagi masyarakat pesisir tanpa membebani biaya pengobatan warga. Ya, pendengar, informasi kedua tentang layanan kesehatan yang sudah kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda, di mana 49 warga pesisir terduga TBC dan IDI yang menemukan beragam penyakit. Informasi ini kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Baik, pendengar, akan kami hadirkan 2 tembang manis untuk menghibur Anda ya di pagi hari ini, menemani aktivitas pagi hari Anda.
Dan selanjutnya akan kami lanjutkan kembali dengan beragam informasi-informasi menarik dan juga edukatif yang tentunya kami harapkan dapat menambah ruang informasi serta wawasan Anda di pagi hari ini. Tetap di program 1 RRI Serui, kanal informasi dan inspirasi.

0: apa nih? Foto-foto pengen KTP lagi.
1: Terada Geral, semua tes-tes saja. Siapa tahu saya bisa dapat uang dari pinjol lagi. Lumayan, terus saya kerja.
0: Di, kok sebarang kah? Kok stop coba-coba yang pinjol sih? Kalau mau dapat uang itu kerja.
1: Aduh, kerja capek lagi. Saya ini hanya tes-tes saja. Dong punya iklan tinggal lewat terus di sapu HP, jadi modal KTP bisa dapat pinjaman sampai 80 juta.
0: Derek, Derek, stop sudah. Kau tahu gak tidak, pinjol itu hanya akan bikin susah kau. Meskipun pencairannya cepat, tipu bunga tinggi sekali. Bisa 15-20%. Selain itu, kupu data pribadi juga akan terancam. Dong bisa saja sebar kupu data pribadi kalau kau tersanggup bayar, bro.
1: Aduh, iyo kah? Aduh, saya jadi takut sekali.
0: Iyo, apalagi kalau kau pakai pinjol ilegal yang tidak diawasi OJK, bunganya bisa sangat membengkak. Jadi saya saran, jangan pernah tergiur sama iklan-iklan pinjol yang ada di HP. Kalau mau dapat uang ya harus kerja tuh, bukan bawa utang ke pinjol sana sini yang nantinya akan bikin tambah susah kok.

0: Tari Sajojo adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari daerah Papua. Nama Tari Sajojo sendiri diambil dari judul lagu yang mengiringinya, yaitu lagu Sajojo. Lagu Sajojo sendiri merupakan lagu dari daerah Papua yang menceritakan tentang seorang gadis yang diidolakan dan dicintai di kampungnya. Walaupun gerakan Tari Sajojo tidak terlalu menggambarkan lirik lagu tersebut, namun iramanya yang penuh keceriaan dalam lagu tersebut sangat cocok dengan gerakan Tari Sajojo. Tari Sajojo difungsikan sebagai tarian pergaulan atau tarian hiburan yang bisa dimainkan oleh siapa saja yang ingin menampilkannya. Tarian Sajojo ini dimaknai sebagai tarian yang menggambarkan keceriaan dan semangat kebersamaan. Hal tersebut bisa dilihat dari ekspresi para penari saat menari dan gerakannya yang seirama dan penuh kekompakan.
1: Cintai dan lestarikan kesenian tradisional di Indonesia.

Baik pendengar, pukul 6 lewat 51 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran Programa 1 RRI Serui. Pendengar, menambah ruang informasi Anda, kembali kami hadirkan dua informasi berturut-turut bertemakan layanan pendidikan. Kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Pelajar Riau didorong miliki rekening. Pendengar, pemerintah Provinsi Riau mendorong kepemilikan rekening di kalangan pelajar terus diperluas sebagai bagian dari upaya membangun budaya menabung dan meningkatkan literasi keuangan sejak usia sekolah. Upaya tersebut diperkuat melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, otoritas jasa keuangan, Bank Indonesia, perbankan, dan dunia pendidikan. Sinergi itu mengemuka dalam puncak Hari Indonesia Menabung dan puncak Bulan Literasi Keuangan tahun 2026 di Ballroom, kantor OJK Provinsi Riau pada hari Kamis 20 Agustus 2026. Asisten 3 Sekretariat Daerah Provinsi Riau, M. Job Kurniawan mengatakan, program Satu Rekening Satu Pelajar membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Menurutnya, pemerintah tidak dapat memperluas akses layanan keuangan secara optimal tanpa dukungan lembaga keuangan dan sektor pendidikan. Ia meminta seluruh perbankan, baik ke bank pemerintah, bank daerah maupun swasta, ikut mengambil peran dalam memperluas kepemilikan rekening pelajar. Kolaborasi tersebut dinilai lebih penting dibandingkan persaingan antar bank dalam menjalankan program inklusi keuangan. Muhammad Job juga mendorong sekolah, dinas pendidikan, yayasan, dan perbankan memperkuat koordinasi. Pemetaan terhadap pelajar yang belum memiliki rekening dinilai penting agar program pembukaan rekening dapat dilakukan secara tepat sasaran. Menurutnya, rekening yang dimiliki sejak usia sekolah bukan hanya memberikan akses terhadap layanan keuangan. Lebih dari itu, kebiasaan menabung dapat ditanamkan sejak dini, sehingga pelajar terbiasa mengelola uang secara bertanggung jawab. Dan sementara itu, PLT Kepala OJK Provinsi Riau, Muhammad Fredly Nasution, mengatakan keterlibatan pemerintah daerah dan industri perbankan menjadi faktor penting dalam memperkuat inklusi keuangan. Edukasi dan akses layanan keuangan harus berjalan beriringan agar masyarakat tidak hanya memiliki rekening, tetapi juga memahami cara menggunakannya secara sehat. OJK juga mendorong sekolah menjadi salah satu pusat edukasi keuangan bagi pelajar. Dengan pendekatan tersebut, budaya menabung diharapkan tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi menjadi kebiasaan yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, pendengar, informasi pertama tentang layanan pendidikan di mana pelajar Riau didorong untuk memiliki rekening. Ya, pendengar dari Riau, kita beranjak ke Pekanbaru masih dengan tema yang sama, yaitu layanan pendidikan. Puluhan pelajaran Kampar terima bantuan pendidikan. Pendengar, sebanyak 90 mustahik di Kabupaten Kampar menerima bantuan pendidikan melalui program Kampar Cerdas yang disalurkan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kampar. Bantuan tersebut diharapkan membantu meringankan kebutuhan pendidikan sekaligus mendukung pelajar dalam meraih cita-cita. Bantuan diserahkan secara simbolis oleh Bupati Kampar Ahmad Yuzar di Aula Basnas Kabupaten Kampar pada hari Kamis 20 Agustus 2026. Kegiatan tersebut turut dihadiri jajaran Komisioner Basnas, PLT Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kampar Helmi, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kampar Revizal Paramuzaki, serta penerima bantuan. Ahmad Yusar mengapresiasi Basnas Kampar yang dinilai telah menyalurkan zakat dari para muzaki kepada masyarakat yang membutuhkan. Menurutnya, program Kampar Cerdas menjadi salah satu bentuk kepedulian terhadap keberlangsungan pendidikan anak-anak di daerah. Pendengar, ia meminta para penerima memanfaatkan bantuan tersebut secara tepat, terutama untuk memenuhi kebutuhan pendidikan. Bantuan yang diberikan diharapkan dapat menjadi penyemangat bagi pelajar untuk terus belajar dan menyelesaikan pendidikan. Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh muzaki yang telah menunaikan zakat melalui Basnas Kampar.
Menurutnya, kontribusi para muzaki memiliki peran penting dalam membantu masyarakat yang membutuhkan, khususnya di bidang pendidikan. Ya, dan sementara itu Ketua Basnas Kabupaten Kampar, Arizon, mengatakan bantuan melalui program Kampar Cerdas merupakan amanah dari para muzaki. Karena itu, Basnas berkomitmen memastikan zakat yang dihimpun dapat disalurkan kepada masyarakat yang berhak dan memberikan manfaat nyata. Melalui penyaluran tersebut, Basnas Kampar berharap dukungan terhadap sektor pendidikan dapat terus diperluas sehingga semakin banyak pelajar dari keluarga yang membutuhkan memperoleh kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dengan baik. Ya, pendengar, informasi kedua tentang puluhan pelajar Kampar yang terima bantuan pendidikan. Dua informasi bertema kelainan pendidikan sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga bermanfaat dan juga dapat Anda akses melalui laman resmi kami rri.co.id. Pendengar, kami sampaikan bahwa di pukul 7 waktu Indonesia Timur nanti akan kami hadirkan Warta Berita Sentral dan juga Warta Nusantara Pagi yang akan disiarkan langsung dari Pro 3 RRI Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita pagi ini diisi berbagai informasi, diantaranya kebakaran hutan dan lahan di Kerumutan Kabupaten Pelalawan meluas hingga ratusan hektar. Penanganan orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ menjadi perhatian serius. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 21 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti dulu sekilas berita. Pemerintah telah mengirimkan ratusan putra-putri terbaik bangsa untuk berkesempatan menempuh pendidikan tinggi di luar negeri. Hal itu diungkapkan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kudari. Kudari mengatakan bahwa hal itu terlaksana melalui program Beasiswa Garuda tahun 2026. Ia mengatakan pengiriman ratusan pelajar ke sejumlah kampus unggulan dunia itu terbagi dalam dua gelombang. Kepala Bakom menyebut beasiswa Garuda tidak hanya ditujukan untuk ke perguruan tinggi terkemuka dunia, namun program tersebut juga memberi beasiswa untuk sejumlah perguruan tinggi bergengsi di dalam negeri. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono disebut mengapresiasi berbagai simpati dan solidaritas yang disampaikan negara sahabat pasca gempa di Nusa Tenggara Timur. Adapun apresiasi itu disampaikan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia di hadapan para duta besar saat resepsi diplomatik 81 tahun Kemenlu RI Rabu 19 Agustus 2026 malam di Gedung Pancasila Jakarta. Juru bicara Kemenlu Yvonne Mewengkan dalam konferensi pers Kamis 20 Agustus 2026 di Ruang Palapa Jakarta mengatakan pemerintah Republik Indonesia saat ini memfokuskan penanganan pasca gempa melalui kapasitas sumber daya nasional, menyusul adanya kesediaan sejumlah negara sahabat yang bersedia memberikan bantuan kepada Indonesia dalam penanganan pasca gempa di Nusa Tenggara Timur. Informasi dari dunia olahraga, Awi Farhan berhasil membalas kekalahan dari Ayush Shetty pada babak 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026. Kemenangan tersebut memastikan Awi melaju ke babak perempat final dengan penuh percaya diri. Wakil tunggal putra Indonesia itu menang 2 game langsung dengan skor 21-19, 21-11. Awi tampil gemilang di Indira Gandhi Indoor Stadium India Kamis 20 Agustus 2026. Selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kebakaran hutan dan lahan di Kerumutan Kabupaten Pelalawan meluas hingga ratusan hektar. Pangdam dan Kapolda Riau turun tangan dalam melakukan pemadaman. Berikut laporan Santi Yunas.
1: Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan bersama Pangdam 19 Tuanku Tambusa Imajen Agus Hadi Waluyo melakukan patroli udara untuk memantau langsung kondisi kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Riau. Tak hanya melakukan pemantauan dari udara, Kapolda dan Pangdam turun langsung ke lokasi terdampak untuk melihat proses penanganan sekaligus bergabung bersama personil gabungan melakukan upaya pemadaman yakni di wilayah Kabupaten Pelalawan. Pangdam 19 Tuanku Tambusa Imajen Agus Hadi Waluyo mengatakan jajaran TNI terus memperkuat dukungan personil dalam penanganan karhutla bersama Polri dan pemerintah daerah.
2: Lokasi saat ini cukup lama dan cukup sulit. Nah, ini menjadikan tantangan kita tersendiri untuk kita bisa melakukan pemadaman. Seperti kita ketahui bersama bahwa Riau saat ini juga menjadi provinsi prioritas untuk dilakukan atau terjadinya karhutla ini. Secara luasan, saya yakin kita sudah banyak, hampir 16 ribu hektar terjadi kebakaran, tetapi itu akumulasi. Akumulasi dan saat ini kita terus melakukan upaya-upaya dan mulai terjadi penurunan. Memang kalau dibandingkan dengan tahun 2025, tahun sekarang ada peningkatan. Kenapa itu meningkat? Karena memang sesuai dengan kalender 4 tahunan, bahwa adanya El Nino 3-4 ini juga dikaitkan dengan kemarau, memicu terjadinya peningkatan fire spot yang ada di provinsi.
1: Sementara itu, Kapolda mengatakan penanganan karhutla membutuhkan kecepatan respon dan kolaborasi seluruh unsur. Setiap titik api harus ditangani sedini mungkin agar tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas.
3: Untuk penegakan hukum dilakukan secara paralel dengan pemadaman. Ada 29 tersangka yang sudah diamankan dari 27 kasus selama ini, 2026, tahun lalu ratusan. Nah, tapi saya pengen melanjutkan apa yang disampaikan Pak Panglima, Pak Pangdam, bahwa secara umum Provinsi Riau mengalami penurunan. OMC dilakukan terus menerus dan persentasenya penurunan sampai 60-70%. Di seluruh Riau untuk hari ini, Pak Kepala BPBD, tinggal satu saja di Kerumutan. Di sini, karena lahannya gambut, sudah sekitar 22-23 hari terjadi kebakaran seluas 170 hektar. 81 hektar sudah berhasil dipadamkan. Nah, ini berkat kolaborasi yang tadi disampaikan oleh Pak Pangdam.
1: Patroli udara dan pemadaman langsung di Kerumutan menjadi bagian dari langkah terpadu pemerintah bersama TNI Polri dan seluruh unsur terkait dalam mengendalikan kebakaran hutan dan lahan. Dari Kabupaten Pelalawan, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kebakaran hutan dan lahan di kawasan apel Bukit 30 Tebo, Provinsi Jambi mulai memasuki area perlintasan gajah. Berikut laporan Tia Puspa.
1: Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Jambi tingkatkan patroli untuk pencegahan kebakaran hutan dan lahan di perlintasan koridor gajah wilayah Kecamatan Sumai, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Kebijakan itu menyusul peristiwa kebakaran di area pengguna lain APL pada tanggal 14 hingga 15 Agustus 2026 yang lalu, yang menjadi habitat kawanan gajah mencari makanan. Kepala BKSDA Jambi Himawan Sasongko mengatakan, meski kondisi api telah padam, BKSDA Jambi memastikan terus meningkatkan kewaspadaan untuk melindungi keberadaan gajah di bentang alam Bukit 30. Terutama di wilayah utara bentang alam tersebut karena lokasi itu rentan terbakar akibat aksi perambahan liar yang dilakukan oleh oknum masyarakat. Meski kawasan tersebut berada di luar jalur jelajah utama gajah, BKSDA Jambi terus memantau kawasan itu melalui aplikasi Sipongi, penerbangan pesawat drone, serta menjalin koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga habitat gajah dari ancaman karhutlah. Meskipun api telah padam, BKSDA Jambi menegaskan tidak akan mengendurkan kewaspadaan. Pihaknya terus mewaspadai potensi kebakaran di wilayah utara yang rentan akibat maraknya aksi perambahan, meski kawasan tersebut berada di luar jalur jelajah utama gajah.
2: Karena kita sedang melaksanakan patroli pada saat itu, kita coba upaya pemadaman dini dan kemudian melaporkan ke Daops Tebo, pihak PT LAJ untuk bersama-sama melakukan pemadaman sebelum apinya bertambah besar dan mengganggu jalur jelajah gajah serta mengancam keselamatan gajah. Jadi tanggal 15 sudah mulai dipadamkan, tanggal 16 sudah padam semuanya.
1: Pelaksana Harian Komandan Satgas Karhutla Provinsi Jambi, Brigjen TNI Nyamin membenarkan bahwa kebakaran lahan sempat melanda di dekat kawasan konservasi gajah. Namun, berkat kesigapan petugas, api bisa langsung dipadamkan.
3: Memang di sana kemarin ada kebakaran, tapi juga sudah langsung bisa dipadamkan yang di itu. Kalau misalkan terjadi titik api dimanapun, tim kita langsung akan turun mengecek dan apabila itu masih ada kebakaran, pasti akan langsung dipadamkan.
1: Ia memastikan titik kebakaran bukan di kawasan inti Taman Nasional Bukit 30. Kebakaran hanya melanda di kawasan semak belukar, sebagian sudah menjadi perkebunan kelapa sawit, sehingga tidak ada satwa dilindungi yang menjadi korban kebakaran atau yang terganggu. Dari Jambi, Tia Puspa, RRI Tusmu Gedara untuk Indonesia.

0: Penanganan orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ menjadi perhatian serius. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya, jumlah ODGJ yang tercatat saat ini mencapai 913 orang. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
1: Persoalan ODGJ yang semakin marak mungkin belakangan ini tentunya adalah prihatin.
2: Penanganan orang dengan gangguan jiwa ODGJ atau penyandang disabilitas mental masih menjadi perhatian serius pemerintah Kota Palangkaraya. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya, hingga saat ini jumlah ODGJ yang tercatat mencapai 913 orang. Pekerja Sosial Dinas Sosial Palangkaraya Eka Raya S2O mengungkapkan untuk mengantisipasi berbagai risiko yang dapat ditimbulkan oleh ODGJ, pemerintah Kota Palangkaraya telah membentuk tim lintas sektor yang bergerak cepat dalam penanganan di lapangan. Tim tersebut melibatkan Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Satpol PP, Kepolisian, Babinsa, Babinkam Tipmas, hingga Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
1: Terkait persoalan ODGJ yang semakin marak mungkin belakangan ini, tentunya adalah prihatin, tentunya juga minta dukungan dari semua kalangan, bukan hanya Dinsos, bukan hanya Dinkes, bukan hanya Pol PP, atau pihak kepolisian, atau kecamatan, atau kelurahan, tapi tentunya juga butuh dukungan dari semua kalangan, khususnya bagi masyarakat jika melihat ada ODGJ terlantar yang ditemuin di masyarakat, tentunya kami juga minta tolong supaya masyarakat bisa menyampaikan informasi ini kepada fasilitas kesehatan terdekat atau puskesmas, karena setiap puskesmas.
2: Sementara itu di Sampit, Kota Waringin Timur, seorang ibu rumah tangga atau IRT nekat memanjat tower pemancar TPRI dan sempat berniat mengakhiri hidupnya dengan melompat dari atas ketinggian. Beruntung, aksi ini berhasil digagalkan warga sekitar. Kejadian tersebut langsung dilaporkan kepada ketua RT setempat yang kemudian mendatangi lokasi bersama sejumlah warga. Saat mendekat ke tower, korban yang diduga mengalami depresi berat sempat menunjukkan kemarahan dan mengancam akan segera melompat jika warga tidak menjauh. Menghadapi situasi tersebut, sejumlah warga memutuskan untuk ikut memanjat tower dengan harapan bisa lebih mudah berkomunikasi dan membujuk korban agar bersedia turun. Ketua RT setempat Jul Kipli menyebut untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, warga turut mengikatkan tali pengaman ke tubuh korban sebelum proses evakuasi berlangsung.
3: Itu yang masih depresi kan, jadi kita ajak ngobrol, bareng-bareng kita ajak ngobrol apa segala macam, dirayu segala macam, akhirnya mau. Ya tapi kurang lebih satu jaman lah. Aduh, kita yang ngajak ngobrolnya di atas itu.
2: Dinas Sosial sendiri menurut Ketua RT Jul Kipli berperan strategis dalam memberikan layanan pasca perawatan kesehatan jiwa berupa pendampingan sosial, pemantauan keberlanjutan pengobatan serta penguatan dukungan keluarga dan lingkungan, baik melalui mekanisme rujukan, lanjutan maupun reunifikasi keluarga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: Sementara itu, gangguan kesehatan mental dialami lebih dari 600 ribu remaja di Indonesia. Gangguan tersebut meliputi kecemasan hingga depresi yang perlu mendapat perhatian serius. Informasi selengkapnya disampaikan Wahyu Suryo.
1: Gangguan kesehatan mental pada remaja Indonesia perlu mendapat perhatian serius. Hasil program cek kesehatan gratis setahun terakhir menunjukkan lebih dari 600 ribu anak remaja mengalami kecemasan hingga depresi. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta Gregorius Anung Trihadi melakukan intervensi ke sekolah-sekolah untuk menangani gangguan kesehatan mental pada remaja. Dalam program tersebut pihaknya berkolaborasi dengan kementerian terkait.
2: Jadi secara umum kan sebenarnya gangguan jiwa itu kan sangat tergantung dari kondisi internal dan paling banyak adalah eksternal. Nah, kalau kemudian kita secara mental kuat, artinya mental kuat itu dari mana? Pengasuhan keluarga, isi keluarga dan sebagainya. Kalau itu bagus, dari pengaruh dari luar itu kemudian masih bisa ditangkis. Tapi kalau kemudian itu kurang bagus, itu potensi untuk terjadi gangguan cukup besar. Contoh mungkin ketika anak kemudian menghadapi atau mendapatkan sedikit kekerasan saja, itu kalau mereka tidak kuat, pengasuhan keluarga yang tidak kuat itu sudah cemas gitu kan.
1: Sedangkan relawan Lembaga Advokasi Keluarga Indonesia Renta Krisdiana melihat gangguan kesehatan mental pada remaja akibat munculnya jarak sosial.
3: Itu perlu meningkatkan kemampuan kita menemukan insight-insight baru, bagaimana kita bisa mendampingi anak-anak dengan kondisi yang lebih baik. Sehingga kalau mental mereka kuat, mereka bisa berfungsi, bisa mengenal potensi mereka, bisa mengatasi masalah-masalah harian mereka, stres harian mereka, kemudian bisa produktif dan kontributif. Nah, tapi pada saat yang sama, butuh banyak understanding dan kasih sayang agar mereka mau terbuka dan jujur. Dan terjadinya dialog itu jadi satu harapan, jadi solusi dan resolusi lah.
1: Renta juga mendorong keluarga untuk memberi perhatian khusus kepada remaja laki-laki, sebab mereka sering enggan menceritakan berbagai masalah yang dihadapi akibat stigma sosial. Stigma yang muncul menganggap bercerita atau membicarakan kesehatan mental adalah tanda kelemahan.

0: Terima kasih pendengar Anda masih menyimak Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Limbah ikan dan cangkang kepiting disulap menjadi pakan ayam. Tim Unhas Suma mendampingi warga Ampekale. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Kristianto.
1: Tim pengabdian kepada masyarakat dari Universitas Hasanuddin Unhas bersama Universitas Muslim Maros UMA menggelar pelatihan pengelolaan limbah ikan ruja dan cangkang kepiting menjadi pakan ayam di Desa Ampekale, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros beberapa waktu lalu. Kegiatan yang merupakan bagian dari program Bima Dikti Saintek ini bertujuan memanfaatkan limbah hasil perikanan yang selama ini hanya dibuang dan berpotensi mencemari lingkungan. Ketua tim PKM, Dr. Ani Hasriani mengatakan, Desa Ampekale memiliki potensi besar karena sebagian besar masyarakat bekerja di sektor perikanan sehingga limbah ikan ruja dan cangkang kepiting mudah ditemukan. Selain mengajarkan cara membuat tepung ikan dan tepung cangkang kepiting sebagai bahan pakan, tim juga memberikan pelatihan manajemen keuangan usaha kepada masyarakat.
2: Yang telah mendukung kegiatan kami dan memberikan peluang kepada kami sebagai

0: di warung-warung pakan ayam.
1: Tim PKM berharap program yang didanai Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi ini dapat terus berlanjut dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat Desa Ampekare, Kabupaten Maros. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kabupaten Klaten menggelar Karnaval Pembangunan tahun 2026. Puluhan mobil hias yang melaju di Jalan Pemuda Klaten kemarin menggambarkan prestasi dan keberhasilan pembangunan di kota bersinar itu. Berikut laporan Adam Sutanto.
3: Karnaval Pembangunan kita menampilkan mobil-mobil hias yang notabene ini mengangkat tema transisi dari Mataram kuno ke zaman kekinian.
4: Setelah sukses menggelar festival budaya yang berlangsung di sepanjang Jalan Pemuda, pemerintah Kabupaten Klaten kembali menggelar acara yang cukup besar yakni Festival Pembangunan tahun 2026. Kegiatan tahunan tersebut diikuti puluhan peserta yang berasal dari pemerintahan Kabupaten Klaten, antara lain Sekda Klaten, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, dan juga lembaga swasta. Kegiatan dengan panggung utama di depan rumah dinas bupati tersebut berlangsung meriah dengan mobil hias dari para peserta karnaval. Para peserta menampilkan hasil kreasi dan pembangunan sehingga suasana semakin semarak dengan disaksikan ribuan masyarakat yang berada di kanan kiri jalur yang dilalui peserta. Salah satu peserta dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kabupaten Klaten mengangkat tema tentang gerakan memasyarakatkan makan ikan. Harapannya konsumsi makan ikan di Kabupaten Klaten semakin meningkat. Demikian Kepala Dinas DKPP Kabupaten Klaten Iwan Kurniawan.
5: Untuk tahun 2026 ini temanya gerakan memasyarakatkan makan ikan. Harapannya biar konsumsi ikan itu meningkat.
4: Iwan mengatakan pihaknya setiap tahun mengangkat tema yang berbeda. Tahun sebelumnya mengangkat tema tentang peternakan. Sementara salah seorang pengunjung, Sunarti dari Jimbung, Kecamatan Kalikotes, mengaku gembira bisa melihat secara langsung kegiatan Karnaval Pembangunan. Harapannya kota bersinar Klaten semakin sukses.
6: Ini memeriahkan hari kemerdekaan.
7: Yang meriah.
8: Semoga bersinar bahagia.
6: Dapat bunga.
4: Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Klaten, Purwanto, mengatakan Karnaval Pembangunan tahun 2026 ini menampilkan mobil hias dengan mengangkat tema transisi dari Mataram kuno ke zaman kekinian. Pada kegiatan itu ditampilkan berbagai keberhasilan atau prestasi pembangunan yang diraih Kabupaten Klaten.
3: Karena pembangunan kita menampilkan mobil-mobil hias yang notabene ini mengangkat tema transisi dari Mataram kuno ke zaman kekinian, tampilkan keberhasilan-keberhasilan, prestasi-prestasi yang diraih oleh Kabupaten Klaten selama ini.
4: Dikatakan gelaran Karnaval Pembangunan merupakan rangkaian dari hari jadi ke-222 Kabupaten Klaten dan juga untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id, follow juga media sosial kami di Instagram juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: 17 Agustus 1945, hari ketika suara proklamasi menggema, menandai lahirnya sebuah bangsa yang merdeka, Indonesia. Bukan sekedar tanggal di kalender, tapi simbol perjuangan, keberanian, dan juga pengorbanan tanpa batas dari para pahlawan. Kemerdekaan ini tidak datang dengan mudah. Ia lahir dari keringat, darah, dan air mata yang mengalir dari pelosok negeri, dari medan perang, dari meja perundingan, dari semangat rakyat yang tak pernah padam. Hari ini, kita bukan hanya memperingati, tapi mewarisi semangat juang itu. Tugas kita adalah menjaga, mengisi, dan melanjutkan kemerdekaan dengan karya. Merdeka bukan hanya tentang bebas, tapi tentang bertanggung jawab. Mari kita terus melangkah bersama untuk Indonesia yang lebih maju. Dirgahayu Republik Indonesia. Memori kolektif bangsa. Dia adalah mantan tentara komando militer Belanda yang memiliki pengalaman dalam Perang Dunia Kedua, namun jatuh cinta dengan Indonesia dan bahkan memilih tinggal dan menetap di Indonesia. Dia adalah Erkus Bernardus Visser atau Muhammad Ijon Janbi, pelatih perwira dan personil pasukan komando pertama dalam sejarah militer Indonesia, serta komandan pertama pasukan resimen para komando Angkatan Darat atau RPKAD yang menjadi cikal bakal pasukan khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat. Sosok Muhammad Ijon Janbi disampaikan Suyatmi, istri Ijon Janbi, dan Heru Sulistyo Janbi, putra Ijon Janbi.
1: Pak Ijon Janbi itu lahir di Boskop 13 Mei 1913 dengan nama Rokus Bernardus Visser. Orang tuanya juga bernama Visser. Dan orang tuanya petani di kampung beliau. Orangnya itu kalem, tenang, tapi terus terang aja tegas. Kalau dengan keluarga, sayang sekali. Ya, dengan anak, dengan istri itu sayang sekali.
2: Tapi itu orangnya santai. Mungkin kalau bahasa sekarang dibilang gaul-gaul, kocak juga, tapi tegas juga. Jadi menurut saya ya, mohon maaf, bukannya apa-apa, bukannya terus bapak yang lain nggak baik, nggak. Tapi bagi saya adalah hero, meskipun saya hanya diberi oleh Tuhan 8 tahun saja. Tapi banyak sekali yang mungkin doktrin dimasukkan ke saya, apalagi untuk Indonesia yang kita cintai.
3: Catatan peristiwa.
4: Tanggal 21 Agustus 1945 menjadi tonggak lahirnya Polisi Republik Indonesia. Inspektur Polisi Kelas 1 Muhammad Yasin yang saat itu memimpin Polisi Istimewa atau Tokubetsu Keisatsutai memproklamasikan berdirinya Polisi Republik Indonesia. Hanya 2 hari setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan. Dengan persenjataan lengkap dan organisasi yang terlatih, Polisi Istimewa tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga terlibat langsung dalam pertempuran, terutama di Surabaya. Peran ini menegaskan posisi polisi sebagai bagian dari kekuatan rakyat dalam mempertahankan kedaulatan bangsa. 21 Agustus 1522, terjadi perjanjian Kerajaan Portugis dan Kerajaan Sunda. Keduanya mengadakan perjanjian persahabatan yang memperbolehkan Portugis membuat benteng di Sunda Kelapa. Akhirnya, perjanjian tersebut diabadikan dalam prasasti Perjanjian Sunda Portugal yang berbentuk tugu batu. Prasasti ini sempat hilang, namun berhasil ditemukan pada 1981. Adapun saat ini prasasti tersebut disimpan di Museum Nasional Republik Indonesia, sementara sebuah replikanya dipamerkan di Museum Sejarah Jakarta.
3: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
5: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Pagi.
6: Anda masih mendengarkan Pro 3 RRI bersama tim Indonesia Menyapa Pagi. Saya Fajar Nugroho hingga nanti akan menghadirkan berbagai informasi untuk Anda dan juga kerabat kerja yang bertugas pada pagi hari ini. Dan kita langsung masuki segmen Warta Nusantara. Informasi yang akan disampaikan oleh reporter RRI dari berbagai penjuru tanah air.
5: Warta Nusantara.

0: Dalam rangka meningkatkan minat baca, Dinas Pendidikan Biak Numfor menggelar Festival Literasi yang diisi dengan beragam kegiatan. Berikut laporan Tri Rian.
1: Di Biak Numfor, Markus Octavianus Mensnembra membuka secara resmi pelaksanaan Festival Literasi Biak Cerdas 2026 berlangsung Kamis 20 Agustus 2026 di Lapangan Cendrawasih Biak. Festival yang berlangsung selama dua hari tersebut melibatkan ribuan pelajar dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan minat baca dan budaya literasi di kalangan pelajar sekaligus mendorong kebiasaan gemar menabung sejak dini. Dalam kegiatan itu, turut hadir langsung Asisten Direktur Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Papua, Yosua Rinaldi, anggota DPRK Biak Numfor, para pimpinan BUMN perbankan yang ada di Biak, pimpinan TNI Polri, guru dan pelajar. Bupati Biak Numfor, Markus Octavianus Mensnembra mengatakan, festival ini bukan sekedar formalitas program, tetapi menjadi salah satu sarana untuk menyiapkan peserta didik agar tidak hanya mendapatkan hasil dari proses belajar di sekolah. Menurutnya, festival tersebut menjadi ruang bagi anak-anak untuk berinovasi, berkreasi, dan memunculkan bakat dan talenta sejak dini.
2: Bisa, ya salah satu berinovasi, berkreativitas. Itu adalah ruang untuk mereka bisa memunculkan bakat-bakat mereka yang selama ini rupanya terpendam, tetapi kita tidak memberikan ruang. Apakah itu ruang di rumah mereka sendiri, keluarga mereka, lingkungan mereka, ataupun di lingkungan sekolah, di mana tempat mereka belajar. Ya, kami terima kasih sekali untuk teman-teman dari dinas, Pak Kepala Dinas, kemudian teman-teman ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, begitu juga mitra-mitra pemerintah daerah, mitra-mitra dinas, yang juga ikut memberikan kontribusi langsung terhadap pelaksanaan festival ini.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor Kamarudin mengatakan, festival literasi ini menjadi momentum meluncurkan sejumlah inovasi pendidikan, salah satunya Kartu Bapak Tua. Menurutnya, Kartu Bapak Tua merupakan pengembangan dari program yang sebelumnya dikenal sebagai Kartu Biak Pintar. Program tersebut ditujukan bagi para siswa yang baru memasuki jenjang pendidikan, yakni kelas 1, kelas 7, dan kelas 10. Selain Kartu Bapak Tua, Dinas Pendidikan juga meluncurkan Festival Toilet Sekolah sebagai upaya mendorong sekolah meningkatkan kebersihan dan pengelolaan fasilitas sanitasi. Inovasi ketiga yang diluncurkan adalah gerakan Mambri Mansonanem, yakni gerakan menabung Rp2.000 untuk menyongsong masa depan yang gemilang. Menurutnya, ketiga inovasi tersebut diharapkan dapat memperkuat berbagai jenis literasi di kalangan pelajar, terutama literasi keuangan.
2: Bisa, ya salah satu berinovasi, berkreativitas. Itu adalah ruang untuk mereka bisa memunculkan bakat-bakat mereka yang selama ini rupanya terpendam, tetapi kita tidak memberikan ruang. Apakah itu ruang di rumah mereka sendiri, keluarga mereka, lingkungan mereka, ataupun di lingkungan sekolah, di mana tempat mereka belajar. Ya, kami terima kasih sekali untuk teman-teman dari dinas, Pak Kepala Dinas, kemudian teman-teman ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, begitu juga mitra-mitra pemerintah daerah, mitra-mitra dinas, yang juga ikut memberikan kontribusi langsung.
1: Sebelumnya, Asisten Direktur Kantor OJK Provinsi Papua, Yosua Rinaldi, menilai pelaksanaan Festival Literasi Biak Cerdas 2026 menjadi kegiatan positif untuk meningkatkan literasi keuangan anak sejak dini. Menurutnya, pemahaman mengenai pentingnya menabung perlu ditanamkan kepada anak-anak agar memiliki kemampuan mengelola keuangan sejak usia sekolah.
3: Hanya diberikan kepada anak-anak karena memang penting sekali untuk anak-anak paham namanya menabung sejak dini. Karena tadi seperti yang tadi saya sampaikan juga di atas panggung bahwa memang anak-anak itu butuh untuk paham menabung. Karena memang slogan-slogan dari orang tua kita itu bukan pepesan kosong bahwa rajin menabung itu.
1: Dalam kegiatan itu juga dirangkaikan berbagai perlombaan, diantaranya lomba uji kompetensi SMK yang melibatkan 6 SMK termasuk SMK dari Kabupaten Supiori, lomba menyanyi, lomba pidato bahasa Inggris, bahasa Biak, dan bahasa Indonesia, Youth Innovation Challenge bagi pelajar SMA dengan tema inovasi di bidang sosial, ekonomi, lingkungan, serta lomba matematika dan IPA bagi pelajar SMA dan SMP. Festival Literasi Biak Cerdas 2026 dilaksanakan selama 2 hari dengan dipusatkan di Lapangan Cendrawasih Biak dan Siswell Hotel Cendrawasih Biak.

0: Korem 174 ATW dengan seluruh jajaran berkomitmen mendukung percepatan pelaksanaan PSN di Papua Selatan melalui pelaksanaan sejumlah program unggulan TNI di wilayah tersebut. Berikut laporan Jessica Ardana.
1: Sejumlah program unggulan TNI tengah gencar dilaksanakan di wilayah kerja Korem 174 ATW, diantaranya pembangunan jembatan, pembangunan sumur air bersih melalui pelaksanaan program TNI Manunggal Membangun Desa. Komandan Korem 174 Brigjen TNI Mustaqim mengatakan program TNI Manunggal Air Bersih dinilai sangat dibutuhkan masyarakat, khususnya dalam mendukung pembangunan dan peningkatan kesejahteraan serta mendukung pelaksanaan PSN yang tengah digencarkan di Papua Selatan. Dan Rem menyebut, salah satu PSN yang mendapat dukungan adalah pengembangan kawasan Wana Merauke yang berkaitan dengan ketahanan pangan dan energi. Pihaknya bersama pemerintah dan masyarakat berupaya menjaga agar pelaksanaan program tersebut berjalan sesuai target pemerintah serta tetap kondusif. Menurut Brigjen Mustaqim, kondusivitas wilayah menjadi salah satu kunci penting agar pembangunan di Papua Selatan dapat berjalan optimal. Karena itu, pembinaan teritorial terus dilakukan melalui komunikasi sosial, pembinaan ketahanan wilayah, serta bakti TNI yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
2: Melalui perintah langsung dari Bapak Presiden, diantaranya ada kegiatan yang sudah kita laksanakan, pembangunan jembatan, itu ada di wilayah Kodim Merauke dan Kodim Bovendigul. Terus berikutnya kegiatan TMMD, bahwa Kodim MAPI kemarin sudah melaksanakan kegiatan TMMD yang ke-127. Berikutnya kegiatan program unggulan lainnya adalah TNI Manunggal Air Bersih.
1: Pemerintah Provinsi Papua Selatan mengapresiasi peran TNI dalam membantu pemerintah mempercepat pembangunan dan menjangkau masyarakat hingga ke wilayah pelosok. Kehadiran TNI dinilai memberikan dampak nyata, khususnya dalam pembangunan infrastruktur dan sektor pertanian. Menurut Sekretaris Daerah Provinsi Papua Selatan, Ferdinandus Kainakaimo, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam membangun seluruh wilayah Papua Selatan. Karena itu, keterlibatan TNI hingga tingkat kecamatan dan desa dinilai sangat membantu pemerintah menemukan serta menangani berbagai persoalan yang belum terjangkau.
3: Bagaimana dampak luar biasa, bagaimana persoalan-persoalan yang tidak terpotret oleh pemerintah Provinsi Papua Selatan khususnya, baik itu kabupaten, bisa dikerjakan dan dilaksanakan. Apakah jembatan atau program pembangunan perumahan dan sebagainya. Intinya kami pemerintah Provinsi Papua Selatan berterima kasih bahwa TNI, dengan hadirnya TNI,
1: Ferdinandus Kainakaimo mengatakan sejumlah program TNI telah memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Program tersebut juga dinilai sejalan dengan visi dan misi pemerintah provinsi untuk mewujudkan masyarakat yang bermartabat, aman, damai, dan sejahtera. Pemerintah Provinsi Papua Selatan akan terus memperkuat kolaborasi dengan TNI melalui komunikasi, edukasi, dan sosialisasi kepada masyarakat untuk memastikan berbagai program pemerintah, baik yang dilaksanakan pemerintah provinsi, kabupaten, maupun TNI, dapat dipahami sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jessica Ardana melaporkan.
0: Pendengar, kemarau panjang lebih dari 2 bulan melanda Kabupaten Nabire, termasuk Kampung Banyuwangi SP1 Bumi Raya Distrik Nabire Barat, sehingga membuat sungai mengering dan warga, terutama petani, kesulitan mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari. Berikut laporan Arnold Saudila.
4: Kemarau panjang yang berlangsung lebih dari 2 bulan mulai berdampak terhadap kehidupan warga dan aktivitas pertanian di Kampung Banyuwangi SP1 Bumi Raya Distrik Nabire Barat, Kabupaten Nabire. Hingga Kamis 20 Agustus 2026, warga menyebut belum turun hujan secara berarti. Kondisi ini membuat aliran sungai mengering sehingga pasokan air untuk pertanian semakin terbatas. Salah seorang warga Kampung Banyuwangi, Agus, mengatakan kekeringan mulai menyebabkan sejumlah tanaman sayuran mengalami kekurangan air bahkan mati.
5: Yang dialami di sini itu selama ini kemarau panjang ini sudah lebih dari 2 bulan. Belum ada titik terangnya hujan, nggak ada, air sungai nggak mengalir, dan solusinya itu cuma satu. Kalau bisa pemerintah itu mengusahakan sumur bor, dan kalau nggak bisa mengusahakan sumur bor, air dari irigasi itu dialirkan saja, itu sudah memenuhi kebutuhan di sini. Di sini saja buat mandi, buat minum, semua beli. Kalau tanaman ini berefek mulai dari sekarang itu yang terlihat sudah kayak sayur-sayuran, itu sudah mulai terlihat berdampaknya. Kalau masalah lainnya itu seperti nanti kayak rica, tomat itu kayaknya sebentar lagi semua mahal-mahal semua. Semuanya akan mahal sesuai dengan keadaan di sini toh, soalnya nggak bisa tanam. Kayak lain-lainnya itu pasti semuanya nanti akan berkelanjutan.
4: Menurut Agus, kondisi tersebut membuat petani kesulitan melakukan penanaman. Warga hanya mampu membuka lahan, sementara kegiatan menanam terhambat karena tidak tersedia sumber air yang cukup untuk menyiram tanaman. Sebagian warga telah membuat sumur kecil secara manual. Namun debit air yang diperoleh masih terbatas dan belum mampu memenuhi kebutuhan pertanian. Untuk kebutuhan sehari-hari, warga bahkan terpaksa membeli air. Karena itu, petani berharap pemerintah segera membangun sumur bor di kawasan pertanian. Agus mengatakan warga sebelumnya pernah membuat sumur bor secara swadaya di sekitar kebun buah naga dengan biaya sekitar 5 juta rupiah dan kedalaman sekitar 5 meter. Ia berharap pembangunan sumur bor dilakukan di sejumlah titik dengan jarak sekitar 100 meter agar petani tidak terbebani biaya pemasangan selang yang terlalu panjang.
5: Kalau bisa di sini toh, pemerintah itu cepat dapat bantuan di sini, cepat dikasih bantuan. Kalau bisa memang sumur bor itu jalan solusi terbaiknya. Tapi kalau nggak sampai dikasih bantuan atau apa, ini berdampak pada ekonomi di daerah Nabire itu sendiri. Kayak barang-barang semuanya pasti nanti kayak bulan 11, bulan 12 itu semua pasti mahal.
4: Kekeringan yang berkepanjangan juga dikhawatirkan berdampak terhadap ketersediaan komoditas pangan seperti sayuran, cabai, dan tomat. Jika kondisi terus berlangsung, produksi pertanian diperkirakan menurun dan berpotensi mempengaruhi harga komoditas tersebut di pasaran. Di tengah kondisi kemarau, Bupati Nabire Mesak Magai juga mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembakaran kebun maupun lahan. Api dapat cepat merambat dan memicu kebakaran yang lebih luas, terutama saat kondisi lahan dan tumbuhan kering.
6: Pesan saya bahwa sepanjang jalan, bahkan juga kebun, bahkan juga hutan, itu kita jaga. Jangan bakar, tapi kita jaga dan kita lindungi pohon yang ada, sungai, dan juga lingkungan di mana kita berada.
4: Bupati Nabire meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau dan segera mengambil tindakan apabila menemukan titik api di sekitar lingkungan mereka. Kebakaran hutan dan lahan tidak hanya mengancam pemukiman serta lahan pertanian, tetapi juga dapat membahayakan keselamatan manusia dan hewan serta merusak tumbuh-tumbuhan dan lingkungan. Pemerintah berharap masyarakat bersama-sama menjaga lingkungan dan menghindari aktivitas yang dapat memicu terjadinya kebakaran. Arnold Saudila melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Papua Tengah mengupayakan subsidi transportasi udara di 5 kabupaten. Tujuannya untuk memperkuat konektivitas dari dan ke ibu kota provinsi. Berikut laporan Jeffrey Panjaitan.
7: Pemerintah Provinsi Papua Tengah telah meluncurkan program subsidi angkutan udara bagi masyarakat di 6 kabupaten sebagai bagian dari komitmen pemerintah dalam memperluas akses transportasi dan mempercepat pembangunan hingga ke wilayah pedalaman. Program yang telah diluncurkan Gubernur Papua Tengah, Meki Frisnawipa, merupakan kerjasama pemerintah Provinsi Papua Tengah dengan PT AMA menggunakan pesawat Pilatus Porter PC-6. Layanan penerbangan dijadwalkan mulai beroperasi pada 24 Agustus 2026 dan berlangsung hingga akhir 2026. Adapun rute yang dilayani meliputi Nabire Ilaga Puncak, Nabire Mulia Puncak Jaya, Nabire Wilogai Intan Jaya, Nabire Enerotali Paniai, Nabire Monamani Dogiai, serta Nabire Wagete Deyai dengan frekuensi penerbangan pulang pergi atau PP sebanyak 2 hingga 3 kali dalam sepekan sesuai masing-masing rute. Gubernur Meki Nawipa mengatakan program subsidi penerbangan merupakan bentuk kehadiran pemerintah untuk menjamin pelayanan dasar sekaligus mempermudah mobilitas masyarakat dari satu kabupaten ke kabupaten lainnya. Menurutnya, pembangunan Papua Tengah tidak hanya dilakukan melalui pembangunan infrastruktur tetapi juga melalui berbagai program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Ia menekankan subsidi penerbangan menjadi satu langkah strategis untuk membuka keterisolasian wilayah, terutama daerah-daerah pedalaman yang selama ini memiliki keterbatasan akses transportasi.
8: Pemerintah Provinsi Papua Tengah bersepakat untuk memberikan subsidi penerbangan. Jadi masyarakat mendapatkan pelayanan ini bisa dipakai dengan baik. Ini semua hanya karena Tuhan dan juga karena negara ini memberikan perhatian dan kontribusi untuk tolong masyarakat supaya masyarakat maju. Kita mempermudah transportasi dari kabupaten ke ibu kota provinsi dan begitu juga kembali ke kabupaten. Kita akan launching penerbangan subsidi kerjasama pemerintah Provinsi Papua Tengah dengan PT AMA, Associate Mission Aviation, untuk melayani masyarakat, melayani tanpa batas, melayani menembus batas untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat ini.
7: Ia pun berharap masyarakat dapat memanfaatkan layanan penerbangan subsidi tersebut dengan baik, karena kemudahan transportasi akan memberikan dampak terhadap berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, perdagangan, hingga aktivitas ekonomi masyarakat. Sementara itu, salah satu warga yang mengetahui adanya program subsidi transportasi udara tersebut bernama Fahmi, mengaku senang karena melihat rute dan juga harga yang cukup terjangkau.
9: Kalau menurut saya dengan adanya subsidi penerbangan ini sangat membantu ya untuk bagi masyarakat dengan mempersingkat jarak ya. Yang biasanya kita hanya melakukan transportasi darat, tetapi alhamdulillah kita bisa jauh lebih cepat dengan adanya penerbangan yang disediakan oleh pemerintah. Jadi sangat mendukung sekali.
7: Dengan diluncurkannya program tersebut, pemerintah Provinsi Papua Tengah berharap konektivitas antar daerah semakin terbuka dan pelayanan publik dapat menjangkau masyarakat hingga wilayah terpencil. Program penerbangan subsidi ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen pemerintah Provinsi Papua Tengah untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui akses transportasi udara yang lebih terjangkau. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Papua Barat berkomitmen melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program prioritas Papua Barat Cerdas, Papua Barat Sehat, dan Papua Barat Produktif. Putra Arianto melaporkan.
10: Pendengar, pemerintah Provinsi Papua Barat berkomitmen melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program prioritas Papua Barat Cerdas, Papua Barat Sehat, dan Papua Barat Produktif. Hal ini dikatakan oleh Wakil Gubernur Papua Barat Muhammad Lakotani. Dalam pelaksanaan program pada tahun pertama, menjadi bahan evaluasi pemerintah untuk memastikan manfaatnya semakin dirasakan masyarakat. Evaluasi akan dilakukan dengan melihat berbagai kekurangan maupun kendala yang masih ditemukan selama pelaksanaan program, sekaligus memperbaikinya agar pelayanan pemerintah ke depan dapat semakin optimal.
11: Di tahun pertama sudah kita laksanakan Papua Barat Cerdas, Sehat, dan juga Produktif, di mana celah-celahnya, di mana lubang-lubangnya, di mana hal-hal yang masih kurang tentu akan kita evaluasi dan kita perbaiki supaya ke depan semakin lebih baik, lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
10: Selain itu, Lakotani menegaskan bahwa pemerintah daerah terbuka terhadap berbagai masukan dan akan terus melakukan pembenahan terhadap program pembangunan yang masih memiliki kekurangan. Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari terlaksananya program, tetapi juga dari sebuah mana manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Papua Barat.
11: Karena sesungguhnya seluruh yang kita laksanakan adalah untuk melayani rakyat kita, rakyat yang ada di Provinsi Papua Barat. Sehingga jika masih ada hal-hal yang perlu kita benahi, akan kita benahi. Semua aspek, intinya semua aspek kita lakukan secara simultan, secara bersama-sama. Memang lalu kemudian dampaknya itu ada bagian-bagian atau ada sektor-sektor yang kemudian dampaknya kemudian terasa mengalami kenaikan yang signifikan. Ada yang naik tetapi tidak signifikan, tetapi pada prinsipnya semua aspek ingin kita bangun secara bersama-sama. Tidak ada yang didahului dan tidak ada yang kemudian ditinggalkan, karena semua memiliki dampak terhadap peningkatan kesejahteraan dari masyarakat kita.
10: Pemerintah Provinsi Papua Barat juga berharap evaluasi tersebut dapat memperkuat pelaksanaan program prioritas sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan di berbagai sektor. Dari Manokwari, Papua Barat, Putra Arianto, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, kantor wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah memperkuat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan kekayaan intelektual.
12: Kenapa? Itu perlu, karena kekayaan intelektual memang luas. ada adik kita merek paten desain industri.
13: Kantor wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah memperkuat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan kekayaan intelektual atau KI, khususnya melalui kepatuhan royalti, hak cipta, dan pendaftaran merek. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah Hajrian Nur dalam kegiatan diseminasi pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual mengatakan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya mendaftarkan kekayaan intelektual masih perlu ditingkatkan, terutama di kalangan pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM, pelaku seni, serta pemilik karya lainnya, karena masih banyak yang belum memahami tentang pentingnya pendaftaran kekayaan intelektual, termasuk merek yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Hajrian Nur menyebut masih terdapat anggapan bahwa usaha tetap dapat berjalan meskipun merek yang digunakan belum didaftarkan, padahal kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persoalan hukum apabila merek yang telah digunakan kemudian didaftarkan atau dimanfaatkan oleh pihak lain. Oleh karena itu, pendaftaran kekayaan intelektual menjadi langkah penting untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap karya maupun merek yang dimiliki masyarakat. Melalui kegiatan ini, pihak Kemenkum Kalteng berupaya meningkatkan pemahaman masyarakat sehingga kesadaran untuk melindungi kekayaan intelektual terus tumbuh.
12: Kenapa? Itu perlu, karena kekayaan intelektual memang luas. Ada kita merek, paten, desain industri, desain tata letter sulit terpadu, indikasi geografis, segala macam. Luas. Yang kita pakai semua ini kekayaan intelektual semua. Nah, maka kita harus menyelenggarakan sosial, karena jujur masyarakat kita juga memang banyak yang belum paham ya, para pelaku ekonomi. Makanya saya bilang tadi, ada yang bilang tanpa didaftar merek pun usaha saya laku, tiba-tiba belum memahami.
13: Sementara itu, salah satu narasumber desiminasi yakni Ketua Tim Pemberitaan LPPRRI Palangkaraya, Septina Trisnawati, yang mengungkapkan lembaga penyiaran publik memiliki peran strategis dalam membantu meningkatkan pemahaman masyarakat terkait pentingnya perlindungan kekayaan intelektual. Melalui program siaran, dialog interaktif, serta pemberitaan, RRI Palangkaraya dapat menjadi sarana edukasi publik untuk mendorong masyarakat, pelaku usaha kreator dan inovator agar memahami pentingnya melindungi karya yang dihasilkan.
14: Jadi RRI Palangkaraya dipercaya oleh pihak Kementerian Hukum dari Kanwil Kalimantan Tengah hari ini menyampaikan tentang peran media publik dalam menumbuhkan kesadaran ya kepada masyarakat tentang karya intelektual. Dan apa yang kami sharingkan ini apa yang sudah kami lakukan, dan tentunya kegiatan diseminasi ini juga kami dapat masukan juga dari RRI Palangkaraya khususnya untuk bisa lebih concern lagi terhadap isu-isu kekayaan intelektual, karena ini terkait dengan ya, nilai ekonomi seperti itu ya, dari pelaku ekonomi kreatif, dan juga tentunya harus mendapat perhatian yang lebih seperti itu, mungkin dari pemerintahan, kemudian juga dari dialog-dialog yang akan.
13: Kementerian Hukum Kalimantan Tengah berperan memberikan perlindungan melalui pencatatan kekayaan intelektual. Oleh karena itu, masyarakat didorong untuk mendaftarkan setiap karya maupun merek yang dimiliki sesuai dengan jenis kekayaan intelektualnya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pendengar, informasi tadi menjadi informasi terakhir dalam segmen Warta Nusantara pagi ini. Dan selepas ini, Anda akan ditemani oleh Risti Rustarto dalam kebersamaan tim Indonesia menyapa pagi Pro 3 bersama tim kerabat kerja yang bertugas. Saya Fajar Nugroho, wakili kerabat kerja yang bertugas undur diri. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan selamat pagi.

Ya, baik pendengar, pukul 7 lewat 57 menit waktu Indonesia Timur. Kita telah ikuti bersama warta berita yang disampaikan dari Pro 3 RRI Jakarta. Dan saat ini pendengar, kita akan ikuti bersama dialog interaktif Polisi Menyapa dengan topik mencegah paparan radikalisme dan ekstremis berbasis kekerasan terhadap anak di ruang digital. Dengan narasumber Kombes Pol Surya Putra Mustika, SIKMIK, Kasatgas WIL Papua, Densus 88 Anti Teror Mabes Polri, dengan host Agus Tanawani. Pendengar, dialog ini dapat Anda akses melalui siaran kami di 96,4 MHz dan juga secara streaming melalui aplikasi RRI Digital dan melalui laman YouTube resmi kami, YouTube RRI Serui. Baik pendengar, selamat mengikuti dialog interaktif Polisi Menyapa, dan juga Anda juga dapat berpartisipasi dalam dialog tersebut tentu saja di nomor yang sudah kami sampaikan dan juga sudah tertera pada media sosial kami. Dari Pro 1 Serui, selamat mengikuti dialog interaktif Polisi Menyapa.

0: Anda berada jumpa lagi dalam program acara Halo Polisi. Iya, bagi sahabat Halo Polisi di mana saja Anda berada, selamat pagi dan selamat beraktivitas di edisi hari ini Jumat 21 Agustus 2026. Bersama saya Agus Tanawani dalam Halo Polisi ini, pendengar dan pemirsa, ruang digital seharusnya menjadi tempat anak belajar, bermain dan berkembang. Namun di balik kemudahan teknologi ada ancaman yang perlu kita waspadai. Salah satunya paparan paham radikalisme dan ekstremisme berbasis kekerasan. Nah, karena itu pada kesempatan pagi hari ini Halo Polisi hadir untuk mengajak semua orang tua, guru, masyarakat, anak-anak bersama-sama memahami bagaimana mencegah dan melindungi anak dari pengaruh negatif di ruang digital dengan tema mencegah paparan radikalisme dan ekstrem berbasis kekerasan terhadap anak di ruang digital. Ya, mari kita simak informasi dan langkah-langkah apa yang dapat dilakukan untuk menciptakan ruang digital yang aman bagi generasi muda. Telah hadir di studio narasumber Kombes Pol Surya Putra Mustika SIK MIK selaku Kasatgas Wil Papua Densus 88 Anti Teror Mabes Polri. Selamat pagi, Pak Surya.
1: Selamat pagi, Pak Agus. Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1.
0: Seru. Ya, betul. Gimana kabar hari ini, Pak?
1: Kabar baik, luar biasa. Wah, terima kasih.
0: Luar biasa, Pak, ya. Gencar-gencarnya untuk menginformasikan, mengedukasikan masyarakat di seluruh Indonesia. Siap. Terkait dengan ekstremisme dan kekerasan yang lagi marak-maraknya, karena kita sudah hidup di ruang digital, dunia digital yang memang kita kan negara keempat ya, kata untuk mengakses
1: tingkat penetrasi ya. Internet nomor 4 di dunia.
0: Baik. Ya. Dan pendengar pemirsa, kami juga mengajak Anda untuk berpartisipasi interaktif bersama kami di line telepon 0983-3293 kali. Dan topik yang kita lagi bahas di pagi hari ini dalam Halo Polisi di 0983-3299. Baik, Pak Surya, terkait dengan tema mencegah paparan radikalisme dan ekstremis berbasis kekerasan terhadap anak di ruang digital. Nah, sejauh mana Anda melihat anak-anak saat ini rentang terpapar paham radikalisme dan ekstremisme berbasis kekerasan melalui ruang digital? Silakan, Pak.
1: Baik, terima kasih. Jadi, hari ini mungkin kita tidak ada dari aspek kehidupan kita yang lepas dari akses internet. Jadi, dapat dikatakan adalah IoT, Internet of Thing. Semuanya menggunakan internet. Saat ini. Oh, iya. Bahkan tadi sampaikan oleh Pak Agus, disentil tadi di depan, Indonesia secara statistik merupakan negara keempat di dunia ya, yang tingkat penetrasinya sangat tinggi. Jadi bisa dikatakan kita ini hampir 2/3, bahkan lebih penduduk Indonesia dipastikan sudah bisa mengakses internet. Yeah. Artinya siapa saja sudah pegang gawai saat ini untuk akses internet. Nah, internet kemudian media sosial dalam bentuknya sebagai alat komunikasi sebenarnya sifatnya netral. Netral saja. Tapi perlu kita pahami bahwa internet itu bukan kawan kita, tapi juga bukan musuh kita.
0: Bukan musuh kita.
1: Jadi bagaimana kita menggunakan, disitulah akan terlihat dampaknya untuk diri kita maupun untuk lingkungan kita. Dalam konteks ini adalah tentang bagaimana kita bersama harus memahami tentang paparan radikalisme ya, dan kekerasan ekstrim. Jadi ada dua nih, radikalisme dan kekerasan ekstrim terhadap anak terjadi di ruang digital. Ya, jadi sekarang anak-anak kita mungkin terlihat anteng-anteng saja ya, baik-baik saja. Anak-anak saya ini tidak nakal, Pak. Dia tidak kemana-mana. Dia hanya di kamar saja, main PC-nya, main ke komputernya, main game-nya.
0: Padahal,
1: dia sudah ada di mana-mana. Ya. Nah, seperti itu, Pak Agus.
0: Ya, tapi luar biasa nih ya, karena dia tidak kemana-mana.
1: Tapi ada di mana-mana.
0: Itu dari apa tuh, Pak?
1: Baik, itulah kelebihan dan keunggulan dari internet itu sendiri. Ya. Jadi sifatnya adalah transnasional, antar negara. Jadi kita bisa akses, kalau kita dulu mengetahui tentang Kepulauan Yapen Waropen, seperti itu lewat pelajaran geografi di sekolah. Sekarang kita dari Jakarta bisa ke Yapen Waropen, ya ke Pulau Yapen, ke Serui, ke Kota Serui khususnya, itu cukup dengan mengakses lewat internet.
0: Betul.
1: Termasuk juga internet itu biaya sangat rendah. Kalau kita berangkat ke Surabaya dari Jakarta,
0: Lumayan
1: biayanya. Tapi kalau mau cari tahu tentang Serui lewat internet bisa seperti itu. Jadi lintas wilayah, lintas batas, kemudian aksesnya juga super cepat, makin hari makin cepat, kemudian juga sekarang biayanya juga semakin murah, demikian Pak.
0: Baik Pak. Nah, untuk platform digital seperti apa yang paling sering dimanfaatkan menyebarkan konten radikalisme, konten kekerasan kepada anak?
1: Baik, ini perlu saya cerita sedikit ini. Jadi menurut studi yang kita kita lakukan, kami dari Densus 88 melakukan semacam penelitian lah, research tentang kenapa sih terjadi radikalisme atau kekerasan ekstrim khususnya terhadap anak. Bentuk kekerasan ekstrim itu setidaknya yang pertama adalah keinginan atau perbuatan melukai orang lain, bisa penyerangan ya. Kemudian kedua adalah perbuatan atau tindakan melukai diri sendiri.
0: Diri sendiri.
1: Self harm namanya. Jadi mohon maaf ini seperti bunuh diri ya, seperti itu, atau menyayat-nyayat tubuhnya. Terus yang berikutnya adalah adanya keunikan baru bahwa sejak 1-2 tahun ke belakang kita melihat beberapa kejadian serangan itu dilakukan oleh anak-anak yang masih dikategorikan anak di bawah umur, ABH. Anak di bawah umur. Usia-usia sekolah mulai SD, SMP, dan SMA. Nah, kita melihat beberapa periodisasi, kita menyebut periodisasi radikalisme dan kekerasan ekstrim itu menyebar di ruang digital itu setidaknya ada 4 sesi, periode biar gampang nih. Periode pertama itu awal tahun 2000-an lah. Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu pendengar setia RRI Programa 1 Pro 1 Serui masih ingat itu namanya website, situs-situs dulu. Tapi aksesnya, dampaknya tidak terlalu signifikan karena kita malas baca sebenarnya.
0: Terus ribet ya.
1: Kita malas baca. Kita lebih senang mendengar dan menonton, tidak membaca.
0: Iya, betul.
1: Jadi mencerna secara memori pendek saja gitu ya. Tahun 2000-an itu ada beberapa website yang sempat getol, yang digunakan oleh jaringan teror di Indonesia maupun internasional ya. Kemudian era itu berganti dengan era yang namanya media sosial.
0: Media sosial
1: baru kita mengenal, mungkin masih ingat nih Bapak dan Ibu pendengar setia nih. Ada yang main Friendster kan dulu kan?
0: Friendster.
1: Pak Agus main Friendster enggak dulu?
0: Tidak sempat.
1: Tidak, artinya saya lebih tua dari Pak Agus.
0: Luar biasa Pak.
1: Ada Friendster, kemudian lompat ke Facebook.
0: Iya.
1: Dari Facebook lompat lagi yang namanya Instagram. Ada Path juga dulu. Instagram, kemudian sekarang itu ada TikTok.
0: Itu
1: yang eranya ya.
0: Era aja iya.
1: Kemudian era ketiga itu yang menarik nih, karena itu terasa sekali dengan kejadian saat ini. Di Indonesia setidaknya sudah terrecord, tercatat ada 3 kali serangan yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur, di usia sekolah, SMP dan SMA, yang sampai melukai, bahkan melukai temannya, rekan-rekannya, dan bahkan melukai dirinya akibat akses terhadap gamifikasi digital. Jadi game online. Jadi era ketiga itu game online, gamifikasi digital. Muncullah game-game seperti yang paling menjadi heboh itu adalah Roblox, kemudian Free Fire dan lain sebagainya. Mungkin tidak bisa satu-satu persatu ya. Namun game-game tersebut ternyata mengandung kerentanan tersendiri karena ada akses komunikasi, private chat. Jadi kalau kita dulu main game online itu ya main aja waktu zamannya. Kalau dulu masih ingat yang namanya Ding Dong ya. Ding Dong itu kita pakai koin, kita masukkan, kita main.
0: Jadi belum ada voice
1: chat. Belum ada, baru main-main tak-tak gitu aja. Sekarang sudah bisa ngobrol. Termasuk ngobrol itu adalah digunakan oleh beberapa kasus, oleh jaringan teroris internasional, digunakan untuk merekrut pemainnya. Karena bisa ngobrol kan. Nah, di era yang terakhir, yang saat ini, yang keempat adalah kita menyebutnya era FYP.
0: Viral ya?
1: Viral, benar ya. FYP, jadi kalau kita buka scroll, misalnya tentang Pak Agus nih, lagi cari informasi tentang gorengan misalnya. Gorengan ya. Itu kan muncul tuh gorengan-gorengan di Serui ini yang terkenal, di Jayapura mungkin. Begitu buka lagi, muncul lagi. FIP sudah mengarahkan kepada kita. Termasuk itu juga. Kejadian di... mana? Di Jayapura. Uh-huh. Karena kami sedang menangani intervensi terhadap anak namanya.
0: Iya.
1: Ada anak yang terpapar radikalisme ini dari temuan hasil cyber patrol kami. Awalnya juga dia ingin mencari tahu tentang gorengan. Gorengan nih. Uh-huh. Baru sampai kata gore, itu sudah muncul di AVP-nya tentang kekerasan. Jadi yang kita hadapi sekarang itu adalah kekerasan yang berbasis gore. Tulisannya G-O-R-E. Yang artinya kekerasan ekstrim.
0: Ekstrim.
1: Misalnya nih, memang tidak nyaman disampaikan. Apa yang dilihat bagi kita adalah ketika orang mengalami kekerasan secara ekstrim. Misalnya penggunaan senjata, kemudian mutilasi dan lain sebagainya. Itu ada grup-grupnya sekarang yang... Tapi saya punya keyakinan bahwa di era kelima nanti adalah AI. Jadi sekarang ibu-ibu
0: sudah menjurus-menjurus
1: sudah mulai. Kalau saya melihat sudah mulai. Karena sekarang AI itu kualitas semakin bagus dan beberapa kasus AI ini sudah menjadi sarana untuk propaganda yang paling-paling efektif.
0: Iya. Demikian, Pak. Oke, Pak. Baik, pendengaran pemirsa, Anda masih mengikuti acara Halo Polisi di pagi hari ini. Dan tentunya kami juga mengajak Anda untuk bergabung bersama kami, berinteraksi di 0983 3293 kali. Baik, Pak Surya, ini bagaimana cara mengenali tanda-tanda seorang anak mulai terpapar konten atau paham radikalis di internet? Kita bagaimana cara untuk mengetahui? Memahami ini.
1: Ya, baik. Kita melihat bahwa yang menjadi kekhawatiran kita adalah ketika anak-anak ini sedemikian intens ya, mendapatkan paparan-paparan kekerasan. Kita mulai kekerasan dulu.
0: Ya.
1: Yang awalnya mungkin mereka merasa takut, merasa tidak nyaman. Namun ketika terpapar sehari setiap hari, setiap jam, itu mereka akan beradaptasi.
0: Ya.
1: Nah, adaptasi ini bentuknya adalah mulai menyukai, mulai bisa menerima. Kemudian setelah mereka menerima, mereka akan menginternalisasi apa yang dia tonton, isi konten itu ke dalam pola pikirnya. Nah, ini yang terjadi di beberapa hal. Mungkin kita pendengar sekalian masih ingat di televisi mungkin ya muncul atau di media sosial muncul kasus penyerangan berupa penembakan yang dilakukan oleh seorang anak di Filipina. Minggu lalu.
0: Iya.
1: Bukan minggu lalu, minggu ini ya. Baru berapa 2 atau 3 hari yang lalu. Kemudian 2 minggu sebelumnya kejadian yang sama, penembakan oleh seorang anak terhadap kawan-kawan di sekolahnya yang terjadi di Thailand. Iya. Bagaimana konteks di Indonesia? Konteks di Indonesia adalah yang pertama kejadian penyerangan menggunakan peledak di SMA 72 Jakarta tahun lalu itu.
0: Iya.
1: Kemudian penyerangan menggunakan molotov di suatu sekolah di Kalimantan Barat. Bulan lalu kejadian di Padang, di Sumatera Barat.
0: Iya.
1: Dari hasil pengamatan kita, pendalaman kita menemukan bahwa rata-rata pelaku tersebut baik yang di dalam dan luar negeri itu mengalami proses bullying. Bullying di lingkungan sekolahnya dan bullying tersebut tidak mendapatkan solusi yang efektif oleh lingkungan sekolah maupun orang tuanya. Oh. Jadi dia sudah bingung, tidak tahu harus kemana. Kebetulan juga dia sudah memiliki pemahaman bahwa kekerasan itu bisa dilakukan dengan cara membuat bom, dengan cara menggunakan senjata tajam, dengan cara menggunakan senjata api, seperti itu.
0: Iya.
1: Jadi kalau bagaimana kita mengidentifikasi apakah anak kita ini sudah memiliki pola pikir atau pemahaman kekerasan ekstrim? Sebenarnya kita bisa melihat dengan perilaku sehari-hari. Rata-rata yang kita ketahui bahwa anak-anak yang sudah terpapar kekerasan ekstrim tersebut akan permisif terhadap konten-konten yang mengandung kekerasan. Mungkin anak-anak lain melihat terjadinya kekerasan ekstrim ya, misalnya dimutilasi sebenarnya, akan takut. Tapi kalau anak yang sudah terpapar,
0: dia
1: berani dan menikmati.
0: Menikmati.
1: Nah, ini yang kita harus waspada ketika dia menikmati. Anak kita kok menikmati? Bentuk menikmati bisa senyum, tertawa, atau dia safe ketika ada konten-konten tentang kekerasan ekstrim. Belum lagi konten-konten tersebut kadang-kadang mengikutkan yang dimaksud dengan konten-konten seksualitas ekstrim.
0: Dan nah, ini mungkin bisa terbawa juga dalam pergaulannya.
1: Sehari-hari bisa, sangat-sangat nampak. Itu sering kita temukan ketika melakukan assessment, kita gali informasi dari anak tersebut, kita menemukan bahwa anak tersebut di lingkungan sekolahnya sudah sedemikian ekstrim, Jadi ketika dia diganggu oleh kawan-kawan yang di sekolah, dia kirimkan link berita itu atau gambar-gambar tersebut. Nanti kamu akan saya buat seperti ini. Itu yang harus kita waspadai.
0: Tapi menarik sekali Pak tadi, kalau tadi sempat Pak menyebutkan bahwa ternyata bullying ini juga sangat berdampak sekali ya Pak. Bullying ini apabila tidak dicegah atau tidak diatasi, ini bahaya sekali buat nanti anak yang nanti terkena bullying. Dampaknya ini, kalau dia sudah terpapar oleh radikalisme, paham ini, wah ini yang bahaya nih Pak ya.
1: Ketemu antar faktor penarik dan faktor pendukung menjadi.
0: Wah ini. Jadi tentunya ini juga merupakan peran perhatian juga dari orang tua ya, orang tua. Nah, Pak Surya, ini yang membuat anak dan remaja muda terpengaruh oleh propaganda ekstrim di media sosial.
1: Baik, kalau dulu kita memiliki pemahaman bahwa orang menjadi radikal itu karena ideologinya. Jadi di dunia ini dalam studi kajian terorisme itu ada tiga aliran sebenarnya. Yang pertama adalah terorisme itu berlatar belakang atau dengan motivasi religius, agama.
0: Agama, iya.
1: Ya, saya tidak menuduh agamanya, tapi menyebutkan bahwa orang akan memanipulasi identitas agama sebagai landasan untuk melakukan kekerasan. Karena identitas agama itu paling laku. Nah, kemudian studi yang kedua menyebutkan bahwa ternyata tidak hanya agama
0: saja,
1: tapi juga ideologi bisa. Wah, ideologi misalnya tentang paham-paham komunisme ya, paham-paham yang bertentangan dengan Pancasila misalnya ya, seperti itu. Itu juga bisa mendorong orang, mendrive orang untuk melakukan tindakan terorisme. Nah, di era sekarang kita menemukan aliran yang ketiga. Aliran ketiga itu tidak terkait dengan agama, tidak terkait dengan ideologi, sehingga sempat membuat kami harus belajar lagi. Ternyata inilah yang disebut dengan nihilistik ideologi, nihilistik ekstremisme. Jadi tidak ideologi, tidak agama. Terus apa dong? Mereka adalah salad bar. Salad bar itu makan prasmanan. Jadi kutip prasmanan itu yang kita ambil kan yang kita suka-suka saja nih. Baru kita makan.
0: Yang tidak.
1: Ya, jadi sama seperti yang aliran ketiga ini, yang nihilistik tadi. Yang dicuplik, yang diambillah konten-konten kekerasan, baik itu yang berlatar belakang ideologi maupun agama. Jadi mereka gabungkan di satu. Jadi kadang-kadang kita melihat simbol yang mix di tengah mereka. Atribut-atribut juga kita harus pahami. Anak-anak ini akan mengakses atribut-atribut yang memiliki relasi atau hubungan dengan kekerasan. Misalnya neo-Nazi. Ya, kemudian atribut-atribut lain misalnya tentang ISIS. Seperti itu. Jadi agak unik nih. Pelakunya menggunakan simbol neonasi, tapi juga di HP-nya ada lambang bendera ISIS. Jadi apa? Ya itulah nihilistik. Tidak ideologi, tidak religius.
0: Baik, nah ini untuk peran keluarga dalam mencegah anak terpapar radikal dan ekstrim ini seperti apa nih? Di ruang digital ya?
1: Ya, baik. Sebelum saya melangkah untuk menjawab tentang bagaimana peran keluarga, saya ingin sharing kepada Bapak dan Ibu pendengar setia RRI Pro 1 Serui. Adalah kita harus tahu dulu bagaimana anak-anak kita ini bisa terpapar. Nah, kalau kita mengacu kepada penggunaan game online, karena ada private chat ya. Di game online itu, saya menggunakan model sahabat namanya. Model sahabat ini digagas oleh Dr. Devi Rahmawati, seorang psikolog dari UI yang intensif sekali bekerja sama dengan kami dari Densus untuk bersama-sama melakukan mitigasi terhadap anak-anak yang sudah terpapar radikalisme dan kekerasan ekstrim. Menurut beliau menyampaikan begini, model sahabat ya. Yang pertama S itu adalah sapaan. Apa kabar bro? Halo. Seperti itu. Awal. Di mana? Seperti itu. Itu sahabat opening ya, openingnya. Kemudian nanti biasanya ada apresiasi. Apresiasi itu yang paling sering muncul pada saat game online tuh, jago lu ya.
0: Mulai memuji.
1: Sudah memuji. Hebat. Wah, gua salut sama lu. Seperti itu. Kemudian kadang-kadang muncul hadiah. Hanya hadiah. Hadiah kalau di game online itu skin namanya. Ada skin baru nih, gue kasih lu ya. Saya kasih nih skin baru. Mungkin bapak ibu nggak tahu ya, tapi kalau tanya ke anaknya yang main game pasti tahu nih apa namanya skin nih. Skin. Atau kalau enggak, yang Pak Agus main TikTok nggak?
0: Iya.
1: Main TikTok Pak Agus. Ada bin kan?
0: Iya.
1: Kalau Pak Agus lagi live nanti bin.
0: Iya, dikasih hadiah.
1: Dikasih hadiah. Pernah ada dapat paus nggak? Paus, gitu kan? Nah, itu 10 juta harganya tuh.
0: Semangat itu.
1: Semangat ya.
0: Iya.
1: Nah seperti itu gift hadiah. Kemudian baru dikasih akses. Akses biasanya berupanya link, link tambahan. Ini ada yang lebih seru. Nah, inilah momen kritikalnya. Yeah. Akses itu, kemudian ketika dia main, itu akan tumbuh namanya rasa belonging. B itu belonging. Mm-hmm. Rasa saling teman. Kita satu tim. Kita CS.
0: Yeah.
1: Apalagi anak-anak kita ini sekarang, teman offline-nya, real life, teman real life-nya itu tidak banyak. Dia lebih banyak punya teman online sekarang daripada real life yeah, ya, daripada offline-nya. Kemudian setelah mereka membentuk komunitas, ada belonging tadi, mereka akan bisa mengadakan, melakukan identifikasi terhadap siapa yang boleh bergabung dan siapa yang tidak boleh bergabung. Mereka menyebutnya, aduh ada musuh. Sahabat A yang terakhir, aduh ada musuh.
0: Nah ini.
1: Nah yang terakhir finalnya ini baru action, tindakan. Saatnya nih kita, kalau kita dibully di sekolah, kita harus melawan. Kalau dia pukul, kita pukul balik. Bila perlu kita tusuk pakai pisau. Ini ada videonya nih orang ditusuk. Ini ada videonya molotov. Ini cara bikinnya.
0: Ini komunitas mereka nih.
1: Yes, itu terjadi. Biasanya ketika dari game-game online itu pada tahap akses kemudian belonging itu mereka akan membentuk sel-sel kecil.
0: Iya.
1: Sel-sel kecil ini biasanya munculnya di mana? Di WhatsApp group. Ini khusus nih.
0: Mulailah terbentuk.
1: Iya, terbentuklah. Kemudian di Instagram ada juga. Kemudian di

0: menyentil kita, ternyata dari 24 jam, anak-anak kita menghabiskan 8 jam di luar rumah, yakni di lingkungan sekolah. Artinya 8 jam anak-anak kita diasuh oleh gurunya. Kemudian, 8 jam kedua, mereka menghabiskan untuk dirinya sendiri. Makan, mandi, main game. Kemudian sisanya yang 8 jam berikutnya itu dihabiskan oleh orang tuanya. Itu pun dibagi ketika mereka tidur, kemudian pagi menyapa orang tuanya, siang pulang sekolah. Nah, pertanyaan siapa yang mengasuh anak kita hari ini itu berkaitan dengan pola yang dilakukan dalam rekrutmen ataupun penyebaran paham-paham radikal ini. Bahwa mereka ini, anak-anak kita ini tidak dibajak ideologinya. Yang diambil, yang dimasukin, yang diserang adalah rasa bosan dan kesepiannya. Jadi anak-anak kita ini cenderung bosan karena tidak banyak melakukan kegiatan motorik. Kalau kita dulu sampai dikejar-kejar pakai rotan oleh orang tua, suruh pulang mandi makan, belajar. Kalau sekarang kita paksa-paksa anak kita untuk mau main di luar. Mereka akan mengatakan, udah, mainnya di game saja.
1: Betul.
0: Nah jadi rasa bosan dan rasa kesepian mereka itulah yang dibajak oleh jaringan kekerasan ini, ya, kelompok-kelompok ini untuk mendapatkan akses dan kontak dengan anak-anak kita saat ini.
1: Oke, menarik sekali nih ya. Pendengar dan pemirsa di mana saja Anda berada, Anda masih mengikuti acara Halo Polisi untuk edisi hari ini. Masih memberikan informasi terkait dengan ekstremisme tapi juga radikal, terkait paparan digital bagi anak. Bagi Anda, kami juga masih menanti untuk interaksi bersama kami di line telepon. Iya, tadi sudah dibahas dan ada pemahaman kepada orang tua tapi juga sekolah bagaimana cara mengantisipasi sehingga anak-anak tidak terpapar dengan paham radikal maupun ekstrim, kekerasan yang sangat luar biasa sekali. Iya, Pak Surya, ini untuk Densus sendiri nih. Ya, ini ada pertanyaan buat Densus sendiri nih ya. Apa langkah yang dilakukan Densus 88 dalam mencegah dan menangkal penyebaran propaganda ekstrim yang menyasar kepada anak melalui internet?
0: Baik, ini pertanyaan sangat menarik ya. Jadi apa yang sudah kita lakukan? Yang pertama adalah pendekatan-pendekatan soft namanya, soft approach. Misalnya salah satunya nih, kami berterima kasih dengan RRI Pro 1 Serui yang diberikan kesempatan untuk sosialisasi. Karena bahkan sering terjadi anak-anak itu terpapar bukan karena keinginan, tapi karena ketidaktahuan. Bahwa mereka dikirimkan link, kemudian mereka akses, mereka aktif di sana. Termasuk ketidakpahaman orang tua tentang bahaya dari radikalisme dan kekerasan di ruang digital. Kemudian kami juga melakukan yang kami sebut dengan cyber patrol. Jadi patroli cyber nih, Densus melakukan cyber patrol. Dengan hasil kami memetakan beberapa grup-grup di media sosial, baik di WhatsApp grup, di Telegram, maupun di grup permainan nih, yang kami intercept, kami dapatkan data informasinya. Kemudian kami lakukan klarifikasi kepada entitas tersebut. Misalnya kami tahun ini kami menemukan sekitar 500 nomor nih, 500 nomor hasil cyber patrol. Tentunya kita harus mengklasifikasikan mereka ada di mana dan mereka siapa lewat verifikasi langsung offline ketemu orangnya. Pada saat offline ini kami lakukan assessment.
1: Iya.
0: Tujuannya apa? Untuk mengetahui tingkat radikalisme dan tingkat paparan yang sudah mereka dapatkan. Kalau seandainya tingkat paparan itu masih moderate, ikut-ikutan, nggak tahu, kemudian sifatnya hanya dikirimkan link, mereka tidak aktif di dalamnya, ya sudah cukup. Cukup orang tuanya kami yakinkan untuk memberikan pengawasan lebih selektif terhadap anaknya. Tetapi apabila pada saat proses verifikasi kami menemukan anak tersebut ternyata sudah dewasa, aktif, provokatif, konten radikalnya sedemikian kuat, ya mohon maaf, kami lakukan upaya penegakan hukum. Tahun 2025 terkait tentang jaringan radikalisme dan kekerasan ekstrim, dari 110 anak, kami lakukan beberapa upaya penegakan hukum khususnya kepada mereka yang statusnya sudah dewasa.
1: Jadi ada sanksi hukumnya?
0: Ada, 3 tahun minimal. Seperti itu, 3 tahun. Tapi kalau untuk anak-anak, kami upayakan adalah bagaimana melakukan upaya persuasif

0: Namun edukatif. Nah, edukatifnya ini melibatkan stakeholder misalnya seperti Pemda, LSM ya, kemudian juga kita minta bantuan dari tokoh-tokoh untuk mendampingi anak ini. Biasanya kami melakukan asesmen psikologi sampai kita datangkan psikolog untuk asesmen. Apabila hasilnya sudah baik, baru kita minta orang tuanya untuk lebih selektif.
1: Oke. Okay. Nah, ini dari apa yang disampaikan, tentunya ada hal yang menarik juga nih. Bagaimana upaya untuk membuat anak ini merasa bahwa mereka tidak hanya untuk diawasi atau dibatasi secara berlebihan dalam menggunakan media digital.
0: Mm-hmm. Baik. Jadi ada metodenya yang kita gaungkan hari ini, di mana metode ini juga sama kita dapatkan dari rekan-rekan psikolog ya, dari beberapa universitas yang memberikan tips kepada kami. Kami nyebutnya pagar digital.
1: Ya.
0: Pagar tadi kan sahabat tuh.
1: Ha-ha.
0: Sahabat itu adalah proses bagaimana anak kita direkrut atau terpapar. Kalau sekarang bagaimana mencegah, kita nyebutnya pagar digital. P-nya itu adalah orang tua harus peka. Peka terhadap gestur anak, peka terhadap preferensi anak terhadap informasi, dia sukanya informasi apa, kita harus lihat. Termasuk gaya, pakaian, maupun barang-barang yang sifatnya pribadi. Misalnya barang pribadi itu adalah buku-bukunya, buku tulisnya. Sekali waktu orang tua harus ngeliat lah buku-buku tulis, buku-buku milik anak kita, ada gambar-gambar tertentu nggak yang bisa menjadi ciri, yang melambangkan suasana hati mereka saat ini. Kita harus lihat tuh buku-bukunya. Berarti anak-anak kan tidak sadar dia mencoret-coret atau menulis sesuatu. Kita harus sekali-sekali buka-buka untuk menemukan ada nggak curahan hati dia yang secara tidak sengaja tertulis dalam buku tersebut. Kemudian yang kedua, harus kita mengajak bicara anak kita. Tadi saya sampaikan, siapa yang mengasuh anak kita saat ini? Ternyata bukan cuma orang tua, tapi lingkungan, sekolah, dan dunia digital.
1: Betul.
0: Harus kita mulai membuat rancangan deep talk. Deep talk, bicara yang dalam nih dengan anak. Ternyata deep talk itu tidak perlu berjam-jam. Cukup 2 atau 3 menit setiap hari, atau momen-momen yang pas untuk deep talk dengan anak. Momen yang pas itu ketika dia mau berangkat sekolah, ketika dia pulang dari sekolah, menjelang dia tidur. Kenapa? Karena posisi rileks otaknya itu sudah ada.
1: Baik, kalau Anda melihat peran orang tua saat ini untuk memberikan informasi edukasi kepada anak dalam penggunaan digital ini seperti apa kalau menurut Pak?
0: Gimana Pak maksudnya?
1: Saat ini Anda melihat bagaimana peran orang tua untuk memberikan edukasi penggunaan digital, artinya penggunaan internet bagi anak saat ini seperti apa?
0: Saya melihat ya, mudah-mudahan saya salah nih dengan apa yang saya lihat. Ternyata orang tua dengan anak sama-sama gak paham juga.
1: Iya.
0: Tentang bahaya radikalisme atau kekerasan ekstrim di ruang digital ini. Karena hampir gak ada filternya. Sekarang ini tiap-tiap tidak ada filternya. Dan memang tidak pernah bisa di negara manapun membuat filter yang bisa mengunci, membatasi semua konten.
1: Oh.
0: Ya, tidak bisa. Tapi kita perlu mendapatkan informasi supaya kita bisa membuat pagar digital tadi ya. Pagar digital lagi seperti apa. Nah, peran orang tua ini sangat krusial karena dari 24 jam itu satu bagian diambil oleh guru, satu bagian diambil oleh orang tua, dan satu bagian itu benar-benar harus diserahkan kepada resistensi dan kekuatan anak itu sendiri yang kita bentuk di rumah dan di lingkungan sekolah.
1: Iya, bagaimana peran dari masyarakat dalam mendukung hal ini?
0: Sama Pak, seperti peran orang tua dan masyarakat. Tapi kita kadang-kadang melihat seperti ini ya. Jadi ada suatu kasus yang kami tangani di suatu provinsi, anak ini usia sekolah, dia sekolahnya kelas 1 SMP, IQ-nya bagus, tinggi, cerdas anaknya, karena kita lakukan asesmen psikologi, anak ini bright, hitungannya. Tapi karena mengalami fase fatherless, orang tuanya, papanya itu bekerja di kapal pesiar di luar negeri, mamanya ibu rumah tangga yang sangat-sangat baik perhatian pada anaknya pada saat tidak nonton drakor. Jadi kalau mamanya lagi nonton drakor tuh mata beliau itu tidak pernah keluar dari televisi. Jadi kalau anaknya datang dia cuma melirik begini, mau kemana anak? Tapi mata beliau tetap ke televisi. Nah itu terjadi di semua rumah tangga kita saat ini. Ya. Negara sudah menginisiasi dengan mengeluarkan surat edaran namanya dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang didorong dipush oleh kami dari Densus, dari Polri, dari stakeholder lain, kita push kepada Komdigi, kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mengeluarkan surat edaran yang isinya adalah bagaimana kita bisa mengatur, bukan melarang ya, mengatur penggunaan gadget ini supaya lebih normatif, lebih baik gitu ya. Misalnya di beberapa sekolah sudah berhasil, yakni sebelum jam pelajaran dimulai, anak-anak berbaris di ruang depan ruang kelas, kemudian bapak ibu guru datang membawa keranjang ya, kemudian semua HP dikumpulkan, ditaruh di depan meja guru, baru kita belajar. Selesai jam sekolah baru boleh diambil, seperti itu. Di beberapa sekolah berhasil, sehingga indikatornya adalah ketika jam istirahat itu, halaman sekolah itu ramai oleh riuh rendah anak-anak bermain, bermain fisik, motoriknya main. Tapi di beberapa sekolah juga kurang berhasil, karena bapak ibu guru sambil ngajar juga main game,
1: ini
0: seperti itu. Jadi dilihat oleh anak-anak.
1: Jadi memang harus menjadi penting juga dari bapak ibu guru juga harus menunjukkan hal yang baik kepada anak-anak ya.
0: Iya, karena bapak ibu guru yang mengambil porsi sepertiga dari waktu anak-anak saat ini.
1: Kalau di jam belajar bapak ibu guru juga bermain handphone, gadget, ini gimana nih?
0: Iya, betul. Termasuk orang tua ya.
1: Iya. Ya, tapi kalau Anda berpikir kita semua saat ini kan namanya gadget ini udah mulai mewabah sampai anak-anak, bahkan orang tua tidak rela, artinya tidak bisa melihat anaknya tidak punya handphone gitu ya. Dan bahkan kalau anak-anak mengeluh atau rewel, untuk langsung orang tua begitu saja memberikan gadget ataupun handphone itu kepada anak-anak tanpa ada pengawasan. Anda melihat ini seperti apa nih?
0: Ini yang perlu kita sama-sama sadari bahwa kadang-kadang yang manis itu belum tentu baik, belum tentu sehat. Jadi yang mudah itu belum tentu baik gitu ya. Jadi betul orang kan, daripada anak saya rewel saya kasih HP. Bahkan sekarang toddler itu baru umur 2 tahun 3 tahun sudah sambil maam dia matanya itu tidak lepas dari layar gadgetnya. Ya justru diberikan yang gede oleh ibunya, kemudian taruh depan ini supaya mau makan. Oke, tidak masalah, tapi nantinya kita akan mendidik anak kita bahwa kalau mau mengerjakan sesuatu itu sambil multitasking, sambil nonton gadget, everything is gadget sekarang. Everything is gadget. Nah, bagaimana kita bisa mengantisipasinya? Berangkat dari kepentingan, dari niat dulu dari keluarga. Ada yang namanya diet gadget. Mungkin di beberapa keluarga memberikan aturan family rule. Family rule misalnya
1: tanpa
0: aturan keluarga nih, family rule misalnya di keluarga kita nih, kalau kita lagi makan, karena makan bersama itu mau makan siang, makan malam ya, atau sambil nonton TV itu merupakan hal yang sangat-sangat berharga di beberapa keluarga.
1: Betul.
0: Jadi tidak boleh ada yang main gadget.
1: Iya.
0: Jadi papa, mama, anak-anak, mungkin om, mungkin oma, opa datang duduk di meja makan, no gadget.
1: Iya,
0: tanpa. Semua harus komit misalnya. Kemudian juga di mobil misalnya, satu keluarga naik mobil, no gadget. No gadget. Kalau ada gadget harus declare dulu, "Pa, saya mau buka HP karena ini." Atau mamanya juga, "Pa, kita mau buka HP karena ini." Atau papa juga, "Saya buka HP karena ini." Jadi semua ada konsensus. Kenapa? Kalau kita tidak dipaksa diet seperti itu, otomatis kita menemukan gambar meme itu, gambar kongguan. Pernah lihat kongguan enggak? Yang kalau misalnya lebaran tuh muncul gambar kongguan, papanya mana ya, kan nggak ada nggak ada bapaknya itu, kaleng itu
1: ya.
0: Jadi ibu sama dua anak kan minum teh, tapi bapaknya kok nggak ada. Nah sekarang
1: gadget,
0: bapaknya ada tapi tidak pegang cangkir teh, tapi pegang gadget satu meja. Itu ada tuh, muncul meme-nya tuh seperti itu.
1: Oke Pak, ini penting sekali literasi digital bagi anak dalam membedakan informasi biasa dengan propaganda radikalisme. Silakan Pak.
0: Baik. Jadi membedakan itu dikembalikan lagi kepada nilai-nilai bangsa kita. Jadi kita mengidentifikasi suatu konten, suatu kelompok, suatu ajaran itu apakah radikal atau tidak. Apakah itu terkait dengan intoleransi atau tidak. Apalagi dengan ekstremisme dan terorisme. Kita menggunakan 4 perimeter. Yang pertama adalah tentang konsep Pancasila. Apakah konten itu bertentangan dengan Pancasila? Itu tolak ukur yang pertama. Yang kedua adalah tolak ukurnya adalah konsep NKRI. Apakah konten itu menyerang NKRI, kedaulatan kita? membahayakan kedaulatan kita, apakah konten tersebut bertentangan dengan konsep-konsep NKRI tadi. Yang ketiga adalah Bhinneka Tunggal Ika. Apakah konsep-konsep konten-konten tadi bertentangan dengan konsep Bhinneka Tunggal Ika yang mengakui adanya perbedaan, namun kita dalam bingkai satu bangsa. Dan yang terakhir adalah UUD 45. Apakah konten tersebut bertentangan atau menegasikan UUD 45 sebagai landasan operasional hukum di Indonesia.
1: Iya, Pak Surya, Anda melihat dari berbagai konten-konten kekerasan yang sekarang marak terjadi atau di up di media sosial, dari Densus 88 sendiri melihat menyikapi hal ini seperti apa? Karena ada tindak kekerasan yang dimasukkan baik di media sosial, Facebook maupun yang lainnya. Anda bagaimana ini? Apakah juga nanti berpengaruh bagi mereka?
0: Ya, betul. Nah, ini kami berterima kasih kembali lah kami sampaikan. Upaya-upaya soft approach itu diikuti dengan upaya hard approach. Jadi pendekatan soft seperti sosialisasi diikuti oleh kegiatan yang hard approach. Dalam hal ini adalah penegakan hukum. Tapi juga soft approach dan hard approach itu dibungkus dalam namanya smart approach. Pendekatan cerdas. Jadi ketika menghadapi fenomena ini sebenarnya tidak ada yang bisa membendung ya. Laju akses internet itu gak bisa dibendung. Bagaimana membendung? Negara mana yang bisa membendung? Gak ada yang bisa. Aturan mana yang bisa mengatasi? Seperti kita bisa melarang akses ini dengan internet sehat, misalnya seperti itu. Nanti anak-anak itu, bahkan kita juga menggunakan VPN namanya, lewat jalur belakang backdoor, dapat juga informasi dapat tersebut. Ya, internet sekarang media itu tersusun dari yang di atas permukaan, kemudian yang dark web yang gelap, sama yang dark web sama black web. Jadi hampir yang kita akses itu sekarang yang atasnya aja yang terlihat nih. Yang ISP-nya domainnya terbuka, tapi yang gelap yang dan gelap. Dalam deep web ini
1: paling gelap sekali
0: lebih itu. Tidak kita bisa paham dan juga mudah diakses oleh anak-anak kita dengan aplikasi-aplikasi yang sedemikian banyak. Nah, yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita mengedukasi smart. Smart adalah mengedukasi diri kita, mengedukasi anak kita, lingkungan kita, dan komunitas kita yang ada di mana kita berada, Pak.
1: Baik, pendengar dan pemirsa di mana saja Anda berada, kurang lebih 38 menit sudah kita membahas beberapa hal terkait dengan kekerasan di dunia digital bagi anak dan paham radikal ini. Untuk Anda, terima kasih sudah melihat, menyaksikan secara langsung ataupun mendengarkan melalui frekuensi FM 96,4 program 1 RRI Serui. Ya, untuk pesan yang mau disampaikan kepada pendengar dan pemirsa di pagi hari ini, tapi kita sapa dulu di line telepon 0983-3293 kali. Halo, selamat pagi RRI Serui, halo polisi. Ya, halo, selamat pagi. Bisa dicoba kembali, kami berikan kesempatan kepada Anda pemirsa 0983-3293 kali. Menarik sekali, ini informasi awal dan baru pertama kali disampaikan di RRI Serui. Jadi Anda dapat memanfaatkan momen ini untuk dapat berinteraksi bersama Densus 88 tentunya. Ada Pak Surya di sini. Ya. Halo, selamat pagi RRI Serui, dengan siapa di mana? Halo polisi.
2: Dengan Pak Otis.
1: Pak Otis.
2: Dengan Pak Otis di bawah kaki Gunung Kejoni.
1: Pak Otis ya. Di bawah kaki Gunung Kejoni. Silakan Pak Otis.
2: Selamat pagi presenter dan selamat pagi narasumber. Topik hari ini menarik. Paham media sosial radikal dan kekerasan ekstrim. Akhir-akhir ini timbul dari lingkungan pergaulan. Di sini ada emosional, kelompok-kelompok geng, komunitas, dan lain-lain. Mereka saling percaya dan saling mendengar satu sama yang lain. Itu yang mereka bangun. Pertanyaannya, apakah paham sosial,
1: radikalisme,
2: media sosial, radikal dan kekerasan ekstrim di Kabupaten Yapen sudah memasuki tingkat kerawanan atau belum? Itu ombak yang kecil jangan diabaikan, jangan meremehkan perkara-perkara yang kecil sebab dapat membahayakan kita. Terima kasih Pak Otis Rangkuntu dulu.
1: Terima kasih Pak Otis, perhatiannya luar biasa Pak Otis ya. Ombak yang kecil jangan di
0: jangan diabaikan.
1: Abaikan ya, dianggap sepele karena ini akan berdampak besar nih. Iya. Baik Pak Otis yang sudah bergabung, kami masih menanti dari telepon Anda pendengar dan pemirsa di line telepon 0983 3293 kali. Silakan ada pertanyaan ataupun ada informasi ya seputar topik yang kita bahas atau tema terkait dengan mencegah paparan radikalisme dan ekstrim berbasis kekerasan terhadap anak di ruang digital. Ya, sambil kita menunggu yang mungkin aja yang mau bergabung, saya langsung ke Pak Surya terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Otis. Silakan Pak Surya.
0: Baik, terima kasih. Yang pertama terima kasih Pak Otis di kaki gunung ke Joni.
1: Iya.
0: Wah, luar biasa nih. RRI sampai di sana juga bisa mengcover, menjangkau seluruh wilayah. Betul sekali Pak, yang Bapak sampaikan itu ombak yang kecil jangan kita abaikan. Dan kebetulan juga kami di Yapen ini ya, kami menyampaikan bahwa situasi Kamtibmas yang terkait dengan radikalisme dan kekerasan ekstrim di Yapen masih sangat-sangat moderat. Kita harus bersyukur, puji Tuhan, ya Alhamdulillah, sangat moderat dalam artian masih dalam batas-batas yang normal, batas-batas yang masih bisa ditoleransi. Ini terjadi kenapa? Karena masyarakat di Yapen bekerja sama dengan baik untuk mengawasi lingkungannya, bekerja sama dengan baik dengan instansi pemerintah untuk sama-sama mewujudkan Yapen yang aman. Demikian
1: ya.
0: Pak.
1: Iya Pak, kalau untuk khusus untuk Papua sendiri bagaimana?
0: Baik, secara nasional posisi Papua dalam indeks potensi kerawanan IPTKW, indeks potensi ancaman teror dan kerawanan wilayah, puji Tuhan dari kaitan dengan terorisme dan kekerasan ekstrim kita berada di urutan menengah. Dalam hal ini sekitar angka di 21 ya, 21 dari 34 provinsi yang ada. Nah, hal ini terjadi karena masyarakat di Papua umumnya sudah memiliki pemahaman ya, pemahaman bahwa radikalisme dan kekerasan ekstrim itu bisa mengancam semua seni kehidupan.
1: Betul.
0: Selain itu kita juga tidak bisa menafikan bahwa dalam kurun waktu 2 tahun sejak tren terjadinya radikalisme khususnya untuk anak-anak ya di ruang digital ini, kami menangani 20 kasus di sini,
1: iya,
0: di Papua.
1: Oh gitu ya.
0: Tapi tersebar.
1: Iya.
0: Tersebar. Ada di Papua Barat, Papua Barat Daya, Nabire juga ada. Kemudian di Merauke kemarin kami tangani, di Jayapura yang paling banyak.
1: Oh.
0: Yang paling banyak. Kemudian dari kasus-kasus tersebut, puji Tuhan, seluruhnya kita sudah lakukan intervensi. Dan hasil intervensi menunjukkan bahwa anak-anak tersebut hanya ikut-ikutan. Karena dikirimin link.
1: Yeah.
0: Dari permainan game lagi. Nama gamenya apa? Roblox lagi. Kemudian anak-anak tersebut juga berangkat dari latar belakang agama yang bermacam-macam. Ada yang Muslim, ada yang Kristen, ada yang Katolik, ada yang Hindu. Kemudian keluarganya juga dari level ekonomi yang sangat beragam. Namun ada satu yang perlu menjadi perhatian kita adalah sebagian besar, mostly ya, sebagian besar dari 20 case itu yang kami tangani menunjukkan bahwa ada kerentanan psikologis anak ketika berinteraksi dengan lingkungannya. Misalnya dia mengalami bullying di sekolahnya nih, karena mohon maaf ada yang mengalami kekurangan secara fisik. Nah, yang kedua juga bullying karena kekurangan secara ekonomi keluarganya. Yeah. Jadi mohon maaf, itu yang perlu dipahami oleh orang tua dan terusnya bapak dan ibu guru sekalian yang mengawasi bersama mereka di sepertiga harinya.
1: Iya, kita berharap itu.
0: Ya, betul. Jadi kalau ada bullying ini harus tuntas selesai.
1: Betul.
0: Diselesaikan dengan baik supaya tidak menimbulkan ganjalan. Kita berkaca pada kejadian serangan yang sudah eksis di beberapa tempat seperti di Jakarta, Kalimantan Barat, dan Padang. Padahal sebenarnya ada lagi dua tuh, satu lagi di Aceh dan satu di Medan. Ada lima sebenarnya. Itu proses mediasi penyelesaian kasus bullying di sekolah itu tidak tuntas. Seperti yang di Padang itu dia sudah sebenarnya sudah tertekan sekali.
1: Iya.
0: Karena setiap ketemu kawannya dia dibully. Kemudian itulah dia sudah pernah mengirimkan konten-konten kekerasan itu pada kawan yang membully. Dia bilang kalau aku dibully lagi nanti kamu akan kuginiin, seperti itu ya. Tetap juga dibully karena dia sudah mengadu kepada orang tua, mengadu kepada sekolahnya, tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Ketemu orang tuanya, laporan kepada orang tuanya, "Pak, kemarin tuh aku diginiin." "Ah, kamu cengeng yang gitu aja." Ya, seperti itu. Ibunya juga lagi sibuk nonton drakor, racin. Yeah, kepada guru-gurunya, terutama guru BP juga disampaikan, "Udah, gak apa-apa, nanti ibu panggil atau bapak panggil dia." Dan tidak selesai, besoknya tetap dibully. Nah, itu yang perlu sama-sama kita pikirkan, gimana sih caranya yang efektif untuk menyelesaikan kasus bullying ini di sekolah dengan cara yang elegan, dan anak-anak ini juga tidak tercabut dari dari kenyamanannya bersekolah. Gitu.
1: Tapi Pak, untuk saja itu kejadiannya di luar, coba kalau terjadi di Papua.
0: Aduh, jangan sampai.
1: gimana orang tuanya nanti bertindak di sekolah itu. Tapi itulah yang tadi disampaikan Pak Surya, bahwa memang di Papua ini masih
0: moderat.
1: Sangat-sangat moderat. Okay, luar biasa sekali. Baik, pendengar dan pemirsa, di mana saja Anda berada, tanpa terasa kita sudah di penghujung sesi Halo Polisi di edisi hari ini, 21 Agustus 2026. Pak Surya, apa yang mau disampaikan? Pesan apa yang mau disampaikan kepada orang tua dan kita semua dalam menyikapi tema yang kita bahas di pagi ini?
0: Silakan. Baik. Sebagai closing statement kami dari Densus 88, kami menegaskan kembali kepada Bapak dan Ibu sekalian bahwa kepekaan dalam mendeteksi perilaku, gestur, tindak tanduk, cara bicara maupun tulisan anak-anak, gambar-gambar anak-anak, visual mereka itu menjadi hal yang penting, didukung oleh kita harus menyiapkan waktu yang pas untuk deep talk dengan anak-anak. Iya. Kemudian dunia digital itu bukan urusan teknologi ternyata, tapi urusan penting yang harus kita pahami. Setidaknya kalau anak-anak kita bermain game, kita tidak ikut main, tidak masalah. Tapi kita berada di sisinya, di sebelahnya saat dia bermain, sehingga kita bisa mengawasi tanpa mengganggu kenyamanan anak-anak kita. Kemudian mari kita rawat hubungan ini antara orang tua, anak, guru dengan muridnya, dan lingkungan sekolah dan lingkungan tempat tinggalnya, sehingga anak-anak kita selalu terlindungi. Demikian, terima kasih.
1: Baik, pemirsa dan pendengar di mana saja Anda berada, demikian Kombes Pol Surya Putra Mustika SIK MIK selaku Kasat Gaswil Papua Densus 88 Anti Teror Mabes Polri dalam dialog ataupun informasi di pagi hari ini ya, dengan acara Halo Polisi. Saya Agus Tanawani mengucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dalam program Halo Polisi di lain kesempatan. Terima kasih, selamat pagi dan selamat beraktivitas.
0: Terima kasih.

0: Ya, baik pendengar setia Pro 1 RRI Serui, di mana saja Anda berada, pukul 8 lewat 50 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, baru saja kita ikuti bersama dialog interaktif Polisi Menyapa dengan topik mencegah paparan radikalisme dan ekstremis berbasis kekerasan terhadap anak di ruang digital. Dengan narasumber Kombespol Surya Putra Mustika, SIKMIK. Beliau menjabat sebagai Kasatgas Wilayah Papua Densus 88 Anti Teror Mabes Polri. Dan presenter kami Agus Tanawani. Semoga dialog interaktif yang sudah kami hadirkan boleh bermanfaat bagi Anda dan membawa dampak positif bagi pendengar sekalian di mana saja berada.
1: Tersenyum karena hidup masih berjalan. Tak semua harus sempurna.
0: Ya, baik pendengar, tetap bersama program 1 RRI Serui karena kami masih akan terus menyajikan sajian-sajian terbaik untuk menemani ruang dengar Anda di pagi hari. Di hari kerja Anda ya, Jumat 21 Agustus 2026.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Iya. Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki, kemana?
0: Kelas, wes.
2: Mending di kantin wae, ayo.
0: Tapi bro, wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong di kantin.
2: Ngerti wae.
3: Yo, so, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Yo wes lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Dik, bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Udah

0: Ya, pendengar, pukul 8 lewat 58 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih bersama program 1 RRI Serui. Pendengar, kami sampaikan bahwa di pukul 9 akan kami hadirkan Warta Berita Sentral yang akan disiarkan langsung dari Pro 3 RRI Jakarta. Selamat mengikuti Warta Berita Sentral.
1: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
2: Oke. Bayarnya pakai QR.